hidup Anda singkat, hidup ini selamatlah singkat, dan kenikmatan apapun yang ada di dalamnya adalah kenikmatan semu. Kenikmatan yang hakiki hanya ada di akhirat, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kenikmatan yang ada di dalamnya adalah kenikmatan yang haram, maka dia akan berakhir dengan azab di kampung, di negeri azab tiada tara, di neraka Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ingat selalu, Anda akan dikembalikan kepada Allah. Ingat selalu, kematian belum pernah datang memberitahu sebelumnya. Lalu kenapa Anda tidak juga mau meninggalkan hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah itu, setelah tahu Allah yang menciptakanmu tidak rela engkau melakukan itu, Allah yang menciptakanmu tidak suka engkau melakukan itu, Allah tabaraka wa ta'ala membenci apa yang engkau lakukan, apalagi kalau yang kita lakukan adalah maksiat-maksiat yang mengandung laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takutkah engkau dengan laknat Allah? Allah menjauhkanmu dari rahmatnya, Allah menjauhkanmu dari kasih sayangnya. Dan ketahuilah bahwa hatimu yang mencintai maksiat dan kemudian menikmati maksiat itu tidak akan mendatangkan ke dalam hidupmu kecuali kesengsaraan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berbuat maksiat kepada Allah di permukaan bumi itu tidak akan memberikan kepada hatinya ketenangan dan ketentraman. Namun yang ada di hatinya adalah kegelisahan, kesempitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَمْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, maka aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah akan sempitkan hidupmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Infitar, Allah berfirman, إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, mereka yang hidup dalam penuh kenikmatan. Jadi kalau Anda hidup ingin nikmat, tinggalkan maksiat. Kenikmatan ada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda pasti merasakan pedihnya maksiat itu, namun Anda berusaha untuk mengabaikannya. Tidak ada maksiat kecuali memberikan penderitaan di dalam hidup, memberikan kesempitan di dalam hati, memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Namun manusia berusaha untuk tidak memahaminya, berusaha untuk mengabaikannya. Dan itu teguran dari Allah agar Anda keluar daripada maksiat itu. Wallahu a'lam. Niat ana libur pekan ini mau pulang kampung, tapi tidak jadi. Apakah salah jika ana tidak jadi pulang kampung karena ingin ikut pengajian? Kalau ingin pulang kampung, ziarah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kaum kerabat, memberikan kebaikan, apalagi bisa menyampaikan dakwah dan nasihat kepada mereka, memberikan hadiah, nasihat-nasihat yang berharga kepada mereka, buku-buku yang berharga kepada mereka. Kalau itu tujuan pulang kampung, maka itu adalah perjalanan ibadah. Dan menuntut ilmu juga perbuatan ibadah. Dan kedua-duanya adalah kebaikan. Satu yang mana satu yang antum pilih, maka di dalamnya tidak ada yang namanya salah, karena antum tidak berjalan di atas hal yang maksiat. Antum pulang kampung untuk berdakwah, untuk berbakti kepada orang tua, untuk silaturahmi kepada sanak famili, keluarga, untuk memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama mereka. Antum pun ke sini untuk menambah ilmu. Namun secara afdoliyah, secara keafdolan, maka ibadah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain lebih afdol daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Para ulama mengatakan ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bisa mengalir ke orang lain. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang lain, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk agama, nasihat yang bermanfaat untuk agama, untuk orang lain, apalagi mereka adalah keluarga-keluarga terdekat kita,
Ini adalah ibadah yang sifatnya muta'addiyah, ibadah yang kebaikannya mengalir ke orang lain. Walau belum tentu orang yang dinasihati menerima atau yang lainnya, tapi dia adalah ibadah yang mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Sementara menuntut ilmu, sebuah ibadah yang manfaatnya qasirah ala nafs, hanya untuk diri kita. Maka wallahu ta'ala alam, seandainya pulang kampungnya untuk yang tadi, untuk berdakwah, menyampaikan nasihat, memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat, membawa buku-buku yang bermanfaat, membawa CD-CD kaset yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, maka ini lebih bermanfaat. Seandainya mereka ada yang terbuka pintu hatinya, dapat hidayah disebabkan apa yang kita lakukan, maka pahala yang dia kerjakan dalam hidupnya mengalir dalam catatan hidup kita sebagai orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Namun tidak ada yang salah manakala ini yang kita pilih atau itu yang kita pilih, wallahu alam. Antara dua ketaatan jangan ditabrakkan. Ustaz, apakah salah kalau seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian juga ingin menikah, jangan ditabrakkan. Menikah tidak menghalangi kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak menghalangi kita untuk menikah. Jangan ditabrakkan antara dua ketaatan. Seandainya bisa digabungkan kedua-duanya, itu yang terbaik. Kalau tidak, pilih salah satu, dan pilihan manapun adalah kebaikan. Adalah apa? Kebaikan. Nah, dan ana melihat dalam pertanyaan ini ada aksi menabrakkan. Apakah salah saya tidak pulang kampung sementara karena saya menuntut ilmu? Seolah-olah gara-gara menuntut ilmu akhirnya pulang kampung, tidak pulang kampung menjadi maksiat. Seolah-olah ditabrakkan. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah kita bisa berdakwah terhadap orang lain, orang-orang terdekat kita, sedangkan kita belum mampu berdakwah terhadap diri kita sendiri? Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan yang luar biasa. Namun menjadi maksiat apabila kita mengajak kepada yang mungkar, kita mengajak kepada amal ma'ruf yang wajib lalu kita tinggalkan, dan kita melarang dari perbuatan haram lalu kita kerjakan. Namun kalau maksudnya adalah saya belum bisa seperti ustadz berdakwah, saya belum punya ilmu yang cukup matang, dan ketaatan saya baru sebatas yang diwajibkan oleh Allah ditambah sedikit ibadah sunat, saya bukanlah orang yang rasanya pantas berdakwah, ini jebakan iblis. Tidak mesti orang yang mengajak kepada kebaikan dia harus dia wajib terlebih dahulu mengerjakan semua kebaikan yang dia dakwahkan. Ketika seorang mengajak orang kepada sholat tahajud, tidak salah kalau dia sebenarnya belum juga tahajud. Kalau dia mengajak orang untuk sholat duha, tidak salah dalam agama kita walaupun dia sendiri belum sholat duha. Akan tetapi kalau dia telah melakukan lebih dahulu, itu yang paling afdol. Kenapa? Karena kalau dakwah ini harus berhenti pada orang yang telah mengamalkan saja, maka dakwah akan berhenti juga, banyak yang berhenti. Namun yang paling afdol memang kita lebih dahulu mengerjakannya sebelum kita mengajak orang lain. Namun kalau ataupun kita belum mengamalkannya dalam amalan kita, tapi itu bukan amalan yang wajib, maka boleh. Boleh mengajak manusia yang memiliki harta untuk membangun asrama yatim piatu, walaupun kita belum memiliki asrama yatim piatu. Boleh mengajak mereka untuk membangun pesantren, walaupun kita belum bisa membangun pesantren. Intinya bahwa tidak wajib kita mengerjakan terlebih dahulu, baru boleh mengajak orang lain. Tapi kalau kita mengajak kepada amalan wajib, kita harus mengerjakannya dulu, baru boleh mengajak. Kalau tidak, kita terkena
ancaman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat As-Saff yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, keluarga saya belum mengenal sunnah, masih mencampurkan antara syariat dan adat. Pertanyaannya, bagaimana saya memulai mendakwahi mereka dan metode apa yang harus saya lakukan bahwa amal ibadah yang tidak sesuai tuntunan sunnah Rasul itu akan tertolak. Dakwah semuanya dimulai dari mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan tauhid, mengenal Rasulullah SAW dengan menyampaikan kepada mereka kewajiban patuh dan taat kepada Rasulullah SAW dan kewajiban mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun kita tidak berhasil mengajak saudara kita keluar dari kebiasaan adat yang ada di kampung, yang telah mengakar di kampung halaman kita, namun kalau kita berhasil menjauhkan syirik dan kufur dari hidupnya, itu adalah dakwah yang luar biasa yang telah kita lakukan. Kita ajarkan mereka akidah yang benar sehingga mereka selamat dari perbuatan syirik. Kita dakwahi mereka tauhid yang benar sehingga mereka bisa selamat daripada dosa kufur yang bisa membuat mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Itu yang paling penting untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang termasuk keluarga dekat kita. Para nabi dan para rasul ketika berdakwah, yang pertama kali yang mereka sampaikan bagaimana akidah yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana terselamat dari syirik, bagaimana terselamat daripada dosa syirik dan kufur. Ini dakwah para nabi yang paling utama dan yang paling pertama. Allah, apabila kita membaca firman Allah, kita baca seruan dakwah para nabi dan para rasul, dakwah mereka an ya'budullah ma lakum min ilahin, hanya tinggalkan ibadah kepada selainnya, tinggalkan syirik, tinggalkan perdukunan, tinggalkan memohon kepada selain Allah, tinggalkan tangkal dan jimat. Kalau ataupun kemudian amalan-amalan adat lainnya yang menyisihi sunnah belum berhasil kita dakwahkan, belum diikuti oleh keluarga kita, namun kalau kita dengan izin Allah sudah membuat mereka mencampakkan tangkal dan jimat yang ada pada mereka dan tidak lagi melakukan penyembelihan ayam, penyembelihan angsa, penyembelihan apa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah dakwah yang luar biasa. Nah, bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan perbuatan bid'ah? Orang tua tidak semuanya bisa langsung berdiskusi dengan anaknya. Bahkan kebanyakan orang tua tidak bisa berdiskusi dengan anaknya. Ini yang kita saksikan. Maka berhati-hati dalam menasihati orang tua secara langsung dari lisan kita. Berhati-hati, kita tidak katakan meninggalkan. Lihat kondisi orang tua kita. Apakah orang tua kita adalah orang yang bisa berdiskusi dengan anaknya? Kebanyakan orang tua ditutup dia oleh syaitan untuk menerima kebenaran dari anaknya. Karena menurut bisikan syaitan kepadanya, ini anak saya, harus patuh kepada saya, bukan saya yang harus patuh kepada dia. Amat sedikit orang tua yang kemudian dalam hatinya, kalau kebenaran datang dari anak saya, berarti harus saya terima. Karena kebenaran harus diambil dari siapapun, walaupun dari anak saya. Ini amat sedikit, walaupun ada. Maka kalau orang tua antum termasuk orang yang tidak bisa diskusi dengan anaknya, jangan paksakan harus diskusi secara lisan, apalagi mengingatkan orang tua kemudian marah-marah dan kemudian mencak-mencak dan yang lainnya, kemudian mengusir antum dan mengatakan antum sesat dan yang lainnya. Jangan dipaksakan harus berbicara dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan surat, bisa dengan buku, bisa dengan membawa orang tua pergi pengajian, bisa dengan mendatangkan seseorang yang bisa diskusi dengan orang tua kita, karena orang tua bisa diskusi dengan orang lain yang tidak bisa diskusi dengan anaknya. Dan tentunya dengan doa, jangan sampai lupakan, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang membolak-balikkan hati. Ustaz, bagaimana membedakan teman yang mengajak ke surga dan teman yang mengajak ke neraka? Insya Allah gampang. Kalau teman mengajak kita kepada ibadah dan ketaatan, berarti teman yang berusaha mengajak kita

ke surga. Karena ibadah ke tanah jalan ke surga, maksudnya mengajak kita ke surga, ke jalan surga. Adapun teman yang selalu dengan dia kita terpengaruh untuk melakukan maksiat, maka itu teman yang mengajak kita ke jalan neraka. Mengajak kita ke surga bukan berarti kita dipegangnya tangan kita, ditariknya kita ke surga, bukan. Itu bukan itu mengajak jalan ke surga. Karena manusia tidak pernah tahu siapa yang sampai ke surga, siapa yang tidak, apalagi yang ada di zaman kita sekarang ini. Namun maksudnya mengajak ke surga adalah mengajak kita untuk beramal ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Lihat, ketika engkau dekat dengan dia, setelahnya apa yang terjadi pada dirimu? Semakin rajin ibadah, berarti itu teman yang baik, lanjutkan persahabatan dengannya. Semakin malas antum beribadah setelah itu indikasi teman yang tidak baik, tinggalkan dan berusaha menjauh dari teman yang seperti itu. Lihat, ketika engkau bersahabat dengannya, apa yang terjadi pada dirimu? Semakin engkau cinta agama, cinta Allah dan Rasulnya, berarti dia orang yang baik, dan bersahabatlah dengannya. Namun semakin hatimu keras, semakin hatimu mencintai maksiat, dia mengeluarkan kata-kata yang membuat engkau ingin menikmati maksiat itu, maka tinggalkan persahabatan dengannya. Wallahu a'lam. Dan manusia punya tabiat terpengaruh oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita tidak berteman dengan sembarang orang. Nabi SAW menyuruh kita memilah-milah siapa orang yang akan kita jadikan teman baik. Namun sekedar kenal, mengucapkan salam, bertemu mengucapkan salam, senyum kepadanya, ini kepada semua muslim. Namun bersahabat khusus, selalu dekat bersamanya, selalu pergi makan bareng dengannya, pergi ke sana ke sini dengannya, ini harus dipilih-pilih, harus dipilah-pilah. Wallahu a'lam. Ustaz, maafkan pertanyaan di luar tema, bagaimana membenahi hati suami yang mau berpoligami? Kenapa harus dibenahi? Intinya, poligami bukanlah maksiat. Kenapa harus dibenahi? Kecuali suami melakukan itu dengan cara yang haram. Dia berpacaran dulu, setelah ketahuan berpacaran baru dia ingin menikahi. Ini lain cerita, ini maksiat. Sekedar suami ingin berpoligami dengan jalan yang dihalalkan syariat, tak perlu ada yang harus dibenahi. Mungkin orang yang menghalanginya yang harus dibenahi. Kecuali dia melakukannya dengan maksiat. Karena pintu maksiat seperti sekarang ini, untuk itu juga terbuka luas. Lihat dia sibuk, ternyata ada akhwat lain. Ngapain? Dakwah kepada akhwat. Siapa bilang dakwah? Kalau terlihat dia menjalin hubungan yang terlarang, walaupun hanya sekedar chatting-chattingan, maka harus dibenahi. Karena kalau Anda ingin berpoligami, katakan berpoligami dengan syariat, bukan dengan syahwat. Maka jalan yang maksiat tidak akan membawa setelahnya kepada kecuali kehancuran dan kebinasaan. Orang yang kemudian sebelum menambah istrinya, dia berpacaran dulu dengan mantannya dan semacamnya, ini akhirnya dalam rumah tangga berpoligaminya rusak. Dia tidak akan peduli syariat. Dan ibadah poligami di zaman sekarang ini, walaupun berat, akan tetapi dia bukanlah maksiat, sehingga tidak perlu dibenahi hati. Kecuali kalau dia melakukannya dengan jalan yang maksiat. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana sikap kita dalam usaha membenahi diri sendiri? Dan orang yang terdekat dengan kita masih saja terlihat salah. Mungkin orang yang terdekat dengan kita maksudnya adalah istri atau suami. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita lebih daripada istri dan suami. Si suami ingin berbenah diri, namun istrinya belum. Si istri ingin berbenah diri, suaminya belum. Bagaimana, Ustaz? Lanjutkan. Lanjutkan aksi berbenah dirimu walaupun suamimu belum. Lanjutkan aksi berbenah dirimu, wahai suami, walaupun istri Anda belum. Karena di akhirat pun antum tidak peduli kepadanya.
Antum tidak peduli kepada istri selamat atau tidak selamat. Antumnya tidak akan peduli kepada suami selamat atau tidak selamat. Kita hanya peduli kepada keselamatan diri kita sendiri, seperti tadi yang telah kita bacakan dari ayat-ayat Allah.

pertanggungjawaban di akhirat pun bukan sepasang-sepasang. Dan tidak ada halangan bagi suami yang ingin istiqamah di agama Allah kalau istrinya masih berbuat maksiat. Tidak ada halangan baginya untuk istiqamah di jalan Allah. Sebagaimana tidak ada halangan bagi istri yang ingin berbenah diri ketika dia melihat suaminya masih di atas maksiat. Naam, yang terbaik adalah perbaikan secara bersama, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling mengingatkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun dan sholat di malam hari. Setelah itu dia bangun dengan istrinya. Ketika istrinya malas-malasan, dia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmati seorang istri yang bangun di malam hari dan sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya bermalas-malasan, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ini yang terbaik. Suami istri yang saling bahu-membahu, berusaha saling menasehati, berusaha saling mengajak ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Tapi hati-hati mengamalkannya, karena ketika kita bacakan hadis ini, minggu depannya seorang ibu mengatakan, saya amalkan Ustaz, saya dimaki-maki oleh suami saya. Memercikkan air ke wajah suami saya, membangunkannya untuk sholat malam. Hati-hati mengamalkannya. Maksudnya adalah suami yang sudah pas, saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengajak kepada ketaatan, sehingga ketika ada rasa malas, istri memercikkan air ke wajah suaminya, kemudian suaminya kaget. Kalau sudah kaget, kemudian ngantuk tiba-tiba hilang karena kaget, dipercikkan air, datang semangat. Dia berterima kasih kepada istrinya yang telah menghilangkan rasa kantuknya. Namun kalau suami yang belum semangat beribadah, dia masih belum bagus sholat fardunya, apalagi sholat tahajudnya, dipercikkan seperti itu, wajar disamplet oleh suaminya. Ini pengamalannya kurang pas, tidak cocok. Maksudnya adalah suami istri yang sudah saling bahu membahu dan saling ajak mengajak, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang menghalangi, dia berusaha menghilangkan apa yang menghalangi suaminya. Ternyata kantuk, dia percikkan air. Apa yang menghalangi istri, ternyata ngantuk, percikkan air. Wallahu ta'ala alam. Sebaiknya, seafdolnya adalah itu. Namun kalau toh pun ternyata Allah takdirkan tidak seperti itu dalam hidupmu saat ini, sekarang ini, maka jangan berputus asa. Di rumah Fir'aun hidup seorang istri penduduk surga. Dan insya Allah, seburuk apapun suamimu, belum akan seburuk Fir'aun. Nah, Ustaz, bagaimana dengan seorang yang amnesia karena kecelakaan dan tetap amnesia sampai dia meninggal dunia? Apakah akan dihisab nanti di akhirat? Akan dihisab sebelum amnesianya, karena itu keadaan dia berakal. Walaupun kondisi di mana dia tidak berakal, rufi'al qalam, diangkat qalam, diangkat pena, dan tidak akan tertuliskan dosa apapun mana seorang orang yang sedang hilang ingatan, hilang akalnya. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga kelompok manusia. Anisabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi. Wa anin na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila hilang ingatan sampai dia sadar siapa dirinya. Ketika dia berumur 40 tahun terjadi tabrakan, kemudian dia amnesia sampai wafat, maka hisabnya adalah sampai usianya yang dia memiliki akal yang sehat. Setiap manusia sibuk menyelamatkan dan memikirkan diri sendiri di akhirat. Lalu bagaimana mengenai syafaat? Naam, syafaat hak. Syafaat ada di yaumil mahsyar. Syafaat itu ada di yaumil mahsyar. Akan tetapi syafaat saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semuanya di tangan Allah. Hak syafaat mutlak

0: milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Ketahuilah bahwa syafaat adalah milik Allah semuanya. Dan ada kesempatan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan di akhirat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang Allah juga yang memilih orang-orang yang akan ditolong dan diberikan syafaat oleh orang tersebut. Ini akidah Ahlussunnah. Namun secara umum keadaan akhirat, seorang hanya memikirkan keselamatan dirinya. Ada saat-saat tertentu di mana Allah berikan kemuliaan kepada orang saleh, kemuliaan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada Rasul Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kemuliaan kepada orang yang menghafal Al-Quran, kemuliaan kepada orang yang wafat membela agama Allah di medan jihad, kemuliaan kepada anak-anak yang wafat sebelum balig untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, kemuliaan-kemuliaan kepada teman untuk menolong temannya. Akan tapi itu secara garis umum akhirat hanya segelintir keadaan. Namun secara umum keadaan akhirat adalah memikirkan keselamatan untuk diri sendiri, terutama di tiga tempat ini orang hanya memikirkan keselamatan dirinya dan tidak akan memikirkan keselamatan siapapun. Pertama, pada saat dihisab. Yang kedua, pada saat pembagian kitab. Dan ketiga, pada saat di atas sirat. Itu manusia tidak memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kembali kepada syafaat, itu bukanlah siapa yang kita mau lalu kita berikan syafaat. Bukan. Tetapi Allah izinkan kita untuk memberikan syafaat. Seandainya kita diizinkan memberikan syafaat, Allah berikan kepada izin kepada kita memberikan syafaat, dan Allah pilihkan siapa orangnya yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga dari sini taulah kita bahwa syafaat itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita hafal, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Tak ada yang bisa kecuali dengan izinnya. Izin untuk orang yang memberikan syafaat dan izin untuk orang yang terima syafaat. Nah, bagaimana hukum berdagang di pasar-pasar yang ada musiknya? Apakah hasil berdagangnya menjadi haram? Kalau antum berdagang sambil kepala antum goyang-goyang, antum ikut bersenandung, yang maksiat berasal dari telinga, yang menikmati suguhan musik. Adapun hasil dagangannya antum jual beli, itu tidak ada hubungannya dengan musik yang antum dengarkan. Tapi kalau antum berdagang terdengar musik namun antum tidak mendengarnya dengan seksama, maka itu bukanlah maksiat, wallahu a'lam. Berbeda dengan terdengar dan mendengar. Mendengar terlarang, terdengar tidak terlarang. Kalau terdengar terlarang, maka tidak boleh ada yang masuk pasar. Tidak boleh ada yang masuk pasar. Dan kadang-kadang musik-musik ada di dalam masjid. Ketika handphone berdering, suara musik pun terdengar. Maka hendaklah seorang muslim juga menjauhkan nada deringnya dari musik. Tadi Ustaz mengatakan bahwa agama Islam untuk seluruh manusia dan jin. Pertanyaannya, bagaimana cara jin beribadah kepada Allah dan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada jin? Naam. Islam untuk jin dan manusia. Dan tidak sulit memahami bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, karena jin mendengarkan dan melihat perkataan dan gerakan kita. Kita hidup di alam yang sama, memakai dan menggunakan alam yang sama, namun bedanya kita tidak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Maka di mana sulitnya dan di mana susahnya memahami bahwa jin bisa mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang diajarkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin bisa dengar dan bisa lihat. Sebagaimana jin bisa dengar dan lihat sekarang dakwah ini, seandainya ada yang hadir di antara mereka. Dia dengar, dia bisa simak, dia bisa mendengar sebagaimana kita mendengarkan. Bedanya adalah kita lihat, kita tidak lihat dia, dia bisa lihat kita. Itu yang membedakan. Bagaimana cara mereka beribadah? Persis sebagaimana Allah memerintahkan manusia beribadah. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW menjadi syariat dari alam jin. Namun anda tidak bisa bicara panjang lebar karena anda tidak pernah bertemu mereka dan tidak pernah lihat mereka. Mereka ada di alamnya, Allah lebih tahu tentang mereka. Dan Allah mengatakan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yahdi ila ar-rusyd. Al-Qur'an itu mengajak kepada jalan yang lurus. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Lihat akidah tauhid yang juga tertanam di kaum jin setelah Nabi membacakan Al-Qur'an yang mereka dengarkan. Dalam surah Al-Qaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adabin alim wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf, di bagian akhir daripada surat Al-Ahqaf, Allah bercerita tentang sekelompok jin yang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya mundhirin, memberikan peringatan. Lalu mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, kaum jin, patuhi dan jawab seruan da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ijabah, terima da'i yang telah mengajak kalian ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min adabin alim yujirkum min ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kalian dan Allah akan jauhkan kalian dari adab yang sangat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak mau mendengar seruan da'i yang mengajak kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau menerima dakwah itu, menerima seruan itu, falaysa bimu'jizin fil ard, dia bukanlah orang yang bisa berkuasa di permukaan bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada penolong baginya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jin ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bisa mendengarkan dakwah Nabi, bisa melihat apa yang dikerjakan Nabi, didakwahkan Nabi, dan mereka bisa berdakwah kepada kaumnya mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terus menerus diwarisi dari generasi ke generasi persis seperti manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat jin, wa anna minna salihuna wa minnal qasitun, di antara kami ada orang saleh, di antara kami pelaku maksiat. Sama dengan manusia, ada yang solehnya, ada pelaku maksiatnya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba, dan orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kesalahan, maka akan menjadi bahan bakar neraka jahannam, persis seperti manusia. dan tidak ada jin yang mau bekerja sama dengan manusia kecuali jin yang mau menyesatkan manusia. Camkan itu baik-baik. Oh, yang bersama saya ini jin muslim, jin baik, dokter, ahli ilmu, hafal Quran. Campakkan jin itu. Karena tidak ada jin yang mau bersahabat dengan manusia kecuali jin yang akan menyesatkan manusia. Semoga Allah berikan kepada kita ridho dan surganya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami menjawabkan dari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum para pendengar, hamakumullah, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah dengan tema Benahi Diri Sendiri. Kajian beliau format rekaman di Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam tablik akbar beliau beberapa waktu yang lalu. Waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 8:39 waktu Indonesia Bagian Tengah. Anda masih bersama kami di program siaran pagi, siaran khusus dari hari-hari tasyrik, hari-hari yang mulia di tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 Miladiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan terkhusus Anda warga Kota Kendari sekitarnya, banyak bersyukur kepada Allah hari ini kita dalam kondisi cerah, kondisi Kota Kendari cerah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk musibah dan bencana. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita masuk ke program berikutnya, pembacaan murattal 1 juz 1 hari. Saat ini kita berada di tanggal 12 Zulhijjah. Kami hadirkan pembacaan murattal di juz yang ke-12 bersama Qari Syekh Mishra Rashid Al-Fasi hafizahullahu ta'ala. Namun sebelumnya, takbir di hari-hari tasyrik kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب

وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا

إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي

فلا تك في مرية

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, para pendengar hukumullah, dari pembacaan Murattal di juz yang ke-12 telah kami hadirkan bersama Syekh Mishra Rashid Al-Fasih hafizahullah. Selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan hafizahullah. Format rekaman kajian beliau di Takengon Aceh. Barakallahu fikum.
2: Di dalamnya kita saling nasihat menasihati di antara kita merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku, mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah jalla wa ala? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, isbaghul wudu 'ala al-makarih wa katharatul khutaa ila al-masajidi wa intidhar as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Yaitu menyempurnakan wudu walaupun berat karena cuaca yang dingin. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid dan menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Karena itulah yang namanya ribath, dan itulah yang namanya ribath. Dan keutamaan ribath Allah sebutkan di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah menjadikan ribath salah satu dari sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum insyaallah taala. Sambil menunggu masuknya waktu salat isya, salat yang merupakan pertanda seorang munafik dan seorang mukmin, salah satu dari dua salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan salat subuh. Karena salat isya apabila kita telah pulang ke rumah setelah salat maghrib, maka sangat banyak penghalang atau ujian yang menghalangi kita untuk kembali ke masjid menegakkan salat isya berjamaah setelahnya. Demikian pula salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakannya, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Maka insyaallah taala kita akan merenungi beberapa kisah atau beberapa pelajaran yang indah dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa kita mengkaji pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim? Jawabannya, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapak seluruh para nabi dan para rasul yang datang setelahnya. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel dan nabi yang Allah utus ke bangsa Arab adalah anak keturunan beliau. Anak pertama beliau adalah Ismail alaihi salam. Dari Ismail datang seorang nabi penutup seluruh nabi dan para rasul dan sebaik-baik mereka, ke bangsa Arab atau dari bangsa Arab, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Israiliyat disebutkan oleh Imam Ibn Katsir 13 tahun setelah lahirnya Nabi Ismail alaihi salam, Allah anugerahkan untuk beliau seorang putra kedua yang bernama Ishaq. Dari Ishaq lahir seorang nabi yang bernama Ya'qub, dan dari Ya'qub lahir seluruh nabi dan para rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Alasan yang kedua, kenapa kita mengkaji pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah karena banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang memuji bahkan memerintahkan nabi kita secara khusus dan untuk umatnya secara umum untuk mengikutinya. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ma kana minal musyrikin. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, maka ini juga berlaku untuk umatnya secara umum. Yang ketiga, Allah Jalla wa Ala telah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan pujian yang luar biasa dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang hamba yang qunut, yang selalu taat, tunduk kepada Allah. Dia ummah, seorang panutan yang selalu taat kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak pernah dengan sesuatu apapun. Kisah para rasul serta selain Allah Jalla wa Ala kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik kisah dan sebaik-baik sirah untuk kita pelajari dan kita renungi bersama. Makanya di dalam surat Yusuf, ketika Allah Jalla wa Ala telah menguraikan kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya serta yang berkaitan dengan kisah mereka, maka di akhir surat Allah katakan, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh terdapat banyak pelajaran di dalam kisah-kisah mereka untuk mereka ulul albab. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa pelajaran dari kisah-kisah indah yang Allah uraikan dalam Al-Qur'anul Karim tidak akan ada yang mampu memetik pelajaran darinya kecuali ulul albab. Ibaratul li ulul albab. Siapakah ulul albab? Yang Allah katakan hanyalah mereka yang mampu memetik pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan selain mereka yang Allah uraikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah terangkan kriteria dan sifat ulul albab di akhir-akhir surat Ali Imran. Di dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar." Hingga akhir surat, mereka ulul albab yang Allah Jalla wa Ala sebutkan kriteria dan sifat-sifat mereka di akhir surat Ali Imran atau di 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, hal yang sangat disayangkan dan menyedihkan, banyak dari kaum muslimin kita dapatkan yang memiliki semangat membaca sirah dengan semangat yang luar biasa, sehingga sebagian mereka menghafal dan mengetahui sirah orang-orang kafir secara detail. Dia tahu asal-usul benua Amerika, siapa penemunya, siapa yang menemukan ya, benua ini dan benua itu. Bahkan sebagian mereka mengetahui budaya-budaya orang kafir secara detail. Namun amat disayangkan kisah-kisah yang Allah uraikan dalam Al-Qur'anul Karim yang merupakan sebaik

sebaik kisah yang tidaklah Allah menguraikannya di dalam kitab sucinya kecuali untuk kita petik pelajaran darinya. Justru ia tidak pernah mengkajinya, bahkan tidak pernah terbesit di hatinya untuk mempelajari dan merenunginya. Tetapi di waktu yang sama, dia memiliki S1, S3, S2, bahkan sebagian mereka sampai S3-nya di jurusan sirah, sejarah. Sejarah seluruh suku di Indonesia dia tahu. Sejarah Afrika dia tahu. Sejarah sekian kaum kafir dia mengetahui dan mengerti secara detail. Tapi sayangnya, sejarah sebaik-baik manusia yang Allah uraikan dalam Al-Quranul Karim, yaitu para nabi dan para rasul, dia justru tidak mengetahuinya. Maklumat tentang mereka nol. Ini hal yang sangat disayangkan. Pada seorang hamba, seorang muslim tidak akan mungkin berada di jalan yang lurus dan tidak akan sampai ke syurga Allah Jalla wa'ala apabila dia tidak mengerti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menguraikan sekian belas para nabi dan para rasul, maka Allah berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ulaika fabihudahum muqtadih. Dengan petunjuk-petunjuk mereka hendaknya engkau mengikutinya. Ini perintah dari Allah kepada nabi kita. Setelah Allah Jalla wa'ala mengurai sekian para nabi dan para rasul di dalam lembaran-lembaran Al-Quranul Karim dari surat At-Taubah, sebagian ulama salaf mengatakan siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirah para salaf, para pendahulu kita dengan kebaikan, dan sebaik-baik salaf kita adalah para nabi dan para rasul. Sirah mereka adalah bala tentara Allah yang dengannya Allah menggugah hati sebagian hambanya. Sebagian orang mencari sesuatu yang bisa memotivasi dirinya dalam kehidupan dunia ini dengan membaca kisah orang-orang hebat dari orang kafir, kisah orang-orang hebat dari orang-orang kaya di dunia. Dia lupa bahwa sungguh kisah para nabi dan para rasul itu lebih sempurna, lebih baik. Seandainya dia mencari kebaikan dalam sirah seorang yang hebat, maka dia tidak akan butuh kepada selain sirah mereka. Mereka manusia-manusia pilihan. Mereka adalah manusia-manusia yang sudah difonis bebas dari neraka Allah Jalla wa'ala. Bahkan dengan mengikuti jalan mereka, manusia ini diperbolehkan masuk ke dalam syurga, dan dengan bermaksiat kepada mereka, manusia ini dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla wa'ala. Maka apabila kita ingin selalu semangat dan hati kita selalu tergugah di jalan Allah Jalla wa'ala dengan membaca sirah, maka sirah para nabi dan para rasul adalah sebaik-baik sirah penggugah semangat kita. Siratus salaf jundun min junudillah yuqayyidullahu biha qulubal ibad. Sirah para salaf adalah bala tentara yang dengannya Allah Jalla wa'ala menggugah hati sebagian hambanya. Nah, apa yang ingin kita cari dari sirah orang-orang terhebat di dunia ini, dari orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan? Semua seandainya ada kebaikan pada diri mereka, maka sungguh pada diri para nabi dan para rasul itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Nah, baik ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya sangat banyak pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena keterbatasan waktu dan ilmu pemateri, maka insyaallah taala kita akan menukilkan beberapa pelajaran indah dari kisah Nabi Ibrahim yang telah diuraikan oleh para ulama. Di antaranya, jamaah dimuliakan Allah, adalah semangatnya beliau dalam berdakwah.
Tidaklah beliau mendapatkan suatu wasilah untuk berdakwah kecuali beliau melakukannya. Dan ini jalannya para nabi. Dan ciri pengikut para nabi adalah memiliki semangat dalam bersumbangsi di jalan dakwah menuju Allah Jalla wa'ala. Di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabi kita untuk mengatakan, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, perintah dari Allah kepada nabi kita untuk mengatakan dan mengumumkan kepada umatnya, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan beliau? Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang memiliki ilmu maka dengan ilmunya, yang memiliki harta maka dengan hartanya, yang memiliki jabatan dengan jabatannya. Karena logikanya, jamaah dimuliakan Allah, apabila di saat kita memiliki jabatan, pangkat dan harta tidak mampu membela agama Allah, apalagi ketika tidak memilikinya. Jangan mimpi kalau saya sudah pensiun baru nanti mau membela agama Allah. Apabila di saat Anda memiliki jabatan, Anda punya pangkat, jabatan yang strategis, dan Anda punya harta, tidak mau menolong agama Allah, maka mustahil ketika Anda tidak memilikinya, Anda akan mau membela agama Allah. Walaupun Anda mau, mungkin Anda sudah tidak mampu lagi melakukannya. Dan ingat jamaah, agama Allah tidak butuh kepada kita. Seandainya seluruh orang yang beriman hari ini, di seluruh sudut permukaan bumi kufur dan murtad, Allah akan ciptakan hamba-hamba yang baru yang membela agamanya. Kitalah yang butuh kepada agama Allah. Ingin ditolong oleh Allah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kala, ini agama Allah. Tolonglah agama Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kalian di dunia sehingga selamat dari berbagai penyimpangan, di alam barzah dan di akhirat kelam. Dan sekali lagi jamaah, agama Allah tidak butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh untuk menolong agama Allah. Jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa pengorbanan mereka di jalan dakwah bersama Nabi. Mungkin menurut perkiraan kita sebagai manusia, tanpa melihat kepada kekuasaan Allah, kita akan mengatakan Nabi tidak akan mungkin bisa berdakwah dan hidup tanpa Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain-lainnya. Saat itu seandainya ucapan itu boleh kita ucapkan, mungkin kita akan berkata demikian. Tapi apa yang Allah katakan kepada mereka? In tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Seandainya semua kalian berpaling, tidak mau menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia kepada Allah dengan fisik, dengan harta dan apa saja yang kalian miliki, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Allah akan ciptakan orang-orang yang lain, hamba-hambanya yang lain. Thumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak menjadi seperti kalian. Ketika Arab-Arab Badui masuk Islam, mereka menganggap diri mereka telah berjasa untuk Islam dengan mereka masuk ke dalam Islam. Maka Allah berfirman kepada Nabi kita, yamunnuna alaikan aslamu. Qul la tamunnu alaiya islamakum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa dengan mereka masuk ke dalam Islam. Mereka merasa telah berjasa karena telah membangun masjid. Mereka merasa telah berjasa karena telah membangun ini dan membangun itu. Mereka telah berjasa karena mereka merasa diri mereka ustaz, penceramah, khatib, mengajak manusia siang dan malam, mengajarkan Al-Quran kepada manusia dan siang dan malam. Maka Allah katakan kepada Nabi kita, katakan kepada mereka, la tamunnu alaiya islamakum, jangan sekali-kali kalian menyebutkan diri kalian telah berjasa dengan Islamnya kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman,
justru Allah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah, kalian beriman. Karena hidayah dan taufik dari Allah, saat ini kita sedang berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin di jam ini kita sedang mabuk. Di jam ini mungkin kita sedang berzina. Di jam ini mungkin kita sedang berjudi. Di jam ini kita sedang melakukan maksiat lainnya. Maka Allah katakan, balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dalam Islam ini, maka Allah katakan, sejatinya Allah yang sedang berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah, kalian menjadi pembangun masjid. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin uang tersebut akan Anda gunakan untuk membangun diskotik. Karena hidayah dari Allah, Anda menggunakan sebagian harta Anda di jalan Allah. Kalau tanpa hidayah dari Allah, mungkin uang tersebut akan digunakan untuk membangun tempat prostitusi, tempat judi, tempat syirik, tempat bidah, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Demikian pula seorang da'i, dengan dia banyak berceramah ke sana dan kemari, siang dan malam mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan agama kepada manusia, jangan sekali-kali terbesit di hatinya dia telah berjasa. Justru Allah yang telah berbuat baik kepadanya. Karena hidayah dari Allah, dia menjadi da'i yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin siang dan malam dia mengajak manusia ke syirik dan bid'ah. Karena hidayah dari Allah, Anda menjadi panitia kajian tauhid dan sunnah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda menjadi panitia judi, panitia zina, dan panitia acara syirik dan bid'ah. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah memerintahkan nabi kita untuk mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, atas landasan ilmu, bukan di atas landasan mimpi Maulana Fulan dan Alan. Bukan pula di atas landasan mimpi yang telah ia lihat berulang kali di dalam suatu gawa yang dia meratap di dalamnya. Di atas dasar ilmu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Inilah jalanku wa mani taba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ini ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya peran di dalam dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah diperlihatkan oleh Allah Jalla wa ala kepada kita secara sempurna dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa para nabi dan para rasul. Bagaimana beliau berdakwah dari di negeri Irak. Kemudian setelah itu beliau harus pergi karena diusir dari negeri Irak ke negeri Syam. Setelah itu dari negeri Syam ke Mesir. Kemudian setelah di Mesir, beliau kembali lagi ke Syam, kemudian ke Mekah. Kemudian beliau mendakwahi ayahnya dengan penuh hikmah dan lemah lembut. Bersama dengan itu ayahnya tetap menolaknya. Coba buka surat Maryam. Lihat bagaimana, betapa hikmah dan betapa semangatnya bapa para nabi dan para rasul Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi manusia dan ayahnya secara khusus. Allah Jalla wa'ala berfirman, wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutkan di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. Ceritakan, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur lagi nabi. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Wahai abati, abati ini panggilan yang paling lembut kepada seorang ayah. Memanggil ayah dalam bahasa Arab bisa ya abi, ya abatah, ya, dan bisa ya abati. Dan ya abati adalah panggilan yang paling lembut. Dan ini panggilan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim memanggil ayahnya penyembah berhala. Lebih buruk daripada sekedar seorang ayah yang mabuk. Lebih buruk daripada seorang ayah yang sekedar berzina.
berjudi. Lebih buruk seorang ayah yang perbuatannya menduakan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Tetap beliau mendakwahi ayahnya sebagai seorang anak kepada ayah, bukan sebagai seorang ustaz kepadamu muridnya. Beliau tidak memanggil ayahnya wahai kafir, wahai penyembah berhala. Ya abati, wahai ayahanda yang terhormat, yang tercinta, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat dan memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Beliau ajak ayahnya untuk berpikir sehat. Yang kedua, ya abati innahu qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang belum datang kepadamu. Lihat kelemah lembutan beliau yang kedua. Beliau tidak mengatakan aku lebih berilmu daripada engkau karena aku Nabi Allah. Seandainya beliau berkata demikian, sah. Dan itu bukan sebuah kesombongan, karena beliau memang Nabi dan Rasul Allah dan ayahnya seorang kafir. Telah datang kepadaku sebagian ilmu yang belum datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku akan menuntunmu ke jalan yang lurus. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahanda, jangan engkau ibadi syaitan. Karena semua penyembahan kepada selain Allah sejatinya adalah penyembahan kepada syaitan. Sehingga syaitan hamba yang bermaksiat kepada Ar-Rahman. Yang keempat, beliau sebutkan alasan dan motif beliau. Kenapa beliau segitunya semangat di dalam mendakwahi ayahnya? Ya abati inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai ayahanda, aku sangat khawatir engkau tersentuh azab dari Allah karena menjadi walinya syaitan. Setelah dakwah beliau yang begitu hikmah dan begitu santun serta sabar, apa jawaban ayahnya? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mengajak diriku kepada tauhid, kamu akan saya usir dan kamu saya rajam. Ini sikap ayah beliau kepada beliau. Jangankan membela dakwah beliau, jangankan membela beliau ketika beliau ditangkap oleh kaumnya, ditelanjangi, kemudian dilemparkan ke dalam api. Ayahnya yang semestinya membela dakwah beliau, memuji beliau, mendukung beliau yang berdakwah di jalan Allah, justru ayahnya berkata kepada beliau, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau belum berhenti dari dakwah, maka kamu akan saya usir dan kamu saya rajam, saya lempar dengan batu. Apakah mematahkan semangat Nabi Ibrahim dalam berdakwah? Sungguh tidak. Ini di antara pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim. Karena dakwah di jalan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah pintu syurga yang sangat besar. Adalah sumber pahala jariah. Seandainya ada satu orang taubat yang tadinya di atas syirik berpindah ke tauhid, yang tadinya pelaku bid'ah sekarang mengikuti sunnah, yang tadinya enggak salat kemudian menjadi orang yang salat, seumur hidup dia melakukannya, pahalanya mengalir kepada kita setiap kali dia melakukannya dengan tanpa mengurangi daripada pahala dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Seorang itu belum dikatakan kaya raya di masa itu, di masa jahiliyah, kalau dia belum memiliki unta merah. Unta merah adalah simbol kekayaan saat itu. Dan Nabi mengatakan, apabila seorang mendapatkan hidayah dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Artinya engkau lebih sukses dan lebih kaya daripada orang yang terkaya di sisi orang Arab saat itu dengan memiliki unta merah.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah, apakah yang dia suruh istri, anak, orang tua, mertua, saudaranya, sahabatnya, kawan-kawannya, maka dia mendapatkan pahala dakwah dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Paling minim jamaah adalah anak kita sini. Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain. Sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan dibaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita jemaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita. Nah, tetapi sebaliknya Nabi katakan, Waman da'a ila dhalalatin. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, kepada maksiat, dia mendapatkan dosa menyuruh. Walaupun orang tidak mengikutinya, dia sudah dapat dosa duluan. Dosa menyuruh manusia kepada maksiat. Yang kedua, kalau ada orang yang melakukannya karena seruannya, dia mendapatkan dosa jariah. Setiap kali orang melakukannya, setiap kali itu dosa mengalir kepadanya. Si anak pandai menyanyi gara-gara ente. Gimana tuh? Hah? Dia jadi penyanyi semenjak TK, SD, SMP, SMA. Lagu itu dia masih menyanyikannya dan dia mendapatkannya dari mulut ayahnya. Pahala jariahnya mengalir. Hah? Pahala jariah mengalir. Demikian juga maksud, na'udzubillah, yang lebih buruk dari itu, dosa syirik dan bid'ah. Baik, pelajaran indah berikutnya yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah as-sidqu fit ta'bud. Kejujuran beliau dalam menghambakan dan menyerahkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat dari beberapa hal yang beliau lakukan. Yang pertama, tatkala ada perintah dari Allah kepada beliau untuk menyembelih anak tercinta yang satu-satunya, maka beliau tidak menunggu lama, tidak pula protes kepada Allah, dan tidak pula mengutarakan pertanyaan kepada Allah kenapa hal itu diperintahkan kepada beliau. Dan ini berat jemaah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Ibrahim alaihi salam itu diberikan anak Ismail alaihi salam ketika beliau sudah berumur 80 tahun dari istri keduanya. Istri pertama beliau bernama siapa? Sarah. Ketika mereka berdua sudah menjadi kakek dan nenek, umurnya sudah 80 tahunan kurang lebih, Sarah melihat suaminya sangat menginginkan seorang anak.
Dan Sarah saat itu punya pembantu yang bernama Hajar. Seorang wanita yang bernama Hajar, hadiah dari Raja Mesir yang pernah berusaha untuk memperkosa beliau, tetapi Allah menjaga beliau dengan Allah bekukan tangan raja tersebut sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ketika Ibrahim dan Sarah masuk ke Mesir, maka Mesir saat itu dikuasai oleh seorang raja. Kalimat Mesir di situ ada yang memaknakan Mesir yang ada sekarang ini, ada yang memaknakan sebuah negeri. Ada raja yang cukup bengis dan bejat. Dia tidak bisa melihat dan mengetahui ada wanita yang cantik kecuali dia paksa menjadi istrinya atau untuk melampiaskan syahwatnya. Kalau dia sudah punya suami, maka suaminya dibunuh. Singkat cerita, dia dibawa oleh Algojo raja tersebut. Sarah dibawa ke kamar Algojo tersebut, kemudian ke kamar raja tersebut oleh Algojonya. Ibrahim alaihissalam, seorang suami yang melihat istrinya diambil paksa, beliau mengadu kepada Allah dengan melakukan salat 2 rakaat. Ini sunnah para nabi jamaah, menyelesaikan problematika yang menimpa kita dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Memohonlah ampunan kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan bersabar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di bawah ayat ini, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun faz'a ila shalah. Nabi apabila mengalami atau berurusan tertimpa perkara besar, perkara serius, maka beliau langsung melakukan salat. Di bawah ayat tersebut juga Ibnu Katsir menyebutkan asar bahwa Abdullah bin Abbas tatkala beliau mendapat berita wafat saudara kandungnya Fadl bin Abbas dan beliau sedang berada di atas tunggangannya, beliau langsung turun salat 2 rakaat menenangkan jiwanya. Singkat ceritanya, Sarah dibawa, kemudian ketika ia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya. Kemudian Allah menyembuhkannya karena doa Sarah sebanyak 3 kali. Dia berupaya melakukannya sebanyak 3 kali pula, Allah membekukan tangannya. Kemudian dia berkata kepada algojonya, yang kamu bawa ini bukan manusia, tetapi yang kamu bawa ini setan. Bawa pulang dia balik, kata raja tersebut. Kemudian raja tersebut menghadiahkan Hajar untuk Sarah. Maka Sarah melihat suaminya, ya, lihat ya, khusus ibu-ibu, seorang wanita karena cintanya yang luar biasa kepada suaminya, karena sayangnya yang luar biasa kepada suaminya, dan karena pengertiannya yang luar biasa terhadap suaminya, maka dia pun menikahkan suaminya. Dia pun memberikan istri kedua untuk suaminya dengan harapan mudah-mudahan bisa punya anak melalui dia. Setelah Ibrahim nikah dengan Hajar, Allah anugerahkan Ismail. Di saat mereka berdua sudah berumur 80 tahunan. 13 tahun setelah lahir Ismail, Allah anugerahkan Ishak untuk Sarah. Secara logika enggak mungkin lagi. Umur Sarah waktu itu sudah lebih 90 tahun. Tapi lihat, kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Baik, kita kembali kepada inti pembahasan kita di atas, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah dianugerahkan seorang anak yang beliau telah menantinya puluhan tahun sebelumnya, dan setiap kita yang telah memiliki anak bisa merasakan bagaimana keterikatan hati seorang ayah dengan seorang anak semata wayangnya. Setelah 80 tahun enggak punya anak, kemudian Allah anugerahkan seorang anak, seorang laki-laki yang soleh lagi Nabi. Tiba-tiba datang perintah dari Allah untuk menyembelihnya di dalam mimpinya. Karena mimpi para Nabi adalah wahyu. Maka beliau mengatakan kepada anaknya Ismail, seorang Nabi, fanzur madha tara, bagaimana pendapatmu? Maka anaknya menyatakan, ya abatif'al ma tu'mar, satajuduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah, engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang
bersabar. Berat jamaah perintahnya seperti ini. Kalau kita mungkin akan melakukan negosiasi, ya Allah jangan dia, ya Allah, hah? Kambing aja, suruh potong kambing seekor aja setiap tahun masih banyak alasannya. HP belasan juta mampu beli, ya batu gioknya belasan juta, celana 2 juta, sekian bulan satu celana baru, sepatu jutaan, begitu kurban nggak ada duit Ustaz. Yang lebih buruk lagi untuk main judi ada duit, hah? Untuk main judi ada duit, untuk entertain para pejabat ada duit, tapi untuk kurban nggak ada duitnya. Ini kehinaan, karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Watallahu lil jabin. Ketika beliau sudah menjatuhkan Nabi Ismail dan pisau sudah hampir mengena leher. Tidak benar ucapan atau sebutan bahwa beliau sudah menyembelihnya, tapi enggak mati. La watallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Kamu telah merealisasikan isi mimpimu. Maka Allah pun menggantikannya dengan seekor domba, dan inilah cikal bakal penyembelihan hewan kurban. Tapi jangan lantas setelah ini jamaah, nanti malam antum mimpi menyembelih istri, kemudian paginya istri, aku melihat dalam mimpi menyembelih dirimu. Si istri pun menjawab, laksanakan perintah Allah wahai suamiku, engkau akan mendapati aku dari orang-orang yang bersabar. Ya, itu bisikan syaitan, mimpi para nabi wahyu. Kalau ada yang mimpi, di dalam mimpinya dia diperintahkan membunuh istrinya, itu dipastikan dari syaitan. Pernah kan di Indonesia ada kasus dulu seorang membunuh istrinya, ketika ditanya oleh pihak keamanan, oleh penyidik, dia menjawab apa? Karena ada bisikan gaib dalam mimpinya. Dan ini pentingnya akidah. Orang yang memahami tauhid tidak akan mungkin gelisah dengan mimpi-mimpi yang seperti itu. Bahkan dia tidak akan gelisah dengan mimpi buruk, karena kaedah dalam hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Ibnu An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, kalau mimpi baik tidak boleh kamu ceritakan kecuali kepada orang yang jujur bertakwa kepada Allah. Tapi kalau mimpi buruk kepada orang yang jujur, kepada ustaz sekalipun enggak boleh anda ceritakan kepada Allah. Kalau mimpi buruk kepada orang yang bertakwa sekalipun tidak boleh kamu ceritakan. Fa innaha la tadhurruk, karena mimpi buruk tidak akan pernah membahayakanmu. Ini kejujuran yang luar biasa dalam menghambakan diri kepada Allah jemaah. Sudah dan insya 2 menit lagi. Nah, ini kejujuran yang luar biasa jemaah. Bayangkan seandainya kita mendapatkan perintah yang seperti itu. Mendapati perintah menyembelih seorang anak, buah hati yang sudah beliau nanti puluhan tahun, 80 tahun lamanya beliau enggak punya anak. Kemudian Allah anugerahkan seorang anak laki-laki lagi dan seorang nabi lagi. Di saat dia sudah dewasa dan hati sang ayah benar-benar sudah terpikat dan terikat dengannya, justru datang perintah untuk menyembelihnya. Dan tidak ada istilah sibak rokok tu buat Nabi Ibrahim. Tahu istilah sibak rokok tu? Sebatang rokok lagi, segelas kopi lagi baru saya laksanakan. Enggak, langsung sami'na wa ata'na. Kejujuran dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya untuk berangkat jihad perang Uhud, seorang sahabat Hamzalah sedang berada di tubuh istrinya sebagai pengantin baru, langsung berangkat dan dia belum sempat mandi junub. Kemudian Nabi mengatakan, inna sahibakum hadha la tughassiluhul malaikah. Sahabat kalian ini langsung dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Kesegeraan dan kejujuran mereka dalam menghambakan diri kepada Allah. Ini beberapa pelajaran indah yang dapat kita petik dan kita renungi.

0: itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apa pun, ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, aku misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz itu, baik. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah.
1: Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah

ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahiman ya Allah wa iyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di salah satu dari taman-taman syurga yang mulia ini setelah libur panjang ya hampir 3 bulan menjelang Ramadan, kemudian Ramadan dan pasca Ramadan. Ya, seakan baru beberapa pekan yang lalu kita bertemu. Ya. Padahal tanpa terasa sudah hampir 3 bulan kita tidak berkumpul di majelis ilmu agama yang mulia ini. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad ini hasankan oleh Syekh Al-Albani oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal-yawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa taqunu sa'atu kahtiraqi as-safah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran waktu semakin hari sudah semakin cepat, sehingga waktu satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu pekan, satu pekan seperti satu hari, dan satu

hari kesah di waktu yang sangat pendek, seperti satu jam. Dan waktu satu jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, agar Allah Jalla wa'ala mengabadikan pertemuan kita ini sampai ke syurganya. Agar Allah Jalla wa'ala kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyu dhanika wal qadir alih. Sebagaimana kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar menjadikan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya wal mutajalisin fiya wal mutazawirin fiya wal mutabadhilin fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Jazakallahu khair. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala di kajian rutin kita ini ana akan membaca sebuah kitab sebagai nasihat yang ana utarakan kepada diri ana pribadi sebagai penuntut ilmu agama dan kepada segenap jamaah yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala. Kitab yang berjudul Asyru Qawaida fil Istiqamah. Kaidah penting terkait al-istiqamah. Karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, hafizahumallahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Sebuah kitab yang siyukianya mendapatkan perhatian dari setiap muslim dan muslimah yang ingin mati dalam keadaan istiqamah dan husnul khatimah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, istiqamah di akhir zaman adalah sesuatu yang amat berat. Oleh karenanya di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa istiqamah di akhir zaman bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti hadis beliau riwayat al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya dari Abu Najir Ba'd bin Sariyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahum may ya'ish minkum ba'di fa sayar ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdijin. 'Uddu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Barang siapa yang hidup panjang setelah kalian, setelahku dari kalian, maka ia akan melihat perpecahan dan perselisihan yang begitu banyak dari umat Islam. Ia mengingkari adanya perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin ini seperti mengingkari panasnya terik matahari di siang bolong. Sebelum Nabi SAW wafat, beliau telah memberitakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang hidup panjang setelah kalian, ya afan dari kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan dan perpecahan yang begitu banyak dari umat ini. Nah, maka Nabi pun menyebutkan solusinya dan perintah yang harus umatnya realisasikan ketika melihat perselisihan yang begitu banyak dari umat Islam. Nabi mengatakan, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Baik yang sifatnya ucapan, perbuatan, iqrar, ataukah yang sifatnya sunnah tarkiyah. Tidak melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Meskipun karena tidak melakukannya, dia akan dituduh dengan berbagai tuduhan. Ini disebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang terkiyah. Dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Dan gigi geraham adalah gigi yang paling kuat gigitannya. Maka bahasa Nabi ini menunjukkan betapa sulitnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi di akhir zaman. Sehingga Nabi berbahasa demikian. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Nah, kemudian Nabi mengatakan, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama ini tanpa petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini adalah sebuah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ini hadis riwayat al-Imam Ahmad, riwayat al-Imam Ibn Majah, Imam Tirmidzi dan selainnya dari Abu Najir Ba'd bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi mengucapkan
hadis ini atau bersabda dengan hadis ini setelah selesai sholat subuh, tidak seperti biasanya. Suatu ketika setelah selesai sholat subuh, tiba-tiba Nabi berdiri menyampaikan hadis ini. Nah, tidak seperti biasanya. Baik, juga di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya berpegang teguh di akhir zaman dan istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala bukanlah sesuatu yang mudah adalah hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, namun kata Syekh Al-Albani karena memiliki jalan yang banyak maka sebagian jalannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqabidhi 'ala al-jamar. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh bersabar dengan agamanya, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan lil 'amilin wahidin minhum ajru 50 rajula. Pahala satu dari mereka seperti pahala 50 orang laki-laki. Para sahabat pun bertanya, 50 orang dari mereka ataukah 50 orang dari kami? Maka Nabi menjawab, bal minkum, bahkan dari kalian. Tentunya hadis ini tidak menunjukkan akan ada orang yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi SAW. Karena penyebutan lebih banyak pahalanya dari satu sisi tidak menunjukkan lebih sempurna dari seluruh sisinya. Ini di antara hadis yang menerangkan kepada kita, ya, bahwasanya istiqamah di akhir zaman bukanlah sesuatu yang mudah. Sehingga Nabi mengatakan orang yang istiqamah di akhir zaman, dia akan merasakan seperti menggenggam bara api. Yang namanya bara api, ya, ya pasti panas. Ya, kalau dingin namanya bara dolar Amerika. Ya, Pak ya, atau emas ya. Itu mah kalau enggak panas, ya namanya bara api pasti panas. Nah, akan tetapi tetap mereka genggam karena mereka mengetahui firman Allah, "Qul naru jahannam ashaddu harra." Karena api neraka itu lebih panas daripada cacian manusia. Api neraka lebih panas daripada fitnah manusia. Api neraka lebih panas daripada berbagai tuduhan yang akan diciptakan untuknya. Api neraka lebih panas, ya, dari berbagai cobaan yang ada di dunia ini. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan olehmu sesungguhnya api neraka itu lebih panas, sehingga mereka tetap menggenggamnya walaupun rasanya seperti menggenggam bara api. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam berawal dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing. Maka tuba. Tuba ada yang menerjemahkan sebuah pohon di dalam syurga. Ada yang menerjemahkan syurga, ada yang mengatakan adalah keberhasilan. Terjemahan yang saling mencakup dan kontradiksi. Yang ghuraba, asingkan. Sampai di sini ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun lafaz-lafaz yang menafsirkan siapakah al-ghuraba semuanya di luar Bukhari dan Muslim. Sebagian yang sahih dan sebagiannya dhaif dari sisi sanad, namun sahih dari sisi makna. Sampai di sini adalah riwayat Imam Muslim. Adapun sebutan ketika ditanya siapakah al-ghuraba wahai Rasulullah, maka Nabi mengatakan alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang tetap soleh di saat keumuman manusia sudah pelaku maksiat, ya, pelaku syirik, pelaku kefasikan. Dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna ma afsada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa berpegang teguh dengan Islam yang sesungguhnya di akhir zaman bukanlah sesuatu yang mudah. Seseorang akan merasakan keterasingan yang luar biasa. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam silsilatul huda wa nur, di dalam sebuah kaset yang ana simak, beliau menerangkan bahkan keasingan Islam di hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di pasir Mekah saat itu. Kenapa demikian? Karena di masa Nabi SAW berdakwah di Mekah, tidak ada yang mencela Islam, membuli kaum muslimin kecuali kafir musyrik murni. Tidak ada satupun dari mereka yang mengaku Islam. Sementara hari ini banyak, ya, Muslim dikucilkan, direndahkan, bahkan syiar-syiar Islam ditolak, direndahkan justru oleh sebagian kaum Muslimin. Bahkan sebagian mereka bukan sekedar Muslim biasa. Sebagian mereka adalah tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh internasional yang ditokohkan, ya, oleh kaum Muslimin. Sebagian mereka profesor tafsir. Sebagian mereka profesor hadis, sebagian mereka profesor fikih, sebagian mereka profesor sastra Arab. Mereka yang memerangi dakwah tauhid dan sunnah.
mereka yang memperolok-olok hadis Nabi yang berbicara tentang aurat.

wanita. Mereka berani menghalalkan zina dengan alasan ya hak asasi manusia dan selamunya idza waqa'a babu fi inay ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhiri dawa'an. Apabila seekor lalat hinggap kepada minuman salah satu di antara kalian, maka hendaknya dia celupkan lalat tersebut sampai tenggelam ke dalam airnya. Jangan dia buang airnya. Kenapa dia celupkan? Karena di salah satu dari sayapnya ada racun dan di satu yang lainnya ada penawarnya. Hadis ini ketika disampaikan ditertawakan, ya terbahak-bahak oleh sebagian orang, ditokohkan di dalam Islam. Nah, barulah sebagian mereka menerima dan mempercayainya ketika ya, penelitian. Para peneliti dari kafir-kafirin membenarkan berita Nabi itu. Barulah mereka menerimanya. Nah, demikian juga sebagian mereka menolak. Kenapa harus haram emas bagi laki-laki? Apa bedanya laki-laki dengan wanita? Mereka menolak hadis-hadis Nabi yang membedakan antara laki-laki dan wanita di dalam memakai emas. Namun begitu ada penelitian dari barat bahwasanya darah yang mengalir di tubuh laki-laki itu berbeda dengan darah yang mengalir di tubuh wanita, dan emas mengandung ini dan itu hanya cocok untuk darah yang mengalir di tubuh wanita, barulah sebagian mereka menerimanya. Menerimanya bukan karena berita dari Nabi SAW. Ini menerangkan kepada kita, kata Syekh Al-Albani, keterasingan Islam di masa ini jauh lebih berat daripada keterasingan Islam di masa Mekah. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di kampus-kampus Islam lebih merasakan keterasingan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketimbang mahasiswa-mahasiswa yang di kampus-kampus umum. Nah, justru mahasiswi yang mengenakan hijab syar'i, dia mendapatkan celaan, bulian habis-habisan dari dosen-dosennya adalah mereka yang berada di kampus-kampus Islam. Sementara mahasiswi-mahasiswi yang di kampus-kampus umum, di fakultas kedokteran, teknik, dan sebagainya, justru tidak mendapatkan celaan, tidak mendapatkan bulian daripada dosennya, karena cadarnya, karena hijab syar'inya. Tetapi justru mereka dibuli di kampus-kampus yang dinisbatkan kepada Islam, dan yang membuli mereka adalah dosen-dosen yang bergelar profesor, doktor, hadis, fikih, dan sebagainya. Nah, bahkan sebagian orang merasakan keterasingan Islam dan dia sedang di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Syekh Al-Albani di dalam Silsilatul Huda wan Nur ketika menjelaskan hadis tadi akan kembali menjadi asing, maka tuba, syurga, kesuksesan, keberhasilan bagi mereka yang merasakan keterasingan karena berpegang teguh dengan Islam, kata beliau, keasingan Islam di masa sekarang jauh lebih dahsyat daripada keterasingan Islam di masa Mekah. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai contoh di dalam hadis riwayat Imam Muslim datang dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dan selainnya, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Demikian juga ketika dilaporkan kepada Nabi SAW oleh sebagian sahabiah atau Ummu Salamah bahwa beliau pernah melihat di Habasyah, ketika hijrah di Habasyah, di dalam gereja-gereja orang Nasara terdapat karikatur-karikatur orang-orang saleh mereka. Maka Nabi SAW bersabda, ulaiki idza mata fihim ar-rajul as-salih banu ala qabrihi masjidah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang saleh dari mereka meninggal dunia, mereka membangunkan tempat ibadah di atasnya. Mereka adalah suburuk-buruk ciptaan Allah. Hari ini kalau disampaikan, justru Anda yang difonis Yahudi. Justru kita ini difonis Yahudi. Justru kita ini difonis sebagai antek-antek Yahudi. Padahal yang mengatakan ya Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ini hadis sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu di muka bumi ini. Nabi yang mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dan kalau seorang muslim membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui kisah dan orang yang pertama kali punya budaya seperti ini. Setiap muslim yang membaca surat Al-Kahfi, dia akan mengetahui bahwa menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah adalah budaya umat-umat terdahulu. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Maka mereka yang memenangkan urusan mereka, yang memiliki kekuasaan, berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kita akan membangunkan tempat-tempat ibadah

di atas kuburan Ashabul Kahfi ini. Ya. Tapi hari ini justru Ustadz Syekh yang menyampaikan hadis ini yang dituduh antek-antek Yahudi. Terbalik. Nah, sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satati 'alan nasi sanawat khadda'an yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin." وينطق فيها الرابضة قالوا وما الرابضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Yang jujur akan dikatakan dusta, yang pendusta akan dikatakan sebagai orang yang jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang sesat dianggap kebenaran. Yang mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik dituduh, ya, tidak memuliakan para nabi, tidak mengagungkan orang-orang saleh. Yang melakukan ritual-ritual kesyirikan yang telah dibasmi dan dibabat habis oleh seluruh para nabi dan para rasul, justru dianggap sebagai tokoh-tokoh dan ulama karismatik. Ya. Orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang pengkhianat akan dinilai sebagai orang yang amanah. Dan di masa yang seperti itu si Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, yaitu orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu agama namun membicarakan urusan-urusan besar kaum muslimin, dan perkara agama adalah urusan besar kaum muslimin. Juga hadis riwayat dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah sabda yang menunjukkan betapa pentingnya kita mengkaji materi ini, ya, tentang kaidah-kaidah istiqamah di akhir zaman. Karena beliau bersabda, badiru bil a'mali fitana qita'il lailil muzlim yusbih ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah itu, jika telah merajalela, dia bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan malam, dia akan melakukan perjalanannya dengan penuh kewaspadaan. Karena sedikit salah melangkah, dia akan jatuh ke jurang. Dia harus hati-hati jangan sampai diterkam oleh binatang yang buas. Jangan sampai disengat oleh binatang yang berbisa. Jangan sampai dirampok, jangan sampai tersesat. Demikianlah seorang muslim di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Sedikit dia salah melangkah, dia akan berpindah dari tauhid kepada syirik. Sedikit salah melangkah, dia akan bergeser dari sunnah kepada bid'ah. Dan sedikit salah melangkah, dia akan berubah yang tadinya orang saleh menjadi pelaku maksiat. Taqita'in laylil muslim yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Sebagian mereka di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore hari ya, dia sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Dan sebagian mereka di pagi sore harinya masih mukmin, dan di sore hari di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Karena kurangnya kajian, kurangnya masjid di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi menjawab, ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunia. Dia menjual agamanya demi secuil dunia ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan di awal kitab, kata beliau, inna mawdu'a hadhihi risalati 'anil istiqamah. Bahasan kita di dalam tulisan yang ringkas ini adalah tentang istiqamah. Wa huwa mawdu'un 'azimul ahammiyati jalilul qadar. Dan tentang istiqamah, pembahasan tentang istiqamah adalah pembahasan yang sangat penting. Yang sangat penting. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'na bihi. Seyogyanya setiap dari kita memperhatikan bab ini. Wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi. Dan agar dia memberikan perhatian yang baik untuk pembahasan ini. Kenapa demikian jamaah? Mari kita simak firman Allah Jalla wa'ala berikut ini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai dengan ayat 14. Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai dengan ayat 14. Allah Jalla wa'ala berfirman,

yu'minun. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, maka mereka menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian mereka istiqamah di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, maka mereka tidak akan mengalami rasa takut. Mereka tidak akan mengalami kesedihan. Mereka adalah penduduk syurga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari Allah Jalla wa'ala terhadap amalan yang telah mereka lakukan dahulu. Ayat yang dalil yang berikut yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya al-istiqamah di atas agama Allah adalah firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32. Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32. Allah berkata,

يَعْدُونَ Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Maka malaikat-malaikat Allah akan turun berduyun-duyun kepada mereka. Ia akan mengatakan kepadanya, engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah bersedih. Namun berbahagialah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah.

Kami adalah wali-wali Allah bagimu ketika di dunia karena iman dan amal salehmu, dan kami juga yang akan menjadi wali Allah untuk di akhirat. Dan alam barzah adalah jenjang akhirat yang pertama. Kalian di dalam di akhirat nanti akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta sebagai pemulihan dan balasan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Al-Imam Ibnu Katsir dan selain beliau dari ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ucapan malaikat ini kepada mereka itu di dua kondisi. Yang pertama, di saat mereka mengalami sakaratul maut. Dia telah menyaksikan malaikat maut datang mencabut nyawanya. Di dalam kondisi di mana seseorang tidak lagi memandang dunia sesuatu yang bernilai, di mana dunia di matanya tidak ada lagi nilainya. Di dalam kondisi di mana tidak ada satupun manusia yang mencintainya dan yang ia cintai dapat menghiburnya. Maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun dari langit karena perintah Allah untuk menemaninya yang akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Yang akan membersamainya dan yang akan menghiburnya. Mereka akan turun malaikah. Coba untuk perhatikan jamak. Menunjukkan bukan hanya satu atau dua. Malaikah. Jamak sighah muntahal jumu' di dalam bahasa Arab. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dengan sighah muntahal jumu'. Jamak tanpa batas. Ya. Jamak tanpa batas. Demikian juga tatanazzal. Ini sighah mubalaghah. Yang menunjukkan turun mereka banyak. Tatanazzal. Bukan sekadar tanzil. Menunjukkan mereka turun berduyun-duyun. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Jika salah satu di antara kita sudah mengalami sakaratul maut, dia sudah menyaksikan malaikat maut di depan matanya yang akan mencabut nyawanya. Siapa yang akan bisa menghibur antum? Walaupun antum seorang raja yang hebat. Walaupun antum seorang presiden. Walaupun antum seorang jenderal militer yang memiliki 1 juta pasukan terelit di muka bumi. Bisakah mereka mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawa antum? Hah? Ya? Jangankan mencegah malaikat maut, jemaah. Kentut aja antum enggak mampu tahan. Siapa di antara kita yang bisa nahan kentut sampai seminggu enggak ngentut? Enggak bisa. Angin mau keluar aja kita enggak sanggup tahan. Nah, apalagi menahan malaikat maut. Nah. Enggak ada orang yang bilang enggak takut mati. Ya. Orang itu semakin banyak maksiatnya semakin takut mati. Percayalah, siapapun dia, bagaimanapun dia dilatih. Karena manusia tetap manusia. Hati yang dari segumpal daging itu, walaupun dia dilatih puluhan tahun oleh militer terelit terkejam di muka bumi, tetap hati yang dari segumpal daging itu tidak akan berubah menjadi segumpal besi. Tidak akan berubah menjadi segumpal batu. Dan yang namanya hati memiliki sifat takut. Dan manusia ini semakin jauh dari Allah, dia semakin takut mati. Maka Allah berfirman, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Mereka orang-orang kafir, kaum musyrik adalah manusia yang paling tidak siap mati. Paling tidak siap mati. Ya. Bahkan sebagian mereka, يَوَدُّ لَوْ أَنَّ أَحَدُمْ يُعَمَّرُ. Berangan-angan andai kata umurnya itu dipanjangkan sepanjang-panjangnya di dunia ini. Kalau kita melihat ada orang pelaku maksiat kok seakan dia berani mati, itu bukan berani mati, jemaah. Dia dibodoh-bodohin oleh syaitan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang seakan dia berani dan siap mati. Karena jangankan pelaku maksiat, jemaah. Seorang mukmin yang soleh saja, kalau dia mati, dia berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia untuk memperbanyak amal soleh. Apalagi orang kafir atau pelaku maksiat. Nah, tidak ada manusia yang berani melihat malaikat maut, jemaah. Semua manusia mengalami rasa takut. Ya. Makanya Allah tantang seluruh manusia di dalam surat Al-Qiyamah. Sebuah tantangan tidak ada yang mampu menerimanya. Seluruh raja-raja dunia dan penguasa dunia ini tidak ada yang berani menerima tantangan Allah yang satu ini. Apa tantangan Allah di dalam surat Al-Qiyamah, jemaah? Allah berfirman, kalla iza balagati taraqi wa qila man raq.
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Sekali-kali tidak, kata Allah. Apabila ruhnya yang dicabut oleh malaikat maut, yang sedang ditarik oleh malaikat maut, sudah sampai di kerongkongannya, maka Allah katakan, man raq, Allah tantang semua kita jemaah. Siapa di antara kalian yang mampu menghentikannya? Siapa di antara kalian yang mampu mencegahnya? Tidak ada yang mampu jemaah. Makanya orang kafir atau fajir, dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dari Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang kafir atau fajir ketika dicabut nyawanya seperti ditariknya ya jarum ya yang berakar ya atau besi yang berakar dari kain kasar yang susah untuk dicabut. Ruhnya ya hancur berkeping-keping ya. Dan ketika dia sudah berada di alam barzakh, setiap waktu dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimisa, ya Allah tolong jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ya azab alam barzakh saja yang bagian kecil dari azab neraka sudah seperti itu rasanya. Ya. Jadi tidak ada orang yang berani mati jemaah. Ya, kalau dia mengetahui dirinya jauh dari Allah, ya, kecuali orang-orang yang memang luar biasa keimanannya sehingga merindukan pertemuan Allah Jalla wa'ala. Ya, semakin orang itu jauh dari iman dan amal salat, semakin penakut dia, percayalah jemaah. Bahkan sebagian orang itu pasukan tidak berani bertempur kecuali mabuk dulu, disuntik dulu. Nah, disuntik dulu. Bahkan sebagian orang kalau ingin melakukan suatu tindakan, ya, dia akan mendatangi kantin-kantin di tempat tugasnya. Pak, Ibu, kemarin saya ada ambil gorengan 2, belum bayar. Langsung bayar gorengannya sebelum melakukan terjun payung. Ya, yasinan dulu sebelum terjun payung. Ya, solawatan dulu sebelum terjun payung. Hati manusia ini dari segumpal daging, ya, Mak. Nggak bisa dirubah menjadi segumpal besi, nggak bisa. Walaupun dia dilatih oleh militer terelit di muka bumi ini, puluhan tahun dilatih sebagai pasukan elit, tetap hati dia gak akan berubah menjadi segumpal besi. Tidak akan berubah menjadi segumpal batu, tetap masih sebagai segumpal daging. Dan itu segumpal daging tidak akan memiliki sifat berani tanpa tauhid, tanpa tawakal kepada Allah. Tanpa tauhid dan tanpa tawakal hanyalah kekonyolan dan kenekatan yang muncul dari sebagian manusia. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan di dalam kondisi yang seperti ini, siapa yang mampu menghibur kita? Karena apabila salah satu di antara kita sudah melihat malaikat maut, bahkan ruhnya sedang ditarik dan sudah sampai di kerongkongannya, siapa di antara kita yang mampu menghiburnya? Ya, kita sebagai anak atau sebagai suaminya, kalau itu istri kita, kita cuma bisa mentalkinkan la ilaha illallah. Kita hanya bisa bersedih. Mungkin kita hanya bisa menangis. Tetapi kalau Anda istiqamah di atas agama Allah, Nabi berikan Allah Jalla wa Ala berikan berita gembira. Akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun dari langit khusus untuk menemani Anda yang sedang mengalami sakaratul maut. Khusus datang hanya untuk menyampaikan alla takhafu, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu setelah ini. Wala tahzanu, kamu tidak usah bersedih terhadap dunia yang telah berlalu. Jadi jemaah, orang yang meninggal itu tidak ada yang bersedih karena dia ingin akan berpisah dengan anaknya, akan berpisah dengan istrinya. Itu kalau sebelum mati, iya. Semua orang mengatakan saya belum siap berpisah dengan istri dan anak. Kalau sudah melihat kematian di depan matanya, dia bersedih bukan karena akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia bersedih karena tahu bekal amal solehnya masih sedikit. Kita yang ditinggalkan, ia bersedih karena akan ditinggalkan. Adapun orang yang sudah menyaksikan kematian, dia mengalami kesedihan bukan karena dia akan berpisah dengan orang-orang yang ia cintai. Dia bersedih karena dia tahu bekal amal solehnya masih sangat sedikit, sementara perjalanan setelah kematian masih amatlah panjang. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, baka bukaan syadida.
Beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Sementara engkau adalah seorang sahabat Nabi. Beliau menjawab, qillatu zadi wa tulu tariq. Yang membuat aku menangis seperti ini adalah sedikitnya bekal amal soleh yang aku miliki. Sementara perjalanan setelah ini masih amalah panjang. Maka ini berita gembira jamaah. Dari sang pencipta kita, dari pemilik syurga, dari pencipta neraka, dari pemilik dunia dan akhirat. Allah menyampaikan berita gembira. Siapa saja yang istiqamah, maka di saat dia melangkah lami sakaratul maut, di saat dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, akan ada malaikat-malaikat Allah yang turun berduyun-duyun dari langit menemaninya dan menghiburnya dengan mengatakan, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpamu. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu dari dunia. Namun berbahagialah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Yang kedua kata Imam Ibnu Katsir adalah ketika di mereka bangkit dari kuburan mereka untuk digiring ke padang mahsyar. Ini juga kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat genting dan menakutkan. Maka dalam kondisi tersebut dia akan ditemani oleh para malaikat dan akan dikatakan kepadanya ucapan ini. Ya, wallahu taala alam bisawal ilmu indallah. Adzanul tagiman. Lanjut baik. Kemudian ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, Allah mengatakan kalian di dalam syurga akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Dan di dalam syurga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Kalau yang tadi apa saja yang diinginkan oleh jiwa kita, baru kita baru berkeinginan, Allah sudah berikan. Dan Allah akan berikan apa saja yang kita minta tanpa batas. Semestinya berita gembira yang seperti ini memotivasi kita untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Berita gembira yang seperti ini seyogyanya membuat kita yang malas menjadi semangat beribadah kepada Allah. Yang tadinya tidak disiplin solat tahajud menjadi disiplin solat tahajud. Yang tadinya sebagai anak yang durhaka menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang tadinya sebagai suami yang kasar, suka main tangan, suka mengeluarkan kata-kata kotor terhadap istrinya, bisa berubah menjadi suami yang melaksanakan hadis Nabi, khairukum khairukum li ahli. Lelaki yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah lelaki terbaik terhadap istriku. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, logikanya, andai kata kita mengorbankan agama kita demi jabatan, demi karir, demi popularitas, apakah kita pasti mendapatkannya? Belum tentu. Betapa banyak jemaah, orang udah menjilat luar biasa. Ya, yang dia jilat udah dari ujung kaki sampai ujung kepala udah dia jilat. Ya, agama sudah dia korbankan, sholat dia tinggalkan demi jabatan, demi karir. Endingnya dia nggak dapat apa-apa. Ya kan? Betapa banyak tim ses, uang habis puluhan miliar, dia nggak dapat proyek setelah itu. Dicegal oleh kontraktor-kontraktor baru. Itu hal yang dimaklumi dalam dunia kontraktor. Ya. Dia udah modalin ya seorang caleg, ya, seorang cagup, ya, seorang capres puluhan bahkan ratusan miliar. Begitu menang dia dilupakan. Dunia udah dia korbankan, agama juga sudah dikorbankan, tapi belum pasti dapat. Bahkan ana mendengar curhat seseorang di Mekah di bulan Ramadan, 32 miliar dia habiskan uang untuk naik caleg menjadi anggota dewan tingkat ya nasional, tidak tembus. 32 miliar udah hilang ya. Itulah manusia kalau mindsetnya udah rusak, kalau sudah diperbudakkan oleh dunia. Pada 32 miliar mending dia beli toko, dia sewa-sewakan, nikah dapat 4 akhwat Arab lagi. Kalau dia mau nikah lagi. Dapat akhwat Arab lagi. Arab maklum. Ya. Ya, bisa haji furoda tiap tahun. Bisa punya rumah di Madinah dia. Ya. 32 miliar jemaah. Ini cerita ini Anda dapatkan di bulan Ramadan di Mekah, ya. 2017 atau 2016. Enggak tahu kalau sekarang berapa habisnya. 32 miliar enggak berhasil jemaah. Sakitnya itu bukan lagi di sini jemaah. Udah di ujung kaki, ujung kepala sakitnya itu. Nah,
Yang beruntung siapa? Tim ses. Ya kan? Tim ses dia enggak pakai modal. Janji-janjiin ya ke Pak ini kayaknya harus siram lagi nih. Padahal uang belum tentu sampai ke rakyat. Ya. Ya. Pak ini harus pakai serangan fajar lagi. Padahal uang masuk ke dia. Ya, orang lain terpilih enggak terpilih, tim ses yang paling beruntung. Tim ses yang ganti mobil baru. Dia yang naik caleg ya mobil baru ya ketukar dengan mobil tua. Ini secara logika aja mah. Dan secara fakta demikian. Apalagi dan Al-Qur'an sudah ngabarkan. Dunia yang kalian inginkan itu juga sekehendak Allah. Sementara kalau kalian mau berkorban di agama Allah, Allah janji. Ya, dengan berbagi Allah janjinya. Dunia dan akhirat miliknya Allah Jalla wa Ala. Innama amru idza yaqula lahu kun fayakun. Nah, mana sya? Liman nurid? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia lebih mengutamakan hidup kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sehingga sebagian mereka rela murtad, ya, rela ninggalkan sholat. Ya, masih ada, masih bisa, padahal masih ada solusi, dia bisa menjamak dan sebagainya. Ya, sebagian orang juga rela menciptakan berbagai konspirasi dan kontra intelektual menginginkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ajalna lahu fiha. Kami segerakan kehidupan dunia yang dia inginkan, tetapi lihat firman Allah, mana sya, sekehendak kami, bukan sekehendak Anda. Dia sudah spot puluhan miliar, ya. Harapannya begitu dilantik khusus, dia dilupakan, Pak. Dilupakan. Atau dapat PL, tapi tetap harus ada 20% lagi di muka. Tetap harus 40-60 lagi, padahal dia tim ses. Namun setiap dapat paket, ya, dapat proyek 40-60 lagi. Maka Allah katakan, mana sya, kami berikan dunia yang kamu inginkan, yang karenanya kamu rela korbankan agamamu, kamu korbankan akidahmu, sholatmu, kami akan berikan. Tapi mana sya, sekehendak kami, bukan sekehendakmu. Yang kedua kata Allah, liman nurid. Kami akan berikan kepada siapa yang kami inginkan. Nah. Baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini hendaknya kita garis bawahi jemaah, karena sebagian orang menganggap kalau menjadi seorang yang agamis, soleh, dia hanya dapat akhirat tapi dunianya akan hilang. Kan begitu ya. Jangan soleh-soleh banget, tinggal bahagia. Ya, kita juga perlu kebahagiaan. Jadi seakan kalau istiqamah menjadi hamba yang saleh, dia enggak bisa bahagia di dunia ini. Ya. Kenapa ya? Karena keumuman manusia menganggap kebahagiaan itu hanya bersifat materi. Anggaplah materi adalah sumber kebahagiaan. Emang ya, ya Allah miskinkan orang kaya gara-gara dia bertakwa kepada Allah. Hah? Seburuk itukah sangkaan kita kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Secara logika jemaah, jangankan kepada Allah, kepada ayah kita, kepada pimpinan kita yang kita anggap dia baik orangnya, kita yakin semakin kita taat kepadanya, dia akan semakin membahagiakan kita. Iya kan? Seorang anak atau seorang bawahan kepada pimpinannya, dia yakin semakin dia taat dan patuh kepada pimpinan atau kepada ayahnya, semakin dia akan dibantu, ya kan? Semakin dia akan ditolong, semakin dia akan dicintai. Maka mungkinkah jamaah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah miskinkan kita? Hah? Yang kaya Allah miskinkan gara-gara sholat. Begitu maknanya? Ya. Kamu tadinya sehat, kamu saya buat sakit karena kamu udah hijrah. Begitu? Ya. Kamu tadinya pengusaha hebat, sekarang saya cabut semua usahamu, saya miskinkan kamu karena kamu mengikuti dakwah tauhid dan sunnah. Seburuk itukah sangkaan kita jemaah? Kamu saya miskinkan karena kamu sholat berjamaah 5 waktu. Ya. Setelah sebelumnya kamu saya kayakan karena enggak pernah sholat berjamaah 5 waktu. Begitu. Ya. Memang secara lisan tidak ada yang mengucapkan demikian, tapi bahasa tubuh banyak yang mengaku muslim berkata demikian dan berakidah seperti itu. Fakta menunjukkan itu. Secara tersurat dia tidak mengatakan demikian, tetapi secara tersirat dia mengucapkan demikian. Apa buktinya jemaah? Betapa banyak orang tidak berani masuk masjid karena khawatir profitnya akan hilang dari dagangannya. Bayangkan jemaah, sebagian orang jualan pakai gerobak di dalam halaman masjid jualannya. Diberikan tempatnya secara gratis oleh DKM masjid. Tapi bisa-bisanya dia takut masuk ke dalam masjid. Ya. Kalau dia ninggalin ya dagangannya untuk sholat zuhur berjamaah, habiskan waktu 20 menit sampai 30 menit. Dalam 20 sampai 30 menit ya mungkin akan laku 10 porsi baksonya. Satu porsinya ada keuntungan 5.000 minimal. 10 porsi sudah berapa? Hah? 50.000 hilang gara-gara sholat zuhur berjamaah. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat asar berjamaah. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat maghrib berjamaah. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat isya. Sholat subuh padahal gak jualan juga dia, tapi gak sholat juga berjamaah. Ya, berarti dalam sehari hilang profit 200.000 gara-gara masuk ke dalam rumah Allah untuk menghadap kepada Allah. Kali sebulan berapa jemaah? 6 juta. Kali setahun? Hah? Berapa? 72 juta hilang profit gara-gara sholat berjamaah. Mulut tidak mengucapkan memang, tapi itu yang tersirat dari sebagian orang jemaah. Subhanallah, ya. Sebagian orang takut dicopot jabatannya kalau dia taat kepada Allah. Apa maknanya itu? Seakan dia kan ingin mengatakan, jabatan saya, karir saya akan bagus kalau saya bermaksiat ma Allah demi patuh kepada pimpinan. Kan itu maknanya. Karir dan jabatan saya akan hancur, masa depan saya akan buruk karena saya patuh, lebih taat kepada Rabbul Alamin daripada pimpinan saya. Nah, secara tersurat memang tidak ada yang mengucapkannya, tetapi secara tersirat tidak sedikit dari mereka yang mengaku beriman kepada Allah mengatakan demikian. Nah, Rasulullah SAW, bahkan sebagian orang tidak berani menghilangkan musik dari acara walimah dan dia tahu itu haram karena khawatir nanti tamu enggak pada datang, katanya. Enggak datang, alhamdulillah. Ya. Berarti yang datang bisa puas-puasan makan. Apa yang antum khawatir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian anak perempuan takut nutup aurat, khawatir enggak akan laku nanti, katanya. Enggak bakal dapat jodoh. Takut jadinya lambat lakunya. Itu ribuan buka-bukaan, obral-obralan. Sampai sekarang masih single senior, belum laku-laku juga. Padahal udah buka-bukaan. Belum laku-laku juga. Sampai meninggal dunia masih dengan statusnya single senior. Padahal udah buka-bukaan. Bukan lagi kepala yang dibuka. Udah buka-bukaan, belum laku juga. Nah, maka Allah ingatkan. Kalian di dalam syurga akan kami berikan apa saja yang diinginkan oleh jiwa kalian. Dan apa yang kalian minta kami berikan tanpa batas. Nah, bapak-bapak yang di dunia ini udah kebelet banget, pengen banget poligami tapi takut sama istri. Ya, atau gak punya modal. Ya, banyak-banyak ingat syurga aja udah cukup, insyaAllah. Ya, insyaAllah di dalam syurga bapak-bapak pengen minta akhwat dari mana? Maroko? Hah? Yang hidungnya angka 7, ya, yang tinggi badannya 195, Allah berikan. Ya, karena Nabi mengatakan di dalam syurga setiap penduduk syurga minimal punya istri 2. Wala usba fil jannah, dan tidak ada kaum jomblo di dalam syurga. Nah, ibu-ibu juga yang perlu khawatir, jangan gara-gara waduh di dalam syurga juga bakal dipoligami. Udahlah, nggak usah masuk syurga. Kalau nggak masuk syurga berarti neraka. Ya, ibu-ibu nggak perlu khawatir kalau disebutkan oleh hadis bahwa setiap laki-laki akan diberikan istri lebih dari satu, karena nikmat di dalam syurga itu Allah katakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'dattu fiha li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Akan telah aku persiapkan di dalam syurga untuk hamba-hambaku yang saleh, nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Seindah-indahnya dunia yang pernah kita lihat, yakinlah nikmat di dalam syurga akan lebih indah, akan lebih sempurna. Seindah-indahnya nikmat dunia yang pernah terdengar oleh telinga kita, maka apa yang akan didengar oleh telinga kita di dalam syurga Allah itu jauh lebih indah. Ya. Dan apa yang pernah dan senikmat-nikmat dunia, seindah-indah nikmat dunia yang pernah terbesit, yang pernah kita bayangkan, maka nikmat di dalam syurga itu jauh lebih indah dari itu semuanya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam syurga ada sebuah pasar, mereka akan mendatanginya di setiap hari Jumat. Setiap kali dia pergi ke pasar dan pulang, maka dia akan berkata kepada istrinya, "Kok kamu semakin cantik, wahai istriku?" Dan istrinya juga mengatakan, "Ya, semenjak abang keluar dan pulang, abang bertambah tampan." Segombal-gombal wanita di dunia ini tidak ada yang mengatakan suaminya bertambah ganteng setelah pulang dari pasar. Iya kan? Apalagi pasar ikan ya, Pak ya. Kalau enggak bau tongkol ya bau yang lain. Segombal-gombalnya wanita, gak ada yang pulang dari pasar suami dia bilang, "Abang semakin tampan, semakin ganteng." Bahkan mungkin ya, begitu pulang bang, lewat pintu dapur masuk ya, karena badannya udah bau. Tapi di syurga beda aja. Nah, maka jangan sampai terbesit di hati kaum wanita, waduh berarti wanita di dalam syurga kurang sempurna hidupnya, karena tetap dipoligami. Nah, karena kalau di dunia ini sebagian wanita mengatakan, "Saya lebih memilih mati daripada dipoligami." Itu di dunia. Ya, mungkin ya sebagian wanita, tapi di syurga beda. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah ya menghibur kita, memotivasi kita untuk beramal dengan Allah sebutkan ya apa yang Dia persiapkan di dalam syurganya. Kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Apa saja yang diinginkan oleh hati kita langsung Allah berikan. Pengin punya anak langsung Allah berikan tanpa harus melahirkan, tanpa harus nifas. Bahkan para ulama menafsirkan firman Allah, "Walahum wa azwajum mutahharah." Dan mereka diberikan istri-istri yang mutahharah, yang suci. Maksudnya tidak haid dan tidak nifas. Secantik-cantiknya wanita di dunia ini tetap nifas kalau dia melahirkan. Ya, tetap mengalami haid. Secantik apapun dia, sesempurna. Rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah, Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba' dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang artinya, kan kepada hambanya Al-Quran tidak mengadakan kebengkokan. Sebagai bimbingan untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar

0: gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai penguji mereka. Siapakah di antara kandung pelajaran? Seorang da'i bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu, berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka teringatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Konsultasisyariah.com.
1: Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan bait.

0: Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat, atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak, akan kami hadirkan kumandang azan sholat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan sholat asar maghrib karena ini merupakan waktu di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Berikut ini kumandang azan sholat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ صَلَاةَ جُمُعَةِ مَسْجِدِ الْكَوْثَرِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat mengenal indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah dengan benar, menyempurnakan penghambaan diri kepadanya adalah perintah yang diwajibkan dalam Islam, yang diwajibkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwa kepada Allah, menyempurnakan ibadah kepadanya, ini adalah termasuk tujuan utama diutusnya para nabi dan para rasul alaihi musallatu wasallam untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah untuk menjadikan diri mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Nabi Nuh alaihi salatu wasalam Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan seruannya kepada umatnya. An'budullaha wattaquhu wa athi'un. Wahai kaumku, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bertakwa kepadanya, wa ati'un, dan mentaati, mengikuti perintahku. Di dalam ayat yang lain, Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika menyeru di hadapan Bani Israel, waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattakullaha wa ati'un. Aku datang kepada kalian membawa tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kenabian. Fattakullaha wa ati'un. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua ayat ini saja kita dapati perintah untuk bertakwa kepada Allah selalu digandengkan dengan perintah mentaati para nabi alaihi musallatu wassalam. Karena merekalah yang tahu tentang cara yang benar untuk menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, mengusahakan ketaatan, ketakwaan itu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam. Dalam artian untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, manusia tidak boleh mengada-ngadakan atau membuat cara-cara dari pikiran, perasaan atau rekayasa akal mereka sendiri-sendiri. Tidak dibutuhkan hal tersebut. Agama Islam apalagi adalah agama yang sempurna. Artinya semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, semua telah ada
penjelasannya dalam Islam dengan sangat lengkap dan gamblang. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku cukupkan bagimu, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, serta aku telah ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah Islam yang lengkap dan sempurna, mencukupi, artinya tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi lagi selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan dalam Mu'jamul Kabir oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun wahai kaum muslimin dari amal-amal perbuatan yang mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semua itu telah dijelaskan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sebaik-baiknya dalam hal ketakwaan. Siapa yang ingin bertakwa, belajar sunnah, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah contoh teladan yang sebaik-baiknya dalam masalah ini. Makanya Al-Qur'an memerintahkan kita tentang hal ini dalam ayat yang sangat kita kenal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, di hari kemudian. Inilah yang diperintahkan bagi setiap muslim. Dia mengenal nabinya. Mengenal nabinya artinya mengenal petunjuknya yang lurus untuk dia mengambil teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua umat manusia, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, siapa yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meraih ketakwaan kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan ketaatannya. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan membalas cintamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini disebut-sebut oleh para ulama ahli tafsir sebagai ayatul imtihan, ayat yang menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang. Karena kalau cuma mengaku-ngaku cinta, orang munafik pun mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi di hatinya tersembunyi kedustaan, benci kepada Allah dan Rasulnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini merupakan pemutus. Siapa yang pengakuannya benar harus dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang sempurna dalam hal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu." Ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini merupakan hakim pemutus perkara bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan ibadah, maka dia dihukumi dusta dalam pengakuannya, tertolak, tidak diterima pengakuannya, dianggap dusta dalam pengakuannya ketika mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah
agama Islam adalah agama yang sempurna. Artinya, akal manusia, perasaan manusia dipakai untuk memahami kesempurnaan Islam, bukan digunakan untuk menciptakan amal-amal dalam Islam. Manusia tidak mengetahui yang baik, tidak mengetahui hal-hal yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna sifat-sifatnya, berarti kita yakin segala kesempurnaan adalah yang hanya yang bersumber dari sisinya. Oleh karena itu, ibadah dan amal soleh ukurannya bukanlah akal dan perasaan manusia. Dari sini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyebutkan definisi ibadah, mereka mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu istilah, satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun batin. Makanya kita tidak menerima misalnya ada orang yang mengatakan saya ingin melaksanakan sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat karena saya sedang bersemangat, tenaga saya sedang kuat. Kita katakan tertolak, karena sholat subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, yang ini merupakan cara yang benar dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah makna ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yang merupakan ciri kesempurnaan iman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sembahan satu-satunya, ridha kepada Islam sebagai agama satu-satunya yang dibelanya, yang dicintainya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Akhir artinya dia hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan satu-satunya yang diikutinya dalam mengamalkan ibadah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kebaikan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk melengkapi penjelasan di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ini saya akan menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dua kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kisah tentang tiga orang sahabat yang pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah beliau sewaktu di rumah. Ketika diterangkan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya melaksanakan salat malam itu paling sering di sepertiga malam yang terakhir. Di awalnya beliau tetap tidur sebagai manusia untuk beristirahat. Sepertiga malam beliau bangun untuk salat malam, dan itulah waktu yang terbaik, salat tahajud. Kemudian ketika puasa sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Puasa yang sunnah. Kemudian dalam masalah bergaul dengan keluarga, selayaknya manusia normal yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sebaik-baik akhlak dengan keluarganya. Ketiga orang sahabat ini rupanya sedang tinggi semangatnya. Apa yang mereka katakan? Mereka ingin melebihi ibadah tersebut. Mereka membandingkan diri mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada artinya kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, maka kita harus melebihi ibadahnya. Ya, bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka menganggap ibadah ini sedikit. Akhirnya yang pertama mengatakan amma ana fa aqumul laila wala uftiru ab wala arkudu abadan. Adapun saya mulai saat ini saya akan salat sunnah, salat malam semalam suntuk habis isya sampai subuh dan tidak mau tidur setiap malam. Orang yang kedua mengatakan wa amma ana fa asumu dahra wala uftiru abadan. Adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak mau diselang-selingi dengan tidak berpuasa. Ramadan bukan Ramadan, selalu tiap hari puasa. Orang yang ketiga amma ana fa a'tazilun nisaa wala atazawwaju abadan. Adapun saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga selama-lamanya. Ternyata ucapan mereka telah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dipanggil dan diberikan pendidikan bahwa semangat saja tidak cukup tanpa bimbingan ilmu agama. Dipanggillah ketiga orang sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga tadi yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Pelajaran pertama. Beliau berkata di depan mereka, ketahuilah aku ini adalah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan semua kalian, dibandingkan semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sempurna dalam menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Walakinni asumu wa uftiru. Tapi bersamaan dengan itu, ketika berpuasa sunnah, saya juga berpuasa kadang-kadang tidak puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah yang lainnya diselingi dengan tidak berpuasa. Ini untuk puasa-puasa yang tidak wajib. Wa usalli wa arkudu, di malam hari saya melaksanakan sholat malam, tapi juga ada waktu istirahat bagi badan saya. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah, berkeluarga, layaknya manusia normal yang lainnya. Inilah petunjuk hamba Allah yang paling sempurna takwanya. Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pelajaran penting, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Anda mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam beribadah Anda menciptakan ibadah sendiri. Berarti Anda bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatnya hawa nafsu Anda sendiri. Anda dalam beribadah mengikuti tokoh yang dikagumi, kiai yang dicintai, berarti Anda menjadikan dia sebagai panutan. Bukan panutan Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah pelajaran penting dari hadis yang sahih ini. Pelajaran pertama, ketiga orang sahabat ini pasti niatnya ikhlas. Tapi kenapa ditegur dengan keras? Karena niat yang ikhlas tidak cukup. Amalnya harus harus benar. Islam itu ada amalan hati, ikhlas. Amalan anggota badan harus benar sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menyalahkan dan mengutuk misalnya perbuatan orang-orang yang melakukan teror, bom bunuh diri, membunuh nyawa yang tidak berdosa, menghancurkan bangunan, meskipun atas nama itu berjihad, meskipun atas nama itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pengakuan tidak cukup. Amal perbuatan harus sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Jadi niat yang benar tidak cukup. Karena di dalam dua hadis yang sahih menjelaskan tentang syarat diterimanya amal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal tergantung niatnya dan masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan niat dalam hatinya. Ini salah satu syaratnya. Syarat yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hadis riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam Islam yang tidak ada contohnya dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang ikhlas halus dibarengi dengan amal perbuatan anggota badan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua, menentukan amalan soleh tidak boleh berdasarkan akal dan pikiran kita. Contoh amal yang dilakukan oleh ketiga sahabat ini, kalau ukurannya perasaan dan akal, pasti kita semua mengatakan orang yang ingin sholat semalam suntuk, bayangkan luar biasa amalnya. Yang kedua, ingin setiap hari beribadah puasa sunnah, luar biasa kita katakan semangatnya. Tapi kenapa ditegur oleh Rasulullah SAW? Bahkan dikatakan bukan termasuk golonganku, bukan umatku yang mengadang-adakan ibadah sendiri, tidak mau mengikuti contoh petunjukku yang sempurna. Ditegur karena ini berarti tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala telah Allah turunkan kepada agama yang dibawa dengan sempurna oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan dari cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ucapan kita, bahkan sewaktu kita mengucapkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kata para ulama, syahadat ini mengandung empat konsekuensi. Pertama, ta'atuhu fi ma amar, mentaati segala perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Yang kedua adalah menjauhi segala sesuatu yang beliau larang dan cela. Kemudian tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang beliau beritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara, tidak boleh kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, petunjuk dan contoh yang dicontohkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga semua ini bermanfaat, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansa'il sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

takbir di 10 awal Dzulhijjah. Ini maka takbir ada dua, namanya takbir mutlak, zikir mutlak ya. Ini kapan saja, kapan saja dikerjakan, kapan saja ya, siang maupun malam, malam di 10 hari Dzulhijjah. Mulainya dari malam hari, mulai startnya ya, start kapan? Ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari, di malam hari, di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya, terakhirnya N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam, tenggelam matahari, matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir ya, banyak bertakbir. Dan ingat pahalanya beda dengan hari-hari yang lain ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib, kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir. Baik, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelang, khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma' para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah sholat. Begitu selesai sholat, mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah sholat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah sholat asar 13 Dzulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, yaitu setelah salat subuh di hari Arafah, begitu assalamualaikum, salam sejahtera, baru kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir, lafal takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi diantaranya yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd, ini juga boleh ya. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd,
Allahu Akbar, Akbar juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selingi dengan La ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wa-t-takbir wa-t-tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Kita yang kita sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallak bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu Akbar Allah dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbir. Maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan.

larangan-larangan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah. Bukan cuma 10 hari aja ya, tapi seluruh bulan Zulhijjah, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat, janganlah kalian menzalimi diri kalian, maksudnya jangan bermaksiat, maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram. Dan kita sekarang di bulan haram ya. Bulan-bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab ya. Kita kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya ya. Ya, kata Allah, "Dzalika may yu'adzim syairallah fa innahu min taqwal qulub." Orang saya mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Zulhijjah. Bulan Zulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah. Berkaitan dengan yang ingin menyembelih ya, dengan orang yang ingin kurban, ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi falyamsik an sya'rihi wa dhufrihi aw adfarihi." Dalam riwayat yang lain ya fala ya'khudhanna min sya'rihi ya hatta yudhahi. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Zulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, berarti di akhir bulan Zulqa'dah, di malam hari, kemudian wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, ya, kata Nabi SAW, maka jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan, semuanya, ya, dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Sampai dia menyembelih.

0: Tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini, sejak malam hari, ya, malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, motong kuku, tidak boleh, ya. Ini pertama, mencakup seluruh rambut. Kepala, rambut kepala, jenggot, ya, kumis, maluan, ya, badan, semuanya enggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku. Ya, kuku kaki, tangan, ya. Kaki dan tangan, ya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf, hukumnya apa? Hukumnya kalau melanggar maka ada khilaf. Yang benar ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama kalau melanggar istighfar, namun tidak ada bayar kafarah, dan tidak ada kaitannya dengan sahnya sembelihan. Tidak ada hubungannya. Allah mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah. Ya, hikmahnya mengikuti tasyabbuh, maksudnya tasyabbuh, ya, dengan orang yang umrah atau haji, berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Baik, jadi pertanyaannya, misalnya seorang tinggal di Papua, kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya, sementara Papua sholat id lebih dahulu, sudah selesai sholat id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya, masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi, mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih, ya, untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13, kemudian sudah dipotong tanggal 10, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun yang masalah ini ya. Adapun jika dia sedang haji, lalu bertahalul umrah tanggal misalnya 6 Zulhijjah. Ini banyak ya orang, mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah tamattu tanggal 6 atau tanggal 5 Zulhijjah, kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut? Padahal dia harus bertahalul. Jawabannya boleh. Maka boleh dia bertahalul. Boleh dia mencukur rambutnya. Baik, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang. Dan salah seorang dari kalian enggak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih. Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban, istri pun demikian, ya. Allah alam bisawab, pendapat yang benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang datang adalah, misalnya saya ingin menyembelih, satu rumah, satu kambing, misalnya, ya, tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunnahnya satu keluarga, satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya nggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan, dan bukankah dia menyembeli atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama menser pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong.
1: Donasi dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Kaidah yang perlu kita tambahkan berikutnya adalah bahwa kurban itu untuk takwa. Dalam arti begini, pertimbangan terbesar dalam kurban itu bukan yang penting banyak daging, bukan yang penting banyak hasil, tapi yang penting mana yang lebih sesuai sunnah. Karena yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Karena itulah para ulama mengatakan membadah kurban bukan daripada kurban, kecuali jika ada lain. Ibadah kurban, memperhatikan masalah ibadahnya sendiri, itu lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan maslahat pemanfaatan, kecuali jika ada faktor yang lain.

Karena yang sampai kepada Allah sekali lagi adalah takwanya dan bukan daging atau darahnya. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Contoh yang disebutkan oleh para ulama, ini salah satu di antara contoh ya. Pak, mana yang lebih afdal, Pak? Saya kurban di tempat saya tinggal ataukah saya kurban di kampung tapi tidak bisa menyaksikan, sehingga biasanya cuma transfer duit, tolong nanti dibelikan hewan di sana lalu disembelih oleh takmir yang ada di sana, tapi kita tidak pernah menyaksikan, enggak menyentuh sedikit pun, jangankan nompo daging, lihat kambingnya saja enggak pernah. Maka mempertimbangkan dua hal ini, betul Anda punya pertimbangan ketika kurban itu dikirim ke kampung, yang nanti akan menerima daging adalah warga kampung yang barangkali jatah dagingnya sedikit sehingga bertambah karena ada kurban Anda. Tapi kalau dari sisi pertimbangan sunnah, ada banyak sunnah yang Anda tinggalkan. Satu, Anda gak bisa menyembelih sendiri atau tidak bisa melihat penyembelihan. Yang kedua, Anda tidak bisa menikmati hewan kurban yang Anda miliki. Padahal Allah perintahkan, silahkan dimakan sebagian, disedekahkan sebagian. Berarti perintah untuk memakannya tidak bisa kita laksanakan. Yang ketiga, kita tidak bisa mengagungkan nama Allah pada waktu proses penyembelian, karena kita tidak hadir di situ. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang tidak bisa kita laksanakan. Lain halnya kalau korban itu kamu sembelih di kampung kamu sendiri, di tempat kamu tinggal, kamu bisa menyembelih sendiri sehingga bisa berdoa sendiri. Kalaupun tidak, minimal menyaksikan, bisa nanti menikmati sebagian hewan korbannya, karena bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sarapan dengan hasil hewan korban, termasuk makan sebagian hasil korban. Ada banyak sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kurban itu disembelih sendiri atau disembelih di tempat tinggal kita. Terus kira-kira dari dua pertimbangan ini, mana yang lebih dikedepankan? Perhatikan ayat ini. Allah dalam menilai kurban itu tidak melihat banyak daging dan bagaimana distribusinya, tapi yang Allah lihat adalah takwa yang kita punya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan darahnya, namun takwa kalian.

menyembelih korban adalah ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebut dalam beberapa ayat tentang ibadah ini ya. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang berlaku pada seluruh umat-umat, bukan cuma umat Islam aja ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ila fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat ya, kami jadikan mansak. Mansak itu penyembelihan ya. Untuk apa? Liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk menyebut nama Allah atas rizki yang Allah beri kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Jadi ternyata menyembelih untuk Allah ini bukan ibadah khusus umat Islam, bahkan seluruh umat-umat disyariatkan untuk beribadah dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang anak-anak Nabi Adam alaihi salam, wa tulu alaihin naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ya. Ya, ceritakan tentang dua anak Adam ketika mereka berdua memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kemudian juga tentang syariat, asal muasal syariat ini menjadi selalu kita ingat adalah tentang syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang akhirnya kita abadikan dalam hari raya Idul Adha ya. Fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang baik, yang agung ya. Jadi ini sudah merupakan syariat-syariat setiap umat ya, bahkan dikenal juga dalam syariat Yahudi maupun Nasara dan yang lainnya. Bahkan menyembelih hewan ini bukan cuma dilakukan oleh umat-umat yang menyembah Allah saja, bahkan merupakan syiar bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan-syaitan, untuk arwah-arwah mereka. Jadi ini adalah suatu ibadah, adalah perkara yang hampir diakui oleh semua manusia. Hanya saja ada yang diserahkan kepada Allah dan ada yang diserahkan kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah ini, ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, ini merupakan syiar dari tauhid, Makanya setelah Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, di setiap umat kami jadikan sembelihan, yaitu syariat penyembelihan, agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Setelah itu Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, jadi ini syiar tauhid. Kalau orang menyembelih karena Allah, berarti dia sedang mengagungkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan beribadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dia salah satu bentuk bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli rabbika wanhar." Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Setelah itu Allah mengatakan, fasolli, maka kalau begitu, solatlah engkau wahai Rasulullah, wanhar, dan sembelihlah. Artinya kata para ulama, sebagai bukti syukur engkau wahai Muhammad, telah diberikan Al-Kautsar oleh Allah, bukti syukurnya apa? Di antaranya dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu solat dan menyembelih. Ya, saking agungnya menyembelih ini, Allah gandengkan dengan salat. Jadi di sini menunjukkan agungnya menyembelih karena Allah dari dua sisi. Pertama, itu adalah digandengkan dengan salat. Yang kedua, itu adalah bukti seorang bersyukur kepada Allah. Ya, makanya kalau di antara bukti ya, mana bukti Anda bersyukur kepada Allah? Di antaranya saya punya rezeki, saya menyembelih karena Allah sebenarnya. Bukti Anda bersyukur. Ya. Alama razaqahum min bahimatil an'am, untuk mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, inna solati wa nusuki wa mahya wa mati ilahi rabbil alamin, sungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari menyembelih adalah
bahwasanya dalam syariat penyembelihan kita juga melakukan sedekah karena sebagian daripada daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, ya, disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada kalian dagingnya, tidak juga darahnya ketika kalian menyembelih, tapi sampai kepada ketakwaan kepada kalian. Oleh karenanya di antara bukti takwa adalah seorang Allah menamakan sembelihan yang ikhlas sebagai ketakwaan. Berarti sebagai bukti takwa kita menyembelih kalau kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cukup untuk membangkitkan semangat kita. Kalau kita punya rezeki, hendaknya kita menyembelih, ya. Alhamdulillah tidak bagi orang yang punya rezeki tidak begitu berat, ya. Dan dia hanya setahun sekali, kemudian satu kambing mewakili satu keluarga, saya rasa tidak berat. Harga kambing sekarang berapa? Mungkin 3 juta, saya enggak tahu juga harga berapa. Tapi ya 3 juta bagi orang yang memiliki rezeki tentu tidak berat. Baik.

0: Ustadz, mana yang lebih utama antara berkurban patungan 7 orang untuk satu ekor sapi atau satu ekor kambing? Pahalanya seperti apa Ustadz?
1: Yang ini yang saya belum, saya tolong ditambahkan ya, ini pembahasan mana hewan mana yang lebih utama ya. Urutan yang lebih utama yang pertama ya, satu onta satu orang. Yang kedua, satu sapi satu orang. Yang ketiga, satu kambing satu orang. Yang keempat, satu onta 7 orang. Yang kelima, satu sapi 7 orang. Ini hukum asalnya demikian ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang lebih utama adalah satu kambing satu orang daripada satu onta 7 orang, daripada satu sapi 7 orang. Ini secara hukum asal ya. Bahkan sebelum lama khilaf, mana yang lebih afdol, satu kambing atau satu onta? Kenapa mereka mengatakan kambing lebih afdol daripada onta? Karena Nabi selalu menyembelih kambing. Nabi selalu utama untuk menyembelih apa? Kambing. Sehingga mereka mengatakan Nabi memilih melakukan yang terbaik. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Nabi memberikan contoh yang termudah. Nabi memberikan contoh yang termudah, dan dalam hadis ketika Nabi berbicara tentang pahala bersegera sholat Jumat, kata Nabi SAW, man roha fisa'atil ula faka'annama korroba badanah. Barang siapa yang pergi di awal waktu pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban onta. Barang siapa yang pergi di saat waktu yang kedua, seakan-akan berkorban sapi. Jadi intinya yang paling afdol satu ekor onta ya, satu ekor onta ya. Jadi satu kambing lebih afdol daripada satu onta untuk 7 orang, lebih afdol daripada satu sapi untuk 7 orang. Ini dari sisi secara umum. Namun sebagian ulama punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan dalam masalah menyembelih ada dua ibadah yang kita lakukan. Dalam menyembelih ada dua ya. Dua ibadah dalam menyembelih. Dalam menyembelih. Ya. Yang pertama adalah sembelihan, menyembelih. Yang kedua adalah sedekah dagingnya. Ya, sedekah dagingnya. Nah, kalau kita tinjau dari sedekah daging, maka ini pahalanya ditinjau dari mana yang disukai oleh masyarakat. Sapi banyak limanfaat, maka ada banyak faktor. Sehingga bisa saja seorang mengatakan saya lebih suka satu sapi. Kenapa sapi? Sapinya gede, sapi limusin misalnya, 7 orang. Kenapa? Dagingnya banyak, bisa kita banyak sedekahkan. Dia dari sisi itu dia dapat nilai juga, nilai plus. Kenapa? Karena saya katakan nyembelih itu ada dua pahala. Pahala nyembelihnya ada, pahala dagingnya dibagi-bagi itu juga ada. Semakin banyak daging bisa dibagi-bagi tentu semakin baik. Oleh karenanya kaidahnya semakin gemuk semakin baik ya. Semakin berat dagingnya semakin baik. Sapi 1000 kilo lebih baik daripada sapi 700 kilo misalnya. Ya ini, tapi kalau kita bicara hukum asal maka inilah aturannya, hukum asal. Tapi ditinjau dari kualitas dagingnya, berat dagingnya, maka ini punya tinjauan yang lain. Tapi intinya semua kita lakukan, kalau kita pun menyembelih maka harus bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uhu walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai dagingnya muberat apapun, tidak akan sampai darahnya, yang sampailah ketakwaan. Jadi harus ikhlas.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Hukum kurban satu ekor kambing untuk sekeluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahkamul Aidain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal 10 orang. Allahu a'lam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi 1 hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj' wa Iqlil, salah satu kitab mazhab Maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir atau kontemporer di mazhab Syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tablawi. Imam Ar-Ramli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka? Ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Ramli. Sementara Al-Haitami mengomentari fatwa Ar-Ramli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari 1 orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dipahami dengan 2 makna tersebut. Bisa juga dipahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam 1 rumah, interaksi mereka jadi 1, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtaj. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam 1 rumah, tidak bisa dikatakan sebagai ahli bait atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab Maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul bait atau keluarga kurban jika terpenuhi 3 syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahu a'lam.

sangat dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan untuk berpuasa di 10 di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wasiyamu yaumi Arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang.

Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj 28, wa'idkurusmallahu fi ayami ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari ini.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

sebagian istri-istri beliau, karena ya sumu tis'a dhil hijjah, beliau berpuasa 9 hari pertama di bulan dhul hijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dhul hijjah, sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari pertama di bulan dhul hijjah mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid atau bin Abi Rabah Mahat bin Sirin sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama, madhab Syafi'i pun demikian bagaimana dalam Rududu Talib bin Karah Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin, dan masih banyak para ulama yang lain. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, kalau gak bisa juga ya sehari lah paling, gak masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa.

0: السلام أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم تفضلي.
0: Izin bertanya mengenai tentang puasa Arafah ya Ustadz ya.
1: Nعم.
0: Selama ini kan karena perbedaan hari-hari apa penetapan tanggal Hijriah itu sehingga seperti tahun kemarin pas tanggal 9 Zulhijjah itu di Indonesia di yang haji sudah melaksanakan wukuf Arafahnya sudah selesai. Nah, itu banyak terjadi khilaf di sini, jadi ada yang bilang ya nggak usah puasa Arafah gitu.
1: Ya.
0: Tapi ada yang bilang ya puasa Arafah karena kita mengikuti tanggal yang ada ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi agak ragu-ragu, cuman yang kalau saya tetap selama ini tetap di saum puasa Arafah karena kan pahalanya itu. Jadi sebaiknya gimana ya Ustaz? Ya, itu aja sih, simpel aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum, ahibati fillah, ketika kita bicara puasa Arafah, maka berusaha untuk puasa bukan hanya di hari Arafah, kita puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. InsyaAllah, tidak ada masalah, mereka mau wukuf, tidak wukuf, kita puasa tanggal 9 tersebut. Yang jadi masalah memang, kalau ternyata di sini tanggal 9, di sana tanggal 8. Di sini tanggal 9 kita puasa, di sana mereka tanggal 8. Artinya ketika tanggal 9 di Arafah, kita punya ru'yah sendiri untuk hilal mereka. Jadi ini permasalahan sebenarnya sama dengan penentuan awal Ramadan. Sama aja. Dari sisi melihat hilal. Apakah setiap negeri itu punya hilal sendiri, sehingga mereka menentukan tanggal itu sesuai dengan yang mereka lihat. Mereka melihat, mereka ya puasa gitu. Tempat lain, mau di Saudi belum melihat, mereka nggak puasa. Apa kita harus ikut Saudi? Enggak. Jadi pendapat yang lebih benar atau yang lebih kuat, setiap negeri itu punya matlak munculnya hilal sendiri-sendiri, sehingga kita puasanya ikut negeri kita, tidak ikut negeri lain. Berkaitan dengan Arafah, memang ada sebagian ulama yang mempermasalahkan. Ini berkaitan dengan wukuf di Arafah, kata dia. Kalau bicara wukuf di Arafah, sejatinya dahulu, sebelum adanya handphone, kapan orang tahu wukuf di Arafah? Gak ada yang tahu. Indonesia, kalau orang di Mekah mengirim surat, berapa hari dulu ke Indonesia, masih tahu kita 1 Zulhijjah tanggal sekian, hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita ini sebenarnya mengikuti hilal tadi. Bukan mengikuti wukufnya, hajinya mengikuti hilal. Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya tentang hilal itu, kenapa kok berubah-ubah bentuknya? Kecil, besar, kemudian kecil lagi. Sampaikan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, itu adalah penentuan waktu-waktu ibadah dan haji. Jadi penentuannya dengan hilal. Sehingga kita yang di sini pun menentukan ibadah kita. Karena ibadah kita bukan wukuf di Arafah. Ibadah kita di Indonesia bukan wukuf. Tapi ibadah kita adalah berpuasa tanggal 9. Sedangkan kita tahu yang wukuf di Arafah sejatinya tidak dianjurkan untuk puasa. Nabi SAW ketika wukuf tidak puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu dianjurkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi insya Allah, kalau Arafahnya di sana lebih dahulu aman, mamanya di sana tanggal 9, di sini tanggal 8, ya kita puasa, nggak ada masalah. Besoknya tanggal 9 kita puasa lagi, karena memang dianjurkan untuk puasa selama 9 hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi kita menghargai ya perbedaan, ketika ada yang nggak mau ya tafadhol, jangan sampai membuat perpecahan masalah ini. Ada, wabarakatuh.

0: apakah ada para sahabat yang melakukan puasa Dzulhijjah itu 9 hari? Itu aja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, anak akan bacakan ya. Hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini istri Nabi. Dia mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama asyura wal ashr wa thalathati ayyamin wa thalathati ayyam la yada'u siyama tis'in dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari dzulhijjah. Wa kana yasumul ashr Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini, yang 10 awal Dzulhijjah ini, adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahwa Hasan al-Basri seorang tabi'in, dan Ibnu Sirin, dan Qatadah, dan ini adalah pendapat aktsarul ulama, pendapat kebanyakan ulama, mengatakan dianjurkannya

Puasa 9 hari berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis. Hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashraqat." Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari ini. Enggak ada puasa. Berarti gimana dengan Arafah? Nabi enggak puasa juga. Aisyah tidak melihat sama sekali. Di sini para ulama jawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan yang punya ilmu tambahan itu lebih diutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Tapi riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah, jawaban para ulama tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adanya hadis yang mensifati hak itu, bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full. Maknanya itu. Karena Nabi jelas menganjurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat, artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini, perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa dan para tabi'in berpuasa dan Nabi SAW beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya, Nabi silaturahim enggak di 10 awal Dzulhijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal Dzulhijjah? Nabi sedekah enggak di awal Dzulhijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik Nabi mengatakan SAW perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, perbanyak takbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Jadi mungkin seperti itu jamaah. Ini ana bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif ya, yang dikatakan bahwasanya sahabat yang puasa 10 awal Dzulhijjah itu diantaranya Abdullah bin Umar 9 hari maksudnya, kemudian Hasan al-Basri sebagai tabi'in, Ibnu Sirin juga tabi'in, Qatadah bin Da'amah Sa'udi seorang tabi'in. Kemudian, dan ini pendapat kebanyakan ulama, atau banyak dari mereka berpendapat seperti ini, yang tidak mau puasa gak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita, puasa 9 hari, enggak, gak boleh kita mengatakan puasa. Kok harus puasa 9 hari? Enggak. Ini anjuran puasa. Anjuran sedekah. Anjuran berzikir. Anjuran sholat malam. Anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9 Arafah dan beliau menganjurkan untuk melakukan puasa di 9 Dzulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Cari produk ANB Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id, dan WhatsApp di 0812 7111 1241.
1: Bagaimana cara puasa Arafah? Ketika terjadi perbedaan dalam penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara Indonesia dengan Saudi. Seperti yang kita tahu, selisih satu hari. Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Banyak orang yang kebingungan dalam memahami kenapa kok Saudi lebih dulu daripada Indonesia. Jadi, kita mengakui bahwa perhitungan kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Makanya disebut dengan kalender Komariah. Karena dia berdasarkan bulan. Sedangkan kalender Masehi berdasarkan perhitungan matahari, karena itu disebut dengan kalender Syamsiah. Untuk kalender Komariah, yang itu merupakan kalender Hijriah, perhitungannya berdasarkan bulan. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perhitungan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Allah berfirman, siapa yang menyaksikan hilal di antara kalian, falyasum, maka berpuasalah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya acuan dalam penentuan kapan tanggal 1 adalah berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Berdasarkan persaksian orang yang melihat hilal. Baik. Dan persaksian orang yang melihat hilal itu melalui proses ru'yah. Sehingga ketika melalui proses ru'yah, maka di sebagian daerah hilal sudah terbit, di sebagian daerah yang lain hilal belum terbit. Baik, semakin tua hilal, semakin tua itu berarti usianya semakin lama, maka peluang terlihat makin besar. Semakin tua peluang terlihatnya makin besar. Semakin muda hilal, maka peluang terlihatnya semakin kecil. Indonesia berada di timur. Indonesia berada di timur. Sehingga saat di Indonesia, bisa jadi hilal itu masih cukup muda, sehingga sangat kecil, dan bahkan bisa jadi gak terbit, gak kelihatan. Ditunggu sekian jam lagi di Saudi, selisih dengan Indonesia kurang lebih 5 jam atau 4 jam. Selisih 4 jam ya, selisih 4 jam. Ketika selisih 4 jam sampailah di Saudi, selisih 4 jam. Hilal itu sudah agak tinggi karena selisih 4 jam. Nah, karena sudah agak tinggi, berarti peluang terlihatnya hilal lebih besar. Maka di situ kadang di Indonesia belum kelihatan, di Saudi sudah kelihatan. Nah, ketika di Saudi sudah kelihatan, maka pemerintah di sana menetapkan bahwasanya itu masuk tanggal. Sehingga mereka berhari raya, mereka menetapkan tanggal 1, mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan sehingga berpuasa, tanggal 1 Syawal sehingga berhari raya, dan seterusnya. Inilah ceritanya kenapa Saudi seringkali dalam berhari raya atau dalam puasa lebih dulu daripada Indonesia. Baik, nah selanjutnya muncul pertanyaan. Kalaupun terjadi ketika Ramadan atau ketika Syawal, barangkali itu lebih ringan. Kenapa? Karena masing-masing bisa beramal sesuai dengan apa yang dia yakini kalau itu masuk tanggal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika perbedaan itu terjadi saat hari Arafah. Ya. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan puasa Arafah? Puasa Arafah. Apa yang dimaksud dengan puasa Arafah? Apakah puasa Arafah itu adalah puasa di hari orang wukuf di Arafah, ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Ataukah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Tanpa memperhatikan apakah di Arafah itu ada orang wukuf ataukah tidak. Yang mana pengertian puasa Arafah? Yang pertama ataukah yang kedua? Ini satu, ini dua. Baik, kalau kita memperhatikan dari keterangan para ulama, ternyata mereka lebih memilih yang kedua. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas apakah di Arafah itu ada wukuf atau tidak. Sehingga misalnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia, kita hari raya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad ya. Berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Sementara di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Maka saat orang Indonesia berpuasa di hari Sabtu, di Saudi sudah tidak ada wukuf. Karena itu sudah ganti hari. Wukufnya sudah kemarin. Ya. Tapi di tempat kita, ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Maka yang jadi pertanyaan, wukuf puasa Arafah itu puasa yang dilakukan di tanggal 9 Dzulhijjah ataukah puasa yang dilakukan saat orang sedang wukuf di Arafah? Ini dulu ya yang perlu dibedakan. Dan yang benar adalah yang kedua, bahwa puasa Arafah adalah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari keberadaan wukuf ataukah tidak. Baik, apa alasannya? Alasannya satu, bahwa ketika ada kaum muslimin yang berada di daerah sangat timur, misalnya di daerah sangat timur itu mana? Di daerah Papua timurnya lagi. Timurnya lagi itu mana? Negara mana yang selisihnya 12 jam dengan Saudi? Tuvalu misalnya. Ada tuh negara Tuvalu kan? Yang di daerah kepulauan mana itu? Baik, di daerah sana sudah subuh, eh? Di Papua ke timur misalnya, ada muslim di sana, ada muslim. Di daerah sana sudah subuh, dah sampai maghrib di Saudi baru subuh. Baru subuh hari Arafah. Berarti orang yang puasa di daerah sana, mau tanggal berapapun gak bakalan bisa menjumpai orang wukuf di Arafah. Kok bisa Pak? Dia selesai 12 jam. Sehingga saat begitu dia mulai puasa, di Saudi masih gelap, masih malam. Masih malam tanggal 9. Sehingga orang belum datang untuk wukuf. Wukufnya dimulai tanggal 9 waktu duha. Nah, yang ini begitu sudah berbuka puasa, ini baru terbit fajar misalnya, atau baru terbit matahari, wukuf belum dimulai. Berarti saat mereka mau puasa Arafah di tanggal berapapun, pasti tidak akan pernah menjumpai orang wukuf. Ini alasan satu ya. Dan tidak mungkin syariat mewajibkan seseorang untuk pindah tempat gara-gara dia tidak bisa puasa bertepatan dengan hari ketika orang itu sedang ada wukuf. Tidak mungkin. Berarti kamu harus pindah tempat biar nanti menjumpai orang wukuf. Nah, di Papua, di misalnya Merauke atau di Jayapura, selisih dengan kita yang ada di Jogja 2 jam. Baik. Sehingga saat di Papua itu sudah jam 5 misalnya atau jam setengah 5. Berarti di Saudi jam berapa? Saat di jam setengah 5 pagi ya, di Saudi mundur 6 jam ya, masih jam 11 malam atau jam 10 malam, mundur 6 jam. Sudah? Saat di Papua jam 6 sore, berarti di Saudi jam 2 potong lagi 2 jam, jam 12-an. Sehingga yang sini sudah berbuka, oh ini masih bisa menjumpai Pak. Wukufnya dimulai dari jam 9 misalnya, jam 8 mereka sudah pada wukuf. Masih bisa menjumpai orang wukuf, meskipun hanya 4 jam. Baik, masih bisa diterima, anggaplah. Tapi kalau ke timur lagi, mungkin dia tidak menjumpai sama sekali. Sudah? Alasannya alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa orang bisa mengetahui kalau hari ini terjadi wukuf, itu hanya ada di zaman ketika komunikasi terhubung secara cepat. Dipahami ya? Sehingga misalnya begini ya. Misalnya begini. Saya buka peta. Misalnya ada jamaah haji dari Aceh. Berangkat dia ke Saudi. Berangkatlah jamaah haji dari Aceh. Ini dari Aceh. Berangkat ke Saudi. Butuh waktu berapa jam? Jangan di jam, Pak. Bulanan. Naik kapal. Di masa silam, sebelum ada alat komunikasi yang cepat, naik kapal dia. Baik. Di Aceh kan melakukan perhitungan. Di Saudi juga melakukan perhitungan. Perhitungan apa, Pak? Perhitungan terkait tanggal. Akhirnya terjadilah perhitungan di Saudi bahwa tanggal 9 jatuh di hari Sabtu. Sudah? Sementara perhitungan di Aceh tanggal 9 jatuh di hari Ahad misalnya, selisih satu hari. Bagaimana orang yang sedang wukuf di Eropa memberitahu kepada orang yang berada di Aceh? Yo, dia kirim surat dulu. Pemberitahuan bahwasanya wukuf di sini hari Sabtu, kamu harus puasa Arafah di hari Sabtu. Orang sini kan enggak tahu kalau hari Arafahnya hari Sabtu. Taunya cuma hilal. Oh, hilal tanggal 1 hari ini. Berarti tinggal dihitung aja sampai tanggal 9. Demikian pula yang tinggal di India misalnya. Atau saya lebih dekat lagi, yang tinggal di daerah mana misalnya, Pakistan. Di Pakistan, ini Pakistan. Dia berangkat ke Mekah untuk berhaji. Butuh waktu sekian bulan. Setelah dia terbit hilal Dzulhijjah, dia puasanya di hari Jumat. Sementara Saudi puasanya di hari Kamis misalnya, selisih satu hari. Arafahnya di hari Kamis. Gimana cara orang yang berada di Arafah memberitahu kepada mereka yang berada di Pakistan? Dalam waktu itu. Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Sehingga terus gimana? Ya, mau tidak mau acuannya yang di Pakistan adalah mengikuti perhitungan hilal sendiri. Sebagaimana yang di Madinah, nanti mengikuti perhitungan hilal sendiri, di Mekah juga sama. Nah, terus kalau kayak gitu gimana? Bisa jadi peluang besar ada perbedaan apa? Penentuan hari Arafah. Peluang besar terjadi di masa itu. Dan mereka gak bisa berkomunikasi. Update info gimana? Gak bisa. Nah, kalau gak bisa kayak gitu, terus gimana, Pak? Mereka tetap menghitungnya sendiri-sendiri. Dan itu kondisi kaum muslimin di masa silam. Sebelum ada fasilitas komunikasi yang lancar, yang cepat. Maka Anda bisa bayangkan, andaikan orang yang puasa Arafah itu harus mengikuti kegiatan Arafah, harus mengikuti kegiatan wukuf di Arafah, berarti ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kaum muslimin yang hidup di masa silam. Gimana kaum muslimin yang hidup di masa silam bisa memahami itu? Tidak bisa, Pak. Orang Indonesia di masa silam yang tidak punya alat komunikasi, tidak bisa dia. Orang Pakistan, India yang sudah ada Islam sejak masa silam, tidak bisa. Nah, terus gimana? Mau gak mau, mereka hanya bisa menggunakan acuan berdasarkan hilal. Nah, beda dengan sekarang kan, update-nya bisa kurang dari 1 detik. Bahkan, karena langsung, nelpon. Udah ini, udah wukuf. Udah, berarti hari ini puasa nih. Karena di sana wukuf. Itu informasi sekarang. Dulu pakai apa? Oh, mereka ngirim jin. Untuk pemberitahuan, ngirim angin untuk pemberitahuan. Tidak terjadi demikian. Makanya pendapat yang menegaskan bahwa puasa Arafah di Indonesia harus bertepatan dengan kaum muslimin melakukan kegiatan wukuf ketika di Saudi. Ini pendapat yang cukup jauh. Karena pendapat ini nanti akan gagal menjelaskan bagaimana kondisi masa silam ketika kaum muslimin tidak punya alat komunikasi. Nah, dari situlah kita bisa melihat realita yang dialami dalam sebuah riwayat berikut. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintul Harith menyuruh beliau, menyuruh Quraib untuk menemui Aisyah, untuk menemui Muawiyah di Syam. Qala, kemudian Quraib mengatakan, lalu aku pun berangkat ke Syam dan aku menyelesaikan kebutuhanku sampai kemudian muncul hilal bulan Ramadan dan ketika itu saya di Syam. Sudah? Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian setelah itu Quraib berangkat menuju Madinah, pulang ke Madinah. Dan Syam dengan Madinah selisihnya ini Syam, Syria, Lebanon, Yordan, ini Syam ya. Dengan Madinah ini di Madinah di bawah. Perjalanan darat di masa silam antara Syam dengan Madinah butuh waktu 1 bulan. Baik. Sekarang kita lihat di sini ya. Lalu saya pulang ke Madinah fi akhir syahr, di akhir bulan. Setelah tiba di Madinah, Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Lalu beliau menyinggung tentang masalah hilal. Faqala, Ibnu Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kamu melihat hilal? Maka beliau menjawab, "Aku melihat di malam Jumat." Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, "Anta ra'aitahu?" Betul kamu melihat hilal di malam Jumat? Faqultu na'am. Betul. Dan masyarakat juga melihat hilal di malam Jumat, maka mereka berpuasa dan Muawiyah sebagai khalifah juga berpuasa. Ketika itu Muawiyah sebagai penguasa Syam, penguasa kaum muslimin, bukan Syam ya, penguasa kaum muslimin, tapi ibu kotanya di Syam. Faqala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Lakinna ra'aina Lailatul Sabt." Kami yang ada di Madinah lihat hilalnya di malam Sabtu. Terjadi perbedaan melihat hilal. Yang di Syam di malam Jumat, yang di Madinah di malam Sabtu. Fala nazalu nasum, maka kami pun terus berpuasa sampai kami genapkan jadi 30 hari atau sampai kami melihat hilal. Sehingga puasa di mana? Madinah 30 hari. Fakultu, maka Quraib bertanya, "Fala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi?" Kenapa kalian tidak ngikuti Muawiyah ru'yah dan puasanya Muawiyah? Puasanya di hari Jumat, kalian puasa di hari Sabtu, selisih sehari. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "La, onda. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba. Syam dengan Madinah komunikasinya pakai apa? Ngirim surat, Pak. Selisih sehari. Perjalanan berapa? 1 bulan. Kira-kira kalau di Mekah wukuf, di Syam belum wukuf, belum tahu kalau itu tanggal 9, kalau itu hari wukuf. Kira-kira gimana? Di Mekah wukuf. Di Syam enggak tahu kalau di Mekah wukuf. Gimana cara orang Syam untuk berpuasa di hari Arafah? Jika disyaratkan harus bertepatan dengan orang wukuf. Enggak bisa. Bisanya hanya mengacu pada hilal. Oh, di Syam hilalnya terbit tanggal ini atau hari ini, berarti nanti 9 hari mereka puasa Arafah. Meskipun mereka tidak tahu apakah di Arafah itu ada orang wukuf atau tidak. Nah, itulah prinsip yang perlu dipahami. Dan tidak mungkin Islam hanya berlaku bagi orang yang hidup di zaman modern. Terus di zaman masa silam gimana? Oh, mereka tidak bisa puasa Arafah gara-gara ini. Ini pendapat yang jadinya gagal menjelaskan kasus demikian. Jadi kalau kita mensyaratkan puasa Arafah harus bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, pendapat ini akan gagal dalam menjelaskan kasus di masa silam ketika alat komunikasi tidak secepat sekarang. Lalu terjadi perbedaan. Yang ini hilalnya terbit hari Sabtu, yang ini hilalnya terbit hari Jumat sekarang. Coba gimana? Infonya gimana? Selisih 9 hari bisa? Tidak bisa. Maka ya ta'iyan. Sehingga ini mengharuskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan masing-masing mengikuti sesuai dengan posisi. Dan ini yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau ditanya, apabila terjadi perbedaan hari Arafah sebagai turunan dari perbedaan tempat yang mukhtalifah, perbedaan posisi tempat yang berbeda-beda, yang beragam, ya, terkait terbitnya hilal, apakah kita berpuasa dengan mengikuti ru'yah di masing-masing negara, ataukah kita berpuasa mengikuti ru'yah yang ada di Haramain, yang ada di Mekah dan Madinah? Fa'ajaba fadilatuhu, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, hadza yabni ala ikhtilafi ahli al-ilmi, pendapat ini, perbedaan pendapat ini, yubna, ya, dibangun di atas atau turunan dari perbedaan para ulama terkait hilal. Apakah hilal itu satu untuk seluruh dunia, ataukah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal? Wassawa, pendapat yang benar adalah boleh berbeda sesuai dengan perbedaan terbitnya hilal. Sehingga kalau hilal sudah terlihat di Mekah dan di hari itu adalah hari 9, waru'yatu fi baladin akhar qabla Makkah biyaumin, sementara di negeri yang lain sebelum Mekah, maka hari Arafah menurut mereka yang berada di luar Mekah, misalnya di Mesir atau mana, bisa jadi adalah bertepatan dengan tanggal 10, ya, ketika berada di Mekah. Nah, sehingga di posisi ini, kata beliau, ya, menyesuaikan sendiri-sendiri. Di Mesir, hari apa? Hari Arafahnya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Di Saudi, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari apa? Di negara yang lain, nanti hari apa? Bisa beda-beda. Ya, karena ini berkaitan dengan perbedaan terbitnya bulan. Wallahu a'lam.

0: awal beliau di Madinah. Apakah di Arafah sudah ada wukuf? Hajinya Abu Bakar tanggal 9 tahun 9 Dzulhijjah.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahiman rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insya Allah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

0: Tolong jelaskan cara melamar seorang akhwat sesuai syariat. Apakah diikat dengan perhiasan emas? Waduh, diikat apanya? Kakinya? Begini, pertama istikharah dulu. Lihat akhwat itu agamanya. Setelah ini bilang, baik lewat SMS, WA atau apa gitu ya, jangan di wall Facebook, nanti semua orang tahu. Saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Pilihan istikharah saya jatuh ke ukhti, tolong istikharah. Kalau jawabannya ya, saya langsung secepatnya akan datang ke orang tuamu. Kata akhwat, dari dulu saya sudah menunggu anta. Please come in. Silakan datang, umpamanya ya. Datang ke orang tuanya. Tunjuk ini kan, ungkapkan saya ada minat mempersunting putri bapak. Kalau bapak tidak keberatan, kapan saya boleh datang dengan orang tua? Nah, orang tua itu akan senang. Ahlan wa sahlan, pakai apa ke sini? Pakai angkot. Nah, kalau kata orang tua, silakan ditunggu. Kapan orang tua bisa? Baru bilang ke orang tua, saya sudah melamar, orang tuanya menunggu kapan bisa datang. Setelah datang, udah langsung kalau itu dan ini pada mau, kapan? Jangan lama-lama. Kalau lama-lama bisa mengundang kesempatan bermaksiat. Ya udah minggu depan, prung saja sudah. Simpel ya. Tidak perlu lama-lama. Apakah setelah melamar itu harus memberi emas? Jangan. Karena apa? Karena itu tradisi orang kafir. Ketika bertunangan mengikat tunangannya dengan cincin yang sama, ada nama gitu ya. Setelah bertunangan sebulan berantem, kemudian gak jadi. Cincinnya gimana ini? Mau jadi mau enggak, pokoknya ketika tunangan, ketika melamar itu tidak harus mengikat dengan apapun ya.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwah taliman dan para pendengar umkumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri hafizahullah. Beliau merupakan pengisi kajian untuk bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Beliau juga adalah lulusan S3 doktor di Universitas Islam Madinah. Kali ini kajian beliau di Masjid Baitur Rahman di Pondok Pinang, Jakarta dengan tema menggapai surga dengan adab dan akhlak mulia dalam format rekaman. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita bersama, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang itu adalah tujuan di antara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bersama. Bagaimana kita hidup dalam ketaatan, wafat dalam ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa sandal. Kemudian pertama kali dibangkitkan, maka matahari akan didekatkan. Dikala matahari didekatkan, maka di saat itulah awal di mana kita akan mendapatkan hasil daripada amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian setelahnya, maka ada yang kita kenal dengan namanya Al-Hawd, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga tersebut. Dan siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Karena kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat. Kemudian, dikala kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, maka di saat itulah kita bercerita antara satu dengan yang lainnya, sampai kapan kita akan seperti ini? Maka kita pun saling mengatakan, ayo kita cari siapa yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita mengatakan yang paling dekat dengan Allah adalah ayah kita, Adam alaihis salam. Semua kita berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Masalahnya bukan mencari Nabi Adam, tapi waktu mencari Nabi Adam itu bukan singkat. Ada lagi yang menyebutkan puluhan ribu tahun lamanya. Di mana kita akan mencari Nabi Adam alaihis salam? Setelah kita mendapatkan Nabi Adam, namun Nabi Adam tidak bisa. Nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak sanggup. Carilah Nuh. Kita cari Nabi Nuh, dan mencari Nabi Nuh bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun lamanya, kita tidak tahu. Kemana kita akan cari? Bagaimana bentuknya? Bagaimana sifatnya? Di mana dia berada? Kemudian dikala kita sudah payah mencari Nabi Nuh, tiba-tiba kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami di sini? Maka di saat itulah Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, jiwaku, diriku. Pergilah kalian mencari Nabi Ibrahim. Kita pun mencari Nabi Ibrahim. Pertanyaannya masih sama. Di mana kita mencari? Bagaimana bentuk dan sifatnya? Di mana dia berada? Allahu alam. Sehingga butuh waktu yang sangat lama. Begitulah seterusnya mencari Nabi Musa, mencari Nabi Isa, dan terakhir kita mencari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha, ini adalah tugasku, ini adalah kewajibanku. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin anak Adam. Tapi yang ingin kita maksudkan ikhwatul Islam, bahwa ternyata waktu kita berada di sana bukan sangat singkat. 50 ribu tahun baru di padang mahsyar, belum lagi mencari Nabi Adam puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, kita tidak tahu. Mencari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir baru kita mendapatkan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak tahu berapa tahun lamanya berada di sana. Kemudian setelah Nabi datang kepada Allah, maka itu baru awal daripada hisab. Dan yang pertama kali dihisab adalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya Nabi menyebutkan nahnul akhirunal awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Dan di antara makna umat yang pertama adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kabar gembira sekaligus adalah kabar duka. Gembira kalau seandainya Allah mudahkan hisab kita. Duka kalau seandainya kita tidak punya amalan. Kalau seandainya hisab itu membawa kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, berarti yang pertama kali masuk neraka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dihisab, maka ada yang namanya mizan, timbangan. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditimbang. Catatan amalan akan ditimbang, dan amalan yang kita lakukan di dunia juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah timbangan, ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan titian. Kalau seandainya kita selamat, maka ada hisab yang kedua setelahnya. Kalau seandainya kita tidak selamat, maka di bawahnya ada yang bernama jahannam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita selamat dari sirat, maka ada yang namanya qantarah. Qantarah itu artinya juga jembatan, atau nama lainnya adalah hisab. Jadi hisab itu ada dua kali. Yang pertama hisab yang menentukan surga atau neraka, sedangkan yang kedua hisab yang tidak menentukan surga atau neraka, tapi semuanya akan masuk surga. Itulah yang disebut dengan qantarah. Kenapa harus dihisab yang kedua ikhwatul Islam? Tujuannya bukan untuk menentukan surga atau neraka, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk membersihkan siapapun yang akan masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya. Karena yang menjadi permasalahan terberat itu ikhwatul Islam adalah masalah hati. Dan Allah tidak ingin ada siapapun hamba yang masuk surga kecuali mereka yang betul-betul bersih hatinya. Maka itulah gunanya apa yang namanya qantarah, untuk membersihkan hati kita sebelum kita masuk dalam surga. Dan kalimat yang akan disampaikan kepada kita, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, akan kami cabut semua penyakit hati. Setelah kami cabut penyakit hati, baru kami masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan ada yang masuk surga sampai mereka bersih hatinya. Kita ikhwatul Islam tidak ada yang memberikan jaminan hati kita bersih, hati kita selamat, tidak ada yang bisa menjamin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menjamin. Karena memang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berumur 4 tahun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kabilah yang namanya kabilah Sa'ad, bersama ibunya Halimah As-Sa'diyah, sebuah daerah yang bernama Taif. Nabi bermain bersama anak-anak yang lainnya. Dikala Nabi bermain, tiba-tiba datang malaikat Jibril, dan mereka anak-anak tidak tahu itu malaikat, jin, syaitan, dan yang semisalnya. Dikala malaikat datang, Nabi sedang bermain, maka diambilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman Nabi, mereka lari, dan mereka datang kepada ibunya Halimah, wahai Halimah, anakmu dibunuh, anakmu dicuri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat Jibril, dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya, diambil warna hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitan.

0: ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia adalah pembantu Nabi, dia tahu bagaimana sifat Nabi. Dia selalu bersama Nabi dan dia mengatakan, belahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut masih aku saksikan walau Nabi sudah berada di kota Madinah. Artinya bukan cerita, betul-betul dibelah oleh malaikat Jibril untuk membersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin hatinya hati yang paling mulia. Sedangkan kita siapa yang menjaminnya? Maka dari situlah di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Itu adalah singkatan daripada doanya. Tapi doanya panjang sekali ikhwatul Islam. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khaira ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang hafal doa ini? Kalau kita tidak hafal ikhwatul Islam, maka cukup bagi kita mengambil potongannya. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan akhlak yang mulia kecuali sumbernya dari hati yang mulia pula. Setiap kali kita berbicara tentang akhlak, maka asal muasalnya adalah hati yang bersih, hati yang suci. Maka baru di saat itulah kita akan berbicara tentang akhlak, sehingga kaidah berbicara tentang akhlak adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang tidak ada sifat dendam di dalamnya, sifat ghibah, sifat menghina, mencaci, hati yang bersih, bersih dari segala-galanya. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara salah satu yang membuat amalan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak yang mulia, dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dari hati yang mulia, karena mereka yang memiliki hati yang mulia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali mereka yang sudah bersih hatinya dari segala-galanya. Dan itu adalah dasar pada berbicara tentang akhlak. Siapapun yang berbicara tentang akhlak, maka mereka bertanya kepada hatinya, seberapa besar irinya kepada saudaranya, seberapa besar gangguan dia kepada saudaranya, seberapa besar dia melihat yang negatif dari kaum muslimin, maka dilihat daripada hatinya. Sehingga di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam, karena itu adalah dasar daripada kita berbicara tentang akhlak yang mulia. Setelahnya baru kita berbicara tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh kita tidak lain tidak bukan bukan manusia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dipilih oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul? Siapa yang tahu kenapa Allah pilih nabi menjadi nabi dan menjadi rasul? Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Apa sebabnya? Bukan akhlak. Karena? Bukan. Karena? Itulah jawabannya. Hati yang paling bersih itu adalah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebelum menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu makhluknya ada atau tidak. Tahu atau tidak? Allah tahu jumlah makhluknya atau tidak? Tahu. Ketika Allah belum menciptakan manusia, maka Allah tahu makhluknya. Ini makhlukku bernama Fulan. Ini Adam. Ini anaknya Daud. Ini Ibrahim. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya, hambanya yang bernama manusia, Allah sudah tahu. Ini hadiah tadi yang menjawab ya. Masya Allah. Silakan Pak.
1: Barakallahu fikum.
0: Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu bagaimana makhluknya. Sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, jangankan Allah, Nabi Adam sudah tahu siapa anak-anak keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Adam anak keturunannya, padahal mereka belum ada.

0: Tidakkah kita tahu dikala Allah ciptakan Nabi Adam, maka Allah perlihatkan kepada Adam, ini Adam adalah anak dan keturunanmu. Tiba-tiba Nabi Adam melihat secara seorang anaknya lain dari yang lain. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah ini siapa? Allah mengatakan itu adalah Daud. Itu adalah anakmu, keturunanmu. Allah bertanya kepadanya, atau Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya Allah? Maka Allah mengatakan umurnya 60 tahun. Adam dikala mendengar kalimat 60 tahun, dia mengatakan terlalu singkat umurnya. Maka di saat itulah Adam mengatakan, ya Allah, ambil umurku 40 tahun, berikan kepada Daud. Maka pada akhirnya Daud berumur 100 tahun. Karena syafaat dari ayahnya Adam alaihissalam. Kemudian, umur Nabi Adam 1000 tahun. Ketika umurnya 960 tahun, maka datang malaikat maut. Adam bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau datang? Maka malaikat mengatakan, untuk mencabut nyawamu. Apa jawaban Nabi Adam? Umurku masih ada 40 tahun. Maka malaikat kembali mengatakan, bukankah 40 tahun telah engkau berikan kepada anakmu yang bernama Daud? Pada si Adam, Adam mengatakan, saya tidak ingat. Dan Adam tidak ingat, bukan celaan untuknya. Karena umurnya ribuan, hampir 1000 tahun.
1: Lihat.
0: Kita saja perkara yang 20 tahun yang silam, rata-rata kita lupa. Apalagi Adam ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 950 tahun. Bagaimana Adam akan ingat? Jadi lupa itu nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Nikmat. Orang yang pelupa adalah orang yang sempurna. Yang tidak pelupa, dia tidak sempurna. Karena kalau kita tidak lupa, maka bisa bahaya. Tidak akan ada di antara kita yang tidur di malam hari, karena kita semuanya ingat. Makanya itu adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, lupa, agar kita selalu berbaik sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Adam lupa, panasia Adam, Adam lupa, maka anak keturunannya juga lupa. Lupa itu bukan azab, bukan siksaan, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Coba kalau ada orang yang tidak lupa, mereka ingat akan kesalahan semua yang kita lakukan, mereka ingat. Bagaimana muamalah kita dengan manusia? Lihat tetangga, kita ingat, oh dulu dia yang berkata kasar kepadaku. Kita lihat misalnya adik-adik kita, dulu dia yang berhutang kepadaku. Semuanya kita ingat. Maka kita tidak akan pernah menilai baik orang lain. Makanya dikala setiap kali kita berbicara tentang Adam, berbicara tentang yang baik-baik saja. Dan memang semuanya terbaik. Dan di antara salah satunya, nasia Adam, fa nasia zurriyatuhu. Adam lupa, maka keturunannya juga lupa. Dan lupa itu bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita selalu lupa. Apalagi lupa kepada hutang. Itu baru azab. Tapi lupa akan kesalahan orang lain, lupa akan kekeliruan orang lain, itu adalah nikmat yang sangat indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang pelupa. Lupa akan kebaikannya yang dia berikan kepada orang lain. Itu merupakan di antara salah satu ciri tanda orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ikhwatul Islam, ketika Nabi Adam memakan buah yang ada di dalam surga, Allah mengatakan, wahai Adam, jangan makan buah tersebut. Kenapa Nabi Adam memakannya? Karena lupa. Kenapa Nabi Adam memakannya? Jangan pernah berburuk sangka kepada ayah kita Adam alaihissalam. Apakah Adam tidak tahu kalau buah itu diharamkan oleh Allah? Tahu. Kenapa Adam tetap memakannya? Kalau kita mengatakan Adam memakannya karena dia melanggar aturan Allah, berarti kita tidak beradab kepada ayah kita Adam alaihissalam. Kenapa Adam memakannya? Digang, masya Allah, ini nak, masya Allah, sini nak, masya Allah, sehat selalu ya, masya Allah, ini untuk kamu, baca tidak baca yang penting hadiah untuk kamu ya, masya Allah, sehat selalu ya, jadi anak saleh ya, masya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Ah, taib. Taib, itu yang penting enak ya. Taib. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa ada memakan buah tersebut? Iblis dikala memberikan nasihat, dia menggunakan nama Allah. Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya memberikan nasihat kepadamu. Bukan berarti Adam tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Nabi Adam orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan dia dengan tangannya. Itu kemuliaan Adam alaihi salam. Makanya di akhirat yang pertama kali kita cari adalah Adam. Kemudian tiba-tiba Adam yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal sengaja melakukan larangan Allah. Tidak. Bukan itu alasannya. Tapi alasannya karena syaitan mengucapkan kalimat Allah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Adam tahu iblis itu adalah musuhnya. Kita semua tahu. Tapi dikala iblis mengatakan, aku memberikan nasihat kepadamu demi Allah, maka Adam ingin mengagungkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila disebutkan kalimat Allah, maka wajib bagi kita mengagungkan setiap ada kalimat yang disebutkan nama Allah. Wahai fulan, demi Allah, bantu diriku. Wajib hukumnya kita membantu orang tersebut. Karena dia menggunakan kalimat Allah, maka tidak boleh bagi kita sembarangan untuk mengucapkan kalimat demi Allah, wallah, Allah, billah. Tidak boleh sembarangan. Demi Allah, aku punya hutang, bantu aku. Wajib kita membantunya. Kalau kita tidak bisa membantu sedikit, bantu banyak. Untuk mengagungkan, bukan untuk dia, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tahu, ayah kita Adam alaihi salam adalah orang yang paling mulia. Nah, kita kembalikan ikhwatul Islam. Adam ketika diperlihatkan oleh Allah zuriatnya, keturunannya, kalau Adam saja bisa memperlihat atau bisa melihat anak dan cucunya, bagaimana dengan Allah Azza wa Jal? Allah sudah tahu berapa jumlah makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana keadaan makhluknya. Allah sudah tahu bagaimana nanti mereka akan diciptakan. Allah semuanya tahu. Dan Allah tahu kalau ada sesuatu yang tidak terjadi, kemudian terjadi, dan bagaimana terjadi, Allah tahu akan itu semua. Kemudian dikala Allah melihat makhluknya yang bernama manusia, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah yang hatinya paling bersih. Dan mereka yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Allah memilih Nabi menjadi manusia yang termulia. Karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia di antara semua hati yang ada. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, karena hati Nabi adalah hati yang paling mulia. Kemudian hati yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Artinya yang menentukan kita bersama adalah hati. Maka sering-seringlah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Jangan bakhil kita mengucapkan kalimat ini. Karena di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih kita menjadi hambanya, agar diberikan kepada kita hati yang sehat, yang selamat. Karena apabila hati sehat, hati selamat, maka kita akan mendapatkan predikat akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali adab dan akhlak yang mulia. Makanya ada sebuah riwayat ikhwatul Islam dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Bukan berarti tidak masuk di dalamnya laki-laki. Tapi ini adalah kebiasaannya. Ada yang mengabarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia cuma salat 5 waktu, tidak ada salat sunnahnya. Dia hanya berpuasa wajib-wajib saja, tidak ada puasa sunnahnya. Dia hanya melakukan kewajiban yang inti. Tapi di antara salah satu sifatnya, dia bersih hatinya, dijaga lisannya, dijaga pandangannya. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Hiya fil jannah." Dia adalah salah seorang di antara penduduk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, ada salah seorang wanita termasuk di dalamnya laki-laki. Ada di dalamnya wanita atau seorang wanita yang dia salat wajib sudah pasti. Tidak ada satupun salat sunat kecuali dia lakukan semuanya. Salat malam tidak pernah absen, selalu dilakukan. Puasa sunnah selalu dilakukan, semuanya. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Lisannya pedas, hatinya tidak ada menilai positif terhadap orang lain. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia berada di dalam api neraka. Maka kiaskan kepada yang lain. Artinya ikhwatul Islam, patokan pertama itu adalah hati. Bagaimana penilaian kita kepada orang lain? Maka dari situlah setiap kita yang berbicara tentang adab dan akhlak harus mengetahui empat kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan salah satunya adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang bermadzhab Maliki. Siapapun di antara kalian yang berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia, wajib tahu akan empat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kaidahnya. Yang pertama, orang yang berakhlak, yang beradab, kaidahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Di dalam riwayat yang lain, "Falyakul khairan aw liyaskut." Siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan dia tahu suatu saat nanti dia akan kembali kepada Allah, maka ingat, katakan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Katakan kalimat yang baik atau diam. Makanya dalam bahasa auliyaskut, auliyasmut, ada sukut, ada sumut. Sukut itu ikhwatrisam bagi mereka karena ada di antara sebahagian kita yang dia memang suka berbicara, maka dia menahan dirinya untuk tidak berbicara, maka disebut dengan falyaskut. Ada di antara kita yang mungkin kebiasaannya pendiam, maka itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka ada dua. Yang pertama antara dua paha, dan yang kedua antara dua jenggot. Antara dua jenggot artinya adalah lisan. Lisan itu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menjamin dua ini, maka aku jamin surga untuknya. Kalau seandainya kita bisa menjamin dua ini, jaga lisan, jaga kemaluan, Nabi jamin surga untuk kita. Tapi kalau seandainya babul mukhalafah, kalau seandainya kita balikkan hadis ini, siapapun yang tidak bisa menjaga dua ini, maka Nabi pun tidak bisa menjaga surga untuk dirinya. Karena memang dua ini penyebab orang masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Banyak yang masuk neraka gara-gara lisan, gara-gara kemaluan. Maka Nabi mengatakan, "Itman li, jamin untukku beberapa ini." Dan disebutkan salah satunya lisan, kemaluan. Aku akan jamin untuk kalian surga. Artinya ikhwatul Islam, akhlak itu adalah langkah mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah dengan akhlak. Tapi tentu kita harus tahu, akhlak itu yang mana? Karena orang tidak akan mungkin berakhlak kecuali mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu agama Nabi. Bagaimana kita berakhlak kalau kita tidak tahu Nabi? Karena Nabi itu adalah barometer ukuran kita bersama dalam adab dan akhlak. Bagaimana kita akan berakhlak kalau kita tidak tahu agama? Maka akhlak itu ikhwatul Islam bukan sekedar akhlak begitu saja, enggak. Akhlak itu adalah bagian daripada agama. Artinya orang tidak akan punya akhlak yang mulia kecuali dia tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu baru disebut dengan akhlak. Karena setiap daerah punya tabiat yang berbeda. Apakah semuanya termasuk dalam kategori akhlak? Belum tentu. Makanya akhlak itu supaya kita bersatu di dalamnya. Apa ukurannya? Agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut dengan akhlak. Makanya ikhwatul Islam, kita tahu kisah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, dia itu adalah abangnya Ali bin Abi Talib, kurang lebih 2 tahun lebih tua daripada Ali bin Abi Talib. Dan dia itu adalah orang yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara alasan Nabi menyayangi dirinya karena dia mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far itu adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi. Dan dia adalah anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dirinya. Kemudian dikala dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara umum ketika orang-orang Mekah mereka beriman kepada Nabi, maka mereka mendapatkan gangguan. Ketika mereka mendapatkan gangguan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hijrah. Dan hijrah yang pertama dilakukan adalah hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Jumlah mereka tidak banyak, hanya kurang lebih 12 orang sahaja, termasuk di dalamnya anak dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang pertama kali hijrah dalam agama Islam adalah anak dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman dan Ruqayyah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka hijrah ke Habasyah. Habasyah itu adalah daerah yang bukan muslim, daerah Nasara. Dan di antara alasan Nabi memerintahkan mereka hijrah ke sana karena rajanya adalah raja yang adil dan mereka beragama Nasara. Nasara itu adalah agama samawi, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka sampai, jumlah mereka hanya 12 orang saja. Tiba-tiba mereka ingin kembali pulang ke kota Makkah al-Mukarramah. Apa alasan mereka pulang ikhwatul Islam? Karena di kota Makkah mereka mendapatkan kabar kalau penduduk Mekah itu sudah beriman kepada Nabi. Maka mereka pun pulang ingin bertemu dengan keluarganya, ingin kembali ke kampung halamannya. Kenapa didapatkan kabar kalau orang-orang Mekah itu beriman kepada Nabi? Nabi ikhwatul Islam, di antara salah satu yang Nabi lakukan adalah membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah. Dan orang yang paling bagus bacaannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fasih di dalam bacaannya. Bagus suaranya, semua keindahan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dikala Nabi berada di Ka'bah al-Musharrafah, Nabi membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalimat ini adalah kalimat yang bersaja. Seperti ibarat pantun lah. Kita suka berpantun atau tidak? Ketika ada orang berpantun, kita mendengarnya seronok. Kalimatnya tersusun. Bahasanya bagus. Dan tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Dan tidak ada yang bisa melakukan yang demikian kecuali mereka yang ahli dalam bahasa. Dan orang Arab adalah mereka yang ahli dalam bahasa. Ketika mereka mendengarkan kalimat wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, mengalahkan semua pantun-pantun yang mereka buat. Sehingga mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini sampai Nabi selesai membacanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membacanya di dalam surah An-Najm, ayat terakhir adalah sajadah, yaitu sujud sajadah. Maka dikala Nabi selesai membaca ayat ini, Nabi sujud. Karena saking terpukaunya orang-orang Mekah dengan mendengarkan lantunan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa menahan dirinya. Ketika Nabi sujud, maka mereka semuanya ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah terdengarnya berita semua penduduk Mekah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di Habasyah juga mendengarkan berita yang sama. Maka mereka pun pada akhirnya ingin pulang ke kota Mekah. Mereka pun pulang berbondong-bondong datang ke kota Mekah al-Mukarramah. Ternyata ketika mereka sampai di Mekah, beritanya tidak seperti itu. Ternyata orang Quraisy, mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak bisa menahan dirinya untuk tidak sujud kecuali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayat-ayat yang indah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beritanya salah. Maka pada akhirnya mereka kembali mengumumkan untuk hijrah yang kedua. Itulah alasannya kenapa ada hijrah yang kedua. Hijrah ke Habasyah itu dua kali. Yang pertama dipimpin oleh cucu Nabi atau oleh menantu Nabi Utsman. Dan yang kedua dikala mereka pulang, ternyata beritanya salah. Ada di antara mereka yang tetap berada di Mekah. Ada di antara mereka yang kembali ke kota Habasyah. Maka hijrah yang kedua ini dipimpin oleh yang namanya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah kenapa ada hijrah yang kedua. Apa alasannya dan bagaimana ceritanya. Kemudian ikhwatul Islam, rombongan yang kedua, jumlahnya tidak sedikit. Rombongan yang pertama 12 orang, 12 orang masuk ke kampung kita, biasa. Tapi coba tiba-tiba ada rombongan 70 orang, 80 orang masuk ke kampung halaman kita. Maka kita pun akan bertanya, kenapa mereka datang? Apa alasannya? Kalau kita, kalau ada orang yang masuk ke kampung halaman, yang kita minta yang pertama kali adalah, mana KTP-nya? Dari mana asalnya? Begitu juga dengan orang-orang Habasyah. 70 bukan orang yang sedikit. Dan Habasyah itu bukan daerah yang kaya. Tidak. Orang daerah yang miskin, datang pendatang yang lain, tentu daerahnya semakin bersaing. Bukan semakin miskin. Semakin banyak persaingannya. Maka di sana itulah Raja Habasyah memanggil mereka semuanya. Dikala dipanggil ikhwatul Islam, maka raja ini bertanya, kenapa kalian datang seperti ini ke kampung halaman kami? Apa yang membuatkan kalian datang? Apa alasannya? Apa kata Ja'far? Di saat itulah Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahli jahiliyah na'budul asnam, wa na'kul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمنه وعفافه. Maka Ja'far bin Abi Talib mengatakan, wahai raja, dulu kami adalah kaum jahiliyah, na'budul asnam, kami menyembah berhala dan kami menyembah bangkai, atau kami memakan bangkai, dan kami melakukan fawahish, perzinahan, dan semua yang bentuknya fawahish. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan tali silatul arham. Wa nusi'ul jiwar, dan kami tidak bagus terhadap tetangga. Ya'kulu minna, ya'kul qawiyyu minna dha'if, yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya akan memakan yang miskin. Fakunna ala dhalik, dan kami selalu berada dalam keadaan ini, sampai Allah mengutus kepada kami seorang Nabi, yang kami tahu nasabnya, kami tahu keadaannya, kami tahu jalurnya, kami tahu amanahnya, kami tahu kesucian dirinya. Itu yang disebutkan oleh Ja'far kepada Raja. Kemudian apa kata Ja'far? Fada'ana ilallahi liwahidah. Dan ini adalah tauhid, atau ini adalah akhlak yang pertama. Maka Nabi tersebut yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Artinya adab dan akhlak yang pertama seorang hamba adalah dikala mereka mengubudiahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun kita, kalau kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Kalau ada di antara kita yang meminta selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang mengadukan nasibnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang yang tidak punya adab dan akhlak. Agar kita tahu, adab dan akhlak yang pertama itu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia. Kepada manusia itu urutan yang berikutnya. Tapi urutan yang pertama kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya, Ja'far bin Abi Talib pertama kali bercerita kepada Raja. Dia mengatakan, wahai Raja, ketika dia muncul, Nabi ini muncul, maka yang pertama kali beliau perintahkan kepada kami adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah mengatakan, engkau kami utus wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang pertama itu adalah akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, fada'ana ilallahi liwahidah wa na'budah, وَنَخْلَعْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ. Yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Tinggalkan keadaan kalian, tabiat kalian, bagaimana kalian dulu tidak atau menyembah yang lainnya, kalian menyembah patung, berhala dan yang semisalnya. Kemudian apa kata Ja'far? وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ. Baru Nabi menyebutkan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk jujur dalam berbicara. Wa ada'il amanah. Nabi memerintahkan kami untuk menyampaikan amanah. Wa silatul rahim. Nabi memerintahkan kami untuk menyambung tali silatul rahim. Wa husnul jiwar. Nabi perintahkan kami untuk baik terhadap tetangga. Wal kafu anil maharim. Dan kami meninggalkan sesuatu yang haram. Wa dima. Dan kami juga meninggalkan perkara yang berkaitan dengan darah. Wa nahana anil fawahish. Kemudian Nabi melarang kami melakukan perbuatan fahisyah, zina, liwat, LGBT, semua bentuk perbuatan fahisyah dilarang. Wa qauluz zur, Nabi larang kami untuk mengatakan perkataan yang dusta. Wa akli malil yatim. Nabi larang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qazfil muhsanah. Nabi larang kami untuk menuduh orang tanpa ada alasan. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam. Itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan adab dan akhlak yang pertama, agar kita tahu orang yang mempunyai punya adab dan punya akhlak adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab yang harus kita tahu, adab kepada Allah itu apa? Kemudian setelahnya adab kepada Nabi apa? Kemudian baru adab kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, bahkan kepada hewan sekalipun ada adab dan akhlaknya. Tapi nomor yang pertama atau yang pertama kali harus kita tahu adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita beradab atau berbicara tentang adab kecuali kita tahu apa hak Allah yang harus kita tunaikan. Baru kita namanya orang yang beradab. Orang atau seorang muslim bagaimanapun keadaannya, selama mereka beribadah kepada Allah, maka semuanya adalah orang-orang yang memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bisa selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul Islam. Jadi adab yang pertama, kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Yang kedua, hadisnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini adab yang kedua, kaidahnya di antara bagusnya Islam seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita itu fokus kepada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Kalau yang tidak mendatangkan manfaat, kita tidak mengurusnya. Kita tidak mungkin tahu semua perkara-perkara yang ada di dunia. Kucing tetangga yang hilang, kalau kita tidak minta, diminta untuk mencarinya, maka biasa-biasa saja. Ada orang yang bercerai, tidak usah kita tanya apa alasannya, kenapa mereka bercerai, tidak usah. Apalagi kalau ada yang poligami, diam-diam saja. Itu bukan urusan kita, itu istilahnya. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak ada faedah bagi dirinya. Urusan orang, kerjakan urusan kita. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan Nabi, urusan kita dengan istri, urusan kita dengan anak, urusan kita dengan tetangga, urusan kita dengan keluarga. Urus sesuatu yang itu merupakan urusan kita, jangan urus urusan orang lain. Dan betapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktunya karena mengurus urusan orang lain. Ini kenapa terjadi? Ini apa sebabnya? Habis waktunya. Dan itu adalah pintu fitnah yang paling luar biasa. Terutama bercerita tentang apa yang terjadi di dunia. Makanya di antara kaidah adab dan akhlak yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu tanda seseorang punya akhlak dan adab yang mulia, meninggalkan sesuatu yang mereka tidak ada manfaat bagi dirinya atau yang bukan urusannya. Kemudian yang ketiga, secara cepat saja ya, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia, kaidah yang ketiga adalah hadis Nabi, la taghdab. Orang yang memiliki adab dan akhlak mulia adalah orang yang pemaaf, orang yang tidak suka marah. Semua kita ada sifat marah, semuanya. Tapi ada di antara kita yang bisa menahan amarahnya, ada di antara kita yang melampiaskannya. Nabi juga bisa marah, tapi Nabi berusaha untuk menahannya. Makanya ikhwatul Islam, ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku, nasihat. Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian hadis ini ditinjau oleh para ulama, ternyata kemarahan itu adalah awal daripada kegilaan. Sehingga para ulama menyebutkan, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Kemarahan awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu muncul setelah kita marah. Marah kepada istri, sedikit-sedikit keluar kalimat talak dan kita lupa ternyata sudah kita mengucapkan 3 kali. Pada akhirnya kita tidak lagi bisa bersama keluarga. Itu gara-gara marah. kita marah kepada anak yang pada akhirnya menyebabkan anak meninggalkan rumah, kita pun berpisah untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu. Makanya al-ghadab awaluhu junun. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan. Karena orang yang marah, mereka di luar kesadaran. Sehingga siapapun di antara kita yang marah atau suka emosian, maka sering-sering bawa air untuk disiramkan ke mukanya. Karena Nabi yang mengajarkan demikian, kalau kita marah berwuduk. Kalau kita marah, pindahkan keadaannya. Marah di sini, pindah ke lokasi sini. Kalau kita ingin marah juga, maka marahlah kepada sesuatu yang tidak bisa marah. Apa yang tidak bisa marah? Tembok. Tidak bisa marah, marah. Karena biasanya seseorang harus mengeluarkan isi hatinya. Kalau mereka tidak mengeluarkan isi hatinya, maka bisa jadi mereka sakit. Kalau kita harus mengeluarkan isi hati, marah kepada yang tidak bisa marah. Atau marah kepada yang tidak bernyawa. Atau marah kepada orang yang tidak punya hati. Artinya mereka nanti supaya mereka tidak sakit hati. Karena biasanya ada orang yang harus dikeluarkan, emosinya harus dikeluarkan. Makanya keluarkan kepada sesuatu yang tidak memberikan mudarat. Pergi ke laut, marahlah di sana. Misalnya pergi ke pohon, marah di sana. Agar nanti dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Karena mengeluarkan isi hati sesuatu fitrah manusia. Ada orang yang kalau dipendam, pada akhirnya dia sakit. Ada orang yang dipendam, akhirnya dia stres. Harus dikeluarkan. Kalau harus seperti itu, maka cari tempat yang tidak bisa membalas. Bisa dipahami ya? Makanya disebutkan al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Awalnya adalah kegilaan, karena orang yang marah itu akalnya tidak ada lagi. Bukan tidak ada ya, artinya sebahagian daripada akalnya sudah diambil oleh kemarahannya. Kemudian yang terakhir, di antara adab dan akhlak yang mulia, kaedahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Inilah empat kaedah yang berbicara tentang adab dan akhlak. Siapapun yang ingin berbicara tentang adab dan akhlak, maka harus ingat akan empat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ikhwatul Islam, cerita tentang adab dan akhlak ini baru mukaddimah sebenarnya ya. Tapi waktu sudah habis, dilanjutkan atau di stop dulu? Dikembalikan kepada jemaah. Kalau sudah mengantuk, kita stop dulu ya. Atau bisa lanjut? Baik, warakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini untuk ibu-ibu lah ya, yang ada di bawah. Siapa di antara ibu-ibu kita yang tahu apa kaedah dalam berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia? Tadi kita menyebutkan hadisnya. Kalau tidak hafal hadisnya dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silahkan. Kalau ada di antara ibu-ibu kita yang bertanya atau yang menjawab atau yang bisa menjawab, maka kami persilahkan. Sebelum nanti pertanyaan ini kita lontarkan kepada. Baik. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bu? Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kira-kira kalimat ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi atau oleh Imam Ibnu Katsir? Belum dibahas ya? Belum dibahas atau tidak tahu? Karena jawabannya jujur berarti hadiahnya dua ya. Masya Allah. Bagaimana hadiah ini sampai? Sudah ada di bawah ya? Taib. Kalimat ini tadi yang laki-laki, bapak-bapak, siapa yang mengatakan kalimat ini? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa? Imam Bukhari, Imam Nawawi dalam hadis Arba'in. Betul nih bang, nanti takut jatuh dua kali. Hah? Ulai Taib. Siapa nak? Imam? Imam Bukhari ya. Taib yang lain? Siapa? Ibn Abi Dzar. Yang lain? Imam Al-Qarawaini min Al-Maliki. Dua ini separuh-separuh betul. Berarti kitabnya kita bagi dua. Jilid pertama yang pertama, jilid kedua yang kedua. Bagaimana, setuju? Baik, langsung kita bagi dua ya. Kan dua jilid ini. Ini kitab yang dikarang oleh Syamdur Razak, kemudian diterjemahkan alhamdulillah. Semoga memberikan manfaat. Tapi jilidnya separuh-separuh. Kalau ingin dapat separuh lagi, jawab lagi pertanyaan. Bisa dikembalikan?
1: Masyaallah, barakallahu fiik.
0: Ini untuk kamu nak. Masyaallah, masyaallah. Sehat selalu nak ya. Baik, barakallahu fiik. Jawabannya separuhnya betul di sini, separuhnya di sini. Jadi gabungannya siapa? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ibnu Abi Zaid bukan Abi Dzar ya. Abi Dzar itu sahabat Nabi. Yang kedua menyambung diambil yang bagian ujungnya Al-Qayrawani Al-Maliki. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Baik. Kita baca pertanyaan dulu atau kita lanjutkan? Baca pertanyaan dulu, Taib. Taib ikhwatul Islam. Ini kayaknya yang bertanya yang ikut kajian semalam. Jazakumullah khairan Ustaz, saya mengikuti kajian Ustaz semalam perihal pertanyaan tentang wali. Dia mengatakan ada sifat wali. Karena kita kemarin menyebutkan di antara sifat wali ada tiga. Yang pertama, senantiasa menjaga sholat lima waktunya. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi, mencintai Nabi, semua mencintai Nabi. Tapi cinta Nabi harus dilihat dari mana? Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga di antara sifat wali adalah mereka yang tidak pernah mengajak orang lain untuk dirinya. Tapi mereka mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwatul Islam, siapapun ustaz yang memberikan tausiah, yang memberikan nasihat, kita dengarkan. Dan ustaz tidak akan pernah mengatakan, ayo kalau aku yang mengaji, ayo hadir, enggak. Karena bagaimana agama ini sampai kepada kaum muslimin, itu cita-citanya. Jadi siapa yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang wali. Tapi siapapun yang mengajak kepada dirinya, maka itu bukan wali. Itulah tiga sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada di antara kita yang ingin jadi wali, mudah sifatnya. Yang pertama, selalu menjaga sholat lima waktu. Yang kedua, bangga dengan sunnah Nabi. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tidak menganggap remeh sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, mengajak orang kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada dirinya. Kita tidak pernah mengatakan kembali kepada fulan. Kembali kepada Anlanda. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aturan Allah. Kemudian lihat bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga ini ada pada diri kita, maka semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat wali yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, pertanyaannya apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalau seandainya dihisab, sedangkan mereka sudah pasti masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal, apakah untuk Taib ikhwatul Islam, terlepas daripada pertanyaan ini, apakah orang yang tidak beriman akan dihisab oleh Allah, dihisab atau tidak? Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali. Lantas apa gunanya dihisab? Hisab itu ikhwatul Islam terbagi kepada dua. Hisab itu ada dua kali. Dan hisab itu sendiri ada dua. Ada namanya hisab, ada namanya arad. Semua yang dihisab pasti diazab. Sedangkan arad itu kalau kita kiaskan, ini kiasan saja. Dibaca amalan catatannya. Wahai fulan, kamu melakukan ini. Iya. Wahai fulan, kamu melakukan ini. Iya. Dikala orang ini senantiasa menyadari, dia selalu melakukan keburukan, keburukan, keburukan. Maka dia ingin lari. Tidak ada tempat lari. Di saat itulah dia mengaku, iya ya Allah, aku mengakui kesalahan. Iya ya Allah, aku melakukannya. Setelah dia mengatakan iya ya Allah, aku melakukannya, maka di saat itulah Allah menutup semua keburukannya, ditutup amalan catatannya, dan Allah mengatakan, wahai fulan, hari ini aku akan tutup semua amalan catatan kamu dan aku ampunkan dosamu. Maka di saat itulah dia adalah orang yang paling berbahagia. Maka disebut dengan arad, hanya sekedar dilihatkan catatannya agar kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghinakan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan amalan catatannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada yang lain. Karena di antara salah satu bentuk yang membuat kita merasa terhina, ketika kesalahan kita dipamerkan kepada orang lain. Fulan itu adalah orang yang berhutang misalnya. Satu RW tahu kalau kita berhutang. Malu atau tidak? Malu. Begitu juga nanti ketika Allah membacakan amalan catatan. Itu antara kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bacakan satu persatu. Kita mengatakan iya. Maka belajarlah kita untuk mengatakan iya. Ya Allah, aku melakukan kesalahan. Iya. Di dunia kita harus selalu berusaha untuk mengatakan iya ya Allah, aku melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengakui kesalahan yang kita lakukan di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Selalu mengucapkan kalimat istighfar. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, supaya kebiasaan ini nanti dibawa di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ada seorang hamba yang dikala ditanya oleh Allah, catatannya sudah ada. Tapi ada tidak mereka yang tidak mengakui? Banyak. Dikala Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Yang lain, bukankah kamu melakukan ini? Dia kembali mengatakan, tidak, aku tidak melakukannya. Maka di saat itulah dikala dia berdusta, karena dia terbiasa berdusta di dunia. Dan orang yang berdusta itu adalah mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya. Itu dusta namanya. Sebelum berdusta kepada orang lain, jangan terbiasa kita berdusta kepada diri sendiri. Nah, dia terbiasa berdusta. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Maka di saat itulah, karena dia selalu berbohong, dia selalu berdusta, Allah tutup mulutnya. Maka Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini akan kami kunci mulutnya, kami izinkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, anggota badannya berbicara. Kalau anggota badan berbicara, maka dia tidak akan berdusta. Dan itulah untuk orang-orang yang kufar kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya akan dihisab. Orang yang tidak beriman pun akan dihisab. Agar dia tahu bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab, bukan dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Sirat itu hanya dilewati oleh mereka yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak lewat sirat, tapi lewat bawah. Tidak lewat tol ya, lewat bawah. Apa maksudnya? Karena di bawah sirat itu adalah, makanya mereka tidak melewati sirat, tapi dihisab. Iya, mereka akan dihisab dan semuanya akan dihisab. Bukan hanya manusia yang dihisab. Kalau ada hewan, misalnya kambing, beradu, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bernama manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ada catatannya. Dan Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita Allah adalah Rabb yang maha adil seadil-adilnya. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, baik, di antara pertanyaannya, apakah tindakan riba tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa riba akan menghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan salah satunya adalah riba. Riba itu kalau seandainya kita sudah meninggalkannya, kita sudah keluar darinya, maka tidak akan lagi dihitung oleh Allah. kita tidak boleh menatap masa yang berlalu atau masa yang telah lewat, tapi kita harus menetap masa depan, sekarang dan yang akan datang. Maka di antara salah satu sifat Allah atau sifat wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Di antara sifat wali Allah, mereka tidak sedih, mereka tidak takut. Apa makna kalimat tidak sedih, tidak takut? Tidak sedih memikirkan masa lalu dan tidak takut menghadapi masa depan. Itulah makna daripada la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah, dosa-dosa yang berlalu, kita tidak boleh lagi memikirkannya. Apa dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa? Kekufuran, kesyirikan. Maka kita belajar dari sahabat Nabi. Sahabat itu rata-rata mereka dulu beribadah kepada selain Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada selain Allah. Umar bin Khattab. Kita lihat Umar bin Khattab. Kita lihat sahabat Husain. Mereka dulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang paling tinggi, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya mereka beriman kepada Allah, mereka tinggalkan semuanya, dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Begitu juga dengan riba. Kalau kita sudah meninggalkan riba, maka jangan pikirkan lagi perkara-perkara yang sudah lewat. Kemudian bagaimana caranya? Maka ambil, apa namanya? Kalau kita ada riba, ambil modalnya kalau istilahnya. Semua yang ada di luar modal, maka berikan. Kepada siapa kita harus berikan? Kalau kita ada muamalah dengan riba, riba itu artinya kelebihan. Kelebihan itu kepada siapa kita berikan? Kepada siapa? Fasilitas umum atau? Kenapa harus fasilitas umum? Karena dipakai ke arah yang? Oh, dipakai agar dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Masya Allah, silakan ya, Masya Allah. Silakan, silakan, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Betul jawabannya. Orang yang riba, punya harta riba, dimanfaatkan untuk fasilitas umum atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mana yang harus kita dahulukan? Saudara kita yang tidak makan atau saudara kita yang tidak punya sandal? Mana yang harus kita dahulukan? Yang tidak makan atau tidak punya sandal? Dua-duanya. Yang tidak makan kita kasih makan, yang tidak punya sandal kita kasih sandal. Harta riba itu ikhwatul Islam, sebelum kita memanfaatkan kepada fasilitas umum, maka cari orang yang belum makan. Mana yang harus kita bentuk? Manusianya atau tempat manusianya tinggal? Manusianya dulu harus kita selamatkan. Misalnya kita ingin membangun jalan, ada jalan yang rusak. Kemudian ternyata di samping itu ada tetangga saudara kita kaum muslimin, mereka yang mungkin tidak sekolah anaknya. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Dua-duanya. Jalan juga, orang sekolah juga. Artinya ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, saya tidak peduli kalau seandainya Ka'bah itu tidak ada baju, saya tidak peduli. Tapi saya peduli kalau seandainya ada di antara rakyatku, umatku atau rakyatku, mereka yang tidak makan. Apa maknanya? Sebelum kita berikan kepada fasilitas umum, maka cari orang-orang yang mereka membutuhkan. Karena riba itu, uang kelebihan riba, itu halal atau haram? Haram bagi kita, halal bagi yang lain.
2: Nabi Muhammad
3: caranya dengan mencintai
0: riba,
3: ilmu.
0: Haram bagi kita,
4: cari ilmu yang
0: haram bagi
4: yang lain.
0: Yang Nabi minta kita ada riba,
4: Allahumma inni as'aluka
0: 2 juta
4: ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar
0: halal
4: ilmu yang
0: bagi
4: banyak
0: mereka yang membutuhkan. Haram, halal bagi mereka, halal haram bagi kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jelas sampai di situ. Artinya manfaatkan dahulu.
5: Apa kaidah dalam berbicara tentang adab dan akhlak yang mulia? Tadi kita menyebutkan hadisnya. Kalau tidak hafal hadisnya dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silakan. Ya. Dikala orang ini senantiasa menyadari dia selalu melakukan keburukan, keburukan, keburukan, maka dia ingin lari, tidak ada tempat lari. Di saat itulah dia mengaku, iya ya Allah, aku mengakui kesalahan. Iya ya Allah, aku melakukannya. Setelah dia mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya, maka di saat itulah Allah menutup semua keburukannya, ditutup amalan catatannya, Dan Allah mengatakan, wahai fulan, hari ini aku akan tutup semua amalan catatan kamu. Dan aku ampunkan dosamu. Maka di saat itulah, dia adalah orang yang paling berbahagia. Maka disebut dengan arad. Hanya sekedar dilihatkan catatannya agar kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghinakan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan amalan catatannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada yang lain. Karena di antara salah satu bentuk yang membuat kita merasa terhina ketika kesalahan kita dipamerkan kepada orang lain. Fulan itu adalah orang yang berhutang misalnya. Satu RW tahu kalau kita berhutang. Malu atau tidak? Malu. Begitu juga nanti ketika Allah membacakan amalan catatan. Itu antara kita dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bacakan satu persatu. Kita mengatakan iya. Maka belajarlah kita untuk mengatakan iya. Ya Allah, aku melakukan kesalahan, iya. Di dunia kita harus selalu berusaha untuk mengatakan iya, ya Allah, aku melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengakui kesalahan yang kita lakukan di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Selalu mengucapkan kalimat istighfar. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Supaya kebiasaan ini nanti dibawa di akhirat. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Ada seorang hamba yang dikala ditanya oleh Allah, catatannya sudah ada. Tapi ada tidak mereka yang tidak mengakui? Banyak. Dikala Allah mengatakan, wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Dia mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Yang lain, bukankah kamu melakukan ini? Dia kembali mengatakan, tidak, aku tidak melakukannya. Maka di saat itulah dikala dia berdusta, karena dia terbiasa berdusta di dunia. Dan orang yang berdusta itu adalah mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya. Itu dusta namanya. Sebelum berdusta kepada orang lain, jangan terbiasa kita berdusta kepada diri sendiri. Nah, dia terbiasa berdusta. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Maka di saat itulah, karena dia selalu berbohong, dia selalu berdusta, Allah tutup mulutnya. Maka Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini akan kami kunci mulutnya, kami izinkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, anggota badannya berbicara. Kalau anggota badan berbicara, maka dia tidak akan berdusta. Dan itulah untuk orang-orang yang kufar kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya akan dihisab. Orang yang tidak beriman pun akan dihisab. Agar dia tahu bahwa tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihisab, bukan dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Sirat itu hanya dilewati oleh mereka yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman tidak lewat sirat, tapi lewat bawah. Tidak lewat tol ya, lewat bawah. Apa maksudnya? Karena di bawah sirat itu adalah, makanya mereka tidak melewati sirat, tapi dihisab. Iya, mereka akan dihisab dan semuanya akan dihisab. Bukan hanya manusia yang dihisab. Kalau ada hewan, misalnya kambing, beradu, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bernama manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dunia ada catatannya. Dan Allah juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah adalah Rabb yang maha adil seadil-adilnya. Jadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, baik, di antara pertanyaannya, apakah tindakan riba tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa riba akan menghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan salah satunya adalah riba. Riba itu kalau seandainya kita sudah meninggalkannya, kita sudah keluar darinya, maka tidak akan lagi dihitung oleh Allah. Kita tidak boleh menatap masa yang berlalu atau masa yang telah lewat, tapi kita harus menetap masa depan, sekarang dan yang akan datang. Maka di antara salah satu sifat Allah atau sifat wali Allah
0: Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Di antara sifat wali Allah, mereka tidak sedih, mereka tidak takut. Apa makna kalimat tidak sedih, tidak takut? Tidak sedih memikirkan masa lalu, dan tidak takut menghadapi masa depan. Itulah makna daripada la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah,

Umar bin Khattab. Kita lihat Umar bin Khattab. Kita lihat sahabat Husain. Mereka dulu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah dosa yang paling tinggi, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya mereka beriman kepada Allah, mereka tinggalkan semuanya dan Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Begitu juga dengan riba. Kalau kita sudah meninggalkan riba, maka jangan pikirkan lagi perkara-perkara yang sudah lewat. Kemudian bagaimana caranya? Maka ambil, apa namanya? Kalau kita ada riba, ambil modalnya kalau istilahnya. Semua yang ada di luar modal, maka berikan. Kepada siapa kita harus berikan? Kalau kita ada muamalah dengan riba, riba itu artinya kelebihan. Kelebihan itu kepada siapa kita berikan? Kepada siapa? Fasilitas umum atau? Kenapa harus fasilitas umum? Karena dipakai ke arah yang? Oh, dipakai agar dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Masya Allah, silakan ya, Masya Allah. Silakan, silakan, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Betul jawabannya. Orang yang riba, punya harta riba, dimanfaatkan untuk fasilitas umum atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Mana yang harus kita dahulukan? Saudara kita yang tidak makan atau saudara kita yang tidak punya sandal? Mana yang harus kita dahulukan? Yang tidak makan atau tidak punya sandal? Dua-duanya. Yang tidak makan kita kasih makan, yang tidak punya sandal kita kasih sandal. Harta riba itu ikhwatul Islam, sebelum kita memanfaatkan kepada fasilitas umum, maka cari orang yang belum makan. Mana yang harus kita bentuk? Manusianya atau tempat manusianya tinggal? Manusianya dulu harus kita selamatkan. Misalnya kita ingin membangun jalan, ada jalan yang rusak. Kemudian ternyata di samping itu ada tetangga saudara kita kaum muslimin, mereka yang mungkin tidak sekolah anaknya, mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Dua-duanya. Jalan juga, orang sekolah juga. Artinya ikhwatul Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, saya tidak peduli kalau seandainya Ka'bah itu tidak ada baju, saya tidak peduli. Tapi saya peduli kalau seandainya ada di antara rakyatku, umatku atau rakyatku, mereka yang tidak makan. Apa maknanya? Sebelum kita berikan kepada fasilitas umum, maka cari orang-orang yang mereka membutuhkan. Karena riba itu, uang kelebihan riba itu halal atau haram? Haram bagi kita, halal bagi yang lain. Bisa dipahami? Riba haram bagi kita, halal bagi yang lain. Misalnya kita ada riba 2 juta misalnya. 2 juta ini haram bagi kita, tapi halal bagi mereka yang membutuhkan. Haram, halal bagi mereka, halal haram bagi kita. Jelas sampai di situ? Artinya manfaatkan, dahulukan manusianya sebelum kita mendahulukan fasilitas yang lainnya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan manusianya daripada fasilitas. Kita fasilitas ada, tidak ada fasilitas ada, alhamdulillah kita hidup. Tapi kalau ada saudara kita yang tidak makan 1 hari, 2 hari, siapa yang akan bertanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Makanya kalau ada di antara kita yang punya kelebihan harta riba, berikan dulu kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Apalagi di daerah-daerah kita tahu orang ini memerlukannya, orang ini tidak memerlukannya. Jelas ya jawabannya? Bukan berarti tidak boleh kita memberikan fasilitas umum. Karena ada orang yang riba, kelebihan hartanya cuma 2 jutaan, 3 juta. Ada orang yang riba, kelebihan ribanya itu 300 juta. Ada yang 1 miliar. Berarti bisa dilakukan untuk semuanya. Bisa diperhatikan baik-baik. Jadi artinya lebih baik kita membangun peradaban manusia daripada peradaban yang lainnya. Manusia dulu harus kita bangun. Maka di sana itulah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Ka'bah kalau tidak ada baju biasa, tapi kalau manusia tidak ada baju, itu saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusianya harus kita utamakan. Tapi ikhwatul Islam, kita selalu berupaya melawan penyakit hati. Karena mulai muncul hasad, riya, benci, kita selalu berkata dalam hati kalau penyakit ini dosa. Namun tetap saja ada penyakit tersebut itu muncul. Bagaimana keadaannya? Ikhwatul Islam, la yakhlu jasadun.

min hasad. Ini kaedah yang harus kita pahami baik-baik. La yakhlu jasadun min hasad, walakinnal karimu yukfihi wallaimu yubdi. Tidak ada satupun tubuh, jasad, kecuali ada hasad di dalamnya. Semuanya ada hasad di dalamnya. Saya ada hasad di dalam hati. Ada dengki, ada iri. Kita ada hasad, ada dengki, ada iri. Semua manusia ada itu di dalam hatinya. Tetapi apa yang membedakannya? Walakinnal karimu yukfi. Orang yang punya akhlak, orang yang mulia akan meredamnya, menutupnya, tidak mengeluarkan isi hatinya. Wallaimu yubdi. Sedangkan orang yang tidak mulia akan mengeluarkan semuanya. Semua kita suka ghibah, suka. Suka menceritakan orang lain, iya. Tapi perbedaannya, yang satu menceritakan, yang satu tidak menceritakan, itu saja bedanya. Maka dari situlah keluar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bi nafsiha ma lam tatakallam. Allah akan mengampunkan semua yang ada dalam hati. Dalam hati kita itu banyak penyakitnya, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit riya, sumah, semuanya penyakit hati namanya. Perbedaannya, yang mulia berusaha menahannya, tidak mengeluarkan dengan kata-katanya. Yang tidak mulia akan mengeluarkannya, itu saja perbedaannya. Maka tadi di awal adab dan akhlak yang mulia hadisnya adalah apa hadis yang pertama? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Itu saja bedanya. Katakan yang baik di dalam hati kita. Kalau diperiksa hati kita semuanya, itu dosa semuanya. Kalau hati kita dibuka, hati saya, hati kita semuanya, itu sifat dosa semuanya. Penyakit hati itu banyak. Maka tadi kita menyebutkan yang bersih hatinya cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak. Tapi yang membedakan bagaimana dikeluarkan atau tidak dikeluarkan. Maka di saat itulah kita terlatih untuk tidak mengeluarkannya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau ibu-ibu kalau ada pertanyaan langsung saja bertanya ya, karena kita tidak bisa apa namanya melihat. Jadi kalau ibu-ibu ada bertanya langsung ambil mic saja, tidak menjadi masalah. Tapi ini ada pertanyaan ikhwatul Islam, bolehkah saya berhaji tanpa mahram? Ini adalah haji saya yang pertama. Usia saya sekarang sudah 66 tahun. Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Berbeda ulama di sini. Usianya sudah 66 tahun. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Kaidah dasar, kita tidak akan bisa keluar darinya. Ada salah seorang sahabat yang mendaftar berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mendaftar berjihad. Jihad itu ikhwatul Islam ibadah yang paling mulia dari segala-galanya. Tapi istriku sedang melaksanakan ibadah haji, apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi mengatakan, batalkan jihadmu, temani istrimu. Karena memang kaidah umum, kita tidak boleh dari kaidah umum. La yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk melakukan safar yang lebih daripada satu hari satu malam illa ma'adhi mahram, kecuali mereka bersama mahramnya. Artinya kalau tidak halal, apa hukumnya? Haram. Itu kaidah umum. Dan kita tidak boleh keluar dari kaidah umum. Itu kaidahnya. Wanita yang beriman tidak akan bersafar kecuali tanpa mahram. Ini safar. Dan safar itu ikhwatul Islam adalah sesuai dengan kaidah safar. Perjalanan yang jauh. Ada di antara kita menentukan lebih daripada sekian kilo. Tapi kalau ke pasar boleh atau tidak? Perempuan ke pasar tanpa mahram. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau pasarnya ada di Sumatera. Iya kan? Tapi kalau pasarnya di belakang rumah, itu bukan safar namanya. Maka kalimat ini harus kita bedakan. Safar itu ikhwatul Islam kalau melakukan perjalanan jauh. Kalau kita ukur lebih daripada 80 kilo, itu safar namanya, maka tidak boleh. Itu kaidah asal. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar daripada kaidah asal. Makanya ibadah haji dikembalikan kepada kemampuan. Ini istata'ta ilaihi sabila. Artinya orang yang tidak punya mahram, berarti dia tidak dianggap tidak mampu. Dan dia tidak akan diberikan beban dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah umum. Ada kaidah-kaidah yang keluar daripada kaidah umum itu ikhwatul Islam. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala,
Kalau ada di antara wanita yang bersafar bersama rombongan wanita-wanita yang amanah yang lainnya, maka diizinkan bagi mereka bersafar, terkhusus, ditambahkan lagi oleh Imam Ibnu Hajar, terkhusus bagi mereka yang melakukan haji wajib atau umrah wajib. Haji yang pertama atau umrah yang pertama. Kalau seandainya dia bersafar bersama wanita-wanita yang amanah dan dia safar, tidak akan menimbulkan fitnah. Dan pertanyaan ini, kita tahu umurnya sudah 66 tahun, tentunya sudah berumur, suami mungkin sudah meninggal, anak-anak bisa jadi tidak sanggup, jadwal sudah ditentukan. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal kita tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita mengambil keringanan yang tadi disebutkan oleh para ulama, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Bisa dipahami? Kita tidak akan bisa keluar dari kaidah karena ini adalah hadis Nabi. Karena yang mengatakan boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nanti akan datang zamannya di mana tidak akan lagi yang ditakuti kecuali seorang wanita yang keluar di tempat yang jauh, dia tidak akan pernah merasa takut kecuali dia takut kepada serigala, singa yang akan memakan domba-dombanya. Dari sini para ulama menyebutkan berarti wanita ini melakukan perjalanan jauh dan dia tidak akan merasa takut. Iya, ini ada perbedaan para ulama. Kita hormati semuanya. Tapi untuk pertanyaan ini, ikhwatul Islam, khusus untuk pertanyaan ini, maka ambillah apa yang tadi telah kita sebutkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kemudahan kepada kita bersama. Karena bagaimanapun kecintaan kepada Ka'bah al-Musyarrafah tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Banyak di antara saudara kita yang antri, mendaftarnya di umur 40 tahun, baru berangkat di umur 65 tahun. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kaum muslimin. Ada di antara mereka mendaftar bersama suaminya, namun dikala tiba waktunya suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka mendaftar bersama istrinya, dikala tiba waktunya maka dia bukan cari istri baru, dia pun sedih. Artinya begitulah keadaan manusia, ikhwatul Islam. Bisa dipahami ya? Artinya kita tidak akan keluar dari kaidah umum. Dari kaidah umum kita tidak boleh keluar. Makanya tadi para ulama dan salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar, kecuali bagi mereka yang melaksanakan haji Islam atau umrah Islam, haji yang pertama atau umrah yang pertama. Sedangkan yang berikutnya tidak wajib lagi, karena ini adalah kewajiban. Dan pendapat manapun yang kita pilih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneteskan air mata, mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan untuk meminta, bermohon kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, satu lagi ya, titipan pertanyaan dari teman beliau, mau umrah Ramadan sebulan penuh di Tanah Suci, pergi tanpa mahram juga Ustaz. Ini tidak boleh. Ya, kalau pertama silakan, yang kedua, umrah satu bulan tanpa mahram, kita tidak boleh membuka pintu ini seluas-luasnya. Makanya ingat, umrah Ramadan, iya banyak pahalanya. Orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Atau orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang berhaji bersama Nabi. Tapi ingat, tentu dengan kaidah dan hal-hal yang telah kita sebutkan. Kalau seandainya ini bukan umrah yang pertama, kemudian kita tidak ada mahram, maka jangan dilakukan. Karena biasanya perempuan kalau tidak ada mahram itu sulit, ikhwatul Islam. Sulit kenapa? Bebas di Mekah al-Mukarramah, bisa jadi banyak. Kalau cerita perempuan tidak akan selesai. Kalau cerita perempuan tidak akan selesai. Makanya dalam boleh silakan. Ini silakan satu ya. Baik, ikhwatul Islam, Masya Allah. Semoga dijadikan ibu yang bertanya, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia di dunia, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, bagaimana agar kita, tentunya itu merupakan cita-cita kita berkeluarga ya. Masalah keluarga nanti bisa kita saling sharing lah. Ada sebuah kitab yang judulnya Rumah Tangga Bahagia. Rumah Tangga Bahagia, alhamdulillah itu merupakan tulisan sedikit ya. Semoga nanti kita bisa saling sharing. Rumah Tangga Bahagia, siapa yang paling bahagia rumah tangganya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang ingin berbahagia maka berkaca kepada orang yang bahagia. Siapapun yang ingin bahagia berkaca kepada orang yang berbahagia, dan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada suami di antara keinginan kita ingin mengajak suami nanti ingin sama-sama masuk surga, banyak caranya. Kajian di antara salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Bisa jadi ada suami kita yang tidak ikut kajian, tapi dia selalu online. Bukan main PS ya. Online mendengarkan kajian. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia ada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bisa jadi ini dan itu. Makanya ada salah seorang yang dia hidup sezaman dengan Nabi. Kita semuanya tahu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia itu satu zaman dengan Nabi. Tapi tidaklah membuat dia terhalang untuk bertemu dengan Nabi, kecuali karena orang tuanya. Bisa jadi suami kita adalah orang yang berbakti. Dia tidak mau datang ke masjid, tidak bertemu dengan mendengarkan pengajian, tapi dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada alasan-alasan yang lainnya. Datang ke pengajian salah satu caranya. Dan bagaimanapun, untuk supaya kita menjadi keluarga yang bahagia, maka belajarlah dari sirah dan sejarah baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan pertanyaannya, ya Rasulullah, apa kewajibanku sebagai seorang suami? Dia tidak bertanya apa hakku, tapi pertanyaannya, apa kewajibanku? Agar kita tahu, seorang suami yang mereka harus tanyakan apa kewajibannya, seorang istri yang harus mereka tanyakan apa kewajibannya. Kalau kita sudah mulai bertanya apa kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai seorang istri, maka itu adalah pertanda keluarga bahagia dan mudah bagi mereka masuk ke dalam surga. Tapi kalau pertanyaannya mana hakku, yang laki-laki mengatakan mana hakku, yang perempuan mengatakan mana hakku, maka itu adalah awal malapetaka dalam rumah tangga. Karena nanti kalau semuanya bertanya mana hakku, maka itu bisa berbahaya. Karena hak itu terlalu banyak ikhwatul islam. Tapi katakan, apa kewajibanku kepada keluargaku? Yang perempuan mengatakan, apa kewajibanku kepada suamiku? Sehingga apabila seseorang fokus terhadap kewajibannya, maka hak akan datang secara sendiri. Itu adalah di antara tanda keluarga yang bahagia. Yang harus mereka tanya, apa kewajibannya? Bukan apa haknya. Tapi ikhwatul islam, saudara kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengajian kita ini salah satu penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan keberkahan dalam usaha kita. Diberikan usaha keberkahan dalam anak dan keturunan kita. Diberikan kemudahan kepada kita untuk mudah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: al-wasilah, derajat di surga.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang syar'i.
1: Para turu kaum musabukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabb zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah. Kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di Majlis Ta'lim. Bukankah di dalam Majlis Ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

علينا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Babul Jannah yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, kitab yang memuat penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian hafizakumullah, ya, pembahasan kitab ini memang memuat prinsip-prinsip dasar. Di awal poin pertama yang kita bahas bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Jadi di sini maksudnya ketika kita membahas Islam, kita benar-benar membahas Islam yang murni sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi terbaik umat ini. Sehingga dalam menilai kebaikan Islam, kita tidak perlu menggunakan akal dan pikiran kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam Islam. Dalam artian tidak menjadikan akal, pikiran atau perasaan kita sebagai sumber penentu dalam masalah ini. Cukup kita melakukan ittiba, mengikuti, yakni belajar baca riwayat-riwayat athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena mereka yang dipuji sebagai generasi terbaik umat ini, mereka yang dipuji sebagai orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Generasi yang datang setelahnya supaya mendapatkan kemuliaan ini syaratnya adalah walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan kebaikan. Yakni berusaha mengikuti jejak mereka secara keseluruhan. Jadi ini yang perlu kita lakukan saat ini. Seperti pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang terkenal, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah mereka dan jangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru, sungguh itu telah cukup bagimu. Jadi seseorang yang benar-benar ingin mengikuti manhaj salaf, menjadi ahlu sunnah yang sejati, dia menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dalil, untuk memahami keindahan Islam. Adapun keyakinan
tentang cukupnya Islam, maka ini sudah merupakan sesuatu yang pasti, harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, orang-orang yang ada saat ini, apa saja ukurannya satu, kalau itu baik pasti Al-Quran telah menjelaskannya, hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya, para sahabat telah mencontohkannya dengan sebaik-baik contoh. Kenapa? Karena agama Islam ini telah sempurna petunjuknya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Kita tahu arti sempurna, pas, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Dan telah aku jadikan lengkap, cukup nikmatku atasmu, serta aku telah ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini berkata, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Apa saja yang tidak termasuk agama ketika diturunkannya ayat ini, maka hari ini pun tidak termasuk agama. Jadi agama itu bukan yang dikerjakan orang, bukan yang ramai diikuti orang, bukan yang diinginkan oleh pemikiran atau perasaan masing-masing manusia. Tapi agama itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lengkap dan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau jalankan dan ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kita kenal pernyataan dari para ulama ahlu sunnah, termasuk seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, kaidah di kalangan para ulama, lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya satu perbuatan itu baik, satu perbuatan itu benar-benar sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah, maka pasti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain telah mendahului kita melakukan hal ini. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, kita dulu sudah pernah mengkaji kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Telah kita bahas bagaimana sikap atau prinsip para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami agama ini, dan bagaimana mereka benar-benar berpegang teguh dengan metode pemahaman para sahabat. Itulah yang namanya manhaj, metode beragama, metode memahami dan mengamalkan Islam. Ini yang membedakan ahlus sunnah dari selain mereka. Ya, jadi dalam mengamalkan sebagian urusan agama, mungkin kita akan dapati orang melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti sholat, ya berpuasa juga sama di bulan Ramadan, sholat tarawih juga, kemudian berzikir secara umum, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi nanti ketika dihadapkan kepada masalah-masalah yang lebih rinci atau detail, ya, misalnya dalam menilai satu perbuatan, ahlus sunnah wal jamaah pasti selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang seperti ini dilakukan oleh mereka atau tidak. Kemudian para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskannya. Jadi kita tidak perlu bingung dalam menghadapi masalah. Kita tidak tergantung dengan berita yang ada di internet atau di koran. Kita punya kaidah. Begini cara menyikapi setiap peristiwa. Beginilah kaidahnya, beginilah dalilnya. Jadi dalam masalah-masalah ini kita tidak kebingungan, hanya mendengarkan berita seperti ini, hanya mendengarkan berita seperti itu, lantas kita bingung. Alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah punya manhaj dalam menyikapi berita, dalam menyikapi kejadian yang terjadi di umat ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, pastinya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diturunkan untuk menyelesaikan semua masalah. Berarti sebaik-baik sebab untuk kita selalu pegang teguh ketika menghadapi masalah adalah selalu merujuk kepada dalil, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, cari penjelasan atau fatwa para ulama berdasarkan dalilnya. Tetap kita semangat menjalankan pengajian, mengkaji kitab-kitab para ulama, karena inilah yang menjadi sebab
hati kita terikat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing kita meniti jalannya yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah untuk meniti jalan Allah yang lurus. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita semangat berislam tapi bukan semangat yang ngawur, asal-asalan. Ada yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita komentar dan seterusnya. Kita ingat, ucapan kita itu akan dicatat, dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan kecuali malaikat selalu ada yang bersiap mengawasi dan mencatat. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ingat, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setelah kita belajar agama itu sikap kita harusnya lebih hati-hati lagi. Tidak seperti orang awam. Kita sekarang sudah tahu ada dalil, terikat dengan dalil. Menilai pun kita harus dengan dalil, supaya nanti setiap perbuatan kita tidak menjadi sesuatu yang sia-sia atau menjadikan sesuatu yang akan menjerumuskan kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ucapan itu bisa menjerumuskan manusia. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Sungguh seorang hamba ada yang mengucapkan satu ucapan, satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak memperhitungkan akibat dari ucapannya. Apa yang terjadi? Dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam karena satu ucapan. Jadi agama ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bahas hanya sesuai dengan keinginan kita mengikuti kebiasaan orang-orang awam dalam semua masalah bicara. Kita punya metode menasihati, ada cara menasihati. Contoh seperti masalah menyikapi pemerintah, bagaimana sudah kita pernah jelaskan menasihati pemerintah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak menyebutkan di depan umum, ya, tidak ikut berkomentar seperti komentar orang-orang awam. Ini tujuannya kita mempelajari prinsip dasar agama, karena kita semua ingin selalu diteguhkan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita ingat kembali ketika terjadi perpecahan umat seperti dalam hadis yang sahih, menjadi 73 golongan. Ingat, yang selamat hanya satu. Benar-benar orang-orang yang dipilih yang selamat. Sementara yang menyimpang itu ada 72 golongan. Bagaimana mungkin dengan sebab ini kemudian orang bermudah-mudah dalam urusan agamanya, tidak berusaha menjaga dirinya? Tentu setelah usaha yang terbaik, yaitu berdoa dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ingatkan jamaah sekalian rahimakumullah, apa artinya manhaj? Manhaj itu adalah metode memahami dan mengamalkan agama. Ya. Kita selalu ketika menyebutkan ayat Al-Qur'an, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus pahami ayat ini seperti pemahaman para sahabat. Harus ada nukilan dari penjelasan mereka atau nukilan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah taala ini. Kita saat ini sampai di poin yang keempat. Baik.
Kata Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, waqala Umar ibn al-Khattab, waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu rahimahullah ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan faqad buyinatil umuru wa thabatatil hujjatu wa anqata'al 'udhr. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi bagi seorang pun dalam melakukan kesesatan, ya, dalam kesesatan yang dilakukannya karena dia menyangka itu petunjuk, salah paham dia, ini tidak ada lagi alasan. Atau sebaliknya, ketika ada petunjuk yang dia tinggalkan, dia menyangka itu kesesatan. Karena semua perkara dalam Islam telah dijelaskan. Dan hujjah, argumentasi Allah telah ditetapkan. Sehingga uzur atau alasan-alasan menjadi terputus. Yakni saat ini, apalagi di akhir zaman, informasi demikian cepat. Penjelasan tentang Islam, masya Allah, sampai dalam ya, sampai kepada kita dalam waktu yang singkat. Kita bisa belajar, kita bisa dengarkan dalam, bahkan dalam berbagai bahasa. Ya, kita bisa dengarkan penjelasan tersebut. Maka ini menunjukkan argumentasi Allah ketika telah sampai dan jelas, bukan hanya sampai, kadang-kadang sampai kan belum tentu jelas, belum tentu orang memahaminya. Ketika telah sampai dengan jelas kepada seseorang, maka terputuslah uzurnya. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115 yang menyebutkan tentang kewajiban mengikuti petunjuk Rasul dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah berfirman bagaimana? Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi, menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah di hadapannya jelas petunjuk. Ya, setelah dia dapatkan petunjuk yang jelas, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dicenderunginya, diikutinya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Makanya di sini dalam pengertian seperti ini, seseorang yang dia pernah belajar agama lebih tinggi, kemudian dia memilih penyimpangan, ini keadaannya lebih parah dibandingkan orang yang mungkin masih awam atau baru belajar agama. Kenapa? Kenapa?

Madinah di Saudi, itu setiap pekan khutbah Jumat, ya, penjelasan tentang masalah tauhid, menegakkan tauhid, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata-mata, menjauhi syirik, itu hampir setiap Jumat disampaikan. Belum lagi ceramah-ceramah misalnya antara maghrib dan isya, penyampaian-penyampaian di radio, ada Idza'atul Quranil Karim, fatwa para ulama, tulisan-tulisan brosur yang disebar-sebar, semua seperti itu. Jadi untuk masalah tauhid, orang yang pernah tinggal di sana beberapa lama dan paham bahasa Arab, tidak ada udzur lagi baginya. Kalau di negeri kita mungkin ada yang menjelaskan, masih ada juga yang ya tidak merincinya, atau ada yang bahkan masih salah menjelaskannya. Ya. Jadi setelah jelas petunjuk di hadapannya, bagi orang yang seperti ini keadaannya, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau petunjuk sudah jelas, dalil sudah tersebar, kajian-kajian juga sudah terbuka, bisa dihadiri, maka orang yang melakukan kesesatan, dia menyangka itu petunjuk, tidak ada alasan lagi baginya di hadapan Allah nantinya. Ya. Kemudian sebaliknya, dia meninggalkan satu petunjuk, menyangka kesesatan, tidak ada alasan baginya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim, mengutus para rasul alaihi salatu wassalam untuk menegakkan argumentasi di hadapan manusia. Rusulam mubashirina wa mudirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'dar rusul. Para rasul yang kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia di hadapan Allah, tidak ada lagi argumentasi mereka di hadapan Allah setelah diutusnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, istilah al-udru bil jahli, udur karena kejahilan, itu ada dalam Islam. Penjelasan dari para ulama besar kita, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada udzur karena kejahilan. Orang yang jahil belum tahu, ya, kemudian dia melakukan satu penyimpangan, ini jelas tidak bisa dihukumi, sama seperti orang yang sudah mengetahui, orang yang berilmu, orang yang memahami dalil dalam hal tersebut. Ya, udzur bil jahil itu ada di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semua orang yang melakukan satu perbuatan salah kita hukumi sama, misalnya itu perbuatan kufur langsung kita hukumi dia kafir, atau itu perbuatan syirik kita hukumi dia syirik, selama belum tegak hujah di hadapannya, belum jelas penjelasan di hadapannya, karena dia jahil, dia tidak tahu agama. Ya, dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya, apakah orang ini pantas mendapatkan udzur atau tidak. Jadi maksud yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab dalam penjelasan ini adalah bagi orang yang telah jelas di hadapannya petunjuk. Makanya beliau jelaskan setelah itu apa? Faqad buyyinatil umur. Karena semua perkara Islam telah dijelaskan dengan gamblang. Ya, dan hujjah argumentasi Allah telah ditetapkan. Maka udzur-udzur atau alasan-alasan itu menjadi terputus dengan sendirinya. Tentu di sini ucapan yang dinukil dari Umar Ibn Khattab di sini dalam sanadnya ada yang terputus, tapi ada riwayat ya yang semakna dengannya dari para ulama salaf yang lainnya, seperti dari penjelasan tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi, perkara Islam saat ini alhamdulillah kita bisa pahami, kita bisa pelajari dengan jelas. Kalau kita mau luangkan waktu kita dengarkan ceramah, apalagi masya Allah ceramah-ceramah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari para asatidah, para ustadz sunnah, bisa kita dengarkan, bisa kita memilih dengan berbagai judulnya, temanya. Tapi ingat, tema yang kita pilih adalah tema yang menambah ilmu kita, yang menguatkan pemahaman kita, yang benar-benar selalu dibawakan dengan dalil,
dengan nukilan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah,

agar setiap kita mengkaji agama ini menjadikan kaki kita semakin teguh ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena ingat, penyimpangan itu banyak, godaan syaitan itu banyak, sementara jalan yang lurus hanya satu jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kullu turuqi ilallahi masdudatun illa tariqan wahidan wa huwa ma ba'athallahu ma anzalallahu bihi kutubahu wa ba'atha bihi rusulahu alaihi wassalatu wassalam. Semua jalan yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah tertutup kecuali hanya satu jalan, yaitu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab suci yang diturunkannya, dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, itu poin yang keempat. Baik, masih ada kelanjutan. Kata beliau setelah membawakan pernyataan Imam Umar Ibn Khattab tadi, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّةَ وَالْجَمَاءَةَ قَدَ أَحْكَمَ أَمْرَ الدِّينَ كُلَّهُ. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَ النَّاسِ الْإِتِّبَاءُ. Yang demikian itu karena sunnah dan jamaah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, telah menjelaskan, menguatkan penjelasan perkara agama ini semuanya, sehingga jelas di hadapan manusia. Maka bagi manusia kewajiban mereka adalah al-ittiba, mengikuti. Ingat, ittiba beda dengan at-taklid. Ittiba itu yang benar. Al-akhdhu biqaulil ghairi duna dalil, itu namanya taklid. Mengambil pendapat orang lain tanpa ada dalilnya, ini tercela. Ittiba artinya kita belajar, pahami dalilnya, kemudian kita amalkan. Ini kewajiban kita saat ini. Ya. Tinggal kita mengkaji kitab-kitab para ulama yang kita yakin penjelasan Islam yang benar itu kan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini berkaitan dengan penjagaan terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jamin. Di dalam Al-Qur'an kita tahu, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Penjagaan Al-Qur'an mencakup penjagaan yang berhubungan dengan memahaminya dengan benar, mengamalkannya, termasuk menjaga hurufnya, lafadznya, menjaga kandungan maknanya. Berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus dijaga. Asar-asar para sahabat yang menjelaskan makna Al-Quran akan terus dijaga. Demikian pula penjelasan para ulama tafsir, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sewaktu Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mulia, ya, Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, hadihil ahadithul maudu'ah, banyak hadis-hadis palsu tersebar di kalangan manusia. Hadis bukan cuma lemah, palsu, tidak ada asal usulnya. Di atas namakan agama, banyak orang yang menyampaikannya. Orang-orang yang jahil tentu saja. Nukilan-nukilan yang tidak jelas dari sahabat atau tabi'in lebih banyak lagi. Bagaimana kalian menghadapi semua ini? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ishu lahal jahabidhatu. Para ulama kritikus hadis yang kerjaannya meneliti, memisahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan hidupnya untuk mengurusi masalah ini. Kemudian beliau membaca ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah taala,
kalau ada seorang yang pergi ke tengah lautan sendirian naik perahu, kemudian dia menulis hadis palsu di tengah lautan sendirian, yakni tidak ada manusia yang melihatnya selain dirinya sendiri. Ini manusia, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Maka itu akan tersingkap, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama ini. Hadis-hadis yang palsu memang tersebar, tapi orang yang belajar, orang yang selalu mengkaji kitab-kitab para ulama akan bisa memisahkan riwayat-riwayat yang tidak benar tersebut dari riwayat-riwayat yang benar. Maka ini menunjukkan kepada kita ittiba, ini kewajiban yang harus kita lakukan, ya, semata-mata berusaha mengikuti dalil. Tidak perlu lagi kita mencari-cari, karena semua sudah lengkap dalam Islam. Tinggal kita mengkajinya, menggalinya, mempelajarinya, memahami, kemudian mempraktikannya. Tentu dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah di poin yang kelima. Al-Khamis, yang kelima. Wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, bahwa agama ini hanyalah yang datangnya, yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sumbernya dari sisi Allah. Makanya agama ini pasti sesuai dengan hajat dan kebutuhan manusia. Pasti sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia, karena Allah yang mensyariatkannya. Allah yang menciptakan kita, paling mengetahui tentang keadaan kita, menurunkan agama yang pastinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan manusia. Lam yudha' ala uqulir rijal. Agama ini tidak diletakkan sumbernya di atas akal-akal maupun pendapat-pendapat manusia. Ya, pendapat tadi kalau sesuai dengan agama kita terima, berarti benar. Kalau tidak sesuai, tolak. Ya, dilemparkan di tembok kalau tidak sesuai dengan dalil. Nah, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmu agama ini adalah yang bersumber dari sisi Allah dan sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paham agama, yang belajar agama dengan benar, harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, karena inilah sumber yang akan membimbing mereka kepada kebenaran. Orang belajar agama tidak merujuk kepada dalil, hanya berdasarkan kepada pengetahuannya dalam urusan dunia atau dari pengetahuan ilmu yang umum, kemudian dia ingin memahami dengan itu dalil, ini akan menyesatkan pasti. Harus ada latar belakang belajar Al-Quran, belajar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah sumber agama yang benar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menyebutkan tentang sebab untuk selamat dari kesesatan adalah ketika beliau bersabda, lan tadillu ma intamasaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, itu kitabullahi wa sunnati, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam hadis yang sahih. Baik. Fala tattabi syai'an bihawaka fatamruku minad din fatakhruju minal islam. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu hanya karena keinginan hawa nafsumu, maka kamu akan terlepas dari agama ini dan keluar dari Islam. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu akan tersesat dari jalan Allah. Apa itu hawa nafsu? Keinginan jiwa yang buruk,
ada cita-cita, ada pemikiran, ada keinginan, ada ide-ide tidak berdasarkan dalil. Ini hawa nafsu namanya. Jangan diikuti kalau tidak ada dalilnya. Ya, kata sebagian dari para ulama salaf, innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi fi nari jahannam. Hawa nafsu sesuai dengan namanya, dinamakan dia hawa nafsu, diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab hawa yahwi, menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahannam. Maka jangan diikuti hawa nafsu. Ya, sebelum kita temukan dalil untuk meluruskan dan mengoreksi keinginan kita, pemikiran kita, jangan dikeluarkan, karena itu akan membawa kepada kesesatan. Bagaimana kalau surat Al-Ayur tersebar padahal tidak ada dalilnya? Kita akan bertanggung jawab nantinya. Jadi setelah kita belajar Islam, kita harus menimbang segala keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, ide-ide kita, pemikiran kita, untuk kita sesuaikan dengan dalil, baru kita keluarkan, baru kita ikuti. Ya, ini kita katakan bahayanya kalau orang itu selalu ingin bicara, ingin berbuat, karena ada muncul pemikirannya kayaknya baik, dia lakukan. Ini yang menjadi sebab tersebarnya perbuatan bid'ah di kalangan kaum muslimin. Penyimpangan-penyimpangan muncul karena hal-hal yang seperti ini, disebabkan kurang sabar dan tidak merasa cukup ketika berpegang teguh dengan dalil. Sehingga kamu akan terlepas dari agama ini dan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdhahaha li ashabihi. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagimu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan sunnah dengan lengkap dan gamblang kepada umatnya. Beliau juga telah menerangkan kepada para sahabatnya tentang perkara ini. Wahumul jama'atu, dan para sahabat itu merekalah jamaah. Berdasarkan hadis yang sudah sering kita sebutkan, ya, hadis tentang perpecahan umat. Ya, yang selamat adalah al-jamaah, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi para sahabat mereka itulah al-jamaah. Wahumus sawadul a'zam, dan mereka itulah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar. As-sawadul a'zam ini disebutkan di dalam beberapa hadis, tapi hadisnya lemah. Intinya ini istilah-istilah ya, yang disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah al-jamaah. Mereka itulah yang disebut dengan sabilul mu'minin, jalannya kaum mu'minin yang pertama kali. Termasuk istilah as-sawadul a'zam, jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah, istilah salaf. Ya, as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh. Yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, kelompok terbesar itu adalah kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya. Faman khalafa ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri dini faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu dari perkara agama ini, dalam sesuatu dari perkara agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Yani kalau menyelisihi perkara-perkara yang sudah jelas, ya, yang diistilahkan oleh para ulama ma ulima minad dini bidarurah, yang diketahui dalam agama ini secara darurat, tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, ada yang mengingkari, maka hukumnya kufur. Tentang haramnya perbuatan zina, haramnya khamar, ya, haramnya mencuri dan seterusnya, perkara-perkara yang merupakan hal-hal yang harus diketahui dalam urusan agama secara darurat, kalau menyelisih pemahaman para sahabat dalam urusan-urusan yang sudah pasti seperti ini, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang kafir, sebagaimana yang beliau tegaskan di sini. Baik, kita lanjutkan. Kumandangkan azan dulu, terus nanti setelah salat ya. Yang lalu kan, yang lalu saya lupa.
pengurus masjid. Adzan terus lanjut atau salat dulu? Hah? Saya mengerti, adzan dulu pasti baru salat. Tapi setelah adzan lanjut atau salat dulu baru lanjut? Karena di masjid yang lain itu ada dua metode ini. Lanjut baru adzan salat terakhir. Baik, silakan adzan sekarang. Barakallahu fiik.

Ya, dan bagian bawah itu karena yang dipijak adalah tanah, maka itu tidak najis. Ini juga sudah sering kita jelaskan. Ya, orang mungkin menganggap suatu kotor menginjak tanah, tapi tanah tidak najis hukum asalnya. Kecuali kalau ada kotoran di situ, kotoran manusia atau kotoran kucing, anjing atau yang lainnya, baru najis. Tapi kalau tidak ada hal itu hukum asalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang suci dan mensucikan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan agama ini bukan dengan akal. Makanya ketika mengusap sepatu khuf, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggungnya. Padahal kalau menurut akal harusnya diusap di bagian bawahnya. Ini juga sama dengan pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Hajar Aswad sewaktu akan melakukan tawaf umroh atau haji. Kata beliau, "Innila a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk." Wahai Hajar Aswad, saya mengetahui kamu ini hanya batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka aku tidak akan mencium. Jadi ini para sahabat, mereka benar-benar mengajarkan kepada kita apa yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik meskipun belum masuk akal kita. Ya, karena akal manusia tidak dijadikan sebagai penentu dalam masalah hukum syar'i. Akal berusaha memahami, berusaha mengetahui perkara-perkara tersebut, tapi kalau misalnya akal masih terbatas, maka bukan berarti itu menjadi sebab kita meninggalkan perkara yang telah diajarkan di dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taip, cukup sampai di poin ini pembahasan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: ya, silakan.
1: Salam.
0: Sebagai musafir ya.
2: Jadi karena saya sudah bertemu

0: binatang meningkatkan tanahnya. Sampai tempat yang kemudian baru kita
1: menyempurnakan sholatnya.
0: Jadi saya minta penjelasannya
1: kepada Iya. Seseorang yang melakukan perjalanan atau safar, misalnya dia pergi ke Jakarta, atau dari Kendari dia ke Makassar, atau keluar kota yang lainnya, keluar dari kota Kendari, dia menetap di sana selama beberapa hari. Kita katakan dia adalah musafir, karena niatnya dia tidak menetap di tempat tersebut, dia ingin kembali. Maka berlaku untuk musafir ini beberapa hal yang merupakan rukhsah keringanan dalam Islam. Contoh seperti melaksanakan sholat, musafir disyariatkan mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat kalau kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ayat ini awalnya berlakunya qasar itu ketika dalam kondisi perang, tapi kemudian dalam kondisi lapang Allah jadikan ini sebagai keringanan, tetap boleh dilakukan. Ada hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW melakukan qasar di waktu itu bukan dalam kondisi perang, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma baluna an naqsura shalah, ma baluna naqsura shalata wa qad aminna. Wahai Rasulullah, kenapa kita mengqasar salat padahal kita dalam keadaan aman, bukan dalam situasi perang? Nabi SAW bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah dari Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi orang musafir ketika dia melakukan perjalanan disyariatkan baginya mengqasar. Bahkan kalau kondisi dalam kondisi hajat atau susah, dia boleh menjamak dan mengqasar. Misalnya dia dari Kendari perjalanan di pagi hari, transit di Makassar atau singgah di Makassar, ya, menunggu untuk berangkat lagi ke Jakarta, ya, ada waktu. Mungkin dia berhenti sampai jam 3 berangkat lagi, maka dia boleh menjamak dan qasar salatnya. Dia kumandangkan adzan dulu, ya. Kemudian dia qomat salat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi asar 2 rakaat. Kalau ingin berzikir maka boleh berzikir setelahnya. Setelah yang kedua, salat yang kedua. Itu boleh dia lakukan. Sampai di tempat tujuannya pun, kalau dia salat bersama orang-orang yang musafir, maka dia salat 2 rakaat. Tapi kalau dia salatnya bersama imam mukim, dia wajib menyempurnakan salatnya mengikuti imam. Karena itu ada athar dari sahabat Abdullah ibn Umar atau ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika beliau ditanya bahwa kami kalau sedang safar, kalau kami salat bersama sama kami, kami salat qasar. Tapi kalau kami salat bersama imam yang mukim, kami menyempurnakan seperti imam. Maka sahabat ini mengatakan, tilka sunnatun, itu adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salatnya bersama jamaah yang ada di kampung kota tempat kita singgahi tersebut, kita ikuti dia. Kita sempurnakan salatnya. Beda kalau kita salat sendiri atau kita salat bersama jamaah kita, selama kita masih dalam safar kita disyariatkan mengqasar salat. Ya. Adapun untuk menjamaknya kalau tidak ada kebutuhan, maka mending kita laksanakan di waktunya saja dengan diqasar tanpa dijamak. Tapi kalau ada keperluan kayak tadi, maka kita boleh menjamak sekaligus mengqasar salatnya. Ya, digabung misalnya maghrib tetap 3 rakaat dengan isya 2 rakaat. Ini kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, kita laksanakan sholat pada waktunya, tapi yang 4 rakaat dikosor kalau kita laksanakan sholat sendiri atau bersama-sama musafir. Begitu syariatnya. Nah, para kalau baik. Iya, yang berhubungan dengan masalah pembatasan hari, memang banyak di antara ulama yang menyebutkan pembatasan waktu safar itu 3 atau 4 hari ya, sehingga mereka mengatakan kalau sudah lebih dari ini tidak dikatakan safar lagi namanya. Ini pendapat sebagian dari para ulama dan tidak sedikit yang memegang pendapat ini. Ada juga yang mengatakan tidak ada pembatasan tersebut. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala di kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah membawakan

0: berapa riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah ketika beliau safar itu ternyata waktunya berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada yang 7 hari, ada yang belasan hari. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengambil pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang namanya safar itu tidak ada batasan harinya. Selama kita ditanya, apakah Bapak tinggal di tempat ini? Apakah Anda tinggal di kota ini? Tidak, saya akan kembali. Berarti Anda musafir. Karena niat safar kan di hati, jalan-jalan. Sana, bukan tinggal di masa ini. Ada keperluan, kurang setelah selesai keperluan saya akan kembali. Berarti dia namanya musafir karena dia tidak menetap di tempat tersebut. Itu pendapat yang kedua. Oleh karena itu, ya, pendapat ini yang saya katakan tadi dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala, dan beberapa di antara ulama menguatkannya, dan ini yang lebih sesuai dengan dalil dan praktek dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja Kendari, rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para saudara-saudariku, para al-ikhwah dan akhwat fillah, alhamdulillah berkat taufik dari Allah semata, dengan cucuran rahmatnya kita dapat berjumpa bersama di tempat berkumpulnya orang banyak ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada kita keberuntungan dunia dan akhirat. Sungguh senang sekali rasanya pada sore hari ini saya yang jauh dari barat berjumpa dengan saudara-saudara saya yang di timur ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Menyeberangi lautan yang begitu luas dari pulau ke pulau, tiba di sini berjumpa dengan saudara-saudariku seiman, seakidah, maka sungguh tak mampu saya ekspresikan betapa kegembiraan menatap wajah-wajah yang terang benderang dengan cahaya iman insyaallah tabaraka taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar. Meski Allah Subhanahu wa taala ambil sebagian nikmat, tapi masih dia sisakan banyak nikmat. Bahkan nikmat yang dia sisakan lebih besar tak terhingga daripada segala macam nikmat yang dia ambil. Baru saja kita merasakan bencana datang menimpa kita, bencana, musibah, petaka, ya, sehingga merenggut sebagian daripada nyawa manusia, rumah-rumah hancur, berantakan, dan saya tahu inilah rumah hunian sementara di dunia ini. Dan wallahi sesungguhnya seluruh rumah di dunia ini adalah rumah hunian sementara, bukan di sini rumah kita. Rumah kita hakiki, ibu-ibu sekalian, adalah kelak di surga Jannatul Firdausil A'la, jika kita masuk ke sana insyaAllah. Dari sana kita bermula, dari sana kehidupan ayah dan nenek moyang kita bermula, dari sanalah Adam dan Hawa bermula. Allah Subhanahu ciptakan di sana, dan Allah Subhanahu telah berjanji akan mengembalikan kita ke rumah yang hakiki itu. Adapun dunia ini semuanya adalah merupakan rumah persinggahan. Meski mungkin kita melihat rumah yang besar, rumah yang megah di kota-kota, rumah yang begitu mewah, semuanya adalah rumah hunian sementara di dunia yang cepat lambat pasti akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Subhanallah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besarnya, tak sebanding dengan apa yang dia cabut. Dia cabut daripada kita sebagian nikmat berupa harta, benda, jiwa, tapi dia sisakan kepada kita nikmat terbesar, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak diberikan kepada seluruh manusia, bahkan tak diberikan kepada orang yang terdekat dengan para nabi sekalipun. Dialah nikmat iman. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, wallahi kita adalah orang-orang terpilih daripada sekian miliar manusia yang Allah titipkan kepada kita nikmat iman. Tak diberikan kepada anak Nuh. Nuh Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak Allah berikan kepada putranya iman. Allahu Akbar. Bagaimana nanti kita ceritakan bencana terbesar yang terjadi di dunia ini adalah bencana kesyirikan. Dan awal bencana yang mengalahkan semua bencana dampak daripada kesyirikan adalah bencana di zaman Nabi Nuh. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan kalau tsunami di Palu dan sekitarnya, konon kabarnya hanyalah sekitar 5 meter, 7 meter. Tsunami di Nangro Aceh Darussalam 30 meter. Tsunami yang terjadi, banjir yang terjadi, ya banjir yang dahsyat terjadi pada masa Nabi Nuh, menenggelamkan semua bumi. La ilaha illallah. Tak ada bandingan. Seluruhnya tenggelam. Subhanallah. Ketika air mulai naik, jemaah sekalian, dan ketika Nuh membangun bahtera di tengah lautan, setiap saat lewatlah kaumnya mencerca Nabi Nuh, mengatakan, "Hai Nuh, kau orang gila. Bagaimana kau buat bahtera di tengah lautan? Sudahkah separah ini kegilaanmu, hai Nuh?" Nuh hanya tersenyum menjawab, "Fa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Celalah kami sekarang, hinalah, ejeklah. Nanti datang masanya kami akan berbalik menghina kalian. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah kirimkan kepada umat manusia. Dan setiap umat manusia terlahir di atas fitrah tauhid. Awal kesyirikan, dan itulah bencana terbesar terjadi di masa Nabi Nuh. Seluruh anak cucu Adam alaihi salatu wassalam beragama tauhid. Semuanya beragama Islam, menyembah Tuhan yang satu tak berbilang. Hanya bergantung kepada Tuhan yang satu tak berbilang. Meminta kepada Tuhan satu tak berbilang. Sehingga datanglah masanya 10 abad antara Adam dan Nuh, muncullah kesyirikan pertama di dalam bumi ini, di permukaan bumi ini. Asal muasal manusia beragama tauhid, bukan beragama paganis kesyirikan sebagaimana diyakini sebagian orang. Sebagian orang mengatakan asal muasal agama manusia animisme, dinamisme, tak kenal yang namanya Tuhan. Agama paganis menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, tak benar, itu riwayat yang salah. Kanan nas ummatan wahidatan, sungguh asal muasal manusia satu umat di atas tauhid. Faba'athallahu nabiyyin mubashshirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Datanglah kesyirikan, maka Allah utuslah ketika itu para nabi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, berita ancaman bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesyirikan bermula, jemaah sekalian? Kesyirikan bermula pada zaman Nabi Nuh, yang melahirkan petaka terbesar sepanjang zaman, bahkan tak pernah lagi ada sedahsyat itu. Banjir bumi ini semuanya. Allahu Akbar. Bayangkan jemaah sekalian, andai kata kita melihat, tadi saya berangkat dari satu tempat di sini, kami melihat kapal itu di darat, di Banda Aceh sana, kapal di tengah kota. Bayangkan kapal Nabi Nuh mendarat di atas gunung Judi, kata Allah, wastawat alal judi. Di atas puncak gunung kapal Nabi Nuh mendarat, menunjukkan dahsyatnya banjir. Para ahli sejarah menyebutkan bumi ini seluruhnya tenggelam. Para ahli tafsir menyebutkan jika Allah menurunkan hujan, Allah curahkan hujan biqadar, dengan ketentuan yang Allah telah atur. Tapi pada zaman Nabi Nuh, Allah curahkan hujan seluruhnya tanpa ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seluruh hujan Allah turunkan, jemaah sekalian. Bahkan bukan hanya dari atas datang air, dari bawah pun datang air. Allah menceritakan dalam Quran betapa dahsyatnya banjir pada zaman Nabi Nuh, sehingga kata Allah, wafarat tanur, segala macam peralatan-peralatan memasak, kuali-kuali, periuk-periuk naik ke atas. Kenapa? Karena air dari bawah bumi pun keluar, dari atas pun datang. Subhanallah. Kata Allah, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemulah air sebagaimana yang telah kami tentukan dari atas dan dari bawah. Subhanallah. Kenapa Allah murka jemaah sekalian? Murka Allah ketika kesyirikan terjadi. Inilah hakikat daripada musibah terbesar sepanjang zaman. Bukan musibah tsunami, bukan musibah hilangnya harta dan nyawa, tidak. Musibah terbesar itu bernama kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Ada beberapa orang saleh jemaah sekalian hidup di masa Nabi Nuh. Mereka lah orang-orang yang dituakan, mereka lah orang-orang yang dihormati, dimuliakan. Mereka penyebar agama. Namanya Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Inilah orang-orang saleh. Mereka wafat, seluruhnya wafat. Ketika itu umat berkabung, umat berduka. Dari jalur inilah syaitan masuk. Iblis alaihi laknatullah dari sini masuk. Dari mencintai para wali secara berlebihan. Berkatalah syaitan, iblis, wahai umat manusia, apalah tanda kalian cinta kepada wali-wali Allah ini? Mereka berjasa menyebarkan agama di tengah-tengah kalian. Apa tanda cinta kalian? Maka mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Kenanglah mereka selalu. Buatlah patung-patung mereka, buatlah gambar-gambar mereka. Dibuatlah jemaah sekalian patung Wad, patung Suwa, patung Yaghuts, patung Ya'uq, patung Nasr. Diletakkan di tengah kota. Setiap setahun sekali mereka datang berbondong-bondong mengadakan perjumpaan di sana, berhari raya mereka, dan belum disembah. Mereka melihat patung-patung ini, mereka mengenang sejarah bagaimana orang-orang saleh ini mendakwakan mereka. Lambat laun, subhanallah, datang generasi demi generasi, patung-patung ini pun disembah dengan etikat manusia. Kalian kotor, Tuhan Allah Maha Suci, tak akan mungkin kalian yang kotor sampai kepada Tuhan yang suci kecuali melalui perantara orang-orang yang suci ini. Maka sembahlah Allah melalui jalur-jalur mereka, mintalah kepada Allah melalui pintu-pintu mereka. Disembahlah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Dengan dasar mereka lah perantara antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Allah menceritakan akidah yang mereka yakini ini. Apa kata mereka? Ya, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali dengan keyakinan kami mereka akan menghantarkan kami agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nuh diutus meluruskan akidah yang menyimpang. Dan Nuh adalah rasul pertama diutus ke bumi setelah Adam dan anak cucunya. Ketika terjadi kesyirikan, dalam hadis-hadis yang sahih diceritakan, ketika huru-hara hari kiamat jemaah sekalian, ketika dikumpulkan manusia dalam persidangan di padang mahsyar, belum dimulai persidangan, manusia berlari ke sana kemari karena mereka tak sabar memulai persidangan. Mereka berdiri di bawah matahari yang begitu dahsyat, 1 mil, sebagai manusia tenggelam dengan keringatnya. Mereka pun mencari Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapa manusia. Allah ciptakan engkau dengan 2 tangannya. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Minta kepada Tuhanmu agar Allah mulai persidangan. Adam berkata, lastulaha, bukan aku yang berhak. Sungguh aku malu kepada Tuhanku, dan Tuhanku begitu marah pada hari ini. Kemarahannya begitu dahsyat. Tak pernah marah sebelumnya seperti ini, tak pernah marah sesudahnya seperti ini pula. Pergilah kepada Nuh, sungguhlah dia merupakan rasul pertama dikirim kepada manusia. Datanglah mereka kepada Nuh, wahai Nuh, engkaulah rasul pertama Allah utus ke ahli, ke penduduk dunia. Ini menunjukkan kepada kita, dari sinilah pertama kali bermula kesyirikan. Dakwah Nuh 950 tahun. Yang beriman hanya segelintir kepada Nabi Nuh. Setelah semuanya mereka tak ada lagi yang beriman. Setelah diberitahukan Allah, wahai Nuh, innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tak akan ada lagi yang beriman daripada kaummu kecuali yang telah beriman. Fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang kau buatlah bahtera. Subhanallah, dia buat kapal. Disebutkan sejarah pertama manusia pembuat kapal, dialah Nuh dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia dihina oleh kaumnya. Datanglah petaka dan musibah. Turunlah hujan sedahsyat-dahsyatnya, air mulai naik. Nuh suruh seluruh orang beriman naik. Naiklah semua orang beriman. Bahkan Nuh diperintahkan Allah membawa semua pasang-pasangan daripada binatang-binatang. Penuhlah kapal Nuh dengan hewan dengan segala macam jenisnya. Berpasang-pasangan. Dan anak keturunan Nuh di sana. Allahu Akbar. Naiklah air. Mulai ke, subhanallah, naik ke puncak-puncak gunung.

kemari. Putranya tak percaya kepada ayahnya. Berkata dengan sombong putranya, ayah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ayah, saya mau naik ke puncak gunung, saya selamat, takkan mungkin sampai air ke puncak gunung. Berkata sang ayah, la asim al yawma min amrillah illa man rahim. Putraku, hari ini tak ada yang selamat kecuali dirahmati Allah. Naik kemari. Tidak ayah, saya tak mau. Dia tetap naik ke atas. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh semua naik ke puncak gunung dan dia mengikuti kaumnya karena itu yang paling banyak. Sementara segelintir orang beriman yang ada di atas bahtera Nabi Nuh yang percaya kepada janji Nuh. Apa kata Allah? Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datanglah ketika itu ombak yang begitu dahsyat, tenggelamlah putra Nuh. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Quran dampak daripada kesyirikan, bencana yang begitu dahsyat. Bagaimana lautan menutupi seluruh daratan, tenggelam bumi ini dengan air. Kata Allah, wahya tajribihim fi maujin kal jibal. Kapalmu berlayar di atas ombak yang tingginya setinggi gunung. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, inilah namanya petaka musibah yang paling besar di antara segala macam musibah. Jemaah sekalian, dalam Quran selalu Allah membentangkan kepada kita umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah binasakan mereka supaya kita tahu betapa mahalnya arti akidah yang tidak diberikan Allah kepada semua manusia. Bahkan kepada istri Lut pun tak dapat akidah ini. Istri Nuh pun tenggelam bersama yang tenggelam. Bahkan yang terdekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sendiri, Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Subhanallah, betapa cintanya Abdul Uzza ini, Abu Lahab, kepada anak saudaranya Abdullah, Nabi Muhammad ketika lahir. Siapa yang menyusukan? Yang menyusukan namanya Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Budak Abu Lahab. Subhanallah. Ketika Rasulullah memiliki dua putri, ya, Abu Lahab menikahkan dua putranya kepada dua putri Rasulullah karena tanda cintanya sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, dikumpulkan Rasulullah semua Quraisy. Wahai kaum Quraisy, jika kukatakan kepada kalian di balik gunung ini akan datang musuh-musuh, apakah kalian benarkan perkataanku? Semua berkata, demi Allah kami akan benarkan. Majarabna alaika kadhiba. Kami tak pernah mengatakan Muhammad engkau berdusta. Wahai Quraisy, ketahuilah, aku ini Rasulullah ilaikum. Aku utus kalian dengan adanya hari kiamat, azab, dengan adanya neraka bagi orang yang menentang dakwah ini. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian beruntung, akan tunduk kepada kalian bangsa-bangsa ajam, kalian akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jamaatana, untuk ini kau kumpulkan kami semua. Allah mengungkapkan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadha la syai'un ujab. Bagaimana Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Sungguh aneh dakwaan Muhammad. Allahu Akbar. Abu Lahab tak beriman. Padahal paman Nabi kontan. Lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, Abu Talib yang membela Nabi mati-matian, mempertahankan Rasulullah, datang Quraisy kepadanya, ayah Abu Talib, tolong kau larang keponakanmu itu ganggu kami, dia dipecah belahnya kami, bercerai berai kami dengan dakwanya, dicelanya Tuhan-Tuhan kami. Subhanallah, jangan kau membuat kami keberatan dengan dakwaan putramu itu. Subhanallah, datanglah Abu Talib, ya Muhammad, sungguh mereka datang kepada aku meminta agar kau berhenti daripada dakwah ini. Dan beberapa riwayat dikatakan oleh Rasulullah, hai paman, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tanganku, mereka ambil bulan letakkan kiriku agar ku tinggalkan dakwah ini, tidak akan ku tinggalkan sampai aku mati karenanya. Kata Allah, putuskan antara kami dan mereka. Berkata Abu Talib, teruslah kau berdakwah, aku akan senantiasa bersamamu.

Abu Talib membela Nabi mati-matian, tapi tak mau beriman dengan Nabi. Ketika di akhir hayatnya, berkata Rasulullah, dalam kondisi di ujung kehidupan Abu Talib, di sana ada dua orang temannya Abu Talib, yang satu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi jemaah sekalian, Abu Lahab dengan Abu Jahal itu dua sosok yang berbeda. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, bukan satu dia, dua. Berkata Rasulullah, wahai paman, ya am, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka bi indallah, dengan kalimat ini aku akan berikan bagimu syafaat, hujjah untukmu di hari kiamat. Berkatalah ketika itu di sampingnya Abu Jahal, ya Abu Talib, atarghabu an millati Muhammad? Hai Abu Talib, engkau rela atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Kau rela tinggalkan agama lama kita, agama ayahmu, agama kakek moyangmu? Terakhir berkata Abu Talib, wahai Muhammad, kalaulah bukan karena aku takut dicela oleh kaumku meninggalkan tradisi leluhur, agama leluhur, akan kukatakan kalimat itu karena mencari ridhamu. Akhirnya dia putuskan, dia berada di agama nenek moyangnya, dan meninggallah ketika itu Abu Talib. Nabi kita bersedih salawatu rabbi wasalamuhu alaih, sehingga turunlah ayat, ya, berkata Allah Jalla wa'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau Muhammad tak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah jualah yang memberi petunjuk siapa yang dia cintai. Maka wallahi kita lebih cintai Allah daripada Abu Talib. Allah berikan kepada kita secercah iman yang tak diberikan kepada Abu Talib, tak diberikan kepada Abu Jahal yang membenarkan Islam. Abu Jahal membenarkan Islam, bukan tidak. Suatu ketika seorang temannya berkata, hai wahai Abul Hakam, dia dipanggil Abul Hakam karena Abu Jahal ini orang paling bijak. Kalau andai kata dua orang berselisih, dia akan putuskan, semua akan rela dengan keputusannya, sehingga orang-orang jahiliyah menyebut Abu Jahal dengan gelar Abul Hakam. Yang kasih nama Abu Jahal siapa? Nabi kita. Kenapa dibilang Abu Jahal bapak kebodohan? Karena menolak kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara fanatik dengan sukunya. Bertanya seorang, wahai Abul Hakam, apakah engkau tak meyakini kejujuran Muhammad ketika mendakwakan kepada kalian risalah kenabian? Apa kata Abu Jahal? Ini rahasia antara kita, ya, aku percaya yang sampaikannya itu benar, benar, dan dia tak pernah berdusta. Baik, mengapa kau tak ikut? Coba kau bayangkan, subhanallah, kami dengan Bani Hasyim selalu berlomba-lomba dengan segala macam kemuliaan. Apa yang mereka buat untuk jemaah haji, kami buat. Sehingga kami dengan Bani Hasyim bagaikan dua ekor kuda yang sama-sama berjalan, berpacu. Tiba-tiba tatkala kami dalam keadaan sama berjalan, berkata Bani Hasyim, minna nabiyun, dari kami ada nabi, sementara sukuku tak ada nabi. Demi Allah, aku tak ikut Muhammad, gara-gara fanatik la ilaha illallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang kita harus syukuri. Mungkin harta kita diambil Allah, tapi disisakan dalam hati kita ada iman. Mungkin sebagian keluarga kita diambil Allah, tapi disisakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, di hati kita ada iman. Dan inilah semahal-mahalnya pemberian yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu ada dua. Pertama namanya musibah dunia. Yang kita rasakan sekarang musibah dunia. Wafatnya orang kita cinta, musibah dunia. Hilangnya orang-orang kita cintai, musibah dunia. Hilangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya makanan, minuman, semua itu musibah dunia. Tapi tak akan pernah sebanding dengan musibah kedua yang paling dahsyat. Dialah namanya musibah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang begitu dahsyat, maknanya begitu dalam, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Berkata Abdullah bin Umar, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlis hatta yad'a bihaula'i da'awati li ashabihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa kalau dalam satu majlis dia bacakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Apa doa tersebut? Inilah doa yang begitu dahsyatnya, ikhwati fillah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Doa yang Nabi selalu baca untuk sahabat-sahabatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu. Ini yang diminta Nabi SAW. Karena banyak orang tak takut kepada Allah, menentang syariat Allah, menentang perintah Allah, tak takut meninggalkan solat. Perempuan tak takut meninggalkan jilbab. Laki-laki tak takut meninggalkan puasa. Dan ini musibah yang dahsyat. Sebenarnya andai kata manusia mengetahuinya, lebih daripada musibah dunia. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wahai Tuhan, berilah kepada kami ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita berbuat taat. Minta, karena sesungguhnya hati kita ini Allah yang akan berikan kepada kita ilham jalan-jalan kebaikan atau sebaliknya. Maka Nabi meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami, memudahkan kami hal-hal yang membuat kami taat kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak. Dengan ketaatan itulah kami akan sampai kepada surgamu, wahai Tuhan. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, rumah hakiki bukan di sini. Rumah hakiki di surga. Ini rumah sementara, rumah hunian sementara di dunia ini. Walaupun engkau pemilik istana-istana di dunia, itu hanyalah rumah sementara buatmu yang akan kau tinggalkan lambat atau cepat menjadi rumah-rumah keluargamu kala. Fala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah di antara doa beliau, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Allah, berikan kami keyakinan dengan ketentuan takdirmu. Berikan kami ilmu, keyakinan tentang apa yang kau gariskan kepada kami. Bahwasanya semuanya telah kau gariskan, telah kau ketahui, telah engkau tetapkan jua. Dengan keyakinan kami kepada takdirmu ini, datanglah kepada kami musibah-musibah yang kami anggap ringan. Kata Rasulullah, ma tuhawwinu bihi alaina, ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikan kami yakin kepada takdirmu, wahai Tuhan, yang membuat kami merasa ringan dengan petaka dunia ini, musibah-musibah dunia ini. Kalaulah kita yakin dengan takdir, kita tak akan mencela takdir. Kita katakan, ya Allah, kami tahu semuanya telah kau tentukan kepada kami, telah kau takdirkan. Karena dalam akidah kita, jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala telah menuliskan segala sesuatu, menentukannya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bencana yang datang di Palu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya di baliknya ada hikmah. Kadang-kadang kita berkata, ya Ustaz, banyak orang-orang yang meninggal tak berdosa. Kita katakan, ya, itu yang terbaik untuk mereka. Subhanallah. Ustaz, meninggal anak-anak. Ustaz, meninggal orang tua. Apa dosa mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada semua tanpa pilih-pilih? Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ketahuilah sesungguhnya musibah itu dalam agama kita datang disebabkan karena dosa. Ketika dosa merajalela, kemaksiatan merebak, ketika itu Allah beri peringatan kepada manusia dengan mendatangkan bencana. Ketika itu Allah tak pilih-pilih lagi, semua dapat bencana tersebut. Tak pandang bulu anak-anak kah dia, orang tua kah dia. Berkata salah seorang istri Nabi kita yang mulia, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihin. Mungkinkah Allah binasakan kita semua sementara masih banyak orang-orang saleh hidup? Kata Nabi, ya, idza kathurul khabath, jika terlampau banyak kejelekan-kejelekan, Allah akan timpahkan semua kena. Kata Allah, wattaqu fitnatan, takulah dengan bencana musibah,
La tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan. Musibah yang tak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di dunia semua kena, tapi di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dengan niat-niat mereka. Anak-anak kita diambil Allah SWT, tenggelam kebaikan untuk mereka. Semua ahli surga. Boleh saja jika Allah besarkan mereka, mereka bermaksiat kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, Allah ambil mereka di kala mereka masih bayi, masih kanak-kanak. Ustaz, sebagian orang-orang saleh juga diambil oleh Allah SWT. Kita katakan ya, itu yang terbaik dengan mereka. Boleh jadi itulah yang membuat mereka istirahat daripada segala macam beban dunia ini. Sesungguhnya jemaah sekalian, dunia ini beban. Dunia ini adalah tempat penderitaan. Kematianlah awal keberuntungan bagi orang-orang beriman, bukan dunia ini. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Kenikmatannya bercampur dengan segala macam kotoran dan penderitaan. Subhanallah. Lewat seorang jenazah, maka Nabi melihat jenazah dilewatkan oleh para sahabat dibopong. Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu. Sungguh orang ini benar-benar istirahat, dan sungguh orang-orang beristirahat daripadanya. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa maksud Anda mengatakan dia beristirahat? Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman kalau dia meninggal istirahat daripada kepenatan dunia ini. Dunia melelahkan, mencarinya melelahkan. Subhanallah, mendapatkannya melelahkan, hilang daripadanya pun melelahkan. Maka awal kebahagiaan bagi orang mukmin bukan di dunia ini, tapi kapan? Tatkala kematian datang merenggutnya. Maka untuk orang-orang saleh yang Allah cabut nyawa mereka, kebaikan untuk mereka, dan tanda-tanda kesolehan ada pada mereka, tanda-tanda husnul khatimah ada pada mereka. Mereka meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggal tertimbun dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda syahid dalam agama kita yang mulia. Ustaz, ada juga yang jahat-jahat mati, ada yang zalim mati. Kita katakan itu yang terbaik bagi mereka. Andai kata dipanjangkan umur mereka semakin dahsyat, dosa-dosa mereka bertumpuk-tumpuk, dicabut nyawa mereka, boleh jadi itulah sarana agar Allah tidak menambah lagi dosa-dosa mereka, membuat mereka semakin terpuruk dalam neraka jahanam sana. Karena orang-orang Islam yang memiliki iman akan dikeluarkan dari dalam neraka setelah dibakar habis dosa-dosanya. Dengan diwafatkan mereka boleh jadi kebaikan untuk mereka sehingga tak menumpuk dosa-dosa mereka. Dan boleh jadi sebagai sarana menghapuskan dosa-dosa mereka di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya musibah dunia. Dengan beriman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita lapang menerima ketentuan yang Allah telah gariskan ini. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ya Allah." Berikanlah kami kesempatan untuk menikmati apa yang kau berikan kepada kami, berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa hati. Berikanlah kami nikmat ini semua ya Tuhan, dengan menjadikannya sebagai sarana berbuat taat. Hidayah, petunjuk Allah akan didapatkan melalui perantara mata, perantara telinga. Yang saya sampaikan ini semua didengar dengan telinga. Telinga merupakan nikmat besar, dengannya kita mengetahui kebenaran yang kita lihat berupa penciptaan Allah, tentang alam semesta, kebenaran para nabi. Dengan mata kita lihat merupakan nikmat besar. Kekuatan ini yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah merupakan kekuatan besar, subhanallah, yang harus kita syukuri. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan semua sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, kekuatan dapat kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Karena sebagian orang tak sadar, tak syukur. Mata untuk melihat yang haram, telinga untuk mendengar yang haram, kekuatan yang Allah berikan kepadanya untuk mengamalkan berbagai macam amalan Allah haramkan, melakukan kemaksiatan. Inilah orang-orang yang merugi. Maka mohon kepada Allah agar dijadikan sarana ini sebagai sarana berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ahyaitana ya Allah, selama kami hidup jadikanlah semua ini sebagai sarana taat untuk kami, baik telinga kami, mata kami, kekuatan kami. Waj'alhu waritsan minna ya Allah, warisilah ini semua sepanjang umur kami kepada kami, agar kami senantiasa menggunakan nikmat mata, telinga dan kekuatan ini dalam rangka menyembah di kawah Tuhan yang Maha Tinggi.
Kemudian kata Rasulullah, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wahai Tuhan, jadikanlah balas kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami semata. Karena kita dibolehkan membalas orang berbuat kezaliman dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepada mereka kebinasaan. Berkata Rasulullah, wattaqu da'watal madhlum fa innahu laysa bainaka wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau wahai Mu'az, wattaqi da'watal madhlum, doa orang-orang yang terzalimi sungguhnya tidak ada penghalang antara Allah dan doa-doa orang terzalimi. Maka tatkala kita dizalimi, kita boleh mohon kepada Allah agar memberi balasan kepada orang yang menzalimi kita, tapi dilarang berlebih-lebihan. Kadang orang membalas lebih dahsyat. Dia hanya dicela, tapi dia bunuh orang mencelanya. Ini berlebih. Tak boleh. Gara-gara dicela dia bunuh. Ini berlebih. Maka kita bermohon kepada Allah dalam membalas sakit hati kita pun jangan berlebihan. Sekedar apa yang diperbuat kepada kita, itulah yang boleh kita balas. Tapi jika kita maafkan, itu lebih utama. Kemudian kata Rasulullah SAW, wansurna ala man adana, wahai Tuhan kami, tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami yang ingin mengalahkan kami. Subhanallah, yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini yang kita harus garis bawahi. Ya Tuhan, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Musibah dunia ringan, musibah agama binasa. Ya Allah, binasakan umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Lut, semuanya gara-gara musibah agama. Apakah musibah agama? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling terbesar, tak ada tandingannya. Berkata Abdullah Mas'ud, datang seseorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu dzambi azamu?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Berkata Rasulullah, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dalam ayat lainnya, ayat zambi akbaru Tuhan, ya Rasulullah, dosa apakah dianggap Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta? Dosa yang paling besar, kata Nabi, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, padahal Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Dosa paling besar syirik. Subhanallah. Bertanya laki-laki tersebut, "Summa ayyu?" Ya Rasulullah, setelah itu dosa apakah lagi yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak." Engkau bunuh anakmu karena kau takut anakmu makan bersamamu. Karena kau takut tak mampu memberi makan anakmu. Dahulu kala orang-orang Arab membunuh bayi mereka hidup-hidup karena takut fakir miskin tak mampu memberi makan anak-anak mereka. Itu zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Dan ternyata masih ada sampai saat ini orang yang tega-tega membunuh bayi-bayinya sendiri dengan tangan-tangannya, datang menggugurkan kandungannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang setelah lahir dia tanam, kadang-kadang dia buang bagikan sampah. La ilaha illallah. Ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah yang akan dimintai Allah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Di hari kiamat kala Allah akan berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika hari kiamat dikumpulkan semua anak-anak yang dahulu dibunuh, ditanya kepada mereka, apa dosa kalian terbunuh? Allahu Akbar. Dosa terbesar kedua, engkau bunuh anakmu, darah dagingmu, karena kau takut fakir miskin tak mampu memberinya makan. Yang ketiga, berkata Rasulullah, wa antuzaniya halilata jarika. Dosa terbesar ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Membunuh dosa besar. Membunuh anak lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Berzina dosa besar. Berzina dengan istri tetangga lebih dahsyat dibandingkan berzina dengan 1000 perempuan lain yang bukan istri tetangganya. Allahu Akbar. Tetangga seharusnya kau jaga, tapi malah kau berselingkuh dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, maka hadis ini menunjukkan musibah terbesar dalam bab agama, itulah namanya kesyirikan yang tak ada tandingannya. Fala haula wala quwata illa billah. Bayangkan jemaah sekalian, semua dosa besar mungkin diampuni Allah tatkala kita meninggal, mungkin saja. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi,
Wahai hamba-hambaku, dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku membawa satu bumi dosa-dosa, tapi kau tidak sekutukan aku, aku akan datangkan untukmu satu bumi pula ampunan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan syirik tak ada ampunan. Selain syirik, mungkin diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga diazab. Setelah azab selesai, Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Karena Nabi kita mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbah min iman. Akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji daripada keimanan. Subhanallah. Jemaah sekalian, maka musibah yang paling dahsyat tadi itulah kesyirikan yang kata Nabi, jangan jadikan wahai Tuhan musibah kami dalam agama kami. Allahu Akbar. Berkata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berbuat kesyirikan, innama man yusyrik billah faqad harrama Allah al-jannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa man adh-dhalimina min ansar. Tak ada bagi orang-orang yang zalim berbuat kezaliman akan adanya penolong-penolong. Subhanallah. Jemaah sekalian, apa itu syirik Ustaz? Syirik banyak ragamnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak tahu syirik itu kecuali menyembah Tuhan selain Allah, padahal dia banyak ragamnya. Menganggap pohon dapat mendatangkan keberkahan, syirik. Suatu ketika terjadi perang Hunain, Rasulullah lewat dengan para sahabat beliau, melewati pohon besar. Dahulu kala orang-orang musyrikin meyakini pohon-pohon besar bukan sembarang pohon, dia pohon berkah. Orang-orang musyrik kala mau perang, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon itu untuk mencari keberkahan. Maka lewatlah kaum muslimin, dan di sana ada orang baru musuh Islam. Kata Abu Waqid Al-Laythi, wa kunna hadithu ahdin bil Islam. Kami baru masuk Islam. Ketika lewat pohon besar, berkatalah sebagian sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Nama pohon ini orang-orang Arab menyebutnya pohon dhatu anwat, tempat yang digantungkan padanya berbagai senjata. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini pohon-pohon berkah milik orang musyrik, carikan kami pohon semacam ini ya Rasulullah, kami ingin mencari keberkahan dengannya. Berkata Nabi dengan marah, Allahu Akbar, inna sunan alladhi qultum kama kharaj banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Maka berkata Rasul, demi Allah, Allah Maha Besar, apa yang kalian minta ini tak beda dengan permintaan Bani Israel yang meminta kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami patung sebagai sembahan, sebagaimana mereka punya patung-patung. Karena sejarah Bani Israel ketika Allah selamatkan daripada Fir'aun, sampailah mereka ke daratan, mereka melihat ada umat yang menyembah berhala, mereka pun tertipu. Mereka berkata, wahai Musa, carilah berhala untuk kami sembah sebagaimana mereka punya berhala. Kata Nabi, yang kalian minta sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, buatkan untuk kalian berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka meyakini pohon-pohon semacam ini mendatangkan keberkahan, syirik. Sebagian orang katanya, konon sebagian tempat meyakini ada benda-benda yang dianggap dapat menjauhkan orang daripada mara bahaya. Kadang-kadang sebagian meyakini bambu kuning, di rumah tanamnya bambu kuning. Kenapa kau tanam? Bambu ini menghalangi bencana. Kadang-kadang orang buat macam-macam, ya, beras kuning. Kenapa kau letakkan beras kuning ini? Kata orang, ini menghalangi bencana. Kadang-kadang bendera kuning. Kenapa kau gantungkan bendera? Kata orang, kata nenek moyang kami, ini menghalangi bencana. Ini kesyirikan, jemaah sekalian. Subhanallah. Tak boleh. Jangan gantungkan harapmu kepada makhluk yang lemah, kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka bergantung dengan pohon besar, Nabi marah. Kata Nabi, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Pastikan akan ikut-ikutan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kecil daripada kesyirikan.
kadang-kadang jimat. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang anak-anak kita itu takut terkena penyakit, terkena jin. Ambil ketika itu rajah. Tahu ibu-ibu rajah? Kertas tulis sebenarnya macam-macam tulisan. Kadang-kadang ada ayat, kadang-kadang angka Arab, huruf Arab dilipat-lipat, dijahit, digantungkan di lehernya. Ini jimat, bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Subhanallah. Abu Mas'ud melihat di keluarganya ada yang berbuat demikian, seketika dia potong, dia buang. Tak boleh ada di keluarga Ibnu Mas'ud hal semacam ini. Subhanallah. Kemudian dia bacakan ayat, "Wa may yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun." Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah padahal mereka juga melakukan kesyirikan. La ilaha illallah. Datang salah seorang sahabat, di tangannya ada gelang kuningan. Kata Nabi, "Ini gelang apa ya Rasulullah?" "Sufrun." "Ini kuningan. Untuk apa kau pakai?" "Menjauhkan dariku segala macam mara bahaya." Kata Nabi, "Inza'ha." "Kau cabut segera gelang itu." "Wa alam annaka law mitta 'alayha ma aflahta abada." "Kalau kau mati, itu gelang ada denganmu, engkau tak pernah beruntung selama-lamanya." Ini kesyirikan jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dan ini perkara besar, bukan main-main. Semua umat terdahulu kala dijungkir balikan negerinya, pertama gara-gara kesyirikan, kedua gara-gara kemaksiatan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa yang Rasulullah SAW ajarkan tadi. Berkata Rasulullah SAW dalam lanjutannya setelah berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami." Musibah dalam agama adalah, jemaah sekalian, tersesatnya kita dalam agama ini dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara baharu dalam agama yang tak pernah diajarkan Rasulullah SAW, dengan mengamalkan berbagai macam bentuk maksiat. Ini musibah dalam agama. Orang terjebak dalam dua penyakit, berarti dia dalam musibah agama. Penyakit pertama namanya penyakit syubhat, penyakit salah dalam menilai suatu jalan. Dianggapnya jalan yang ditempuh jalan menuju surga Allah, padahal dialah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyakit syubhat. Orang yang mandang inilah cara menyelamatkan diri dengan jimat, terkena penyakit syubhat. Sebagian tempat yang berdekatan dengan pantai, beranggapan pantai ini ada penunggunya. Ya, memang ada penunggu pantai, penjaga pantai. Ada penunggu pantai, ya, siapa? Orang-orang tinggal di pantai. Bukan itu, Ustaz. Ada penghuninya pantai itu. Iya, ada. Maksudnya apa? Pokoknya penghuninya, Ustaz. Kalau kita tak memberikan untuk mereka itu sajian-sajian, penghuni marah, nanti kita akan kena bencana musibah. Jadi bagaimana yang kau buat? Kita buatlah sesaji, Ustaz. Kita hantarkan ke tengah laut, kita sembelih kepala kerbau, kita buang. Inilah kesyirikan. Subhanallah. Menyembelih itu tandanya Allah berfirman, "Fasalli li rabbik." Menyembelih unta. Lah, untuk Allah. Allah mengatakan, "Wa Nuh," akan Muhammad, "sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya," dan hidupku, "wa mamati," dan hid dan matiku, "lillah." Dengan sembarang sembelih, didatangi hantu, didatangi kuntilanak, kuntil mak. Subhanallah. Mau bangun bangunan, potong kepala ayam hitam, letakkan di bawah, potong kepala kambing hitam, pokoknya kesianlah yang hitam-hitam, kena semua. Subhanallah. Takut dia rumahnya nanti ada musibah. Ini kesyirikan, tak boleh dalam Islam ada. Ini bukan daripada Islam. Nabi lepas diri daripada kesyirikan. Subhanallah. Ketahuilah, dengan sebab ini dosa itu, Allah SWT datangkan malapetaka dan bencana. La hawla wa la quwata illa billah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis Nabi tadi, "Wala taj'alid dunya akbar hammina," ya Allah, jangan jadikan dunia kami perkara yang paling besar sebagai tujuan hidup kami. Bumi kita ini, dunia kita ini bukan tujuan, dia tempat persinggahan. Sebagian orang lalai menjadikan dunia sebagai tujuan. Apa tandanya? Tak ingat akhirat, tak ingat salat, tak ingat ibadat, tak berzikir kepada Allah. Orang berpuasa dia tak berpuasa, orang berzakat dia tak berzakat. Ini orang lalai.
Subhanallah. Orang semacam ini dunia menjadi tujuan hidupnya. Kadang-kadang dia rela sampai tak mandi sore, sampai malam bekerja, sampai pagi hari bergadang semalaman untuk cari dunia. Lupa akhiratnya, lupa sholat yang sekejap, lupa sujud kepada Allah, lupa bermunajat kepada Allah,

0: lupa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi, anta ja'ala lillahi niddan, engkau menyekutukan Allah padahal Allah menciptakan engkau. Bayangkan jemaah sekalian, bencana kesyirikan. Sebagian orang sembah berhala, sembah pohon, meminta kepada pohon keberkahan, meminta kepada batu-batu besar keberkahan, padahal semuanya makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sebagian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, padahal Allah sebagai pencipta segalanya seharusnya layak mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu Akbar. Dan inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Kesyirikan. Yang ciptakan kita Allah, kenapa minta kepada makhluk Allah? Ada Ustaz, konon di sana kuburan keramat, kalau kita susah hidup datang ke sana, nanti datanglah kemudahan. Ini kesyirikan. Orang sudah meninggal tak bisa memberikan keberuntungan apapun untukmu, karena terputus semua amalannya. Orang sudah meninggal, jangankan memberikan untukmu keuntungan, untuk dirinya pun berhenti semua amalannya. Kenapa Ustaz? Ya, karena Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal, terputus semua amalannya, tak bisa apapun juga kecuali tiga perkara ini kerjakan ketika hidup. Apa dia tiga perkara? Sadaqah jariyah. Ketika hidup dia sedekahkan hartanya, dia bangun masjid, dia berikan wakaf. Yang kedua, ilmu yang diajarkan, yang diamalkan manusia setelah matinya. Yang ketiga, dia punya anak saleh ketika di dunia yang mendoakannya. Selain daripada tiga ini, terputus amalannya, tak ada lagi yang bisa diperbuatnya. Untuk dirinya tak mampu, untuk orang lain apalagi. Kadang-kadang kita heran, orang kok bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ada salah seorang syekh kita, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menceritakan ada kuburan dikultuskan, dikeramatkan satu negeri. Orang datang ke kuburan itu berbondong-bondong. Ada seseorang yang punya akal sehat, dia heran kenapa kuburan dikeramatkan, apa kerja manusia ke sana. Dia pun datang ke kuburan itu untuk melihat apa ini buat manusia. Ketika dia datang, ada orang yang tergopoh-gopoh. Seketika sampai di kuburan, wahai wali fulan, tolonglah bantu istriku memahirkan di rumah, semoga istriku mudah melahirkan. Kemudian dia pun pergi. Tak lama datang ketika itu orang lain. Dia datang, wahai wali fulan, sungguh putraku telah hilang satu minggu, tak tahu aku kemana dia pergi. Wahai wali, tolong carikan putraku. Dia panggil, hei fulan, kau minta apa kepada orang ini? Aku kehilangan putraku, satu minggu sudah hilang, tak nampak kemana dia pergi. Kau tadi meminta kepadamu, kau terdatang meminta kepada wali ini agar mencarikan putramu, ketahuilah wali yang kau minta itu sedang pergi ke sana, tadi ada orang datang sebelummu, datang pergi meringankan orang yang sedang melahirkan. Subhanallah, tak ada dia sekarang sedang pergi ke sana. Subhanallah. Kadang satu kuburan 1000 orang semua meminta berbagai macam permintaan. Demi Allah, kalau kita hidup saja 5 orang minta berbarangan, tak bisa kita penuhi. Satu minta, Ustaz buatkan kopi. Siap. Ini buat Ustaz, tolong buatkan susu. Ustaz tolong bawakan ini. Bisa kita lakukan? Ketika hidup pun tak mampu. Jangankan 5 orang, 2 orang saja meminta permintaan yang berlainan, tak bisa kita kerjakan. Satu bilang, Ustaz tolong pergi sekarang ke toli-toli ya. Siap. Tolong Ustaz sekarang juga pergi ke sana ke Palu. Saya pun tak mungkin kerjakan semuanya. Mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin saya bagi 2 saya. Apalagi telah meninggal, datang orang banyak, ada yang minta anak, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta macam-macam. Di mana akal sehat manusia? Andai kata dia punya kesembuhan, tak mati dia. Ya enggak? Dia meninggal. Andai kata dia punya rezeki, dengan itu orang datang minta rezeki, tak mati dia. Karena orang meninggal berarti rezekinya habis. Orang yang telah meninggal habis rezeki dunianya. Berkata Rasulullah, nafatha Jibrilu fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha wa ajalaha. Kata Jibril kepadaku tadi, ya Muhammad, tak akan mungkin seorang mati sampai jatah rezekinya habis dan jatah ajalnya habis. Orang mati karena habis jatah rezeki. Yang mengapa minta kepada mereka rezeki? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah lemahnya kesyirikan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah salah seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam. namanya Amr bin Jamuh. Ceritanya sedikit lucu. Mau dengar cerita ibu-ibu? Sampai besok? Amr bin Jamuh ini adalah salah seorang kepala suku di kota Madinah. Dia punya berhala. Itulah Tuhannya. Anaknya lebih dahulu masuk Islam. Subhanallah. Dia berteman dengan salah seorang sahabat, dengan Mu'ad bin Jabal. Akhirnya dia kerjai orang tuanya. Kata dia, ayahku ini berat untuk meninggalkan kesyirikan ini. Kita kerjai dulu ayahku ini. Malam hari, patung yang menjadi Tuhan bagi Amr bin Jamuh dicuri putranya sama Mu'ad bin Jabal. Mereka curi, mereka ambil, mereka campakkan ke tong sampah. Pagi hari dia lihat, mana Tuhanku kok hilang? Bayangkan, bisa hilang Tuhan. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, ini mulia Allah SWT. Dia berkata, siapa yang mengambil ini? Kalau ku tahu bahaya ini, ku siksa dia, ku beri hukuman ini. Cari kemana-mana, tak dapat. Sampai tempat-tempat manapun dilihat, ternyata dapat dalam lubang sampah. Nampaknya Tuhannya kotor dengan sampah-sampah. Dia pun menangis, wahai Tuhan, engkau kotor, wahai Tuhan, kesiannya engkau Tuhan. Dicuci bersih Tuhannya, dibawa ke rumah, dikasih parfum, diletakkan. Kata dia, wahai Tuhan, engkau layak dimuliakan. Malam kedua tidur dia, datang lagi putranya dengan sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Mereka curi kembali patung ini, langsung mereka buang ke tempat semula. Pagi hari, tengoknya Tuhannya hilang. Bahaya, Tuhanku hilang. Siapa curi Tuhan ini? Subhanallah. Seketika dia pergi ke tempat pembuangan sampah, TPS, tempat pembuangan sampah. Nampaknya Tuhannya, subhanallah, Tuhannya di sana terikat dengan sampah anjing sudah mati. Subhanallah. Dengan berbagai macam darah-darah, kotoran-kotoran. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, dia ambil kembali, dia bersihkan, diletakkannya lagi di tempat semula. Pada malam hari dia katakan, wahai Tuhan, aku tak sanggup jagamu sepanjang hari, sepanjang malam. Kau jaga dirimu sendiri. Ini belati ini, ini pisau ini. Kau letakkan pisau, nanti ada orang macam-macam denganmu. Ini pisau, kau jaga dirimu. Aku tak mampu sepanjang saat menjaga dirimu. Diletakkannya pedang di sana, letakkannya pisau. Tuhan, kau bela dirimu sendiri. Malam ketiga tak peduli, mereka curi. Subhanallah. Mereka buang kembali tempat sampah tersebut. Pagi hari dia lihat ke bawah, dasarlah kau Tuhan tak benar. Berhari-hari kau dicuri, kusuruh kau bela diri, kau tak membela diri. Tak mungkin aku membelamu sepanjang masa. Engkau Tuhan batil. Akhirnya dia pun beriman kepada Islam. Ibu-ibu, jangan pernah percaya dengan Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan kita hanya satu, pencipta alam semesta, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Tak ada yang lain. Subhanallah. Maka jauhilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya jimat, potong, buang. Yang punya bendera hitam, buang. Yang punya bambu hijau, buang. Subhanallah. Jemaah ini menyekat Allah Subhanahu wa taala, karena ini bahaya bagi akidah kita. Tadi semua dosa bisa diampuni kecuali syirik. Subhanallah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia bisa mengampuni dosa selain itu kepada siapa dikehendakinya. Subhanallah. Kembali kepada hadis doa Nabi tadi. Wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Tuhan, jangan jadikan dunia ambisi terbesar kami, jangan jadikan dunia segalanya, itulah ilmu kami. Sebagian orang dunia semua dia tahu, akhirat bodoh sebodoh-bodohnya. Subhanallah. Kadang kita berpikir dengan orang-orang kufar, kafir, dia bisa buat besi terbang di udara sana. Apa yang terbang di udara? Pesawat. Bisa dia buat membawa beribu ton, tapi akal tak main. Patung-patung berhala-berhala itu yang disembah, dipuja. La ilaha illallah. Maka jangan jadikan kami, ya Tuhan, ilmu kami hanyalah ilmu dunia semata. Dunia semua tahu, wudhu pun tak tahu, musibah. Sholat pun tak tahu, ini musibah. Lebih besar daripada musibah tsunami yang datang. Engkau tak tahu sholat, engkau tak tahu agama, lebih besar daripada tsunami yang datang. Allahu Akbar. Wala tusallid alaina man la yarhamuna, ya Tuhan kami, janganlah kau timpakan kepada kami bencana berupa datangnya musuh-musuh yang menguasai kami. Allahu Akbar. Hadis Sahih Tirmidzi, ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala mensahihkan dalam sahih Sunan Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Dari sisi materi, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari sisi tanya jawab. Yang mampu saya jawab, saya jawab. Yang tak mampu, kita tanyakan kepada orang yang mampu menjawabnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami mengucapkan syukran jazakallahu khairan kesan mabana kulah kita Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh untuk baca
1: aja. Sejujurnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum kami persilakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya, mungkin Ustaz dulu Ustaz yang bertanya Ustaz.
0: Baik.
1: Kepada jemaah, dan insya Allah panitia akan kasih hadiah.
0: Masya Allah, apa hadiahnya? Supaya hadiahnya apa? Amplop. Mana hadiahnya? Nampakkan sama saya dulu. Taruh sini hadiahnya. Ah, ibu-ibu siap ditanya? Siap dapat? Sebelum Ustaz tanya, saya siap Ustaz. Biar nampak. Ah, atau angkat tangan ibu-ibu tahu sendiri. Saya akan jawab Ustaz. Tak peduli salah betul, tak peduli, tak peduli. Yang penting angkat tangan dulu. InsyaAllah. Siapa berani jawab? Angkat tangan. Silakan. Silakan bapak-bapak, silakan ibu-ibu. Saya Ustaz, saya akan jawab. Ustaz tak minta betul atau salah, pokoknya menjawab siapa berani. Oke. Ada? Muntas. Baik, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mau tanya. Siapa nama rasul yang pertama kali Allah utus di bumi? Pilih ben berganda. Pertama, ibu pilih ya. Pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Muhammad. Ibu yang pakai jilbab warna coklat. Siapa rasul pertama dikirim Allah? Pilih berganda. Adam, Idris, Nuh, Muhammad.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul terakhir. Pertanyaannya, rasul pertama Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama.
1: Ya, kita mungkin lupakan kepada jamaah yang langsung.
0: Ya. Ya, kasih untuk ibu ini dengan keberanian beliau.
1: Jemaah diharapkan dia kebetulan.
0: Baik. Jadi jawabannya Nabi Mumtaz. Saya akan berikan dua amplop sekalian bagi yang bisa menjawab. Ah, tangan. Tak bisa jawab, tak saya beri. Itu pengecualian yang pertama. Saya pindahkan kepada yang lain. Jangan bertanya dulu. Beranian dulu. Saya berani. Boleh ibu-ibu, boleh adik-adik, boleh saja. Adik-adik, Ustaz, aku berani Ustaz. Silakan. Silakan antum di ujung sana. Pertanyaan saya, ya, sebutkan dua nama orang saleh yang akhirnya dibuatkan patungnya oleh umat Nabi Nuh kemudian disembah. Sebutkan dua saja, tadi saya sebutkan lima nama. Dua saja. Satu jawaban benar, satu amplop.
3: Suwa
0: dan
3: Nasr.
0: Dua amplop sekalian. Suwa dan Nasr. Suwa ya Guth ya Auk Nasr. Subhanallah. Lanjut ibu-ibu. Lanjut. Oke. Okay. Ustaz mau tanya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu.
1: Bapak-bapak, ya,
0: mana? Di paling belakang. Baik. Saya akan tanya. Silakan untuk berdiri. Kasih mikrofon sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Tolong sebutkan satu orang dari

0: Pada keluarga Nabi, boleh Nabi manapun juga yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nabi Adam.
0: Nabi Adam. Siapa yang tak beriman? Contoh yang tak beriman dari keluarga para Nabi, siapa contohnya? Pindahkan ke yang lain, siapa? Silakan di depannya, di depannya, di depan. Ya, silakan, silakan.
1: Abu Lahab.
0: Abu Lahab. Siapa Nabi Abu Lahab?
1: Pamannya.
0: Mumtaz. Abu Lahab paman Nabi. Masya Allah. Ya, kasih kepada beliau. Lanjut, ibu-ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Ibu, Masya Allah, beliau berani. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong pilih daripada jawaban yang Ustaz berikan ini. Di antara para nabi yang anaknya tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, Nabi Muhammad. Dua, Nabi Adam. Ketiga, Nabi Nuh. Keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, bagus. Siapa nama anak Nabi Nuh tadi, Bu?
2: Kan'an.
0: Mumtaz. Cocok dapat amplop. Siapa lagi yang berani? Beliau. Ibu tadi udah belum? Belum. Baik. Masya Allah, berani-berani. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Ustaz bagi musibah terbagi dua. Apa dua musibah itu? Dan mana yang paling berat? Bisa ibu jawab? Dua amplop.
2: Kesirikan.
0: Musibah pertama, musibah?
2: Kesirikan.
0: Musibah pertama namanya musibah? Silakan, silakan kasih. Sebutkan dua musibah yang tadi Ustaz bahas dan mana yang paling dahsyat.
2: Musibah pertama yaitu musibah dunia.
0: Mumtaz.
2: Kemudian musibah yang paling dahsyat yaitu musibah agama.
0: Apa contoh musibah agama? Mumtaz. Ini untuk ibu yang pakai jilbab putih, ini untuk ibu yang jawab tadi yang jawabannya sedikit lagi benar. Dengan demikian selesailah pertanyaan dari Ustaz. Sekarang giliran ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan.
3: Ya, ibu silahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.
0: Tolong jangan keluar daripada tema ya. Nanti nanya Ustaz.
3: Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang menarik ini kesirikan.
0: Iya Pak.
1: Kalau di daerah kami ini Pak, tentang sirik.
0: Iya.
1: Itu yang namanya orang penyakit itu. Mungkin karena faktor sugesti.
0: Yeah.
1: Saya dia bertanya ya.
0: Yeah.
1: Faktor ada namanya ritual Maria. Dia sembuh Ustaz.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang menjadi sehingga yang menjadi budaya di kami Tokai ini. Nah, itu terus sampai sekarang itu dipercaya.
0: Ya. Yeah.
1: Maksud saya bagaimana cara untuk memutuskannya Ustaz?
0: Ya. Yeah. Baik.
1: Terima kasih.
0: Bismillah, ya. Bagus sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada fenomena, dia datang kemana-mana tak sembuh. Semua dokter datang tak sembuh. Datang ke kuburan sembuh. Mungkin enggak? Mungkin. Datang ke kuburan minta kepada orang yang meninggal tersebut sembuh penyakitnya. Mungkin? Mungkin. Loh kok bisa Ustaz? Ya, itu ujian baginya. Satu. Ya, dengan itu Allah SWT mengujinya semakin bertambah dahsyat kekufurannya, kesyirikannya. Itu sebabnya yang kedua, boleh jadi ketika itu dia benar-benar tulus berdoa dalam keadaan terjepit, kadang-kadang Allah SWT kabulkan doanya. Subhanallah, meski dalam perkara yang bentuknya adalah kesyirikan. Yang ketiga, secara logika, kalaulah orang yang mati ini yang menyembuhkannya, jawabannya pastilah orang mati ini tidak mati-mati kalau dia pemilik kesembuhan. Jangankan orang mati, dokter pun tidak memiliki kesembuhan. Kesembuhan datang daripada Allah Rabbul Alamin. Dokter hanyalah sebab. Kadang-kadang ada orang datang ke dukun sembuh. Ya, itu sembuh dengan sebab yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana rezeki kadang datang dengan sebab yang halal. Apa contohnya? Bertani, nelayan, kadang datang rezeki dengan sebab yang

0: halal. Apa contohnya? Mencuri, membegal. Ini rezeki halal, rezeki yang haram. Ini pengobatan yang halal, ini pengobatan yang haram. Datang ke dukun sembuh juga. Dan bukan dukun yang menyembuhkan, itu hanyalah sebab semata. Yang kadang-kadang seperti antum katakan sugesti. Dukun tak punya apa-apa, dukun tak punya kesembuhan. Kalau kesembuhan milik dukun, dukun tak pernah mati. Kadang-kadang dukun bengek, dukun sakit kuning, dukun mencret-mencret. Ada enggak? Maka nalar kita mengatakan bukan gara-gara ini sembuh. Kadang-kadang karena ketentuan Allah, karena motivasi diri dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita katakan ini sembuh gara-gara upacara ini. Tidak. Subhanallah, ini namanya batu. Ya kan? Ini khurafat. Tak ada ketentuan batu dengan buang hajat. Begitu pula lah kadang-kadang pengobatan pun demikian. Maka kita katakan kalau dia sembuh bukan gara-gara upacara ini. Kalau anda kata upacaranya bisa menyembuhkan, selesai, tutup semua rumah sakit. Kalau sakit bawa ke upacara, ya enggak? Bukan, ini kebetulan semata dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan upacara ini yang menyembuhkan. Kalau anda kata benar, tutup sajalah. Dahulu ada seorang anak bocah di Jawa begitu terkenal karena punya batu, batunya batu keramat. Ya kan? Bocah ini jadi terkenal, viral di mana-mana. Subhanallah. Ya, berdatangan orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, kadang-kadang sampai kena rame yang mengantri, sakit sekarat, meninggal ketika antrian. Ya enggak? Ternyata kecapean bocah ini. Kenapa? Pulang balik suruh rendam air, sakit dia. Sembuhkan dengan batunya, tak sembuh. Kemana sembuh? Dengan izin Allah dibawa ke dokter juga. Maka ini semua khurafat. Tak ada kaitannya dengan dukun, tak ada kaitannya dengan yang namanya kuburan seterusnya, tak ada. Kesembuhan datang daripada Allah yang kadang dia berikan dengan tanpa sebab apapun juga. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya.
0: Waalaikum.
1: Ya, kita buka lagi pertanyaan untuk selanjutnya kepada Bu Ahwat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya Ustaz, di desa kami ini ada tradisi, yaitu di setelah orang meninggal,
0: yeah,
2: ada tradisi 90 atau 100 harinya itu disembelihkan, yeah, kambing.
0: Yeah.
2: Nah, apakah itu juga bentuk dalam kesyirikan? Syukran, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Andai kata ada orang meninggal, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk orang meninggal? Banyak, di antaranya doa, dan itu termaktub dalam Quran. Alladzina yaqulna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Mereka lah orang yang berkata, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa sahabat-sahabat kami yang telah lebih mendahului kami wafat dengan keimanan. Doa bermanfaat untuk orang meninggal. Yang kedua, dikatakan para ulama yang bermanfaat untuk orang meninggal adalah sedekah untuknya. Telah tegak ijma' kata Syekh Utsman Taimiyah bahwasanya sedekah itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kita misalnya punya harta, kita niatkan, ya Allah, ku beli tanah ini, ku infakkan, wakafkan untuk nama ayahku. Bermanfaat, sedekah. Ya, misalnya apa? Terkala telah meninggal kerabat kita, kita ingat dia, ingin berbuat amal-amal kebaikan, kita sembelihlah lembu, sembelih kambing, kita undang orang, kita beri makan, kita beri jamuan kepada fakir miskin. Bermanfaat. Tapi dalam sedekah ini tak boleh diikat dengan ketentuan hari tertentu, harus

0: 90 hari ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Dan dalam agama kita semua ibadah itu akan dapat diterima jika terkumpul padanya dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata kita beribadah, sembelihkan Allah. Yang kedua, sesuai contoh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang beribadah tidak mengikuti contoh Rasulullah, tertolak. Yang beramal ibadah tanpa ikhlas, tertolak. Maka ukurlah ibadah kita dengan dua hal ini. Jika telah ada padanya keikhlasan, jika sesuai dengan tuntunan Nabi, diterima ibadahnya. Contohnya sholat asar, dia sholat ikhlas karena Allah, tapi asar dibuatnya 8 rakaat, diterima? Diterima asar 8 rakaat? Dia hitung-hitungan 4 rakaat aja dapat pahala, udahlah aku buat aja 8. Ini tidak diterima karena ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi. Orang tawaf 7 kali, dia perkirakan dia pedagang, 7 kali aja dapat pahala besar, udahlah aku kalikan 3 lah, 21 kali dia tawaf, diterima? Tidak terima. Maka itulah dia, jika ibadah harus ikut contoh. Ada ibadah sifatnya umum, sedekah ibadah umum, jangan dikaitkan dengan hari tertentu, cara tertentu dan seterusnya. Sembelih saja, beri sedekah. Andai kata diikat dengan hari, menyalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih kepada Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita buka pertanyaan selanjutnya kepada ibu-ibu di belakang yang jilbab hitam. Silakan Bu.
0: Ya, silakan Bu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, waktunya.
0: Ya.
2: Misalnya Ustaz, ada orang tua yang semasa hidupnya melakukan kesyirikan.
0: Ya.
2: Tapi dia juga melaksanakan sholat.
0: Yeah. Okay.
2: Yeah. Setelah itu dia mempunyai anak yang soleh.
0: Yeah.
2: Pertanyaan saya, dosa syirik kan tidak bisa diampuni.
0: Yeah.
2: Lalu bagaimana dengan sholat yang dia kerjakan?
0: Yeah.
2: Ya, yang saya tahu Ustaz ada hadis, bagaimanapun maksiat yang kau kerjakan, sholatlah. Ya. Kemudian amalan yang ditinggalkan setelah meninggal itu adalah yang diterima itu salah satunya adalah doa anak yang soleh.
0: Yeah.
2: Ketika si orang tua yang melakukan kesyirikan tadi meninggal, dia meninggalkan anak soleh, apakah doa anak tersebut diterima?
0: Yeah.
2: Agar dosa orang tuanya yang syirik itu diampuni.
0: Yeah.
2: Sekian Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Yeah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Orang yang dia kita kenal orang Islam, apa buktinya? Sholat, haji, dia berpuasa, tapi terjerumus dalam kesyirikan. Misalnya apa contohnya? Dia dahulu menjadi dukun, atau dia dulu pergi ke dukun, menggantung jimat, meyakini jimat datang manfaat dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika dia meninggal, apakah dia boleh kita katakan musyrik, kafir? Jawabannya, tak boleh. Kenapa? Karena boleh saja orang-orang semacam itu terjerumus dalam kesyirikan karena kejahilan. Tak tahu dia itu namanya tauhid. Kenapa tak tahu? Tak ada yang mendakwakannya. Dan dalam agama kita, Tuhan kita Maha Pemurah. Allah berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami utus kepada mereka Rasul, membawa kabar berita. Boleh jadi orang tua kita karena kejahilannya, tak sampai kepadanya ilmu, terjerumus dalam kesyirikan. Kita katakan, ya, dia berbuat syirik, tapi tak boleh kita katakan dia mati musyrik. Kenapa? Boleh jadi ada penghalang dia menjadi musyrik. Kenapa? Karena kejahilannya. Tak tahu dia. Maka untuk semacam ini boleh kita doakan, karena dia belum dikatakan musyrik secara ya mutlak. Kenapa? Karena dalam kaidah kita, dalam agama kita, kata ahlu sunnah jamaah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a 'alaihi syirku. Bukan setiap orang terjerumus dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a 'alal kufri. Bukan setiap orang

jumsan pekufuran dihukumi dia kafir jika kita ketahui dia orang Islam. Kaidahnya man ulima Islam wa biyaqin la yazulu anil Islam illa biyaqin. Barang siapa yang kita ketahui dia itu orang beriman dengan yakin, kenapa? Salat, puasa, zakat, tapi ya melakukan kesyirikan seterusnya, kita katakan tak boleh kita batalkan keimanannya kecuali dengan keyakinan pula. Maksudnya apa? Setelah sampai kepadanya hujah, sampai kepadanya petunjuk, sampai kepadanya argumen dengan cara yang benar dan seterusnya, tidak dia terima, barulah ketika itu ada hukum yang namanya hukum murtad. Jadi sebagian orang-orang di negeri kita ini masih tetap kita doakan mereka. Yang dilarang Nabi adalah benar-benar mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, yang kita ketahui dia tak pernah beriman atau kita ketahui dia telah keluar daripada Islam. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah izin untuk mintakan ampunan untuk ibunya, Allah Jalla wa'ala tidak berikan. Subhanallah. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendoakan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal, Allah Subhanahu wa taala celah nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri." Jangan pernah engkau doakan orang yang seperti mereka mati. Menunjukkan haramnya mendoakan orang yang dia itu musyrik, kafir, meski orang tua kita, meski ayah kita, saudara kita. Tapi ada pun orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan kita tak meyakini dengan pasti apakah telah sampai kepadanya petunjuk Allah, kebenaran, mereka tak dapat dikafirkan. Tetap kita mandikan, kita sholatkan, kita doakan. Jelas ibu-ibu? Jadi orang tua kita yang telah berlalu meninggal, mungkin mereka kadang-kadang pakai jimat, ya tetap kita doakan mereka karena kita tak yakin telah sampai kepada mereka ilmu dengan cara yang benar yang mereka pahami. Bahkan di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang tidak pernah menerima sama sekali wahyu syariat. Contohnya ada di pedalaman-pedalaman hutan, tak pernah mendengar tentang Islam, tak pernah mendengar tentang Muhammad. Apakah mereka itu kita katakan kafir masuk neraka? Kita katakan Allahu a'lam. Dan dalam keterangan beberapa hadis, orang semacam ini yang tak sampai kepadanya ilmu, tak sampai kepadanya wahyu, Allah tabaraka taala maha mengetahui di mana tempat mereka kelak, di surga atau di neraka. Di hari kiamat Allah beri mereka ujian. Allah Subhanahu wa taala buatkan api. Kata Allah, masuk. Yang masuk ke dalam api langsung masuk surga. Yang tak mau masuk kepada api, kata Allah, di akhirat saja kau tak mau patuh kepada perintah surga. Kenapa? Karena tak mau patuh kepada Allah. Sekiranya mereka di dunia sampai kepadanya wahyu pun, pasti mereka menolak wahyu. Ini dilakukan Allah terhadap siapa? Semua orang-orang yang tak samalah, semua orang-orang yang idiot, orang-orang yang gila, yang tak punya akal. Di hari kiamat Allah buat seperti ini pula. Di antaranya adalah anak-anak orang kafir yang mati kecil. Di hari kiamat Allah SWT akan buat mereka seperti ini pula, diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita cepat-cepat mengkafirkan kaum muslimin yang tergelincir dalam kesyirikan sampai terpenuhi syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Apa syarat mengkafirkan seseorang? Pertama, yang berhak mengkafirkan adalah alim ulama yang dianggap bukan sembarang orang. Alim ulama yang diakui, diterima pemerintah pengakuannya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut akan dikafirkan setelah datang kepadanya hujah, ilmu. Dikatakan, ya akhi ini syirik dalilnya ini, ya akhi ini syirik dalilnya ini, dan dia paham itu, tetap ngeyel tak menerima. Subhanallah, ketika itulah bisa dikafirkan setelah diberi baginya kesempatan untuk berpikir dan seterusnya. Jadi intinya tak mudah mengkafirkan orang. Tak semua orang terjebak dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Saya beri contoh. Kalau orang mengatakan begini ibu-ibu, ya Tuhan, aku adalah Tuhanmu, engkau hambaku. Ini kalimat kufur atau tidak kufur? Kufur atau tidak? Kafir atau tidak kalimat ini? Orang berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kafir atau tidak? Baik, kalau orang mengatakannya karena salah ucap, kafir tidak?

0: Dalam satu hadis yang sahih, ada seseorang di tengah padang pasir bawa untanya, bawa makanan bekalnya di atas unta, dan dia ikatkan untanya di sebatang pohon, dia pun tidur. Ternyata ikatan untanya lepas. Ketika dia bangun, unta tak ada. Dia di tengah padang pasir, perjalanan begitu panjang, unta tak ada, bekal habis. Ketika itu dia pun putus asa daripada ya, kehidupan dunia ini. Siap-siap pasrah dia mati, karena tak akan ada yang dapat memberikannya makan, minum, pasti akan mati kelaparan. Dia pun tidur untuk menunggu ajal datang. Ketika dia bangun, untanya kembali tempat semula, lengkap dengan semua bekal. Maka dia begitu gembira sehingga dia berkata, "Ya Allah, alangkah mulianya Engkau, Engkaulah hambaku, aku Tuhanmu." Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah gara-gara ya, gembira bersangatan salah ucap. Kafir enggak orang ini? Enggak kafir. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada orang sujud di hadapan berhala pakai topi kayak kita? Sujud dia, nampak, dan dia, ya, sujud dia. Boleh dikatakan, kafir kau. Boleh langsung dikatakan? Tak boleh. Mampak kenapa sujud di berhala ini? Astagfirullahaladzim, kukira ini tembok. Aku tak tahu. Tak boleh dikafirkan. Ketika kita katakan, "Pak, ini berhala." "Oh, maaf nak, saya buta." Maka tak mudah mengkafirkan orang, harus terpenuhi syarat. Dia kerjakan kekafiran, dia katakan kekafiran, dia yakini dengan ilmu, tahu dia itu kafir. Bukan yang kejahilan, yang jahil diberikan uzur dalam agama Islam. Subhanallah. Dan dia melakukannya dengan pilihan sendiri, dengan ikhtiar, bukan terpaksa. Kalau orang mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur, terpaksa, tidak kita katakan kafir. Contohnya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa Quraisy, ditendang, disepak, ditempeleng, agar dia berkata-kata tentang perkataan kufur, memuji berhala-berhala mereka, menghina Allah Jalla wa'ala, menghina agama Muhammad. Tak sanggup Ammar, tak sanggup menerima azab. Akhirnya dia ikuti apa yang mereka mau. Dicelanya Allah, dicelanya agama Rasulullah. Setelah dia dilepas, dia datang, "Ya Rasulullah, aku disiksa. Lantas apa yang kau lakukan?" "Mereka paksa aku mengatakan kata-kata kufur." "Apa yang kau buat Ammar?" "Ku ikuti mereka, ya Rasulullah." "Ya Ammar, hatimu bagaimana?" "Ya Rasulullah, hatiku tentram dengan iman, tak berubah." Kata Nabi, "Tak mengapa. Jika mereka paksa engkau lagi, kau ulangi seperti itu lagi." Turunlah ayat, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang terpaksa mengatakan kekufuran, hatinya tentram dengan iman. Berarti bukan semua orang berbuat kekufuran dihukumi kafir, kecuali terpenuhi syarat-syarat tatiar.
1: Oke, terakhir.
2: Silakan, Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Tadi dikatakan bahwa kesirikan itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Itu salah satu. Saya banyak dengar cerah bahwa keluar dari situ ada pedoman kita, Al-Quran dan hadis.
0: Ya, masya
3: Allah. Tapi yang menjadi kendala mungkin bagi kami, maaf, sampai sekarang ini, bahwa untuk keluar dari itu, bahwa di dalam pemahaman isi-isi Al-Quran kami kesulitan, Pak. Itu mungkin salah satu kendala karena tidak memahami. Jadi beda orang Arab atau memang pelajari bahasa Arab itu tidak harus. Tapi kita bagi orang Indonesia, Pak, itu sangat sulit itu. Baca toh saja, baca selesai satu surat tutup tanpa memahami lagi di dalamnya apa isi. Itu salah satu. Jadi barangkali kami bimbing ini tentang ini.
0: Ya, makasih.
3: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya.

0: dua penghalang hidayah. Pertama, al-jahlu, kejahilan. Kedua, adzulmu, kezaliman. Kezaliman adalah orang tahu kebenaran tapi tak mau mengamalkan, itu zalim tuh. Tahu dia itu syirik tetap dilakukannya. Kenapa? Karena menguntungkan dunianya. Dia dukun nih, tahu dia keterangan yang dia dapatkan dukun itu berdosa, tapi tetap dia berdukun. Kenapa? Menguntungkan dunianya. Ini namanya zalim. Yang kedua, penghalang hidayah adalah kejahilan. Orang tak sampai kepada hidayah gara-gara tak sampai kepadanya ilmu. Dan tadi dikatakan kepada kita, Ustaz, kami sulit memahami Quran kami karena bukan orang Arab. Ya, dan kami tak paham bahasa Arab. Benar, itu di antara kendala kita. Tapi ada kemudahan-kemudahan. Allah berkata kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Meski tak paham bahasa Arab, ada Quran terjemahan. Minimal ketika baca Quran, bacalah terjemahannya. Di sampingnya ada terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dialah pengasih lagi maha penyayang. Contohnya, baca terjemahan Quran itu akan bermanfaat menjadi pedoman ketika dipahami apa isinya. Maka orang yang baca Quran walaupun khatam beribu kali tak paham apa isinya, tak selamat dari tersesat. Kaum Khawarij, kata Nabi, mereka penghafal Quran, mereka pembaca Quran, bahkan lebih banyak mereka baca Quran daripada sahabat, tapi mereka menjadi anjing-anjing di neraka. Kenapa? Karena tak paham apa yang mereka baca. Kalau kita mau Quran menjadi pedoman, pahami isinya. Bagaimana caranya? Minimal baca terjemahannya. Kedua, kalau kita punya uang, belilah buku-buku tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu dijual. Beli satu-satu. Kita bisa beli segalanya. Handphone kita sampai berjuta-juta, 5 juta. Ibnu Katsir harganya mungkin satu jilid mungkin sekitar 100 ribu. Tak bisa kita beli. Beli buku tafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah kajian-kajian keilmuan yang mengajak anda untuk mengamalkan Islam yang murni, yang bertumpuk kepada Quran dan Sunnah. Dan diantaranya Allah berikan kemudahan apa? Adanya sarana-sarana pendukung sekarang yang mudah dapatkan. Apa itu? Siaran televisi. Ini televisi yang ada bersama antum, masya Allah, rojak dengan segala macam keberkahannya, menjadi penerang manusia daripada berbagai macam perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Ya, kalau anda yang punya uang, beli parabola, pasang padanya, ya, parabola, kemudian cari TV-TV yang menjelaskan kepada anda kebenaran TV dakwah, semacam TV rojak ini, masya Allah, putar dia, pelajari, dengarkan di rumah, ya. Kemudian andai kata di kotamu ada orang-orang yang berilmu agama benar, mengajarkan akidah yang benar, datangi mereka, bersimpullah kepada mereka, ambil ilmu dari mereka, meski jauh, selama kau bisa tempuh, datangi. Subhanallah. Ya, dengan itu insyaallah kau akan selamat, dengan itu kau akan paham apa isi Quran. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Mohon maaf atas segala macam khilafan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasul.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka mampirlah di taman itu. Duduk sejenak, rekreasilah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah mengejutkan. Iya enggak sih? Kalau perintah salat itu bukan hal yang baru. Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi. Dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Jadi mereka sangat termotivasi dan ingin rekreasi ke sana. Tapi mereka enggak tahu tempatnya di mana, alamatnya di mana. Dan mereka berpikir, "Mana ada taman surga di muka bumi ini?" Lalu mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Hilaqoh dzikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqoh-halaqoh dzikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqoh dzikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga. Di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya, liburan akhir tahun-tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih 2 minggu
kita disuguhkan dengan libur panjang ini. Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain. Dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini anugerah dari Allah. Ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan, majelis ini adalah taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya. Ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim,
tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa yang dia dapatkan? Nabi mengatakan, "Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatu." Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan, hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Hah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15.000 US dollar. Ada jamaah itu daftarnya H-30 hari sebelum hari Arafah berangkat ke Tanah Suci, tapi dia harus bayar 500 juta haji hadirin. Dan bagi hamba Allah, harta seperti itu tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis, dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real, dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka. Tidak dapat pesona surga. Tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita. Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga.
ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ya riya, ya sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita memberikan analogi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ibarat air, sedangkan hati kita itu ibarat sebuah gelas. Antum punya sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo, ini air zam-zam, antum tuang, gelas ini kotor dengan kotoran hewan, dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya nanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut tidak memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah, dan Ustaz-Ustaz Bandung yang sangat kita banggakan Hafizahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustaz, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang Nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang Rasul. Apa ayatnya? Ya ayuhal mudathir, wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit,
dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang rasul. Wa rabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wa thiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah. Karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kalbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas. Dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati. Sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadith-hadith Nabi SAW, coba cek diri Anda. Perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum? Sudah tawadu atau belum? Sudah bersih dari hasad atau belum? Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka. Karena mereka enggak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci. Dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fid darkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah. Semakin datang semakin benci kepada Rasulullah. Semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan, dan antiklimaksnya dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor. Hati itu akan berdebu. Karena syaitan menggoda kita 7 kali 24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama.
Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan innamal ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir

Ilmu ibadatul qalbi, inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ketawaduan kita, bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita, bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah, bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal. Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, setakut apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar, setelah kita mengkaji, itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan inti dari ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut adalah amalan apa? Amalan hati, bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya. Tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat, tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi mengatakan Allah inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan, dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah qalbu. Artinya kalau hati baik, itu sholat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan. Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama. Bagaimana mereka menjaga hati mereka? Makanya Ibnu Qudamah, perbedaan ulama-ulama dengan kita. Kita di sini bukan di Cipaganti ya. Ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau perbedaannya, ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf, iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah,
itu bagus.

bagus, artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para, lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan bandingkan dengan kita, maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis Jibril mengatakan Islam itu ada tiga tingkat: Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Hah? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut, maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk ke mana? Islam, iman, atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu, karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Enggak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik, yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati, karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang

selama ini menzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan, semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun bilang sama saya, anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua. Makanya sebagian orang mengatakan banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena perlakuannya demikian. Jadi kalau nggak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laits bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laits bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laits bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah, tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan al-Basri, tapi sombong, tapi ujub. Dan kalau tidak salah saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah apa? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra, bukan R, ra, ra. Ini kan orang Arab, ra, gak ada R. Ra. Lalu suatu hari semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akan naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan
Kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua. Grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan. Apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra. Tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r? Dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat r tetot gitu loh. Rahmat diganti aja Pak Ustadz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf r tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan Al-Basri. Hasilnya sesat. Karena tidak menata hati. Karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu, karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya, bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-jahil itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada yang boleh masuk ke toko buku Anda. Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya, siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin ofisnya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, enggak ada yang boleh masuk. Saya bayar, berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca. Makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku. Bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu, jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat, karena gak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi, padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller. Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat, ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh.
Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab, kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima. Katakan aku terima. Katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung. Yang jelas. Kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan pada detik itu juga. Pada detik itu juga beliau sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima, kan dia ngambil cara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut biar sah. Dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau, karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Seikhlaskan. Tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya. Karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini gak ngaji sih, subhanallah. Bayangkan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi, artinya kalau dia ngaji dia akan tobat dari pencopet, begitu loh maksudnya. Ada gak kita diantara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita blok-blok, udah dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat, susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan.
bukan sholat tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisun niyya min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan. Karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan, ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan. Ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu, di hadapan firman Allah, di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil. Bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya ada hal yang lebih menarik dari itu. Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaini, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu.
Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan, dalam kasus iblis fitnah harta bukan, fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia, orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana. Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. Allah yang iblis bodoh-bodohi. Na'udzubillah min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam. Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya. Akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim.
omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri. Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun, saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Mungkin gak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak gak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari lima rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar. Beliau satu dari lima rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul azmi. Nabi Nuh, terus? Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu, keempat yang lain ada apa tidak? Ada apa tidak? Enggak ada. Berarti yang terbaik siapa pada hari itu? Ya beliau, benar. Secara substansi benar. Beliau yang terbaik. Tapi Allah menegur karena tetap enggak layak mengatakan demikian walaupun memang kita yang terbaik. Harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik enggak? Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa enggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu enggak boleh loh. Karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang. Gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya, sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan
Kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah. Lihat, Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Berat loh ini. Gak mudah. Kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita. Itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau ya Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak sanggup sabar denganku Musa. Luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda enggak mampu Musa. Anda enggak mampu, luar biasa. Itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, "Akang enggak mampu. Udah pulang aja nih, pulang." Enaknya tuh orang kita apain tuh? Berat. Harus ini kan Rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Gak ada penyambutan, gak ada karpet merah. Dan cara jawabnya gak ada basa-basi. Iya gak sih? Antum hubungi seorang ustadz, mau diundang ke Bandung atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustaz, kita ingin belajar sama antum. Antum gak paham ilmu saya, gak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Kira-kira enaknya ustaz ini gimana nih? Belagu banget sih ini ustaz. Udah gak usah, coret aja dari ustaz. Jangan dipakai lagi. Belagu, sombong, ujub dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita dibawa tuh ustadz. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan, kalau gak mau ngisi di sebuah tempat, kan banyak yang basa-basi. Jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana. Kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum enggak akan paham. Udah pulang. Subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung. Dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita. Kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung. Nggak WA-WA-an. Nggak BBM-an. Walaupun boleh, pakai WA tuh boleh. Tapi ini adab yang paling tingginya nih. Ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan. Dan kita kasih udzur, mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan. Dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau. Minta. Ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Apa jawab Nabi Musa?
Dalam ayat ke-69, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar, dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku enggak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda enggak akan paham. Tapi terus, kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil, dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul, gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya gak, insya Allah saya bisa sabar, dan saya gak akan bermaksiat kepada engkau. Saya gak akan jawab, saya gak akan bantah, saya gak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya bis begini, Rasul besar. Maka Nabi Khidir mengatakan, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai hatta uhditha laka minhu dhikra. Oke. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustadz, antum bilang, ustadz apapun yang anda lakukan antum gak boleh komen ya. Berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya gak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa, maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi. Anda gak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan, enggak loh, maksud saya itu begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun, dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya, kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang gak punya, orang yang gak merasa diri kecil, gak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu, dari awal Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu akbar. Qala aqtalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an dukra.
Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i. Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Enggak bisa. Itu fitrah. Ini enggak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra?" Kan udah saya bilang dari tadi, Anda enggak bisa sabar. Anda enggak akan paham. Ya Allah. Dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, "In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni." Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Wah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi, kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku, karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Hah? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil. Itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah rewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa enggak bisa nahan diri komen lagi. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah dong dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita, gak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya, mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita nggak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin karena memang kita nggak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung drak belakan kita pisah di sini, emang Anda nggak bisa sabar. Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Hah? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti-klimaks atau klimaks? Anti-klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan, "Saya yang paling alim." Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angku, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita, berapa nilai nahu antum? Antum tahu istilah nahu ya? Nahu itu grammarnya bahasa Arab. Jadi ini guru besar nahu di kelas nanya sama kita, berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya? Karena kita bangga, karena nilai kita bagus, kita jawabnya dengan bangga, sekian. Jadi sekian syekh gitu loh. Bangga nih, nilai kita bagus. Terus dia ke papan tulis, dia tulis bait syair tanpa harokat, bait syair tanpa harokat. Terus beliau minta saya baca, antum baca. Itu saya keringetan, karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya, dan saya bingung cara bacanya apa. Dan terbukti saya baca salah semua. Salah semua. Terus setelah saya, apa kata beliau? Anda gak paham nahu. Begitu. Di depan semuanya, Anda gak paham nahu. Itu perasaannya hancur, sehancur-hancurnya depan orang digituin. Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa, tiba-tiba Anda gak paham nahu. Itu down. Dan salah satu perasaan yang berkecambuk, ternyata saya bodoh banget ya, ternyata saya gak ngerti. Dan setelah itu saya baru paham, Beliau bukannya kejam, tapi itu metode agar murid-murid dengan nilai yang umumnya. Memang bait itu sengaja beliau pilih bait yang dipastikan itu murid gak ada yang tahu semua. Iya, itu sengaja untuk memberikan pesan kepada murid, setinggi-tinggi nilai Anda sebelumnya, masih banyak yang belum Anda tahu loh. Jangan sombong, jangan ujub. Tapi kan kalau diomongin, dinasihatin secara verbal, orang gak akan tersentuh. Tapi kalau diginikan, terus dijatuhkan di depan semuanya, iya ya, ternyata saya bodoh. Dan itu metode Allah kepada Nabi Musa. Dan pelajaran yang kita bisa petik, kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah, gimana kita hadirin? Tawadu'lah di hadapan Allah. Lihat Nabi Musa, ditolak datang lagi. Kita ustaz kita salah ngomong di kita aja tersinggung gak mau datang lagi. Itu kan sombong. Berarti kita gak merasa butuh dengan ilmu dia. Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok. Enggak, Nabi Musa fight lagi. Karena saya butuh ilmu dia tuh. Ini yang perlu kita camkan. Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita, gak bisa jawab, terus yang lain ketawa, perasaan dipermalukan, besoknya resign dari pengajian. Anda merasa besar. Sekali lagi, orang yang tersinggung digituin, mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi. Gengsi itu main apa? Main ego diri kan. Itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa. Dan sukses. Tiga kasus salah semua. Itu sukses dalam kasus ini. Itu yang diinginkan oleh Allah. Agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh, padahal ilmunya Masya Allah. Makanya ketika kita belajar surat Al-Kahfi,
renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Dan ini kunci sukses. Ketika kita merasa bodoh, kita akan belajar. Dan kita akan amalkan. Adapun kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar.

sekali. Dan yang hadir itu dokter-dokter akidah. Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah. Di antara hikmahnya, di samping untuk menanamkan nilai akidah, itu untuk menanamkan ketawaduan. Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh. Karena kita bodoh. Makanya perlu diulang sekali, ulang dua kali, ulang tiga kali. Dan itu ditangkap, pesan itu ditangkap oleh para masyaikh dan mereka duduk di hadapan beliau. Padahal mereka udah hafal dari kecil, usul talata itu di sana, itu dihafal dari kecil. Bayangkan dokter akidah belajar bertahun-tahun duduk lagi usul talata lagi. Agar apa? Salah satu pesannya, agar jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat, jangan mentang-mentang dokter Anda tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Makanya mereka semakin tinggi semakin tawadu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan, ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajana Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah, yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyaikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq fi Talabul Ilm, itu hadir. Jadi para masyaikh-masyaikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Acara gagal. Tapi disitulah saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Gak dibuka. Takut riya. Dan tawaduknya minta ampun. Merasa gak pantas. Pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor. Host dan hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu dokter termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibunuh. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mik dan mengatakan, Rafa'tumuni fauqa manzilati. Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Lihat ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi gak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kok contoh nih, host nanya, tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama agar kita bisa mengambil pengalaman Anda. Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa. Titik. Belum enggak cerita saya belajar berjam-jam, saya hafal kesana kemari. Enggak. Diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti, enggak. Saya diangkat sebagai anggota Lajana Daimah. Tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen.

0: pada saat itu. Subhanallah. Padahal gak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh bin Baz. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinkiti. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, ini karena gak ada orang. Jadi saya diminta ngajar. Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, "Hal talabtu minni an aftaha uyubi?" Apakah engkau wahai host meminta saya menceritakan aib-aib saya? Bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak kekurangannya, enggak seperti masyayikh-masyayikh lain. Enggak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan, enggak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana, hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antum tahu Syekh Utsaimin? Itu pernah mengatakan, "Itma'anna qalbi bi fatwa Syekh Fauzan." Hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali ber Syekh Utsaimin itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah beliau ditanya, bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut? Kata beliau, acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut. Subhanallah. Lihat ketawaduan. Syekh bin Baz, ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal, wahai Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Shalih Fauzan. Terus penanya menyebutkan nama Syekh yang lain. Gimana kalau Syekh Fulan ya, Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, adapun Syekh Fulan, bagus. Tapi kalau Anda mau tanya, Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi. Nah, statement Syekh bin Baz ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Baz itu kagum dengan Anda. Dan Anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Baz. Bisa cerita enggak bagaimana pertemanan Anda atau engkau dengan Syekh bin Baz, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Baz, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau. Dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Baz di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan, iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Baz, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau. Terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Shalih Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Mada yanfa'uni. Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya gak bertakwa, kalau saya gak taat kepada Allah? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi gak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di cut. Mohon maaf, saya klarifikasi, saya keluar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering, enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya, ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas. Apa yang Anda sampaikan itu keliru dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki, hadirin sekalian. Ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 menit lagi habis penyampaian materi. 5 menit ini dari jam berapa tadi? Kayaknya udah setengah jam nih kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ajma'in. Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang menzalimi saya, lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam karena dia merenggut kehormatan saya, bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia zalimi? Iya, terima kasih. Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah taala bisawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang zalimi kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul madlum, doa keburukan dari korban ke pihak yang menzalimi. Tapi mengatakan fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab, tidak ada tabir antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Jadi langsung akses langsung. Dan Allah kabulkan. Namun kita juga harus fair. Di kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Selama dia bukan orang munafik, insya Allah dia gak ada di sana gitu loh. Karena itu memang tempat khusus orang munafik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini. Ini penting. Ucapan beliau bagi para korban-korban kezaliman manusia. Ya enggak? Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih. Ya enggak? Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua nih korban. Dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekhul Islam mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, idza ra'aita ahadan adzahun nas wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam annal musibah hiyal musibah. Kalau Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, disakiti oleh manusia, lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri, dan tidak menyalahkan dosa-dosanya, kesalahannya, lalu tidak beristighfar, maka inilah musibah yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam. Oh, dalam tuh. Jadi kalau kita dilecehkan, dihina, dibohongi, ditipu, yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Dosa, ini gara-gara dosa nih. Tapi Ustadz, dalam kasus ini saya benar-benar korban betul. Dalam kasus ini Anda gak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Ini kita salah apa nih sampai dia lecehkan saya? Saya khilaf apa sampai dia fitnah saya? Evaluasi diri. Dan ini penting. Dan ini berat. Kalau orang kena penyakit, dia akan lebih mudah evaluasi diri karena gak ada kambing hitamnya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nipu saya Ustaz, kan susah nyalakan diri sendiri. Wong ini kambing hitamnya jelas kok, semua paham bahwa dia yang nipu. Tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedzaliman orang kalau pakai kacamata akhirat merugikan kita atau enggak? Kedzaliman orang lain kepada kita kalau kita lihat pakai kacamata akhirat itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi enggak perlu kita pikirin dianya, yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita akan menghancurkan kita. Kalau kedzaliman dia itu akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa, karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama antum. Antum punya masalah dengan mafia nomor satu di Bandung. Lalu antum digebukin. Yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak tanya, yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya. Mafia mah gak main sama antum. Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai antum gitu loh. Anak buahnya. Sekarang antum punya masalah dengan syadidul iqab, al-jabbar, al-azim, malik yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya. Itu yang harus kita renungkan. Jangan melihat pakai kacamata kuda. Ketika kita maksiat, itu kita masalah dengan yang punya neraka, yang punya alam semesta, yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya, yang kalau menyiksa paling pedih siksanya. Allah balas kita melalui hamba-hambanya. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika didolimi orang, gak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. Dan ini konsep berpikir luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini, kita akan semakin berkembang. Kita akan semakin cerdas secara emosional. Kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin bertakwa. Kita akan semakin beriman. Kalau fokus kita kepada tuh orang dan kedzalimannya, maka waktu kita habis cuma mikirin dia doang. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya. Dia curhat. Dia ceritakan kejadiannya kepada sahabatnya. Curhatnya kan bukan 5-10 menit. Misalnya curhat 2 jam. Berarti 2 jam itu habis percuma. Cuman melampiaskan aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, 2 jam itu kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita. Kita tahu akar masalahnya, lalu setelah itu kita selesaikan dan kita semakin dewasa, semakin bertakwa di kemudian hari. Ini luar biasa. Mas, ketika kita didzalimi semuanya, saya, antum, dan kita semua, itu gara-gara dosa. Siapa yang maksum? Dan kalau akarnya, akar masalahnya enggak diobati, maka akan terus berimbas ke depan. Saya ingin tanya, kalau antum luka, terus antum luka antum infeksi, maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam. Yang antum harus lakukan apa? Minum obat aja atau bersihkan tuh luka? Lukanya yang harus diobati. Karena kalau hanya meminum pereda panas dan infeksi itu terus berlangsung, maka hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Tapi kalau kita langsung ke titik, selesai masalah. Jadi bisa jadi ketika kepala yang pening dan kepala yang panas, itu masalahnya bukan di kepala, di jempol. Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita. Bisa jadi bukan masalahnya, bukan masalah kita bukan di bisnis itu, masalah kita dengan istri kita. Kita zalimin istri kita, Allah balas melalui rekanan kerja kita. Kan bisa. Anda mentang-mentang Anda pemimpin, Anda keras sama istri Anda, Anda zalimi istri Anda, Anda bosi dengan istri Anda. Di atas langit kan masih ada langit, Allah balas melalui pihak lain. Kita dikerjain sama orang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dosa, dosa, dosa. Hadirin, boleh kita dendam tuh boleh. Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh kalau kita terzalimi. Sebagaimana pernyataan Abu Nuaim dan lain para, dan ulama yang lain. Tapi kata para ulama, orang yang dendam itu enggak bisa tidur. Yuqallibul layal kata mereka. Karena orang yang dendam dalam hidupnya menyimpan kemarahan dan dendam kepada seseorang itu selalu dihantui perasaan marah. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau ngaji ingat dia. Sampai kapan sih kita mau habiskan waktu kita seperti itu? Hidup ini cuma sekali, masa kita gak bisa bahagia? Tapi kalau kita bersihkan hati kita, gak ada dendam sama sekali, lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita, kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi nggak bisa disamakan. Datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah dengan di grup WA, beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita gak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan solehah? Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir? Oh ini buat panitia. Oh tempatnya mungkin gitu ya, biar bisa lebih manfaat. Makasih nih, nasihatnya bagus. Bismillah, Ustaz ketika Anda belum menikah hafalan Anda sangat cepat meresap, tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan apakah ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya itu salah satu caranya, kita harus evaluasi ini kenapa nih, banyak faktor, mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga, karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah, atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah, jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi, katanya itu kan untuk Nabi, karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau, jelas gak mungkin. Tapi untuk meneladani sifat beliau, jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah Ta'ala misal. Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa enggak Ustadz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari maisha. Karena waktu ana santai ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya. Karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau gak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup toko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya satu kajian dengan seseorang kawan, tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum. Apabila bertemu saya tidak boleh berbicara dengannya. Alasan suami karena sesuatu hal. Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim memboikot, mendiamkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat. Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat, kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim, enggak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga silaturahim, enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir kali ya, apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember khotib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam? Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdoa menyatakan Islam yang mana. Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khotib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat duhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat duhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Nggak benar, karena batas sholat duhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Enggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya, temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Enggak bisa. Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah. Satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting. Saya ingin bertanya sama antum, boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Nah, boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah. Teman kita menang judi. Boleh enggak kita selamatin? Selamat ya, Pak. Semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh enggak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah? Maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83. Telah kufur Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu enggak? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun, Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah hadirin sekalian. Kan yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak. Dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Utsman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, tetap jaga toleransi, tetap jaga keamanan. Kita tidak ingin Islam terkesan tidak toleransi atau merusak kenyamanan orang lain. Tapi toleransi ada batasnya, dan yang paling tahu toleransi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فالحمد لله وجد الشكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah جل وعلا yang telah berfirman وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian, yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa, dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal, karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akha kala batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hati yang menjadi tenang, nyaman, tenteram,
saking tentramnya sebagian orang, kajian baru 5 menit mulai, yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang memojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ya subhanallah, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota. Bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi, fi man 'indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa. Dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Arba'ati as-sama illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu. Dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat. Persatuan akan semakin kuat dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi 'an Rabbi." Hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya." Telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, "Rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi." Adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, di atas aqidah.

Ya Islamiyahlah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan.

antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjadi di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita kali ini, dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjarannya kepada saya yang telah diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini, di kali ini, untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini, dan secara khusus di daerah ini apa namanya? Singaraja? Hah? Buleleng. Buleleng Singaraja, yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah fa arsadallahu ala madrajatihi malaka fa qala ya fulan ayna turi qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi al qaryah qala hal min ni'matin tarubbu alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah قال إني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan, apakah ada perkara-perkara dunia yang engkau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta, ini dalam ilmu sharaf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Yang diambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali

bangkang dan melanggar hukum-hukum Allah sang pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir. Kata para ulama, dzakir wa karrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tazkirah itu, peringatan itu, mau'idhah itu. Karena mau'idhah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idhah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman, hanyalah mereka, innama adatul hasr, hanyalah mereka orang-orang yang beriman, إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, tatkala mereka diingatkan kepada Allah, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat, dikatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba, maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah, atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salatnya jadi langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat. Pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan. Sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian, jemaah. Adalah perjalanan setelah kematian. Karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki, jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar, punya istana, punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui, sesuatu yang pasti selalu menghantui namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut."
Walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki punya, memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya. Bahkan ada rumah yang anti petir katanya. Rumah anti petir, rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian, rumah, pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki jamaah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan dan ketembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalla idza balagati taraqi wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq. Waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Iza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah. Dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang mampu menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menghalangi malaikat maut? Siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah. Setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya. Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Menerok, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq. Barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan, jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi beramal. Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak, jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu
bainama indahu wa bainama fid dunya. Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya, antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya, untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah jalla wa ala. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau, menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya. Maka malaikat ini kembali kepada Allah, maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihi salam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihi salam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala, perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan, dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus. Itu hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Abu Daud dan al-Imam Ibnu Majah. Hadis Bara' bin Azib yang menceritakan kepada kita kondisi seorang mukmin dan orang kafir ketika akan berpisah dengan dunia ini. Seorang mukmin didatangi oleh malaikat maut, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya duduk di sekitarnya. Di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, malaikat-malaikat lain menghiburnya, yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensinya. Mereka menyatakan diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Allah takhafu wa la tahzanu, enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi, dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian, wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal, dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi SAW, tenang matinya. Dia enggak khawatir, tidak sedih.
Karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kain sutra, mencabut nyawanya selembut dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian. Setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya, dengan namanya yang dia diberikan nama, dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hamba-Ku tersebut, ruh hamba-Ku tersebut ke jasadnya. Kemudian ditetapkan dia tempatnya di dalam syurga di Iliyin. Wa afrishulah, bentangkan kuburannya. Bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari syurga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia bertanya, berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam syurga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya, nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam syurga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah, setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam syurga tersebut. Tetapi sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain fajir, fajir itu banyak berbuat dosa. Ketika malaikat, ketika menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar. Yang sangat kasar. Dengan wajah-wajah malaikat yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya Nabi ibaratkan seperti ditariknya besi yang bergigi dari karung yang terbuat dari kulit yang lagi basah. Sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting, sampai-sampai Fatimah berkata, wa karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau wahai sang ayah, wahai ayahanda. Maka Nabi menyatakan tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini. Maka kata Imam Nuqaim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik. Sudah habis ya? Ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar. Kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal. Pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut. Adapun dia dilemparkan dari langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek,
Saya akan singkat perjalanan sholat.

Orang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh, jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu? Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi: diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat, jemaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahui. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kuburan alam barzakh, Fir'aun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api. Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. 24 jam dibakar oleh Allah. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an, jemaah. Al-Qur'an kitab apa, jemaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Fir'aun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Fir'aun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzakh, Allah isikan kala jengking dan ular ke dalam perut mereka orang-orang yang memakan riba ketika di dunia. Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya. Mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan, engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apalah yang beliau jawab, jemaah dimuliakan Allah. Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminha fama ba'du aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diazab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat Isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah yang kita memohon kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, "Inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat
bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi itulah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang berbunyi inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak kal

teman-teman, apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka, maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku, tundalah kematianku. Kata para ulama, ini ketika menjelang mati, ya Allah, tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku, ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dahulunya aku anak yang durhaka, tundalah kematianku, ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh, mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada masa dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyatnya azab Allah di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami dan tsunami, ada yang meneriakkan air, masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk malingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari, sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu, wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthuz, seperti belalang-belalang yang bertebaran, binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan, ini pertanyaan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak, Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki, maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah, karena beliau masih hidup dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah berpakaian pun masih diintip-intip, sampai mungkin ada yang nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri, melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita?
Kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu pada mahsyar itu sangat ngeri. Sangat-sangat mengerikan sehingga mereka tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan secara rincian seperti apa dahsyatnya di dalam hadis ini. Tapi beliau umumkan, menunjukkan luar biasa dahsyatnya. Bayangkan jamaah. Di depannya ada wanita yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita, di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak menolehnya. Karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadar al-mayl fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimu al-'araq iljama. Pada hari kiamat di padang mahsyar, hari matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil jamaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 100 150 ribu mil. 50 juta mil. Demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman, itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celcius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah, dan itu jarang, 50 derajat Celcius. 35 aja. Di Bali paling tinggi berapa derajat Celcius jamaah? Hah? 35 ya? 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya berbulu, enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dari Madinah tuh kata sebagian orang, kalau ditaruh telur di lantai matang telur. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarak 1 mil jamaah. 1 mil dari kepala kita, dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan mahsyar. Allah hampakan bumi. Yauma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil-ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil-ghaib. Tapi ketika ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabanna. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka,
Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam, menyatakan, ya Adam, innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam. Kita semua Allah meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab. Bukan. Tetapi karena gentingnya padang mahsyar. Dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab. Padahal permintaan untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam syurga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan, innallah qad ghadaba alayya ghadaban lam yadhab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti, merasa enggak pernah bersalah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat. Sebelum wafatnya, udah Allah katakan, "Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alaihi." Tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif menyatakan, Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mana? Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya. Maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh menyatakan, innaka awwalur rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Isa. Semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Maka ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jemaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan, ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan, wa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yauma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada di saat dunia aku tutup maksiat kamu ini sehingga manusia tidak tahu, maka hari ini akan aku ampuni engkau wahai hamba-Ku. Karena dia bertemu dengan Allah membawa nilai tauhid, tidak membawa dosa syirik. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudusi, Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushiriku bi syai'a lalaqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa maksiat seluas dunia, subhanallah, bagaimana maksiatnya jemaah, seluas dunia, bukan seluas Bali, bukan sekedar seluas Singaraja, seluas dunia maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah. Tetapi engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah, tetapi dia telah bertobat sebelum matinya. Maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul arf. Yang Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا.
fayanqalibu ila ahlihi masrura. Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha fil hisab yu'dzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi diazab setelah itu. Di saat itu anggota badan semua berbicara. Kaki berbicara. Ya. Tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan, datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu. Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara, hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Mata kita akan menjadi saksi. Kedua tangan kita akan menjadi saksi. Diaudit oleh Allah sedikit. Tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, kitab apa ini? Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar? Tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, alaikum hafiz wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin yaktubuna ma taf'alun. Iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesuka ayah. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing jamaah. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak sekarang gak dewasa. Umurnya 20 tahun. Tingkah lakunya seakan-akan pena catatan amalan belum mencatat perbuatan dia. Dia kira kalau dia belum nikah, belum kawin, ya belum pisah sama orang tuanya, masih orang tua yang pertanggungjawabkan saudaranya amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu anak saya orang tuamu. Tapi ingat nak, begitu kamu baligh, semua perbuatan kamu dicatat, baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah jemaah. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama hisabnya, tahu jemaah berapa lama? Seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah, diaudit oleh Allah.
lamanya seperti 400 tahun di dunia, jemaah. Sedangkan di dunia, jangankan 1 tahun, jemaah, belum berada di depan KPK, baru ada surat panggilan, udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung. Ya. Makan udah gemetar tangannya. Minum gak bisa nikmat lagi. Wajah udah pucat. Udah ada surat panggilan dari KPK. Mau diaudit. Bingung dia. Waktu persiapkan berkas hanya 24 jam. Bergetar tubuhnya. Bisa-bisa dia stroke. Bisa-bisa dia jatuh pingsan. Keluar keringatnya. Dia stres. Bingung. Dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP-nya mati relasinya. Gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya. Maaf saya sibuk. Apalagi kalau udah difonis tersangka. Jangankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia. Bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antara seperti antara salat zuhur dan asar. Di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan, jemaah. Yang Allah katakan faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini. Tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan. Maka dia pun berkata halaka anni sultaniyah. Sungguh kekuasaan-kekuasaan yang aku miliki di dunia hari ini menjadi sebab kebinasaanku. Ma aghna anni maliyah. Harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat. Sedikit ada hambatan. Selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan, berapa nomor rekeningnya? Selesai. Sedikit ada hambatan di telepon. Mobil Innova atau mobil Pajero? Selesai. Ya. Kirim nomor rekeningnya, Pak. Selesai urusannya. Ma aghna anni maliyah. Rupanya di hari kiamat harta yang dia miliki tidak bermanfaat seperti itu. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu, jamaah, setelah dimizah juga belum selesai. Masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat. Jembatan. Yang Allah katakan wa in minkum illa wariduha kana ala

setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami selamatkan. Dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy'ar wa ahaddu minasyif. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di azab neraka Jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka Jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan jemaah, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi kita. 23 tahun padahal beliau sudah menerangkan kepada kita jalan menuju syurga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor unta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sampai-sampai Uthman lari dan melakukan pagar betis sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Uthman, sehingga tubuhnya Uthman berlumuran darah melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran unta, dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya, luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jemaah, menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan syurga dan jalan-jalan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya berkesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajribihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah? Secara bahasa artinya jembatan. Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah.

dengan ibadah jamaah. Kita akan membayar kezaliman kita kepada korban kita dengan pahala ibadah kita. Sehingga Nabi menyatakan ada yang pergi di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah, pernah haji, pernah puasa, pernah salat. Rupanya enggak ada lagi pahala haji, enggak ada lagi pahala salatnya, enggak ada lagi pahala puasanya. Sudah habis dia gunakan untuk membayar kezaliman untuk para korban kezaliman dia. Dan apabila belum cukup, maka Allah kumpulkan dosa-dosa korban kezalimannya. Faturihat alih, kemudian dilemparkan kepada, ditransfer kepadanya. Maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Setelah itu barulah syurga dan neraka kalau dia tidak termasuk dari kalangan ashabul a'raf. Apa itu al-a'raf? Salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Surat keberapa? Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Minyak wangi dari timur tengah. Karena saya lihat ada tulisan Arab, berarti kan timur tengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Surat keberapa al-a'raf dalam Al-Qur'an? Lihat HP. Ah, enggak jadi. Saya minta dari Bapak bukan dari HP. Kalau dari HP semua bisa ditanya. Yang enggak lihat HP tadi, jawab 7 siapa? Hah? Siapa yang jawab tadi? Surat ke berapa? Hah? Lihat HP tadi enggak? Hah? 7. Enggak lihat HP tadi? Dapat. Silakan. Tapi beliau dapat, tapi bukan minyak wangi karena lihat api. Silakan. Apa ini peci? Kasihkan ke beliau. Al-A'raf datang dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebuah tempat antara syurga dan neraka. Yang mana di situ diberhentikan mereka orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekan itu setara. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka. Dan mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kebaikan mereka seberat kejelekan mereka, sampai Allah memutuskan keputusannya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya. Dimasukkan ke dalam syurga langsung atau Allah membakar dan membersihkan mereka di dalam syurga di dalam neraka yang terlebih dahulu. Setelah itu baru syurga dan neraka jemaah. Dan satu hari di hari itu paling pendek Allah katakan ka'alfi sanati mimma ta'udun, seperti satu seribu tahun di dunia ini. Seribu tahun itu hari yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya di hari kiamat khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun jemaah. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi bersabda tentang neraka, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bara api diletakkan di bawah kakinya, otak ikut meleleh dan mendidih jamaah. Padahal panas-panasnya api di dunia ini kalau kaki yang dibakar, kepala enggak akan ikut hangus. Tapi di hari kiamat jamaah, dua bara api yang diletakkan di bawah kaki kita, otak kita mendidih dan meleleh karena panasnya bara api. Sehingga Nabi ketika melihat ada api di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan para sahabatnya beliau menyatakan, inna narakum hadhihi juz'un min sab'in min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, sebesar apapun dia, sepanas apapun dia, itu satu dari 70 api neraka. Artinya 70 kali lipat lagi dia lebih panas daripada api di dunia ini. Subhanallah. Siapa yang mampu bertahan? Baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya, otak langsung meleleh dan mendidih. Dan dia belum dituangkan minuman penduduk api neraka yang Allah katakan mimma'in sajid. Minuman api neraka, penduduk api neraka yang pertama adalah air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Setiap kali dia teguk, dia tidak mampu meminumnya. Tapi dipaksa oleh malaikat-malaikat Allah. Minum kamu. Menanah penghuni neraka menjadi minuman penghuni neraka. Yang kedua Allah menyatakan wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Minuman model yang kedua adalah air yang mendidih. Ketika dia minum, maka isi perutnya ikut hangus dan terputus-putus. Mengerikan. Minuman penghuni neraka yang ketiga Allah sebutkan kaghalyil hamim.
minyak yang mendidih.

0: Ish, itu minuman. Yang keempat Allah menyatakan Hamimun wa ghassaq. Al-ghassaq, air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Ini empat jenis minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala jemaah. Dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law nada munadin fis samaa, ayyuhan nas kullukum najin minan nar illa rajulun wahid, la khiftu an yakuna ana dhalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku takut jangan-jangan satu orang yang tidak selamat tersebut adalah aku orangnya. Siapa yang berkata demikian jamaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang raqam, ya, number thani, orang nomor dua umat Islam setelah Abu Bakar. Yang mana Nabi sebelum meninggalnya, Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian jamaah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Menjelang wafatnya, baka bukain syadida. Beliau menangis sangat kencang. Beliau menangis luar biasa. Sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, wama yubkika ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas. Coba bayangkan. Beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi. Salat di belakang Nabi, haji bersama Nabi, pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita. Apa jawaban beliau jamaah ketika beliau ditanya demikian, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini, yang merasa suci ini padahal penuh dengan kotoran maksiat. Abu Hurairah menjawab, qillatuz zadi wa tulut tariq. Karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Ini sahabat Nabi SAW jamaah. Demikianlah sifat mereka. Maka majelis malam hari ini saya tutup dengan sebuah wasiat sangat besar. Pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar yaitu Jibril alaihi salam kepada nabi kita yang nabi Allah yang paling besar, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihi salam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah. Kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam. Dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa jamaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa jamaah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau jamaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa sampai kaki beliau bengkak. Pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau? Padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, afala akunu abadan syakura? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa Allah keluarkan dari syurga karena sebuah dosa jamaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum ghorghorah. Ghorghorah ada dua penjelasan dari ulama. Penjelasan yang pertama, ghorghorah adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis, dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini enggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaqu qala amant. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan al-an wa qad asait, sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa, karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Na'udzubillah kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah belah di hadapan kita dan kita sedang berada di dalam diskotik, na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat dan lebih parah dari itu, kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dari neraka Allah. Dalam keadaan mati, kita mati dalam keadaan kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah yang diancam oleh Nabi enggak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama beliau. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini ada beberapa pertanyaan namun karena waktu yang sudah habis, gimana kita jawab pertanyaan atau bagaimana? Kita jawab, baik. Tentunya kita jawab sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya bukanlah orang yang ahli ilmu dan saya orang yang sangat dangkal ilmunya, tetapi Allah menyatakan wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang antara maknanya pertanyaan itu dijawab. Nah. Di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian, semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustaz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustaz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah. Ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm, siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jamaah? Bapaknya sendiri enggak mau menerima dakwah beliau, bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam. Saya rajam kamu. Dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa aja. Ini jauh lebih berat, lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi, ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jemaah, ujian menimpa Nabi Ibrahim, beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jamaah, bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook, dilemparnya
1: Paham ya? Dilempar pakai Facebook, dibully di Facebook, enggak sakit. Enggak kena. Apalagi kalau kita enggak punya Facebook, kalau ada orang yang kirim screenshot Facebooknya baru mungkin kita galau dikit. Iya. Yeah. Tapi kalau enggak punya Facebook enggak galau kita. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai YouTube beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihi salam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar. Keluar dalam keadaan selamat. Enggak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah kita ditelanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi. Ditelanjangi. Di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jemaah. Bapaknya ada, enggak bela. Enggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Mau minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jemaah, ditelanjangi jemaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan, yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan, dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya. Ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai, mau lari kemana lagi? Di depan sudah air. Air laut jemaah. Sampai-sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan, inna lamudrakun. Musa. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Sudah saling falamma tara'al jama'ani. Sudah saling lihat. Fir'aun dan bala tentaranya dengan Bani Israil sudah saling lihat. Saking dekatnya. Maka Bani Israil menyatakan, kita sudah ditangkap wahai Musa. Nabi Musa tegus. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti enggak akan sia-sia. Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul, untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di dalam, di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Isa dituduh anak apa? Anak zina jemaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang enggak punya ilmu, cuma mungkin karena orang enggak kenal kita, kalau dituduh enggak galau juga. Iya kan? Galau juga. Kalau enggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihi salam dituduh anak zina. Sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud. Dikepung Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihi salam dalam Bani Israil disebutkan masuk ke dalam ruangan, di situ ada hawariyun. Nabi Isa alaihi salam menyatakan, siapa yang di antara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya untuknya syurga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi mana Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka belum membunuh ya, Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya. Mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah. Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imamah Mahdi. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih.
0: Ujian yang luar biasa. Dituduh anak zina, dikejar ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustaz bertitel S1, LC, ya, atau LB lulusan Bali, ya. Bukan sekedar itu title ya. Title beliau nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. Dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam. Karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, gak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar gak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, na'udzubillah. Nasallallahu salamu ala afiyah. Siapa lagi ulul azm? Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri 950 tahun kita berdakwah, orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri enggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri enggak mau ikut. Enggak berat ya, mah. 950 tahun sampai-sampai beliau harus membuat perahu di padang pasir. Perintah Allah. Wa kullama marra 'alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi, mencela Nabi Nuh alaihi salam. Kamu enggak normal. Buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Mau berlayar ke mana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir, enggak ada laut. Dibawa kemana itu perahu? Bisa enggak berlayar di atas tanah? Enggak bisa kan? Kenapa? Kalau masih pakai logika. Nabi Nuh enggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah, enggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Hah? La 'asima al-yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam. Karena mati tenggelam itu bukan enak aja, mah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu. Masih di sungai. Nabi Nuh alaihi salam di depan matanya anaknya ditelan oleh air bah. Istrinya juga. Enggak sedih, jamaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun, jamaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad, enggak perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau enggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqomah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bersabar. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, ya, istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan? Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik gak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah gak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Gak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hashim. Wadi Bani Hashim. Sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis, meraung-raung karena tidak ada ASI dari ibu mereka. Karena ibu mereka tidak mengkonsumsi kecuali dedaunan dari pepohonan. Sekian tahun jemaah. Nabi pernah salasatu ahillah fi syahrin, 3 kali bulan hilal, 2 bulan penuh dapur tidak hidup jemaah. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling sehingga makan di warung, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih 2 bulan berturut-turut, enggak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa, padahal nikmat Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah enggak pernah bisa kita hitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustadz, bagi perempuan yang belum menikah, jomblo syariah. Masya Allah, ada istilah baru nih. Saya dapat ini di Bali nih, di Singaraja. Ada jomblo syariah rupanya di Singaraja. Singaraja kan namanya daerah kan? Iya. Selama saya menjadi muslim baru ini dapat istilah baru. Jomblo syariah. Masya Allah, gak tahu bagaimana syariahnya. Hah? Jomblo syariah. Bagi perempuan yang belum menikah, dalam kurung jomblo syariah, amalan-amalan apa yang harus dilakukan agar segera dipertemukan jodohnya? Masya Allah. Jodoh itu bagian dari rezeki. Wa ma indallahi la tunalu bi ma'siyatihi, kata Nabi. Fa ajmilu fi talab fa inna ma indal, Nabi menyatakan hadis lebih panjang lagi, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Fa ajmilu fi talab fa inna ma indallahi la tunalu bi ma'siyatihi. Nabi menyatakan seluruh nyawa yang bernyawa ini udah Allah berikan, tentukan rezekinya. Tidaklah dia mati kecuali udah sempurna rezekinya. Jodoh bagian dari rezeki. Nah, kalau Ustaz saya mati belum nikah, jodohnya dalam surga. Jodohnya dalam surga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti kematian, kemana kamu lari dia akan mengejarmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Karena rezeki yang ada di sisi Allah enggak akan diperoleh dengan cara bermaksiat. Sebagian wanita dia khawatir, kalau saya pakai jilbab seperti ini, busana syar'i seperti, enggak ada orang yang kenal saya, enggak tahu kaum lelaki saya cantik, bagaimana saya bisa laku? Mulai syaitan memberi bisikan. Akhirnya dia masuklah ke dunia pacarisasi. Akhirnya bukan malah dapat jodoh. Malah yang dia dapat akhirnya malah buaya darat. Setelah digigit dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna ma indallah la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal yang berkah di sisi Allah enggak akan pernah bisa diambil, diperoleh dengan cara bermaksiat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak ia prediksi. Tiba-tiba datang cover boy meminang, masya Allah.
1: Ya, cover boy syariah lagi, pinjam istilah tadi. Masya Allah, dia gak pernah buka aurat, gak pernah berpikir. Tiba-tiba cover boy syariah datang meminang. Pinjam istilah yang nulis tadi. Cover boy syariah datang meminang, Masya Allah. Ya. Sebab apa? Taqwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketiga, yang memerintahkan kita menjalankan agamanya adalah Allah. Mungkinkah gara-gara menjalankan agama Allah kita sengsara? Mungkin kalau kita berkeyakinan demikian, bisa batal Islam kita, karena berarti kita telah menuduh Allah mendzalimi kita. Allah Hakim, Allah Rahman, Allah Rahim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Mungkinkah kita hidup sengsara? Kita enggak bisa bahagia gara-gara bertakwa kepada Allah? Fir'aun aja enggak sampai seperti itu menyangka kepada Allah. Kenapa kita mukmin menyangka seperti itu kepada Allah? Kan itu konsekuensinya. Kalau dia berarti nanti saya enggak bisa bahagia, berarti secara tidak langsung dia menuduh Allah akan membuat dia sengsara kalau dia bertakwa kepada Allah. Kan itu maknanya. Ya kan? Seperti orang ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada niat salat tapi sedang jualan. Kalau dia pergi salat, mulai kalkulasi matematikanya jalan. 1, 20, 30 menit habis. Ini bisa laku 20 bungkus. Satu bungkus untungnya 10.000. Kali 20 bungkus berapa? 200.000. Ditinggalkan salat asar, 200.000 salat asar. 200.000 salat maghrib, 200.000 di salat isya, berapa? 300.000 kali sebulan berapa? Hah? 9 juta keuntungan hilang gara-gara pergi sholat berjamaah. Secara tidak langsung dia menyangka apa? Dia akan dibuat sengsara, hilang rezekinya gara-gara bertakwa kepada Allah. Secara tidak langsung dia menuduh Allah bersifat zalim. Mana makna kalimat fikih asma'ul husna kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kita kemanakan fikih asma'ul husna kita? Sebagian wanita dia pesim, kalau saya pakai busana syar'i ini siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa melamar saya? Ingat, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Manusia ini, ruh manusia ini, nyawa manusia, jiwa manusia ini seperti bala tentara di medan perang. Bagaimana bala tentara di medan perang? Kalau dia lihat ada tentara lain, simbolnya sama, pasti dia akan merapat. Kan begitu? Kalau dia limbolnya simbolnya, simbol lawan ini, pasti dia akan menjauh. Demikianlah manusia. Dia lihat wanita soleh, dia ingin cari soleh, dia akan cari. Siapa itu? Akan dia tanya-tanya, akan dia pinang. Karena dia tahu, ah ini cocok buat saya. Enggak mungkin cover boy syariah cari calon istri dalam diskotik, gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin ya. Pasti dia akan cari dengan bahasa yang nulis tadi, jomblo syariah juga ya. Kan begitu? Cover boy syariah pasti akan nyari jomblo syariah juga. Walaupun gak nampak, dia akan cari-cari supaya nampak. Dengan cara syar'i tentunya. Dengan cara syar'i, bukan multi tafsir ya. Dengan cara syar'i. Ya, ini nasihatnya. Tadi 3 pertanyaan katanya. Kita cukup. Baik, cukup kata jamaah, maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, sebagaimana kita memohon kepada Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan tentunya juga tidak kita lupakan saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang masih jomblo syariah tadi, agar diberikan ya jodoh-jodoh yang syariah pula, yang wanita-wanita yang jomblo syariah tadi, mudah-mudahan Allah berikan kafur boy syariah. Dan semoga adik-adik kita yang masih cover boy dan jomblo syariah diberikan istri-istri yang salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa yang sangat dibutuhkan dan sangat diharap-harapkan oleh kaum jomblo. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita di rumahnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka dengan itu kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan: An-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat, berupa harta benda yang Allah berikan, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai-nilai dunia.
Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal-kafir. Was-salih wal-fasiq. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaihi wa lahu hukmur rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah, yang bernilai dunia. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa'ala yang tertera di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini, yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Al-Aliyah Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugrahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Al-Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah,
maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti empat imam mazhab, mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak, karena Allah yang telah berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Demikian pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia berwudu puluhan tahun sudah. Tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat wudu Nabi. Sebagian mereka sudah berulang kali melakukan ibadah haji tetapi hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Berulang kali menjalankan ibadah umrah tetapi tidak pernah mengkaji fikih umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya sekalipun tidak ada landasan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini menerangkan kepada kita besarnya nikmat sunnah setelah Islam. Sehingga Abu Aliyah berkata demikian, "Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan." Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya akan sebab-sebab tips bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian suatu hari kita baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul. Kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada jihad dia selalu di bagian terdepan. Dia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Huwa finna." Ini orang tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat pun heran.
sehingga salah satu di antara mereka selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian. Karena secara zahirnya, sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan. Enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, lek kau bagian depan, lek musuhnya di

di bagian depan. Nih. Keramalan yang luar biasa. Nih. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena enggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya, faqatala nafsah. Dia pun membunuh dirinya. Melihat demikian, sahabat yang mulia tadi melihat ini orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang kami puji dan engkau katakan dia di dalam neraka, aku telah melihatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi pun bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khawatim." Ini sebab lurut. Nabi pun bersabda, sesungguhnya sebagian orang dia melakukan ibadah-ibadah penduduk syurga menurut pandangan manusia, padahal dia dari penduduk neraka. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang salat, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan salat. Seorang ustaz mati sedang keadaan berceramah. Seorang ustaz mati dan dia sedang berkhutbah Jumat. Zahirnya kita akan menyatakan apa? Dia mati husnul khatimah, iya kan? Tetapi bisa jadi dia mati su'ul khatimah di sisi Allah karena ketika dia mati dalam keadaan riya. Dia senang dengan pujian dan sanjungan manusia atas ibadah tersebut. Riya dosa syirik. Sekecil-kecilnya syirik jauh lebih besar daripada maksiat. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas zina. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas dosa membunuh, riba, homo dan yang semisal dengannya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik. Ini sebagai contoh jemaah. Walaupun ketika kita memberi nilai kepada seseorang, kita menilainya yang dengan yang nampak, adapun isi hatinya hanya dia dengan Allah yang maha mengetahui. Kita akan menyatakan insya Allah dia husnul khatimah. Tidak boleh tanpa insya Allah. Harus ada kalimat insya Allah. Tetapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah. Karena kita enggak tahu akan niat dia ketika dia mati seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arij, su'ul khatimah itu sebabnya lidasi satin fi qalbi. Karena ada niat buruk, tujuan-tujuan yang tercela di dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Misalkan orang mati dalam masjid, padahal dia sedang merencana untuk maksiat, bukan sekedar bisikan hati, memang sudah rencana, sudah jadwal jam 10, cuma belum pergi karena belum datang jam 10 misalkan. Mati sebelum jam 10, dosanya sudah dapat apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan sudah berencana. Tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena kematian. Ini jamaah. Beda hanya kalau sekedar ham, bisikan, bukan sebuah rencana yang sudah kuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula di antara kalian yang dinilai oleh manusia sebagai penghuni neraka Allah, padahal dia dari penduduk syurga. Misalkan ada orang keluar dari masjid, dia melihat mungkin saudara-saudaranya yang masih belum hijrah, preman, ya, masih dengan ini, dengan itu. Kita kan ini orang penduduk neraka ini. Secara zahir kan demikian. Tapi bisa jadi besok dia taubat. Dan setelah taubat dia mati husnul khatimah. Sedangkan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhir hadis tersebut Nabi pun berkata, innamal a'malu bil khawatim, amalan.

itu dengan penutupnya. Ini yang ngeri jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berbicara, membahas, mudzakarah tentang sebab-sebab keistiqomahan amatlah penting. Karena yang paling inti itu adalah istiqomah jamaah. Melakukan kebaikan banyak orang bisa. Tetapi istiqomah di atas kebaikan itu yang sulit. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata mereka melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari nasihat-nasihat yang ada, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dengan menjalankan konsekuensinya, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah sampai matinya. Ketika dia menjelang wafat, malaikat-malaikat turun dari langit menemaninya, menghiburnya ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Bahwa ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, ini kondisi yang sangat mengerikan. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita. Atau kalau dia seorang atasan, seorang bos, seorang komandan yang berpangkat tinggi, sehari-harinya di sekelilingnya ada pasukan-pasukan elit. Tidaklah dia turun ke sebuah tempat, kecuali tempat itu sudah steril misalkan. Dia merasa nyaman, tetap ketika malaikat maut datang tidak ada yang bisa menghibur dia. Selain para malaikat. Anak istrinya, pasukan elitnya, bodyguardnya hanya bisa menanyakan, kenapa pak, kenapa pak, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mungkin sebagian mereka ketika melihat atasannya hampir mati, dia berdoa, kenapa enggak dari kemarin ini mati orang. Iya kan? Nah, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah sampai mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak sendirian. Tidak hanya antara dia dengan malaikat maut saja. Tetapi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat dari langit menemani dia. Menghibur dia. Mereka menyatakan kepadanya, Allah takhafu, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata para ulama, terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wala tahzanu, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wabishiru, tetapi berbahagialah. Senanglah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunia. Ketika di dunia, kami adalah wali-wali Allah untukmu. Karena malaikat merupakan wali-wali Allah untuk orang-orang yang saleh. Seorang yang saleh itu, seorang yang istiqamah di atas agama Allah di dunia ini, andai kata seluruh manusia tidak mau bergaul dan berkawan dengannya, maka sudah cukup malaikat sebagai kawan dia sehari-hari. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, andai kata tidak ada temannya di dunia ini, maka sehari-hari yang menemaninya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Masih kurang. Daripada kita punya teman-teman, tapi semuanya temannya kurang lebih ifrit semuanya. Ya, yang paling mending seperti Abu Lahab, dan yang paling mending seperti Abu Nawas. Nggak ada malaikat-malaikat baik di sisi kita. Setiap kali mau salat, dia bilang, lek, macam kau aja yang mau masuk surga. Aku mau juga, nanti aja kenapa? Sebagian orang bangga punya kawan seperti itu. Apa manfaatnya kita punya kawan setiap kali kita duduk yang dibahas hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Dikejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Setiap kita duduk bersama mereka, kita teringat hanya kepada dunia. Lupa kepada Allah, lupa akhirat. Inikah kenikmatan di dalam pergaulan? Kata Imam Syafi'i, "Laisa sadiqu man saddaqak walakinnama sadiqu man sadaqak in jahil ta'allamak wa in ghafal tadhakkarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang memberikan engkau ilmu ketika engkau tidak tahu. Dan dia mengingatkan engkau ketika engkau lalai di telpon. Mana antum? Kau udah jarang salat berjamaah. Kau udah jarang ikut kajian.
Kok penampilannya sudah agak manzilah bainal manzilatin? Maka dia pun tertegur. Maka kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang istiqamah ketika menjelang wafat, ketika nyawanya mau dicabut oleh malaikat maut sudah ada di sisinya, turun malaikat-malaikat dari langit menghibur, menemani dia. Ini teman yang paling kita butuhkan jamaah, yang bisa menemani dan menghibur kita dari malaikat maut. Selain ini mereka tidak bisa. Istri tidak bisa. Anak juga tidak bisa. Pasukan elit yang kita miliki, walaupun 1 miliar pasukan elit menemani kita ketika kita sakit di rumah sakit, nyawa ditarik oleh malaikat maut, tidak bisa mereka buat apa-apa. Padahal mungkin semut aja enggak bisa masuk ke ruangan kita, kena radar. Semut enggak bisa masuk ke ruangan dia, begitu ketatnya penjagaan. Tapi malaikat maut, siapa yang bisa menghalangi dia? Ini kondisi yang mengerikan. Orang yang istiqamah di atas agama Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah dari langit. Berkata kepadanya, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Tetapi berbahagialah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kami adalah wali Allah kepadamu ketika engkau masih di dunia. Dan kami pula yang akan menjadi wali engkau ketika engkau sudah mati. Ya, bukan hanya di dunia dia ditemani oleh malaikat. Setelah kematian pun ditemani oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Berkat istiqamah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang sangat mencakup tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ini kan permintaan yang sulit ya. Ucapkan ucapan yang sangat mencakup, sangat sempurna tentang Islam. Jadi kalau kita seorang ustaz, ada orang yang meminta demikian, kita bingung. Coba ustaz berikan kaidah umum dalam sebuah ini, dalam hal ini atau dalam hal itu. Kita perlu mikir panjang dulu apa yang mau diucapkan. Karena ini permintaan yang sangat dalam ya, yang sangat kuat. Ucapkan untukku sebuah ucapan tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah. Karena tidak ada manfaatnya kita beriman siang dan malam. Kita beribadah kepada Allah. Rupanya pas kematian datang, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan main-main jamaah. Seluruh permainan yang kita mainkan di dunia ini tetap mati punya nilai. Mau buat apa saja di dunia ini, nilainya hanya satu dari dua. Nilai untuk syurga, nilai untuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Terserah. Mau buat apa? Dari semenjak kita berumur baligh sampai mati, dari semenjak tidur lagi, bahkan tidurnya kita juga demikian, bernilai untuk dua hal saja, untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka, tidak lebih dari itu. Sekalipun status sosial kita berbeda-beda, ingat itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah itu berat jemaah. Enggak mudah, oleh karenanya keutamaannya sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dengan sanad yang dhaif, tetapi kata Syekh Al-Albani karena dia datang dari jalan yang banyak, sehingga derajat hadis ini yartaqi ila darajatil husn, menjadi hadis yang sahih, yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya rasanya seperti menggenggam bara api.
Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajr 50 rajula. Pahala dia ketika dia bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu dahsyat, pahalanya Allah berikan seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami?" Kata Nabi, "Bal minkum." Bahkan perbandingan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Besar enggak jemaah? Besar. Apa sebabnya? Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dia salat 5 waktu, andai kata dia bermaksiat, begitu pergi ke masjid yang dia menjadi makmum di belakang Nabi. Ya. Keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Tapi ada sebagian orang di akhir zaman keluar rumah jumpanya Abu Lahab. Ya. Ke sawah jumpanya Abu Jahal. Ya. Ke kebun jumpanya Abu Nawas. Ya. Ke warung kopi jumpanya lain lagi. Ya. Setiap dia jumpa kawan-kawannya, tidak ada yang satu pun di antara mereka yang mengingatkan dia kepada Allah. Padahal di zaman salaf itu disebutkan oleh beberapa ulama, tidaklah kita bertemu seseorang kecuali kita langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Dan ada orang-orang seperti itu. Setiap kali kita lihat dia, belum ngobrol aja kita sudah bertambah iman kita. Langsung ingat neraka kita, ingat surga, ingat Allah, ingat sholat, ingat ilmu, ingat ibadah ini, ibadah itu. Tapi ada orang lah, ada juga sebagian orang, begitu kita lihat dia yang kita ingat, uang suap. Yeah. Begitu lihat dari jauh, uang datang nih. Begitu lihat dia dari jauh, ingatnya diskotik. Lihat dia dari jauh, ingatnya zina. Lihat dia dari jauh, ingatnya judi. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya karir. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya sekolah. Untuk ambil pangkat. Tapi di zaman Nabi tidak. Nah, ketika dia berada di zaman sudah seperti itu, tetapi bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia bisa menjalankan nilai-nilai agamanya, kata Nabi, pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa penyebutan bahwa pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada mereka secara totalitas. Jelas ya? Sebagai contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali bangkit setelah pingsan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Apakah dengan itu berarti mereka lebih mulia daripada Nabi kita secara totalitas? Tidak. Diberikan kemuliaan dari satu sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya secara totalitas. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan agar kita tidak menyangka adanya orang yang lebih utama daripada sahabat Nabi setelah mereka. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa istiqamah setelah masa Nabi itu berat, apalagi di masa kita ini. Maka jangan, enggak usah kita mengeluh akan beratnya di dalam beristiqamah. Terkadang sebagian kita berkata, berat sekali Ustaz ya istiqamah. Berat sekali rasanya. Istiqamah memang berat. Kalau mau enak dan ringan namanya istirahat atau istri empat, itu pun enggak enak juga. Enggak semuanya tenang. Yeah. Kalau mau enak, mau ringan, enggak ada ujian, ya, enggak berat namanya istirahat bukan istiqamah. Kalau mau istiqamah di atas agama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidhi 'alal jamar. Seperti menggenggam bara api. Dia harus berani melawan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat." Sesungguhnya tirai surga itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu.
Maka insyaallah taala untuk pembahasan sebab-sebab istiqamah di akhir zaman ini, saya hanya mengajak antum untuk merenungi dua hadis saja pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah taala dengan merenungi dua hadis itu, kita akan memahami, kita akan mengetahui, dan kita akan mendapatkan bimbingan agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum menyampaikan dua hadis tersebut, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa kerusakan suatu zaman yang Nabi beritakan sebelum dia meninggal dunia itu sudah terjadi dan telah kita saksikan dan kita telah berada di dalamnya saat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Kitabul Fitan. Beliau sebutkan sebagai hadis yang pertama atau di salah satu dari sebagian hadis di dalam Kitabul Fitan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatlul qatil. Nabi menyatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang paling kuat maksudnya adalah kurang berkahnya. Kurang berkahnya, dan itu nampak. Zaman dahulu orang ya dalam satu malam ada yang menghatamkan Al-Qur'an. Zaman sekarang jangankan menghatam Al-Qur'an, juz amma aja enggak ya bisa bengkok-bengkok lidahnya dia baca satu malam. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz. Iya. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, umur 11 tahun udah jadi mufti tingkat internasional. Sedangkan anak kaum muslimin zaman sekarang, jangankan untuk masalah agama, masalah dunia saja udah perempuan umur 25 tahun belum tahu cara masak nasi. Suruh masak nasi sama orang tuanya, dia tanya berapa sendok garamnya, Mak? Yeah. Belum lagi dalam urusan agama, keberkahan waktu tidak. Makna yang kedua, memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ini hasankan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis di atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, la taqumu as-saata yataqarab az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wa yakunu ash-shahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraq as-sa'fah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak sampai zaman ini sudah semakin dekat, di mana satu tahunnya seperti satu bulan. Satu bulannya seperti satu pekan. Satu pekan seperti satu hari. Waktu satu hari kesah. Sa'ah bahasa Arab itu artinya waktun qasir. Bukan sa'ah yang ada di dinding. Seperti waktu yang sangat pendek. Sangat singkat. Dan waktu pendek, waktu yang singkat, habisnya berlalunya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Atau kalau kita orang Indonesia, daun pisang yang kering ketika dibakar cepat enggak, Pak? Seperti itulah waktu. Tak terasa di antara kita ada yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. 30 tahun, 25 tahun, enggak terasa. Tak terasa sudah punya istri sekian. Tak terasa sudah punya anak sekian. Tak terasa sudah punya umur sekian. Tiba-tiba sudah man rabbuka wama dinuk waman nabiyuk, baru terkejut. Tidak bermanfaat lagi. Sudah selesai riwayat taubat. Masa taubat, kesempatan sudah selesai. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanqusul amal. Amalan manusia semakin hari, amalan saleh semakin hari setelah aku meninggal nanti semakin sedikit, semakin berkurang. Dan itu terlihat secara fakta. Sebagai contoh misalnya, kalau ada konser,
dan ada masjid, orang lebih banyak ke pentas, ingin ikut konser atau ikut ke masjid? Hah? Orang lebih semangat mana? Ke konser atau ke masjid? Ke konser, kok tahu? Hah? Pengalaman pribadi? Oh, banyak contohnya. Bilang aja pengalaman pribadi sebelum hijrah, kan enggak masalah. Ini bukti. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat, pentas konser mulai dari sebelum maghrib sampai pertengahan malam. Azan maghrib tak terdengar karena suara dangdut. Azan tak terdengar karena suara dangdut. Yeah. Subhanallah. Dan yang memenuhi panggung itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau mau ditinjau dari sisi amalan yang ada sesuai dan tidak ada dengan petunjuk Nabi. Karena suatu amalan dikatakan amal saleh apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah jalla wa ala. Karena Allah berfirman qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu untuknya. Hidup dan mati. Dari sini kita mengetahui lebay alai bin syirik, ya. Bintu menyimpang ucapan sebagian musisi yang menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Itu ucapan yang alai bin lebay bintu syirik. Ya. Karena Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin fa'budillaha mukhlishal lahuddin wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi caranya, ya, sababiah, sebabnya. Contohnya misalkan seorang yang mau duduk di masjid, dia salat dua rakaat, sebabnya apa? Masuk masjid, ada dalilnya, hadis Abu Qatadah, ya, hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan kalian duduk kalau masuk masjid sampai salat dua rakaat. Tiba-tiba ada orang sebelum masuk mobil baru, dia sholat dulu tahiyatul mobil baru dua rakaat. Kita bilang enggak bisa karena enggak ada tuntunan dari Nabi sebab itu. Ya. Yeah. Atau dia punya rumah baru, dia sholat sunnah dua rakaat dengan alasan sholat sunnah tahiyatul rumah baru dua rakaat. Enggak bisa karena sebabnya tidak ada dalil. Kesesuaian dengan sunnah Nabi dari lima sisi. As-sababiyah dari sisi sebabnya. Al-kaifiyah caranya. Al-adadiyah jumlahnya. Al-makariyah tempatnya, az-zamaniyah yang kelima dari sisi waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Islam bukanlah agama yang hanya mengajak penganutnya untuk semangat beribadah. Untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak? Bukan. Islam adalah agama yang menuntut kualitas, bukan kuantitas belaka. Kuantitas yang tidak berkualitas tidak akan bernilai di dalam Islam ini. Yang diprioritaskan oleh agama Islam ini adalah kualitas, sekalipun tidak berkuantitas. Allah Jalla wa'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala. Ayyukum aktsaru ta'aba. Tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling capek. Tetapi siapa yang paling bagus. Apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Kita tidaklah lebih paham daripada ulama tafsir yang bernama Fudail bin Iyadh. Beliau menyatakan tentang ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini, kata beliau, ayyukum ahsunu amala, maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum.
siapa yang paling ikhlas karena Allah dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau kita ingin melihat kepada amalan manusia di dunia ini dengan dua syarat ini, dari mereka orang-orang yang mau beramal, apalagi orang yang tidak beramal ya, maka jauh lebih sedikit lagi amalan soleh itu. Ya. Yang sholat itu sedikit, betul? Yang sholatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, jauh lebih sedikit lagi. Yang haji sedikit. Dan dari kalangan orang yang hajinya sesuai dengan sunnah Nabi, itu jauh lebih sedikit lagi. Yang umrah itu sedikit. Dan yang umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dari kalangan orang-orang yang umrah, jauh lebih sedikit lagi. Maka sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, amalan soleh suatu zaman nanti akan berkurang. Watadharul fitan, dan kerusakan syahwat dan syubhat betul-betul menyebar. Sekarang pintu syahwat, bagaimana terbuka lebar di hadapan kita? Yang belum pernah terbuka di masa Nabi. Bayangkan di masa Nabi mungkin 50 tahun yang lalu belum sampai seperti itu. Ya kan? Sekarang pintu-pintu prostitusi, pintu-pintu perjudian, pintu maksiat. Bahkan mungkin sebagian kita rumahnya itu ya hampir satu dinding, hampir satu tembok dengan tempat prostitusi. Kalau dia pulang dalam keadaan ngantuk, bisa-bisa salah masuk. Begitu masuk ke dalam, kok beda lampunya ini? Remeng-remeng ya, bagaimana liqadarullah. Allah jua maha mengetahui dan memahami. Innallaha ghafurur rahim. Bulan depan juga umrah di sana, nanti banyak-banyak istighfar. Rupanya sebelum umrah mati duluan baru tahu. Luar biasa. Bahkan ada beberapa tempat saya ngisi pengajian di kota besar. Di atasnya masjid. Kalau udah masuk masjid seperti di Masjidil Haram tempatnya. Ribuan orang ikut kajian. Masya Allah. Tetapi sebelum masuk ke masjid itu, sampai di depan kita tempat transaksi prostitusi. Iya. Padahal ketika mereka melakukan transaksi prostitusi, tiba-tiba terdengar suara daurah ustaz di masjid tersebut, wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Di sampingnya, kalau anak muda membangkat ke masjid, tiba-tiba niatnya berubah, imannya lemah, belok lek. Bisa belok dia. Iman enggak kuat, penampilan juga power rangers. Ya, beda kalau dia mungkin ke masjid dengan penampilan agak ustaz, walaupun dia bukan ustaz. Wanita nakal mau ngodai pun mikir panjang nih, ini gua godain nih ceramahin mau ustaz nanti. Enggak usah ajalah. Padahal bisa jadi kalau dia digodain runtuh pula jenggotnya. Iya, dan bisa kena stroke langsung lututnya. Iya kan? Tapi karena dia berpenampilan agama tadi, jadi sebab dia terjaga. Tapi kalau ke pengajian dengan penampilan Amin Tabasyan, ya, penampilannya seperti Sahrul Khan, orang enggak tahu dia mau ke masjid, ya kira mau ke situ karena itu adalah tempat yang ma'ruf untuk seperti itu. Begitu digoda, kawan pun tak ada, ustaz enggak ada, teman pengajian tak ada. Ya, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Masuk pula syubhatnya. Bulan depan juga umroh. Insyaallah di sanalah kita bersihkan diri-diri kita. Mancur dia. Kenapa jemaah? Karena yang Nabi beritakan sudah terjadi, tatharul fitan. Fitnah syahwat dan syubhat betul-betul merajalela, betul-betul tersebar. Bahkan mungkin sebagian kita berada di sebuah lingkungan, bukan dia yang mencari maksiat, justru maksiat yang mencari dia. Karena dahsyatnya fitnah syahwat, demikian pula syubhat. Di masa Nabi sepakat semuanya. Kalau beragama landasannya harus Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada yang berani berijtihad, mengeluarkan pendapat, melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya dengan alasan apapun. Kemudian kata Nabi, wa yulqa asyuh. Dan di masa sudah seperti itu, rata-rata mereka punya penyakit syuh. Menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu kata Al-Imam Ibnu Al-Athir dan selain beliau, ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Tanpa memperhatikan bagaimana cara ia meraihnya. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Syuh itu lebih parah daripada bukhul, pelit. Setiap orang yang syuh sudah pasti pelit. Orang yang pelit belum tentu syuh.
ambisi yang luar biasa terhadap dunia, tanpa memperhatikan cara yang dia lakukan itu, yang dia tempuh itu bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh namanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakthurul harj. Dan di masa itu banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat al-harj? Nabi pun bersabda, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini kita lihat. Sebagian orang rela membunuh saudaranya hanya gara-gara tempat parkir mobil, parkir motor. Betul. Gara-gara masalah warisan, rela menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara untuk memenangkan politik seseorang, dia berani menciptakan kasus yang menumpahkan darah sekian orang. Demi memenangkan politik Alan dan Fulan, dia berani menciptakan aksi ini, aksi itu yang bisa menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara. Al-haraj jemaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban muhina." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia berada di dalam neraka Allah kekal. Kekal di sini kata para ulama, kalau dia menghalalkan berarti murtad, berarti kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dan dia tidak melakukan pembatal Islam, maka maksud khalidan fiha di sini kata para ulama adalah tulul muk, lamanya dia dalam neraka, saking lamanya surdah seperti orang yang kekal, maka dinamakan dengan kekal. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya neraka jahannam, azab yang sangat menghinakan. Dan disebutkan oleh Nabi, orang yang pernah membunuh orang lain di dunia ini dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, kepala korbannya di hari kiamat dengan berlumuran darah berada di atas tangannya, dia sambil berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku, ya Allah. Siapa yang bisa membela dia? Kalau di dunia dia mungkin bisa berkilah karena dia punya harta, dia bisa beli hukum. Kalau di dunia dia bisa selamat karena dia punya kekuatan, punya jabatan, punya pangkat. Di depan Allah, siapa yang akan membela dia? Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri, anak kandungnya, istrinya sendiri, lari dari dia. Di kondisi sudah seperti itu, kepala korban pembunuhan dia ada di tangannya dalam keadaan berlumuran darah dan berkata, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuh aku. Jangan main-main dengan darah kaum muslimin. Selamat di dunia okelah. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, mau ke mana? Okelah hidup di dunia ini 1000 tahun, andai kata punya umur 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada yang bisa menggoyang kekuatan kita. 1000 tahun kita selalu menjadi orang number one. Menjadi number wahid. Tidak ada yang berani menantang kita. Tidak ada yang berani melawan kita. Kalau malaikat maut datang, siapa yang bisa menghalanginya? Berapa pasukan elit kita? Berapa hebat alat teknologi kita? Berapa banyak bodyguard kita? Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng Takeshi sekalipun, malaikat maut akan tembus dan mencabut nyawa kita. Jangan main-main kalau dah masalah syurga dan neraka. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman kata Nabi. Apabila kita merenungi apa yang Nabi SAW sebutkan di hadis di atas, dalam hadis di atas, maka sungguh apa yang telah beliau sampaikan itu telah terlihat dan sudah kita alami di masa sekarang. Ya kan? Contoh yang lainnya adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Sata'ati 'alan nas sanawat khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin
wa yatakallamu fiha ruwaibillah qalu wa mar ruwaibillatu ya rasulullah qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah. Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kata Nabi. Orang yang jujur dikatakan dusta. Seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat dikatakan amanah, diberikan amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidah yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, seorang yang dungu berbicara tentang urusan-urusan besar. Apalagi masa sekarang, modal selegram. Bisa bicara apa yang dia suka, karena dia selegram. Punya follower ribuan. Dia bisa berfatwa. Bahkan sebagian orang gak diketahui belajar agama di mana. Mantan napi, karena punya follower banyak, langsung menjadi mufti online untuk masyarakat online alias netizen. Berbicara sesukanya masalah agama. Bukan kita gak apresiasi, kita cukup bangga, kita cukup senang kalau ada orang yang mau taubat dari dunia hitamnya. Tetapi untuk menjadi orang yang menyampaikan agama, ada jalurnya untuk proses dulu. Ada prosesi belajar mengajar dulu. Apa yang Nabi beritakan di atas jamaah sudah terjadi atau belum? Sudah, kata Nabi, orang yang jujur katakan dusta. Dusta dikatakan jujur, yang benar salah, yang salah benar pengkhianat. Amanah, seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang gak usah dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja. Jujur saja, siapa saja di antara kita yang bekerja di suatu instansi, gak usah jadi munafik. Jujur saja. Kalau dia orang yang jujur di bagian keuangan, panas gak tuh kantor, pusing atasannya. Gimana dia nih, gimana awak olah nih, suruh tanda tangan gak mau tanda tangan. Udahlah, baku panjang aja dia, pindahin aja, mutasi aja, betul gak? Jujur, gak usah munafik. Di bagian keuangan dia jujur, gak mau tipu, gak mau pakai jurus timeni. Tahu jurus timeni, tipu menipu. Tidak mau melakukan manipulasi data. Atasannya pusing. Sampai ada kawan curhat, Ustaz, ketika saya gak mau tanda tangan, gak mau melakukan penipuan dalam data, apa istilahnya itu? Buat anggaran-anggaran, selalu visit. Apa namanya istilah itu? Manipulasi. Manipulasi data lah kurang lebih ya. Gak mau karena saya takut dosa. Apa dijawab atasan saya? Kamu kalau mau cari pahala, tempatnya masjid. Kalau di kantor, tempat cari uang. Dan orang yang jujur, baku panjang. Dimutasi dia. Apalagi kalau di bagian keuangan dia jujur. Udah, tutup mata aja kamu ini. Dia udah periksa nih. Udah dapat bukti-buktinya. Rupanya yang dia periksa, nelpon atasannya. Atasannya, kau tutup mata gak bisa? Bisa mau apa? Siap, mati dalam keadaan siap masuk neraka. Ini menunjukkan apa, jamaah yang dimuliakan Allah? Menunjukkan apa yang Nabi beritakan sudah benar. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dijujurkan, orang yang pengkhianat diberikan amanah, yang amanah diberikan. Kita bahas kaidah umum ya, jangan ditarik ke ini ke sana. Kita bahas hadis Nabi ya. Kaidah umum sebagai renungan untuk kita semua, bukan sedang memvonis suatu ormas, suatu instansi, tetapi ini sebuah peringatan untuk pribadi kita masing-masing, karena kita semua juga belum pasti masuk surga dan selamat dari neraka, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar. Belum lagi dalam urusan agama, wanita yang pakai cadar begitu aneh zaman sekarang. Ada yang menyebutkannya kayak hantu, ninja Hattori. Sayang, cantik-cantik pakai pakaian kayak gitu. Anak orang yang pakai cadar, dia yang pusing. Padahal gak pernah minta uang sama dia untuk beli cadar. Aneh.
Padahal itu pakaian Islam. Istri Nabi bercadar, para sahabat, para tabi'in, empat mazhab. Bahkan di masa Ibnu Hajar menyatakan sudah terbiasa wanita itu menutup wajah mereka. Itu bukan budaya orang Arab. Nabi datang, cadar belum ada di Arab. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, cadar itu belum ada. Di Madinah baru turun masalah cadar, masalah tutup wajah untuk kaum wanita. Jadi bukan budaya Arab. Itu adalah penampilan yang paling modern. Kenapa? Karena agama paling terkenal adalah agama Nabi Muhammad. Aneh sekarang kan, dikucilkan. Bahkan mungkin bukan sekedar orang lain yang mengucilkannya, keluarga besarnya. Apalagi menjelang pernikahan. Gimana kita buat acara walimah ini? Duduk di pelamin, anak kita pakaian kayak gitu. Alah nak, kamu buka satu hari aja nak. Juga di sini juga enggak ada teman-teman kajian, kan enggak ada yang tahu juga. Satu hari aja buka. Oh, itu beratnya minta ampun. Bukan malah dia didukung, disupport untuk taat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagian keluarga besarnya enggak pede jalan bareng sama dia karena penampilan dia yang Islami tersebut. Orang merasa risih dengan penampilan dia. Tapi coba dengan wanita yang buka-bukaan, enggak ada orang yang memprotesnya. Ya kan? Padahal banyak korban gara-gara penampilan dia kayak gitu. Sebagian laki-laki nabrak tembok gara-gara dia. Ya, sebagian orang jatuh dari motor gara-gara penampilan dia itu. Enggak ada yang protes. Begitu ada yang wanita menutup aurat uang sendiri, beli cadar pakai uang sendiri, beli baju uang sendiri, orang lain yang ribut, tetangga yang ribut. Luar biasa. Akhir zaman jamaah. Jenggot juga, ini jenggot kan tumbuh sendiri kan? Tumbuh sendiri kecuali kita oles saus di sini. Mengganggu orang lain, ya kan? Tumbuh sendiri. Dan jenggot bukan budaya orang Arab. Nabi datang, sekian tahun tidak ada perintah tentang jenggot. Setelah itu baru Yahudi Nasrani enggak berjenggot saat itu. Setelah sekian lama Nabi berdakwah, baru beliau berkata, "Ahfu syawarib wa aful luha." Cukur kumis-kumis kalian. Biarkan jenggot kalian. Empat mazhab sepakat tentang jenggot. Pertama, Nabi berjenggot. Pertanyaannya, adakah yang lebih ganteng daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Adakah yang lebih rapi daripada Nabi? Tidak ada. Nabi berjenggot. Adakah yang lebih bersih, lebih higienis daripada Nabi? Tidak ada. Beliau berjenggot. Lebat. Ada yang berani memvonis orang yang berjenggot goblok, kurang bersih, kotor? Hah? Nabi kita, bukan sekedar ustaz. Berjenggot, lebat. Para nabi semuanya berjenggot. Nabi Musa ketika menarik jenggot, Nabi Harun menyatakan, "La ta'khudz bilihyati," jangan kamu tarik jenggotku. Nabi Harun hanya berjenggot. Sekarang jadi aneh tentang jenggot kan? Iya. Ini manusia mana lagi ini? Begitu ada aktor, artis Hollywood berjenggot, baru sebagian anak muda berani berjenggot. Gaul bro. Gak mau dia diketahui jenggot karena sunnah. Nanti kalau di masjid, Masya Allah nikmat sunnah. Alhamdulillah setelah kenal sunnah saya berani memelihara jenggot. Nanti di keluar masjid, bukan karena nilai sunnah dia katakan. Gaul bro. Gak tahu. Artis sekarang pada berapa jenggot bro. Aneh penampilan jenggot. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan yang sebaliknya. Yang mencukur kumis, memelihara jenggot, aneh. Tapi sebaliknya tidak aneh. Sebagian orang mencukur jenggot betul-betul habis. Sedangkan kumisnya dia biarkan sudah seperti pisang goreng hangus. Itu enggak aneh. Maka sungguh benar apa yang Nabi sabdakan di atas itu. Bahwa itu telah terjadi dan sudah terlihat jamaah. Inilah masa yang kita berada di dalamnya. Nabi menyampaikan zina terbuka lebar, tersebar luar biasa, khamar, perjudian, musik, nyanyian, biduan-biduan. Wanita-wanita yang menari di atas panggung-panggung, kata Nabi, itu akan terjadi. Dan apabila itu telah terjadi, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat banyak. Dan Allah akan merubah bentuk sebagian manusia dengan bentuk hewan-hewan. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa zaman yang Nabi beritakan di atas sudah datang. Bahkan bukan sekedar datang, kita sudah melewatinya sekian lama. Lantas apa bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
untuk kita umatnya yang berada di zaman sudah seperti itu, agar kita istiqamah di atasnya. Maka insyaallah taala saya akan membaca dua hadis, dengan itu kita tutup kajian kita untuk materi ini. Berapa menit lagi kajian kita? Sampai jam 12. Antum sampai kuat duduk jam berapa? Masih kuat sampai jam 12? Suan ya? Masya Allah. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi malam di Masjid Raya. Karena belum tuntas kita bahas, kita bahas kembali untuk menyempurnakan pembahasan tadi malam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Dari sahabat yang bernama siapa tadi malam? Hah? Handalah. Bukan. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Tadi malam hadir? Tadi malam hadir? Hadir? Tadi malam? Hah? Tadi malam hadir? Tadi malam? Irbad bin Sariyah, kasih hadiahnya. Hadiah yang mau dibagikan. Siapa? Bapak, Masya Allah. Kasihkan, kasihkan. Barakallahu fiik. Apa hadiahnya? Masya Allah. Baik. Dari Irbad bin Sariyah, ketika beliau menyatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajalat minal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wujangan, wasiat, ceramah yang sangat mengesankan, yang membuat kami terkesima. Ketika kami mendengarnya, kami menangis dan hati-hati kami bergetar. Kami pun berkata, ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Maka Nabi pun berpesan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada tiga wasiat dalam hadis ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang meminta nasihat tersebut secara khusus dan untuk seluruh umat beliau secara umum. Wasiat yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan mara bahaya kepada kita. Ingat itu. Kita jangan lemah. Jangan kita gantungkan ekonomi kita kepada manusia. Jangan kita gantungkan keberhasilan kita kepada manusia. Gantungkan keberhasilan kita dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian tetap beriman, mempertahankan akidah-akidah Islam dan tetap bertakwa kepada Allah, maka tidak ada, maka seluruh manusia di dunia tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepadamu. Ini janji Allah. Sebagian orang terlalu lemah akidahnya. Oh, kalau ini terpilih nanti ekonomi Indonesia akan demikian dan demikian. Kalau dia yang naik nanti ekonomi demikian dan demikian. Berarti kita akan ini, kita akan itu. Lemah sekali imanmu. Ekonomi kita di tangan Allah Rabbul Alamin. Dan akan kita raih dengan iman dan taqwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Andai kata penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan Allah, Rasulnya, agamanya. Sehingga kami pun menimpakan kepada mereka azab atas perbuatan mereka sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa jurufi'atil qalam wa jufatis suhuf.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang belum baligh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak kecil, andai kata seluruh manusia di dunia ini berkumpul ingin membunuhmu, ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan andai kata seluruh mereka berkumpul ingin mendatangkan manfaat, memberi uang, memberi kemanfaatan, sungguh itu juga tidak akan terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Pena yang mencatat takdir telah diangkat. Tidak ada lagi yang akan ditulis, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis. Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Tenang hidup kita jemaah, kalau kita serahkan perkara kita kepada Allah. Anda sebagai siapa? Sebagai petani, seorang tukang becak, seorang pengusaha, anggota polisi, aparat keamanan polisi, TNI, bisnismen, serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Saya, kalau saya petani, berarti kerja saya ke kebun. Oh, saya seorang polisi, berarti ke kantor jam sekian, pulang jam sekian. Oh, saya TNI jam sekian, saya masuk kantor jam sekian, saya pulang. Oh, saya seorang ustaz jam sekian, saya mengajar jam sekian, sekian ini. Saya tukang becak jam sekian, sekian ini. Serahkan, begitu keluar kita baca doa keluar rumah. Naik kendaraan, kita baca naik kendaraan. Kemudian kita lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Banyak sedikitnya itu di dalam takdir Allah. Kecerdasan kita bukanlah sebab kita kaya. Dan kebodohan kita bukan pula sebab kita kemiskinan. Tetapi itu semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Dan rezeki kita tidak akan mungkin mampu diambil oleh orang lain. Nyaman hidup kita. Oh, mati dibunuh, alhamdulillah, berarti takdir kita memang seperti itu. Kita mati dibunuh, alhamdulillah, sudah ada yang menanggung dosa-dosa kita di hari kiamat. Alhamdulillah, di hari kiamat kita akan ada orang yang transfer pahala untuk kita. Nyaman hidup ini kalau dibangun di atas iman dan takwa. Merdeka kita. Tidak akan diperbudakkan. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Lakukan segala sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Dibangun di atas iman, di atas takwa. Serahkan segala-galanya kepada Allah. Selesai. Hidup sekali, mati sekali. Kaya miskin dalam takdir Allah. Kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita menjabat, kapan tahta kita hilang, kapan diberikan lagi. Sudah diatur semuanya oleh Allah. Lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan Allah. Kemudian serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kita ucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkannya dan ia telah berkehendak. Jangan kamu katakan, jangan engkau berandai-andai, kata Nabi, karena berandai-andai itu hanya membuka pintu syaitan. Aman hidup kita, ya kan? Habis salat, jaga zikir habis salat. Jaga zikir pagi petang, ya. Naik kendaraan, baca zikir naik kendaraan. Safar, baca zikir safar. Ya. Mau naik pesawat, cuaca naik, zikir safar, zikir naik kendaraan. Ya. Kita serahkan segala urusan kepada Allah. Apa yang terjadi? Di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, melainkan di bawah kehendak Allah. Semuanya ditakdir Allah. Nyaman hidup kita, jamaah. Ya, nyaman hidup kita. Merdeka kita. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ini manfaat takwa jamaah. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar. "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib," akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu," barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap, ditelanjangi bulat. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Jibril alaihi salam datang menawarkan bantuan. Apa kata Jibril alaihi salam kepada kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Kepada engkau wahai Jibril tidak." Yang boleh ucapkan cuma apa jamaah? Terakhir, kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau
alaihi salam, kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita kalau ditangkap ditelanjangi, kemudian mau dilempar ke api, apa enggak menjerit-jerit? Enggak ampun-ampun. Tangkap, telanjangi, dilempari dari jauh karena besarnya api yang dihidupkan oleh mereka. Beliau hanya mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi jamaah? Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah berkata kepada api, ya

Nabi Ibrahim dilempar ke dalam ia, kemudian keluar dalam keadaan masih selamat. Tidak logis, mustahil menurut akal manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Ini harus tertanam, tertancap kuat di dalam hati kita, jamaah. Maka kita akan menjadi orang yang paling berani, orang yang paling merdeka. Sekalipun orang melihat kita miskin, enggak punya apa-apa, enggak punya tahta, enggak punya ini, enggak punya itu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Orang yang beriman, bertakwa dan bertawakal kepada Allah, menang kalahnya dia menang. Dalam urusan dunia, menang kalah dia tetap menang. Untung rugi dalam urusan dunia, dia tetap sukses, dia tetap untung di sisi Allah. Karena standar kesuksesan di sisi Allah dalam agama kita adalah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Dia mati dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dialah orang yang sukses dengan status sosial apapun dia. Ini wasiat Nabi yang pertama dalam hadis ini. Wasiat beliau yang kedua berkaitan dengan hablun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Hendaknya kalian senantiasa taat patuh kepada pemimpin kalian sekalipun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ini pemimpin tidak syar'i. Mengambil kepimpinan pun dengan cara tidak syar'i. Tetapi sudah menjadi pemimpin, perintah Nabi taati dan patuh kepadanya selama bukan pada maksiat. Karena kalau kita ikut aturan agama, aturan Islam, tidak boleh jadi pemimpin khalifah kecuali dia Quraisy, dari kabilah Quraisy. Enggak semua orang Arab boleh. Bahkan enggak semua sahabat Nabi boleh menjadi pemimpin. Sahabat Nabi yang boleh menjadi khalifah hanya mereka dari kabilah Quraisy. Kaum Ansar hanya boleh jadi wuzara. Tetapi kata Nabi, andai kata ada pemimpin non-Arab, sudah non-Arab, budak lagi. Udah budak, budak Ethiopia lagi. Kalau dia budak dari Perancis mungkin mending dikit. Bisalah kita lihat sesekali terhibur, ya kan. Ini budak dari Ethiopia. Yeah. Lagi makan kita lihat, jadi hilang nafsu makan kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu dengan ketakwaan, bukan dengan penampilan. Kata Nabi, andai kata ada pemimpin dari budak sahaya Ethiopia, udah jadi pemimpin, taati dia. Yeah. Jangan kalian mencari alasan untuk memberontak dan melengser kepadanya. Apalagi hanya karena warna baju, kondisi fisik dan yang lain-lainnya. Ini prinsip agama, jamaah. Bahkan Nabi menyatakan man ra'a min amiri syai'an yakruh falyasbir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia membenci maksiat yang ia lakukan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan barang siapa yang punya nasihat, ingin memberi nasihat, ingin memberi kritikan, ingin memberi masukan kepada pemimpinnya, kata Nabi falyakhudh biyadi walyakhlubi. Ambil tangan pemimpinnya. Berduaan sampaikan nasihatmu, sampaikan kritikanmu. Itu baru gentleman namanya. Yeah. Kalau berteriak-teriak di tengah masa dari jauh, itu bukan gentleman. Yeah. Yang gentleman yang syariah, gentleman syariah. Kalau tadi walaupun gentleman, bukan syariah, gentleman non syariah. Gentleman syariah, kata Nabi, dia langsung berduaan dengan pemimpin itu. Kamu ngasih nasihat buat siapa? Buat bupati, gubernur, menteri, presiden, buat surat. Kirim atas nama pribadi, alamat rumah pribadi. Kalau kamu dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh. Mati syahid, gak usah takut. Yeah. Minta perjanjian, buat perjanjian, jumpa dua mata, empat mata. Kalau dua mata nanti bilang dajjal, satunya satu mata, satunya satu mata. Dua dajjal nanti kirain, iya kan? Empat mata, iya, empat mata. Pegang tangannya, beri ia nasihat. Kalau dia terima, kalau enggak, kamu sudah menunaikan kewajibanmu, kata Nabi. Bukan berteriak-teriak dari jauh. Saya ingin bertanya, jamaah, dengan jujur, kita sekarang sedang membahas kaedah umum.

selama kita menjadi masyarakat Indonesia, pernahkah kita dipimpin oleh presiden yang lebih jahat daripada Fir'aun? Jawab dengan jujur jamaah. Pernahkah presiden di Indonesia lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, apakah kita pernah menjadi sebaik Musa dan Harun alaihissalam? Hah? Pernah kita beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah seperti iman dan takwa Harun dan Musa alaihissalam? Tidak. Apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun? Idhhaba ila Fir'aun in fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, langsung, bukan berteriak di atas mimbar Jumat. Pergi langsung temui Fir'aun karena dia sudah tagha, tagut. Rajanya tagut itu Fir'aun. Kenapa? Dia yang berkata ana rabbukumul a'la. Menyatakan aku Tuhan yang paling tinggi, bukan sekedar nepotisme, itu mending. Ini menyatakan ana rabbukumul a'la. Setelah itu anak-anak Bani Israel, kalau wanita-wanita mereka melahirkan bayi laki-laki, dibunuh. Kalau lahirnya bayi wanita boleh hidup, tapi dalam keadaan hina. Berat enggak jamaah? Segala-galanya dihancurkan. Iya. Yeah. Apa kata Allah kepada Musa dan pergi temui langsung Fir'aun. Dia sudah tagut. Ucapkan kepadanya qaulal layyinan, ucapan yang lembut. Peringatan, nasihat, teguran yang santun, yang lembut. Enggak pernah ada ayat bahwa Nabi Musa, Nabi Harun berkata kepada Fir'aun, "Eh, bencong." Enggak. Tetapi kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan, tegurlah Fir'aun, berilah nasihat kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut dan santun. Anda ingin mengkritik Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, datangi langsung ke rumah pribadinya, ke kantornya. Saya atas nama Fulan, dari ini alamat saya, ini profesi saya. Saya ingin menjumpai Bapak empat mata, ada hal yang ingin saya nasihatkan. Wah, enggak berani lah Ustaz kalau gitu, nanti saya kalau dibunuh mati syahid, kenapa takut? Katanya pemberani, katanya mengucapkan kebenaran di depan sultan adalah jihad, kok jadi pengecut? Gentleman syariah begitu. Datang langsung. Ini Fir'aun dan Musa. Musa dan Harun datangi Fir'aun langsung. Beri nasihat layyinan, yang lembut, dengan santun. Kenapa harus santun? Kata Allah, la'allahu yatadhakkar, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, antum misalkan ditegur oleh atasan atau orang yang antum, kita enggak punya jabatan, enggak punya kekuasaan, ada orang negur kita dengan cara tak santun, kita kira-kira mau enggak dengar? Walaupun kita tahu diri kita salah, merokok dalam masjid misalkan. Kita duduk di sudut masjid, ya. Misalkan sebagian kita duduk di sebagian masjid, di sebagian sudut masjid ngerokok. Tiba-tiba dari mimbar ada yang berteriak tentang rokok. Caci maki habis-habisan. Kira-kira antum mau dengar enggak? Hah? Maka mungkin akan maju ke depan ngasih sendal buat dia. Iya kan? Apalagi orang yang punya tahta, punya jabatan, punya masa. Ini Fir'aun jamaah. Allah katakan dengan kata yang santun, yang lembut. Ada sebuah hadis yang sebagian orang gagal paham dengannya. Hadis itu digunakan sebagai bahan untuk memberontak, sebagai alasan untuk melakukan aksi demo. Yaitu hadis yang berbunyi, afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kata kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita bilang tidak ada yang salah dari hadis. Hanya saudara yang gagal faham. Karena kebanyakan makan micin. Ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan dua hadis ini. Hadis ini menyebutkan dua syarat. Baru dikatakan jihad yang paling mulia di jalan Allah. Syarat yang pertama, yang dia ucapkan kebenaran. Bukan caci makian, bukan celaan. Jangan kamu berdalih dengan hadis ini padahal yang kamu ucapkan caci makian, celaan, vonis. Hoak yang kamu tebarkan kemudian bawa hadis ini. Enggak bisa. Kebenaran. Bukan hoax. Bukan adu domba. Bukan provokasi.
bukan fitnah, bukan caci makian, bukan celaan, bukan pembunuhan karakter, tetapi kalimat kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Sampaikan, Pak, riba haram, Pak, ini dalilnya, Pak, ini hadisnya, kan enak didengar. Ya, Pak, ini enggak boleh, Pak, ini ayatnya, Pak, ini hadis Nabi, Pak. Walaupun dia tidak menerima, mungkin dia terima kasih Ustaz, tapi gimana lagi posisi saya sekarang begini, saya tertekan. Masya Allah, indah. Dia sudah memuakinya. Ini yang diucapkan bukan kebenaran, justru kebatilan. Ya, provokasi, ya, hoax, celaan, caci makian, dan itu pun terkadang tuntutannya agak masalah dunia, bukan agama yang dia minta. Yang kedua, kata Nabi, inda sultanin jaid, di sisi dia langsung. Inda ini dzarfu makan dalam bahasa Arab, yang menunjukkan tempat, langsung di sisi dia. Ada orang tinggal di Aceh misalkan, saya kasih nasihat dari Medan. Saya berdiri di alun-alun Medan, saya teriak-teriak kasih nasihat buat dia yang di Aceh. Buat dia yang di Jakarta, buat dia yang di Pekanbaru sana. Setelah itu saya bawakan hadis tadi, merupakan jihad di jalan Allah yang sangat mulia adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Iya. Itu gagal paham memaksa hadis Nabi. Ini dua syarat. Yang pertama, di sisinya langsung tanpa masa, bukan di atas mimbar Jumat, bukan di sosmed, ya, bukan di jalan, di alun-alun, di jalan-jalan umum yang membuat macet, ya, yang bisa menyebabkan perang saudara, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk menghancurkan keamanan sebuah negara, untuk merusakkan ekonomi sebuah negara, merusakkan mata uang sebuah negara. Kedua, kata Nabi, yang kamu ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan, bukan provokasi, bukan hoax. Ini syaratnya. Dan ini perintah Nabi, jamaah. Kalau masalah ingin memberontak, jamaah, saya kira hampir semua kita punya sifat ingin memberontak, betul enggak? Iya kan? Kalau masalah mau tidak mau, semua kita mungkin enggak mau ditindas, maunya hidup enak, hidup tenang, ya kan? Semua kita mungkin dalam jiwanya ada sekian persen sifat manusia. Yang namanya sifat manusia, ada sekian persen dia selalu ingin memberontak, ya kan? Cuma masalahnya kita mau ikut hawa nafsu kita atau mau ikut agama. Perintah agama, kalau ada penguasa yang zalim, andai kata ada, bersabar, perintah Nabi. Mendoakan dia agar dapat hidayah. Memberi nasihat kepadanya secara langsung dan secara santun. Hak kita yang tidak diberikan oleh dia, kata Nabi, tas'alullah ladilakum, minta sama Allah. Sampai kapan Ustaz kita sabar? Tanya sebagian orang. Jawabannya langsung dari Nabi. Hatta taridu alayya fi haud. Isbiru hatta talqawni ala haudi. Bersabarlah kalian. Sampai bertemu denganku di dalam telagaku. Itu jawaban dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Demi menjaga persatuan. Demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah. Ini kaedah Nabi, jamaah, bukan karena sudah masuk 2019, bukan. Ini kaedah dari Nabi sebelum beliau wafat. Ini kaedah sudah berlaku di masa Nabi, di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sebelum kita lahir. Ini hadis sudah ada, bukan baru 2018 baru ada hadis ini. Enggak. Siapapun yang akan memimpin nanti, kita tetap terapkan kaedah ini. Sekarang yang menjadi pemimpin kita adalah Bapak Jokowi dan jajarannya, maka kita keterapkan kaedah ini. Sami'na wa ata'na. Kita bersabar, kita mendoakan, kita menasihati dengan santun, dan kita siap taat dan patuh kepadanya. Andai kata nanti yang memimpinnya selain beliau lagi, kita juga berkata demikian. Sami'na wa ata'na. Selama bukan dalam hal maksiat. Kita siap taat. Apakah yang akan menjadi presiden nanti Bapak Jokowi ataukah Bapak Prabowo, kau kita tetap sami'na wa ata'na. Selama yang diperintahkan bukan dalam hal maksiat. Ini perlu kita jaga, jamaah. Yeah. Karena nikmat keamanan sangat besar. Karena sekarang kita dibuat seakan-akan mau perang Badar, mau perang Uhud. Padahal Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno Muslim, saudara kita yang harus kita cintai, yang harus kita jaga kehormatannya. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin juga saudara kita Muslim. Bukankah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin itu bersaudara.
Bukankah Nabi menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr? Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Mereka empat-empatnya masih muslim, keempat-empatnya saudara kita. Wa qitaluhu kufrun, melemerangi dan melengserkan seseorang adalah bentuk kekufuran. Adalah bentuk kekufuran. Jangan sampai gara-gara beda pilihan akhirnya saling sikut-sikutan. Saling berantem. Ingat undang-undang dasar kita dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah. Bukanlah nomor 3 atau nomor 4 sebagai undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas. Al wala wal bara' kita dibangun di atas radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kalian kepada sebagian orang membuat kalian tidak bersikap adil, berkata sesukanya, membuat berita sesukanya. I'dilu, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini prinsip jamaah. Iya. Mari kita jaga nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita masyarakat Indonesia. Masya Allah, kita pergi ke masjid sholat 5 waktu aman. Masya Allah, keluar pagi lalu lintas sudah dirapikan oleh Bapak TNI, oleh Bapak Polisi, oleh Satpol PP dan seterusnya. Aman. Coba antum hidup di Suria, di Palestine, di Libya, di Yaman. Mau berangkat ke masjid aja terkadang harus. Ya hati-hati, khawatir kena peluru nyasar. Mau hidup seperti itu jamaah. Oleh karenanya nikmat keamanan Allah barengkan dengan nikmat ke makanan dan minuman. Karena nikmat keamanan tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Allah berfirman, Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan untuk mereka, sebagaimana dialah yang telah memberikan nikmat makanan dan minuman kepada mereka. Saya berpesan nilai-nilai kedamaian. Ya, saya tidak berbicara masalah siapa anda yang harus anda pilih. Itu bukan urusan saya. Ya, dan kita bukan sedang membahas hukum itu. Tapi yang saya sampaikan adalah pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ukhuwah, pesan-pesan menjaga persatuan dan nikmat keamanan. Jangan sampai kita diadu domba jamaah. Karena kalau terjadi pertumpahan darah, terjadilah perang saudara. Sudan diprovokasi, akhirnya Sudan Janub minta merdeka, minta pisah dengan Sudan Shimal. Dengan alasan mereka lebih kaya, kita punya gas, kita punya minyak, sedangkan sebelah sana gak ada. Akhirnya pisah, tambah hancur negaranya. Yang untung siapa? Pihak asing. Iya. Mata uang asing naik. Iya. Dolar jadi naik, rupiah jadi turun. Dan seterusnya. Pesan yang terakhir dari Nabi dalam hadis di atas. Udah mau habis waktu ya. Jam 12 terakhir ya. Baik. Pesan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Apabila kalian melihat umat Islam telah berpecah, berselisih, berbeda-beda pendapat dalam akidah, dalam prinsip agama, apa solusinya jamaah? Kita enggak butuh kepada jawaban manusia. Karena kalau kita ajak tanya kepada orang, sebagian orang kaedahnya, standarnya standar ganda. Betul enggak? Yang ini bilang ikut ustaz saya, yang sana bilang ikut ustaz kami, yang sana bilang ikut partai kami, yang sana bilang ikut partai kami, ini partai yang paling berjasa buat Islam, yang sana juga demikian, ikut ormas kami, jangan ormas itu. Kita enggak butuh kepada jawaban yang bersifat standar ganda. Yang kita butuhkan adalah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dan bimbingan beliau untuk kita selaku umatnya apabila umat Islam ini telah berpecah belah? Mari kita simak bersama. Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama yang aku bawa. Itu pesan Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
Ini poin yang pertama dari dalam wasiat beliau yang terakhir ini. Poin kedua, dalam wasiat beliau yang ketiga ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama pemahaman Khulafa Ar-Rasyidun, para sahabat beliau secara khusus, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Hadu 'alaiha bin nawaji, gigitlah sunnahku, agama yang aku bawa ini dengan gigi geraham kalian. Jangan cengeng kalau mengikut sunnah Nabi. Mau masuk syurga, siap korbankan gigi geraham. Namun bukan maksudnya berarti pulang ke rumah, kalau begitu cabutlah gigi geraham karena berpegang teguh di atas sunnah. Maksudnya ini kinayah, majas. Artinya harus betul-betul serius, ya, dan benar-benar istiqamah di atas agama yang beliau bawa. Poin ketiga dalam wasiat beliau yang terakhir ini, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi ibadah-ibadah baru, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, kata Nabi, bid'ah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lah ustaz, kok semua yang dibilang sesat, kan ada yang hasanah? Mohon maaf, saya seumur hidup belum pernah mendapatkan hadis yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Yang baru saya dapatkan adalah hadis semua bid'ah adalah sesat. Anda punya hadis, berikan untuk saya, biar saya sampaikan kepada umat. Adapun hadis Nabi, saya cuma membaca hadis, menerjemahkannya. Masalah Anda terima tidaknya antara Anda dengan Allah. Yeah. Hadis Nabi berbunyi, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi. Beliau ulama Syafi'i, Imam Nawawi, dalam dua kitab beliau Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bid'ah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim? Kalau demikian, berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memfonis Nabi Muhammad adalah nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya. Karena yang kita sampaikan umum, kaedah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung. Ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, bidah, bidah, bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrim. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat, setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, selesai. Tanpa menunjuk batang hidung orang, radikalisme dari mana? Ekstrim dari mana? Dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustaz ini, ustaz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga, jangan saya baca, bapak aja baca, baca, baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap solat mulia, itu artinya? Gak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal. Begitu artinya? Gak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya yang mau dengar, pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan, meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita enggak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memfonis neraka-neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan syurga. Itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi.
bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, enggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah, enggak didengar pun enggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bidah, bacok. Yang buat bidah ini, bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finna. Udah. Lo masih lakukan? Ya, antara lo dan Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga neraka lo, itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana? Kok dibilang radikal? Kok dibilang ekstrim? Ya. Dan kalau Anda bukan pelaku bidah, kenapa tersinggung ketika ada orang yang menyampaikan hadis ini? Ketika kita bilang bahaya korupsi, tiba-tiba dia jangan bilang, enggak boleh korupsi. Menunjukkan apa? Hah? Tanda tanya. Bang begitu besar. Kalau kita tidak korupsi, kenapa marah ketika ada orang yang peringatkan bahaya korupsi? Kan begitu. Kalau kita bukan ahlul bidah, tidak melakukan bid'ah, dan kita merasa ibadah yang kita lakukan punya dalil, ada tuntunan dari Nabi, kemudian tiba-tiba ada orang yang membacakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kenapa harus tersinggung? Kan Anda enggak masuk ke situ. Ya kan? Dan yang dibacakan pun hadis Nabi, tidak lebih dari itu. Ini wasiat Nabi jamaah. Kalau ada perbedaan, perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan kepada metode para sahabat Nabi, dan secara khusus Khulafa Ar-Rashidun. Ini pesan Nabi. Aplikasinya sebagai contoh misalkan. Contoh yang paling dekat, konkret. Terjadi perbedaan pendapat terkait konteks zikir setelah sholat lima waktu misalkan. Ya kan? Di sebagian masjid bacanya Al-Fatihah wa rahmatullah. Ya. Sebagian masjid yang lain suaranya pelan. Berarti kan terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, ya kan? Enggak elok saling vonis memvonis, kan? Tidak elok yang ini berkata ikut ini aja, ini yang udah lama. Tugasnya, kewajiban kita kata Nabi, kembalikan kepada sunnahku. Baik, panggil semua ustaz-ustaz. Ustaz kan LC, ustaz kan MA, ustaz kan dari Timur Tengah. Ustaz kan S1, Ustaz ini S2, udah S3, yang ini udah hampir S-teler. Yeah. Coba Ustaz bahas, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Mustan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Al-Adhkar Imam Nawawi. Coba Ustaz sampaikan, seperti apa sih zikir Nabi setelah sholat lima waktu? Apa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat lima waktu? Sudah dibahas? Rupanya kalau dibahas demi Allah yang dibaca oleh Nabi setelah sholat lima waktu, setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u la hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din. Wa law karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Boleh ditukar-tukar, enggak berurut juga tidak mengapa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu 3 kul selesai. Kalau pada maghrib dan isya, 3 kul masing-masing dibaca 3 kali dan ditambah 10 kali di ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Seluruh kitab hadis boleh buka, itu yang ada. 4 mazhab juga boleh bahas. Enggak ada satupun mazhab dari 4 mazhab yang menyatakan bahwa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu adalah Al-Fatihah. Kan baik, bagus Al-Fatihah, Al-Quran. Al-Baqarah juga bagus, sesekali Al-Baqarah dong. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah, 5 ayat selesai. Enggak hafalai, buka Al-Quran. Sampai maghrib belum selesai. Ini agama, bukan perasaan. Yang penting baik, bukan itu. Yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini kaedahnya.
Tapi ini baik. Kita sudah berjalan lama seperti ini. Berarti kalau itu baik, yang dari Nabi apa kurang baik? Oh, baik juga. Kalau dua-dua baik, mana yang paling baik? Coba jawab. Yang dari Nabi, kenapa enggak melakukan yang paling baik? Andai kata ini baik, mana lebih baik dengan yang dari Nabi? Hah? Yang dari Nabi kan? Kalau kita enggak melakukan, berarti apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita kemanakan? Oh, baik Ustaz. Kalau demikian, sekarang pertanyaan jamaah. Zikir yang Nabi ajarkan ketika mau masuk toilet, masuk WC apa? Apa zikir mau masuk WC? Pernah masuk WC enggak seumur hidup? Hah? Apa zikirnya? Allahumma jinni syaitan wa jinni syaitan marzuq. Itu doa setelah keluar dari WC. Hah? Allahumma ini hah? Enggak pernah masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Seluruh madhab akan sebutkan ini, ya kan? Seluruh ormas Islam pasti akan sebutkan mau belajar di mana? Mau belajar di NU, mau Muhammadiyah, mau sana sini. Kalau bahas zikir mau masuk toilet pasti ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Pertanyaan dari saya, seumur antum menjadi muslim, pernahkah antum melihat orang yang ketika mau masuk toilet, dia enggak mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i, tapi dia baca Al-Fatihah wa rahmatullah sambil tahan-tahan sallallahu taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Setelah itu baru masuk WC. Pernah lihat? Hah? Enggak pernah. Kalau ada yang melakukannya, sepakat enggak orang dia salah? Sepakat, ya kan? Kamu kok baca solawatan di situ? Yang Nabi sampaikan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, pasti seluruh orang, seluruh ormas Islam akan berkata demikian. Kalau dia menjawab, tapi kan ini baik, solawat loh sama Nabi. Pasti seluruh ormas Islam akan menjawab, tapi wahai saudaraku, yang Nabi ajarkan ketika mau masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan salawatan, bukan berarti kita enggak boleh salawatan, tapi khusus mau masuk WC, zikirnya udah ada konteks khusus, jangan diganti dengan yang lain. Pasti orang akan jawab demikian, ya kan? Kok di situ cerdas, setelah sholat lima waktu kok jadi kurang cerdas? Kenapa kaedah yang seperti itu tidak kamu terapkan setelah sholat lima waktu? Iya. Baiklah Al-Fatihah bagus, tapi kan yang diajarkan oleh Rasulullah konteks setelah sholat lima waktu kan itu. Bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Contoh lain. Doa yang Nabi ajarkan ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita. Apa doanya? Udah nikah belum? Udah. Nah, apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini, kemudian malam itu jadi, ya, anak yang lahir dari malam itu, enggak akan diganggu oleh setan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau anak kita kok nampak mirip-mirip setan dikit, mungkin lupa baca doa itu waktu itu. Ya. Biar anak enggak jadi setan, baca doa ini sebelum melakukannya. Jangan cuma modal semangat aja. Ya. Baca doa ini. Iya. Karena sebagian orang karena saking semangat pitam dia lupa sama doa itu. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma marzaqtana. Pertanyaan, boleh enggak kita ganti doa ini? Enggak usah baca ini ketika kita ingin melakukan hal itu. Kita baca aja Al-Fatihah wa rahmatullah sallallahu ala Muhammad sampai taqabbalallahu minkum wa minna. Setelah itu baru kita mulai. Si istri pun udah jam 11, udah jam 12. Kapan? Ya. Saya yakin sepakat seluruh ormas Islam, seluruh umat Islam berkata tak baik, tak benar. Kenapa? Karena yang konteks zikir, konteks doa yang Nabi ajarkan di situ adalah bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan marzaqtana, bukan Al-Fatihah, bukan salawatan. Pasti jawabannya seperti itu. Demikian pula wahai saudaraku,
Konteks zikir setelah solat lima waktu yang telah kita dengarkan tadi. Bukan Al-Fatihah, bukan solawatan. Kenapa kita tidak mau membaca konteks zikir yang dari Nabi? Kok justru kita mengambil dari selain Nabi? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah kita bersaksi, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apalah artinya kita menyatakan beliau utusan Allah, tetapi kita tidak mau meneladani beliau? Jelas jamaah? Ini aplikasinya. Contoh lain, terjadi perselisihan tentang cara memandikan jenazah, cara sholat jenazah. Ada yang sebagian orang setelah sholat jenazah langsung angkat jenazah, bawa ke kuburan. Ada setelah sholat jenazah doa lagi, lebih panjang daripada sholat tadi. Terjadi perbedaan, bahas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Doa setelah sholat lima waktu, ada gak dari Nabi? Yeah. Ada gak dari para sahabat? Gak ada. Baik, berarti cukup dengan apa yang ada dari Nabi dan para sahabatnya. Maka umat Islam akan bersatu demi Allah jamaah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf, as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Kalau kita ikut sunnah Nabi, ikut tuntunan beliau, pasti kita semua akan bersatu dimanapun. Karena Islam agama yang universal. Tetapi kalau kita beribadah dengan cara-cara yang bid'ah, pasti kita akan berpecah belah. Sebagai contoh misalkan, 3 menit lagi ya. Pertanyaan ditanyakan ke Ustaz yang ada di Medan. Tanyakan ke Ustaz Ali Nur atau Ustaz Abdurrahman Taib dan Ustaz yang lain. Ada Ustaz Hamdan di sini, Ustaz Dulkarnain juga ya. Taib, saya penceramah saja. Ada Ustaz Yunus juga, insyaAllah dijawab sama beliau. Coba jamaah sebagai contoh. Andai kata setelah sholat 5 waktu, seluruh masjid di dunia berzikir dengan konteks yang datang dari Nabi, dengan cara yang datang dari Nabi. Kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan kesamaan, ya kan? Ke Afrika kita lihat sholat dia sama, umroh dia sama, haji dia sama, zikirnya sama. Tapi kalau semuanya alasan yang penting baik, ikut mayoritas manusia, ikut sebagaimana kebiasaan, kita akan melihat keanekaragaman. Jangankan antara negara, antar satu masjid, satu daerah dengan daerah berikutnya, kecamatan dengan kecamatan berikutnya, berbeda-beda konteks zikir setelah sholat lima waktu. Betul enggak? Ya kan? Betul. Apa sebab kok bisa beda? Emangnya nabinya beda? Al-Qur'annya beda? Enggak kan? Kok bisa beda? Timbul pertanyaan. Bahas agar dapat jawabannya. Kalau kita ikut sunnah Nabi, pasti akan sama. Pasti akan bersatu. Kalau kita enggak ikut tuntunan Nabi, pasti akan beda-beda. Contoh lagi, umroh. Kita lihat rombongan umroh ini punya doa yang berbeda di tawaf. Doanya cukup panjang, doanya ini. Datang travel satu lagi, doanya beda lagi. Ini pas sa'i bacanya ini, yang satu lagi beda lagi. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, semuanya sama. Tawafnya sama, sa'inya sama, halaknya sama. Enggak ada beda-beda. Kita akan bersatu, satu warna. Makanya kata para ulama, kalau kamu ingin mempersatukan manusia, enggak usah berkata kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan berselisih. Cukup seru mereka ikut Al-Quran, ikut hadis. Otomatis mereka pasti akan bersatu. Karena Allah menyatakan, wa'allafa baina qulubihim. Hanya Allah yang mampu mempersatukan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai kata engkau membelanjakan seluruh bendahara yang ada di dunia ini, pembendaharaan yang ada di dunia ini, kamu tidak bisa mempersatukan hati manusia. Walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Hanya Allah yang mampu mempersatukan mereka. Tapi wallahu alami sahab, pas tidak lewat, bahkan kurang 1 menit. Jam 12 kurang 1 menit. Adapun pertanyaan insyaallah jamaah ya dijawab oleh ustaz-ustaz setempat insyaallah ya. Ada Ustaz Yunus, Ustaz Ali Nur, ya Ustaz Hamdan di sini senior saya juga, ya. Ada Ustaz Dulkarnain senior saya juga, 8 tahun beliau diaman. Insyaallah dijawab oleh mereka. Dan ustaz-ustaz lain yang mungkin saya tidak ingat namanya, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga nikmat keamanan, nikmat persatuan antara sesama umat Islam dan umat dengan selain umat Islam yang ada di Indonesia ini. Semoga Allah menjauhkan Indonesia ini dari sebab-sebab pertumpahan darah, dari sebab-sebab pertikaian dan perpecahan.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, apa yang beliau katakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat utama untuk menyerang kriminalitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada rumah-rumah Allah, sehingga jauh dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada." Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya. Kesalahan tidak akan melahirkan kebaikan, tapi hanya akan melahirkan kesalahan berikutnya. Maka di sini kita bisa menyaksikan bagaimana maksiat mendatangkan maksiat. Bagaimana penyakit yang Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tapi mendatangkan pula penyakit berikutnya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kepada rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar.

kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka rasul yang terbaik dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh Rasul, tidaklah kami mengirim seluruh nabi dan rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin. Kecuali seluruh para nabi dan para rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman hidup di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut, artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi di depan. Orang beriman tidak memiliki rasa gentar dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depannya. Karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sembari dia berdoa, agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih, artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan dan yang lainnya. Orang yang beriman tidak sedih dengan masa lalunya, karena dia yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya kalau dia serius minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin, seyakin-yakinnya, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa,
manakala seorang insan benar

benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang, dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu. Maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini, maka kehidupannya akan nyaman. Tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan, dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tetapi dia benahi hari-hari pertamanya, hari-hari di depan matanya, hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar. Akan ada anugerah yang sangat teramat besar. Akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar. Kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga ditugaskan untuk itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56, Allah mengatakan, wama arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat
melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya melalui lisan para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata tentang orang-orang ulul albab. Tentang ulul albab di dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah mereka mengatakan rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik, berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. 'Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara strata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati. Sehingga janji Presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada.
Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari Zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis. Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, berkata syaitan tatkala perkara, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata,

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
1: Oh, bukan Fan. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz Fan. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Fan, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
0: Itu artikel dari mana?
1: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Fan. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
2: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan berzikir kepada Allah SWT.
1: Oh gitu.
2: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah. Itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar. Lalu mereka bertakbir. Dan mensosialisasikan takbir. Jadi gak rencana beli sayur, gak rencana beli korma.
1: Cabai.
2: Masuk pasar untuk takbir.
1: Oke, Ustaz.
2: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
1: Ajir.
2: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik, dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, beliau menyatakan, fa'aktiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir, dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
2: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
1: Oke. Masya Allah. Makin banyak aja yang kita gak tahu, Fan. Iya, Bang Zulhijjah, Fan.
0: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, bener. Masya Allah,
0: ya. Semoga Allah beri kekuatan kita, ya.
1: Amin, Fan. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili, ya. Untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
0: Amin.
1: Ya, Ustaz, terima kasih, ya, Ustaz. Jazakumullah.
2: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hasyat 28. Kurusmallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
0: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listener semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
0: Amin.
1: Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده.
1: Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafizullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
4: Alhamdulillah
3: Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
4: Sama-sama.
3: Zak, yes man, untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
5: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
3: Oh gitu ya?
5: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
3: Boleh banget.
5: Boleh ya?
3: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
5: Katanya ada.
3: Ada ya?
5: Ada dong.
3: Siapa yang mau bacain?
5: Dimas.
3: Oke, okay, Dimas.
5: Okay.
3: Kita langsung lempar ke Dimas ya.
5: Iya.
3: Dimas.
5: Ya.
3: Silakan.
6: Oke deh. Jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rezak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh. Langsung aja nih, ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh. Pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh. Belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya, kita nggak tahu dia. Mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya nggak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
5: Oke. Okay. Okay. Itu teman antum, Pak.
3: Iya,
5: teman kita, Ustaz.
3: Teman kita berdua.
5: Maafin teman kita, Ustaz.
3: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
5: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
3: Silakan, Ustaz.
5: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
3: Iya, Ustaz. Ya.
5: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
3: Oke.
5: Okay. Dan di sini diriwayatkan Imam Muslim.
3: Oke.
5: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
3: Oke. Okay.
5: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
3: Oke.
5: Okay. Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
3: Oke. Okay.
5: Sehingga mereka mengatakan enggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
3: Iya.
5: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
7: Sah, Ustaz.
5: Iya. Okay. Dan pandangan kedua misalnya, pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mazhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
7: Okay.
5: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Yeah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan.
7: Ya, yeah.
5: Jadi mereka menerima hadis di atas namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
7: Oke.
5: Okay. Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
7: Iya, yeah, benar Ustaz.
5: Arahan kita kepada teman-teman semua,
7: gimana Ustaz?
5: Jadilah seorang safety player.
7: Oke. Okay.
5: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
7: Oke.
5: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut mazhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut mazhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
7: Iya. Yeah.
5: Jadi aman, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah,
7: ya,
5: waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
7: 50.000, Ustaz.
5: 50.000.
7: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
5: Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan enggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
7: Iya, Ustaz.
5: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
7: Oh, Masya Allah.
5: Ini banyak banget fadilahnya.
7: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
5: Iya. Yeah.
7: Nothing tulus. Yeah. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
3: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
7: Benar banget.
5: Dan satu lagi,
7: iya,
5: ada pun kalau orang yang potong dan mencukur gak sengaja,
7: iya, Ustaz.
5: Maka gak ada masalah.
7: Oh, oke.
5: Okay. Maka gak ada masalah sama sekali.
7: Oke.
5: Okay. Saya udah lupa dan seterusnya.
7: Yeah.
5: Dan kasih tahu teman Anton tuh Dimas,
7: iya, Ustaz.
5: Dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa tubuhnya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin.
7: Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listeners lainnya yang penasaran tentang hal ini, ya, Fan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Didukung oleh

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, kita berada di tanggal 13 Zulhijjah dan ini hari terakhir dari hari-hari tasyrik, rangkaian dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Zulhijjah, dan kita masih tetap untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil, mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syiar Islam. Dan disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallahi fa inna

0: amin taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini menunjukkan ketakwaan dalam hatinya. Maka teruslah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilham, hingga nanti selesai salat asar ya di hari ini, itu akhir kita bertakbir. Dan semoga Allah nanti kembali memanjangkan umur kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Zulhijjah di tahun depan, melaksanakan puasa Arafah ya, berkurban dan yang lainnya. Dan semoga juga Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Waktu di studio menunjukkan pukul 5 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kami hadirkan kajian di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah, dengan tema pembahasan sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah. Kajian beliau di Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu, Jakarta. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di waktu pagi menjelang siang hari ini, ya, dalam rangka untuk mengkaji pembahasan agama yang termasuk pembahasan yang paling penting dalam agama kita, yaitu tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah mencari atau meraih sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Kajian kita di kesempatan kali ini juga, ya, tentu insyaallah sesuai ketika kita mengadakannya di hari-hari saat ini yang merupakan hari-hari yang termasuk musim kebaikan yang paling utama di dalam Islam. Ingat, saat ini kita masih berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang amal-amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan kembali karena ini waktu singkat, ya, dan berhubungan juga dengan pembahasan kita mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka di hari-hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan secara berlimpah kepada hamba-hambanya. Amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Kita tahu para ulama sampai membandingkan 10 hari awal Dzulhijjah dibandingkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ini berarti dua musim ini adalah musim kebaikan yang harusnya kita berlomba-lomba memanfaatkannya. Apalagi dengan amal-amal soleh yang secara umum disyariatkan, ya, di hari-hari ini, terlebih lagi jika amal soleh itu ada keutamaannya atau anjuran tersendiri. Contoh seperti memperbanyak zikir, memperbanyak memuji Allah, membesarkan namanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain yang sahih. Setelah menyebutkan tentang keutamaan hari-hari ini, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, ya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi takbir yang selalu kita baca di waktu Idul Fitri maupun Idul Adha, itu untuk di bulan Dzulhijjah tidak ada, tidak hanya khusus di Idul Adha saja. Dari sekarang kita memperbanyak takbir ini. Takbir yang sifatnya mutlak, di tempat mana saja, di waktu kapan saja, ya, kita dianjurkan memperbanyaknya, kecuali tentu di tempat-tempat yang terlarang, ya, seperti di WC atau yang lainnya. Di tempat-tempat yang lain kita dianjurkan memperbanyaknya, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di 10 hari awal Dzulhijjah mereka sengaja masuk ke pasar, keliling pasar, kemudian bertakbir, sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir mereka berdua radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu ini harusnya kita hidupkan, ya, bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini di antara sebab utama yang menjadikan seorang hamba meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, barakallahu fikum. Baik. Meraih sebab-sebab rahmat Allah. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Sifat rahmat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya maha luas, yang semua kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh hamba itu adalah jejak-jejak atau bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan agungnya kasih sayangnya. Makanya kita ketahui bersama, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kedua, nama ini disebutkan di dalam Al-Quran sampai puluhan kali. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman sendiri ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan apa ini, poros dari semua Asmaul Husna. Jadi ada tiga nama Allah yang utama, yang ketiga nama ini merupakan poros, artinya tempat kembalinya semua makna nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya, yaitu nama Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Ya, berarti semua sifat-sifat Allah, semua nama-namanya yang lainnya, tidak akan lepas dari tiga makna nama ini. Allah, ya, lafdul jalalah, kita ketahui mengandung makna al-ubudiyah, penghambaan diri, ibadah, yang berhak untuk mendapatkan ibadah satu-satunya, yang berhak untuk disembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah azza wa jalla satu-satunya maha pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang bisa memberikan semua kebaikan dan kebutuhan hamba, dan yang maha kuasa menjauhkan mereka dari keburukan, hanya dia satu-satunya, maka dia pantas disembah satu-satunya. Kemudian Ar-Rabb, berhubungan dengan sifat rububiyah tadi, ya. Yang ketiga yaitu Ar-Rahman, semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi makhluknya di dunia ini adalah wujud kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai pun orang kafir ikut mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Cuma rahmat mereka adalah rahmat yang bersifat umum yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Ya, kemudian Allah turunkan ke dunia ini satu rahmat tersebut, satu rahmat dari 100 tadi. Ya, yang Allah turunkan satu rahmat ini, dengan itulah dibagikan kepada semua jin, manusia, semua hewan, bahkan termasuk semua serangga, semua mendapatkannya dari satu rahmat ini. Fabiha yata'atafun wabiha yatarahamun. Maka dengan rahmat inilah mereka saling menyayangi semua makhluk ini. Dengan rahmat inilah mereka saling berbuat baik di antara mereka. Wabiha ta'atifu al-wahsyu. Yang dengan rahmat inilah kemudian binatang buas juga merahmati, menyayangi anaknya, sehingga dia tidak menginjaknya, sehingga dia tidak menyakitinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala simpan yang 99 rahmatnya ini, ya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, untuk dijadikan sebagai rahmat kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat nanti. Bayangkan 99 rahmat ini yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Satu rahmat saja yang dibagikan di dunia, sudah seperti ini kita dapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan. Sebelum membahas tentang sebab meraih rahmat Allah, ya, di sini untuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khusus, Allah turunkan dalam agamanya, dalam syariatnya. Maka orang yang paling kuat berpegang teguh dengan agama, berarti dia paling banyak mendapatkan limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung makna kebaikan, yang mengandung makna, ya, luasnya karunia pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ini semua adalah wujud dari rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita sebutkan tadi, di antara namanya yang maha indah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini salah satu, ya, sebab yang menjadikan ibadah seorang hamba itu bernilai tinggi, doa-doanya lebih bernilai dan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalau dia berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan doa atau ibadahnya tersebut. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dalam terjemahan kita artikan maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman diterangkan oleh para ulama ini memiliki makna dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Yang ini merupakan sifat zat yang selalu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, tidak pernah terlepas dari zatnya. Sehingga sudah kita katakan tadi, dengan rahmat inilah Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada semua makhluk. Orang kafir pun ikut mendapatkannya, dalam artian mereka juga mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia, iya kan? Ya, mereka dipenuhi hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit mereka juga diberikan kesembuhan, diberikan rezeki. Di antara mereka juga saling menyayangi dengan misalnya keluarganya, anaknya, dan seterusnya. Ini rahmat yang bersifat umum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, yang memiliki rahmat yang maha luas. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, ini mengandung makna rahmat yang bersifat khusus. Ini kita harus tahu supaya nanti waktu kita memohon rahmat Allah, kita niatkan rahmat yang khusus. Karena makna yang khusus ini sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan orang yang beriman yang dipilih oleh Allah dengan petunjuknya, mengenal agamanya, mengenal kebaikan-kebaikan dalam Islam. Ya, makanya Ar-Rahim itu digandengkan di dalam Al-Quran dengan orang-orang yang beriman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahim terhadap orang-orang yang beriman. Yakni Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman dengan rahmatnya yang khusus, yang berarti hidayah untuk mengenal Islam, untuk bisa menyempurnakan iman, untuk bisa bertakwa kepada Allah, hidayah untuk meniti jalan yang lurus, kemudahan untuk menempuh jalan-jalan atau sebab-sebab yang menyampaikan kepada ridha Allah, kemudian meraih surga di akhirat, istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini semua makna rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ada rahmatnya yang umum, ada yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Allah berfirman, azabku aku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini rahmat yang umum, meliputi semua makhluknya. Fasa'aktubuha, dan aku akan tuliskan rahmatku yang bersifat khusus bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi ini menggambarkan tentang agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini setiap orang yang beriman optimis ya dengan Rabb yang maha luas limpahan rahmatnya, kemudian optimis dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mereka pun mencintainya. Optimis apa? Optimis bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat yang khusus, rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan hadis ini insyaallah kita ketahui, pernah didatangkan, dibawakan kepada beliau as-sabiyu, ya, para tawanan perang, yakni dari kalangan orang-orang musyrik yang ditawan, yaitu orang-orang yang tentu tidak bisa berperang, kalangan perempuan kemudian anak-anak. Kemudian di kalangan atau di antara para tawanan perang ini ada seorang ibu yang kelihatan sedang mencari-cari anaknya, anak bayinya. Kemudian ya namanya juga karena kondisi kacau dan kerumunan orang ramai, dia mencari anak bayinya. Setelah kemudian dia mendapatkan anak bayinya, langsung digendong, dipeluk bayi tersebut dan disusui oleh ibunya tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, atarauna hadhil mar'ata tarihatan ibnaha finnar? Apakah kalian menganggap, memandang ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api, mencampakannya ke dalam api? Jelas kata para sahabat, la, la wallahi, tidak, sungguh demi Allah wahai Rasulullah, tidak mungkin ibu ini akan tega melakukan demikian. Ya, ini karena tentu ungkapan sayang yang bisa diungkapkan paling besar, rasa sayang atau rahmat seorang makhluk dengan makhluk yang lainnya atau manusia dengan manusia yang lainnya adalah sayangnya seorang ibu kepada anaknya, sampai pun binatang induk kepada anaknya, seperti itu sayangnya. Maka mendengar ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang, lebih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anak bayinya. Masya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan limpahan rahmatnya diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya untuk mengenal iman, mengenal Islam, kemudian mau mengikuti dan mencari sebab-sebab rahmat, sebab-sebab keridhaannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman optimis karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, dan dialah yang mengkhususkan rahmatnya tadi, rahmatnya yang khusus kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahim, ya, penyayang dengan rahmat yang khusus terhadap orang-orang yang beriman. Baik, barakallahu fikum jemaah sekalian, hafizakumullah. Ya. Sekarang yang berhubungan dengan sebab-sebab yang khusus untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang jelas tadi kita mengetahui semua kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dalam syariatnya. Termasuk tentu kebaikan yang paling besar adalah pengampunan dari Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah yang berhubungan dengan pengampunan, pemaafan, penerimaan taubat. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ini adalah di antara wujud besarnya rahmat Allah. Ya, ini hamba manusia kan tempatnya berbuat salah, suka lalai. Tapi itu tidak menjadikan mereka jauh dari sebab-sebab rahmat Allah kalau mereka mau kembali dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah agar kalian mendapatkan limpahan rahmat-Nya? Jadi kalau kita ingin bahas tentang sebab-sebabnya sangat banyak semua kebaikan. Cuman ada dalil-dalil yang khusus yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang mengkaitkan amal-amal, ya ini amal-amal yang besar dalam Islam, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam makna seperti yang tadi kita terangkan. Kita akan bahas sebab-sebab ini sesuai dengan judul tema kajian kita. Yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah yang berkaitan dengan sifat rahmatnya. Ya, utamanya tadi dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya ini. Jadi menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau menyebut sifat-sifat kesempurnaan yang mengandung makna rahmat seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu." Wahai Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi setiap kita berdoa kepada Allah meminta kebaikan, kita sebutkan sifat rahmat Allah yang maha sempurna, atau sebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan tadi kita hadirkan makna yang khusus. Sampai pun waktu kita meminta urusan-urusan dunia kita, minta kepada Allah agar urusan dunia kita dirahmatinya, yakni diberkahinya, dijadikan kita dijaga dari sebab yang melalaikan dari urusan-urusan dunia. Ini wujud rahmat Allah yang khusus. Jadi sebab yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa itu sendiri kan sudah pernah selalu kita jelaskan adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah kunci pembuka segala kebaikan. Maka berhubungan dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah dengan menyebut namanya yang khusus untuk ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi ini termasuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar keutamaannya di dalam Islam. Kita tahu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah. Baik, itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan. Ihsan artinya, terjemahan bebasnya adalah berbuat kebaikan. Cuma tentu ada makna ihsan yang ditujukan kepada Allah, ada yang ditujukan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Ihsan, tentu tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan kepada Allah. Yang ini kita ketahui di hadis Jibril yang terkenal riwayat Imam Muslim, adalah tingkatan Islam yang paling sempurna, ya, karena dalam Islam kan tingkatannya Islam, iman dan ihsan. Ini tingkatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang kuat. Yang kita tahu maknanya disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Sewaktu ditanya oleh malaikat Jibril, "Wamal ihsan?" Apa itu makna ihsan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan orang yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah yang maha agung, maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu, pasti dia akan semakin tunduk dan khusyuk. Karena yang mengawasinya dan dia rasakan pengawasannya adalah zat yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh hamba, dan satu-satunya yang maha kuasa melindungi hamba dari segala sesuatu yang ditakutkannya. Inilah ihsan. Ya. Kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia maha mengawasimu, maha melihatmu. Bagaimana cara menumbuhkan ibadah yang seperti ini? Jelas setelah taufik dari Allah adalah dengan menguatkan sebab-sebab yang menyempurnakan iman, yaitu yang paling utama dengan mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, utamanya yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatan Allah, pengawasan Allah, yang nama Allah Al-Basir, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan, yang maha mengetahui perbuatan kita, yang maha mendengar semua ucapan kita. Semakin kita dalami makna nama-nama Allah ini, akan menjadikan hati kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penglihatannya maha sempurna, pengawasannya maha sempurna, persaksiannya maha sempurna, maka tidak ada satupun yang luput dari perbuatan seorang hamba, dan pasti nanti akan mendapatkan balasan pahala yang sempurna di sisinya, ya, yang paling kecil sekalipun. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shagiratan kabiratan wala shagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab catatan amal ini tidak meninggalkan sedikit pun amal-amal yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya dihitung. Jadi ini ditumbuhkan dengan perenungan seperti ini. Makanya sifat muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah. Ya. Ini manusia dalam kehidupan di dunia, bagaimana mereka sangat takut ketika merasa diawasi oleh makhluk yang makhluk ini punya kekuatan bisa mencelakakan dirinya. Padahal makhluk ini sebesar apapun dia mengawasi kita, bisa dia lalai. Bisa kita berpura-pura, karena tidak mungkin dia mengetahui apa yang di hati kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada hambanya, bahkan maha mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, tentu harusnya lebih kita takut. Kenapa ketakutan kepada Allah dalam hal-hal yang seperti ini lemah? Karena kita kurang merenungkan dan mendalami makna sifat-sifat Allah ini, sehingga bekas dan pengaruhnya pada diri kita lemah. Ini yang selalu kita katakan, keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mendalami maknanya, ini pengaruhnya sangat kuat dalam menyempurnakan keimanan kita, utamanya yang berhubungan dengan amal-amalan hati kita tadi. Seperti merasakan pengawasan Allah, takut kepadanya dalam keadaan di hadapan orang lain maupun sendirian, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi inilah al-ihsan. Ya. Kemudian ada juga ihsan yang berhubungan dengan makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Tentu juga ini diperintahkan di dalam Islam, dan ini merupakan di antara sebab utama untuk meraih rahmat Allah. Sebagian dari para ulama menyebutkan kesimpulan makna ihsan, berbuat baik kepada makhluk, itu dalam tiga perkara, ya. Badlun nada, mencurahkan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, kaful adha, menjaga dan tidak melimpahkan atau menimpahkan gangguan kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, watalaqatul wajhi, bersikap ramah, menjumpai orang lain dengan wajah berseri-seri. Jadi seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagai kesimpulan makna ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Oleh karena itu, ini juga salah satu di antara perkara yang harusnya kita semangat lakukan sesuai dengan kemampuan kita, karena ini merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk bisa mendapatkan dan meraih rahmatnya. Baik, kemudian sebab berikutnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, takwa kepada Allah ini merupakan kebaikan yang sangat besar dalam Islam, kita tahu. Dan Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa takwa ini mendekatkan kita dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Ada juga ayat yang kita baca di surat Al-A'raf tentang rahmat Allah yang khusus, dan Allah katakan, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku aku akan tuliskan, aku akan tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Takwa kepada Allah, selalu berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan makna takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk cahayanya, yakni dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena mengharapkan pahala, balasan pahala di sisinya. Kemudian kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah juga dengan cahaya petunjuknya, karena kamu takut akan adab Allah Subhanahu Wa Taala, balasan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna takwa. Jadi secara umum amal-amal yang disyariatkan dalam Islam, kalau kita amalkan itu adalah ketakwaan. Kita pahami, kita pelajari, kita paham dalilnya, kemudian kita praktekkan, ya, baik itu amal-amal yang wajib, tentu ini yang paling tinggi kedudukannya, kemudian amal-amal yang bersifat anjuran. Setelah itu kita berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Kalau kita praktekkan ini, kita akan menjadi hamba yang bertakwa, dan ini merupakan salah satu di antara sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perbuatan ini mendapatkan rahmat Allah itu adalah sebab-sebab untuk meraih rahmatnya. Kemudian contohnya atau sebab yang lain seperti yang tadi kita sebutkan, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat asal manusia, wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sangat banyak berbuat zalim dan sangat besar kejahilannya, kebodohannya. Inilah yang menjadikan manusia selalu lalai, selalu berbuat salah, ya, sehingga kita kenal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh para ulama, kullu bani adam khata'un, semua manusia banyak berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan di dalam surat An-Naml, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat-Nya? Agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Jadi sudah kita sebutkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala kan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan Dia telah menjanjikan rahmat-Nya ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman dan dipilih-Nya. Termasuk ketika seorang hamba itu menghadapi kondisi dia berbuat salah, dia selalu lalai, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat-Nya untuk hamba ini ditegur, diingatkan, diberikan hidayah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini ada faedah yang dijelaskan oleh sebagian dari para ulama. Di dalam surat Hud, ya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya Ar-Rahim dengan Al-Wadud. Wa huwa Ar-Rahimul Wadud. Dan Dialah yang Maha Penyayang lagi Maha mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat memerintahkan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian memohon ampun kepada Allah kemudian bertobat kepada-Nya. Di akhir ayat ini Allah berfirman, inna rabbi, Nabi Hud alaihi salatu wasallam berkata, sesungguhnya Rabbku rahimun wadud. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Kalau kita pelajari makna nama Allah Al-Wadud, Al-Wadud ini diterangkan oleh para ulama artinya itu meliputi dua hal, Al-Wadud dan Al-Maudud. Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memudahkan bagi hamba-hamba yang beriman sebab-sebab agar mereka mencintai Allah. Ini yang saya katakan tadi, kita harus optimis dengan rahmat Allah. Karena Allah itu memang menjadikan kebaikan-kebaikan dari sisinya, kebaikan-kebaikan dalam agamanya, pastinya diturunkan secara khusus kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka yang mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut secara sempurna. Karena Allah memiliki nama Al-Wadud, Dia mencintai hamba-hamba yang beriman dan memudahkan bagi mereka agar mencintai Allah. Makanya di ayat ini digandengkan dua namanya, Inna Rabbi Rahimun Wadud, sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha mencintai hamba-hamba yang beriman, yaitu dengan rahmatnya. Jika seorang hamba itu beristighfar kepada Allah, bertobat dari kesalahannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah merahmatinya, dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Ya, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Di ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah Al-Wadud ini, kalau tadi digandengkan dengan namanya Rahim, Maha Penyayang, di ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama ini digandengkan dengan namanya Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur, Wahuwal Ghafurul Wadud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi mencintai hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya orang yang memohon ampun kepada Allah ini merupakan sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya, ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalangi, yang menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mengampuni dosa-dosanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan dirinya bersih. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Makanya beristighfar kepada Allah ini sifat yang mulia. Sampai kita ketahui beristighfar kepada Allah itu bahkan dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yang kalau kita pikir apa dosa mereka. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka, Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, karena mereka selalu beribadah kepada Allah, salat tahajud, salat malam, selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat, berdoa kepada Allah di waktu-waktu dikabulkannya doa seperti sepertiga malam yang terakhir. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, mereka adalah orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu sahur atau di sepertiga malam yang terakhir saat dikabulkannya doa. Jadi ini merupakan motivasi untuk kita semangat ya, memohon ampun kepada Allah dan selalu beristighfar kepadanya. Ini sudah kita ketahui juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan setiap hari beristighfar kepada Allah ya 100 kali, lebih dari 70 kali disebutkan di dalam beberapa riwayat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang telah dijamin pengampunan semua dosa-dosanya. Makanya istighfar kepada Allah ini merupakan sifat yang mulia, yang merupakan sebab utama untuk mendapatkan dan meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian sebab berikutnya, sebab untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendengarkan Al-Quran ketika dibaca dengan tenang, berusaha memahami dan merenungkan maknanya. Tentu di sini termasuk ketika kita membaca Al-Quran sendiri. Jadi tidak terburu-buru, tidak mencukupkan diri dengan membaca hurufnya, tapi dia memperhatikannya dengan tenang, berusaha merenungkan maknanya. Dengan sebab ini rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada hamba yang ketika memperhatikan makna Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, dia memperhatikan dan merenungkannya dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika Al-Quran dibacakan kepadamu, kamu dengarkan bacaan Al-Quran atau baca sendiri, fastami'ulahu, maka dengarkanlah baik-baik, wa'ausitu, dan diamlah, tenanglah, agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini jelas termasuk sumber utama mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berusaha memperhatikan, merenungkan isinya, karena inilah sebab yang justru mengeluarkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan di dalam Al-Qur'an. Ini sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain untuk membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ya, termasuk di sini bisa kita lakukan dengan cara misalnya mendengarkan murattal Al-Qur'an. Kita dengarkan baik-baik, kita berusaha renungkan maknanya termasuk waktu kita baca sendiri. Ya, cuma di sini jemaah sekalian rahimakumullah perlu kita bedakan tentu saja yang namanya rekaman sama yang ditunaikan langsung itu beda keutamaannya dan beda pengaruhnya. Sebagian orang mungkin dianggap, saya dengarkan rekaman saja, apalagi rekaman dari suara para imam yang disukainya. Ya, padahal rekaman itu kan bukan ditunaikan langsung. Dalam Islam itu dibedakan sesuatu yang ditunaikan langsung dengan sifatnya rekaman, iya kan? Kalau misalnya antum saat ini merekam pelaksanaan sholat asar di masjid berjamaah misalnya, ketika besok di putar kembali rekaman tersebut, apakah berarti antum sudah laksanakan sholat asar di untuk besoknya? Tidak kan? Karena itu hanya rekaman, rekaman yang sudah berlalu. Ya, para ulama itu menyebutkan misalnya kita mendengarkan pemandangan azan lewat radio atau televisi yang itu rekaman. Mereka mengatakan ini tidak disyariatkan untuk kita dengarkan atau kita jawab setelah selesai azan, kita membaca doa setelah selesai azan, karena ini bukan azan yang asli, sampai pun dikumandangkan di waktunya misalnya, karena rekaman itu bukan ditunaikan, bukan penunaian, bukan al-ada, itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Ya, meskipun Al-Quran tetap saja waktu kita mendengarkan murattal jelas ada keutamaannya, ya, tetapi lebih utama kalau misalnya kita mau, kita suruh seseorang membacanya kemudian kita dengarkan langsung, ini lebih besar pengaruhnya, lebih besar keutamaannya. Atau kita baca sendiri misalnya, kita dengarkan dengan tenang, kita renungkan, ya, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Baik. Kemudian di antara sebab untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tentu saja memiliki sifat rahmat yang sesuai dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni penyayang kepada makhluk. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang, yang selalu berbuat baik kepada orang lain, yang selalu memperhatikan kebutuhan hamba-hamba yang kekurangan, yang selalu menyayangi anak yatim, yang selalu menyebarkan kebaikan kepada manusia, dan tentu di antara kebaikan yang paling besar adalah mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menasihati mereka dari jalan-jalan yang menyimpang. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi orang yang memiliki sifat penyayang, makanya sifat penyayang ini sifat yang terpuji. Yang tentu kita maknakan sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dalam mewujudkan rahmat sayang kepada manusia. Yakni beliau selalu memberikan apa yang diminta oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yakunu indi falan addakhiraha ankum. Falan addakhirahu ankum. Apapun yang ada pada diriku aku tidak akan pernah simpan. Aku tidak akan pernah sembunyikan bagi kalian." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sangat sayang sampai kepada orang-orang yang jahil. Kita lihat kisah tentang orang seorang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Yang kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ingin memukul orang tersebut karena menundai Masjid Nabawi, masjid yang mulia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, menasehatinya dengan baik. Ya, inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un min hadhil akdzar wal abwal. Masjid tidak pantas digunakan untuk ya meletakkan kotoran atau meletakkan kencing, karena masjid ini adalah tempat melaksanakan sholat, tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat membaca Al-Qur'an. Maka mendengarkan nasihat seperti ini, orang Arab tersebut tersentuh hatinya. Sampai kemudian di akhir hadis dia berdoa apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun selain kami berdua. Ya, saking terkesannya dia dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini wujud kasih sayang yang sebenarnya kepada manusia, yang ini merupakan sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, jadi secara umum syariat Allah Subhanahu wa taala ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati rasulnya dalam petunjuk agamanya, ini adalah sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmatnya yang bersifat khusus. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ini juga sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan taatlah kamu kepada Allah dan rasulnya agar kamu mendapatkan limpahan rahmatnya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini merupakan sebab untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jelas mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, apalagi belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mengkaji masalah-masalah tauhid, mengkaji kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mempelajari Al-Qur'an dan merenungkan isinya, mempelajari tafsirnya, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang orang yang mempelajari Al-Qur'an di masjid, ya, mengkajinya, di dalam hadis yang kita kenal dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'unal Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di masjid, dari masjid-masjid Allah, dengan tujuan untuk apa? membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka. Ini termasuk mempelajari ilmu agama yang lainnya tentu saja. Karena semua ilmu agama yang benar kan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan menuntut ilmu. Tidaklah mereka berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Tentu ini menunjukkan makna yang paling utama menuntut ilmu itu adalah di masjid. Meskipun boleh di tempat-tempat yang lain, di madrasah atau yang lainnya. Di rumah juga diperbolehkan. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Dan mereka akan diliputi rahmat.

Allah Subhanahu wa taala. Serta para malaikat akan mengerumuni, mengelilingi mereka. Karena ada malaikat-malaikat Allah yang tugasnya itu mencari majelis-majelis pengajian, tempat-tempat yang disebut dan diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat, mereka akan saling memanggil satu sama lain. Ini para malaikat yang mencintai kebaikan dan mencintai mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat akan melingkupi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji membanggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Ini menggambarkan kepada kita tentang agungnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi majelis ilmu, bersabar ketika mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Ya, dan ini yang selalu kita tekankan. Sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika dalam pengajian itu banyak disebutkan dalil, disebutkan Al-Qur'an, kita dengarkan Al-Qur'an disebutkan dalam bahasa Arabnya, bukan hanya terjemahannya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dengarkan, kita kaji. Ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah paham, kita pahami, kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain, ini merupakan ya sebab, termasuk sebab utama yang menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang mengamalkan amal-amal kebaikan seperti ini. Ya, oleh karena itu majelis ilmu yang kita lakukan, semakin semangat dan semakin banyak yang kita pahami, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita perbaiki dalam diri kita, akan menjadi semakin sempurna rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jadi ini contoh di antara dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ketika kita membaca satu ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggandengkan amal perbuatan tertentu dengan rahmat Allah, baik disebutkan dalam bentuk ya Allah merahmatinya, atau mungkin disebut dalam bentuk nama Allah tadi Ar-Rahim atau Ar-Rahman, maka ini berarti merupakan sebab untuk seorang hamba mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita ingatkan. Selalu kita niatkan sewaktu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala makna rahmatnya yang bersifat khusus. Oleh karena itu, barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fid din hafizakumullah, ya, agama Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rahmat. Musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan, apalagi yang mendapatkan keutamaan dibandingkan yang lain, contoh seperti 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, kemudian di bulan Ramadan misalnya, ini adalah tempat atau waktu yang merupakan waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan limpahan rahmatnya. Oleh karena itu, di saat ini adalah kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya dengan ibadah-ibadah tadi, seperti memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian berpuasa, apalagi yang paling utama kan tentu puasa nanti hari Selasa ya, tanggal 9 Dzulhijjah, yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Masya Allah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kemudian amal-amal ibadah yang lain yang disyariatkan seperti berkurban juga, tentu saja ini merupakan sebab mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan wujud dari ketakwaan, wujud dari keikhlasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelian yang kalian sembelih maupun darahnya yang kalian alirkan, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang bersumber dari dalam hati. Oleh karena itu, ini kesempatan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, di hari-hari ini dan hari-hari yang sangat singkat. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan secara umum, amalan soleh keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah, apalagi amalan-amalan soleh yang ada kaitannya dengan hari-hari ini yang dianjurkan secara khusus,
Ini tentu merupakan sebab untuk

0: dapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya bagi hamba-hamba yang beriman dan dipilihnya. Barakallahu fikum, itulah penjelasan yang berhubungan dengan tema kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu menjadi hamba yang mendapatkan limpahan rahmatnya dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan rahmatnya yang bersifat khusus bagi kita untuk selalu kita dapatkan yakni kebaikan dalam agama ini, istiqamah di atas agama yang agung ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Maka demikian kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup kajian kita, maka saya persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya. Iya. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya. Doa di sini kata para ulama maknanya dua. Ada doa permintaan, yakni doa permohonan kita. Ada juga doa yang bermakna ibadah. Secara umum ibadah kita amalkan dengan merenungkan nama-nama Allah. Contohnya, pertama kalau doa, ya kan jelas seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih, bahkan juga doa di dalam Al-Quran tentu saja. Waktu kita menyebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita, maka itu akan menjadikan doa kita lebih mudah dikabulkan insya Allah. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, ini termasuk nama Allah. Kuatkanlah hatiku di atas agamamu, yang istiqomahkan aku, jadikan aku istiqomah di atas agamamu. Ini kan sesuai, karena istiqomah asalnya di hati. Ya, minta kepada Allah, karena Dia zat yang maha membolak-balikan hati, yang maha menguasai hati manusia, agar dijadikan hati kita teguh di atas Islam, di atas pemahaman Islam yang benar. Ya, ini termasuk doa yang dicontohkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh dari beberapa istighfar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta at-tawwabur rahim, misalnya wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku, berikanlah tobat kepadaku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi ini sesuai. Yang jelas kita ucapkan nama-nama Allah ini, kalau kita ikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadith-hadith yang sahih, kan jelas lebih utama. Kalaupun misalnya kita ingin sebutkan doa kita, ya, yang ingin kita panjatkan kepada Allah, kita ingin dijadikan di awalnya menyebut nama Allah, boleh. Misalnya kita sebutkan, ya, ya ghafur, ya rahim, ighfirli dunubi. Wahai yang maha pengampun, yang maha penyayang, ampunilah dosa-dosaku. Atau kita jadikan terakhir misalnya, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang, tidak mengapa. Atau misalnya disebutkan dengan sifatnya, birahmatika astagitu, seperti yang tadi kita contohkan, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, itu diperbolehkan. Jadi kita sebut di awal atau di akhir, kita sebut dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ini termasuk tawasul yang disyariatkan dalam doa kita, yang menjadi sebab doa kita insya Allah lebih dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan. Dan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya, barakallahu fikum. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Al-Baitul Ma'mur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Baitul Ma'mur yadkhuluhul mala yadkhuluhu 70,000 malakin kulla yaumin thumma la yaudu ilaihi akhir ma alaihim. Al-Baitul Ma'mur, tempat yang ada di atas di langit ketujuh, ya, tiap hari dimasuki oleh malaikat untuk melaksanakan tawaf di situ, dimasuki sebanyak 70,000 malaikat setiap hari. Kemudian malaikat itu tidak akan kembali lagi, ya. Artinya setiap hari yang masuk 70,000 dan besoknya lagi berganti dengan malaikat yang lain, seterusnya seperti itu, tidak akan kembali lagi yang sudah pernah masuk dan melakukan tawaf di situ. Di sini kata para ulama, Al-Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat di langit ketujuh. Ya, dikatakan di sini setiap hari mereka melakukan tawaf. Adapun kalau ada kaitannya dengan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, ya, saya belum pernah dengar keterangannya yang jelas. Ya, tempat tersebut adalah tempat tawaf yang dilakukan oleh 70,000 malaikat setiap hari, yang kemudian setiap harinya berganti lagi dengan malaikat yang lain. Ini menunjukkan banyaknya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Allah jadikan selalu mereka itu, ya, diciptakan dari cahaya, dan selalu Allah jadikan mereka itu selalu tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yukmarun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat tentang apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, benar.
1: Bagaimana dengan sifatnya seorang anak kepada orang tua, ya, yang dia rahmat juga bagi orang tuanya dan
0: anaknya. Iya, barakallahu fikum. Mengenai istighfar yang dilakukan oleh seorang anak untuk kebaikan orang tuanya, jelas ini termasuk sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, sepanjang doa itu diterima oleh Allah. Kan tidak semua orang berdoa diterima oleh Allah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, iya kan? Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan anak yang soleh itu untuk selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya? Seperti kita sebutkan, kita tahu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amal-amal jariah yang akan terus mengalir kepada seorang muslim meskipun dia telah wafat, ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia telah wafat, terputus amalnya kecuali dari tiga jalur, di antaranya waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Di sini bukan dikatakan doa anak yang saleh, karena ini terlalu mempersempit. Tapi Nabi mengatakan anak soleh sendiri, semua amal-amalnya sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Anak soleh itu adalah bagian dari usaha orang tuanya. Ini diterangkan oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala dalam kitab Ahkamul Janais, berdalil dengan ada hadis yang lain yang derajatnya hasan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu dari usahanya sendiri, ya, dan sesungguhnya anaknya termasuk usahanya. Jadi anak yang berbuat kebaikan-kebaikan itu pahalanya sampai kepada orang tuanya. Tapi di sini disebutkan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya sebagai motivasi bagi anak untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Karena dengan kesolehannya berarti dia akan berdoa dengan benar, iya kan? Dia akan memilih waktu-waktu dikabulkannya doa. Dan dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka ini menjadi sebab kebaikan orang tuanya, sebab rahmat bagi dirinya, sebab rahmat bagi kedua orang tuanya. Maka ada yang disebutkan di dalam hadis yang juga yang sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah." Ada seseorang yang ketika dia masuk surga, dia mendapatkan kedudukannya sangat tinggi, yang tidak sesuai dengan amalnya di dunia. Kedudukannya sangat tinggi. Maka dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Anna li hadza? Bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bistighfari waladika laka." Karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu untukmu. Maka ini jelas ya, motivasi bagi anak yang saleh untuk selalu mendoakan pengampunan bagi orang tuanya, dan juga motivasi bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Makanya ini termasuk keutamaan memperbanyak keturunan dan mendidik mereka dengan baik, karena akan menjadi doa-doa kebaikan untuk kita yang merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
1: Iya.
0: Ya, masalah yang berhubungan dengan Ismullahil A'la Husna, dan juga ana sendiri pernah menulis tentang masalah ini sudah lama ya, sudah lebih 10 tahun yang lalu mungkin, dengan judul makalah di ada di internet, nama Allah yang paling agung. Jadi nama-nama Allah itu semuanya maha indah. Semuanya maha agung, cuman jelas dari segi kandungannya bertingkat-tingkat. Ya. Dan memang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beberapa hadis yang sahih bahkan menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang sahabat yang berdoa, ada setelah di akhir salatnya sebelum salam. Ya. Berdoa dengan doa yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laqad da'a Allah bismihil azam allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta." Sungguh demi Allah, dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang jika seorang hamba berdoa dengannya akan dikabulkan doanya, jika seorang hamba meminta dengannya akan diberikan permintaannya. Ini ada beberapa hadis yang menyebutkan demikian. Ya. Maka dari inilah para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung tersebut. Ada pendapat misalnya yang dikuatkan oleh sebagian dari para ulama, ya, seperti Imam Ibnu Mandah, dia menguatkan pendapat yang mengatakan nama Allah yang paling agung itu adalah Allah, lafzul jalalah Allah, karena ini meliputi semua nama-nama Allah yang lain. Dan memang di semua hadis-hadis yang menyebutkan yang tadi, semua riwayatnya menyebutkan nama ini. Imam Ibnu Qayyim menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa nama Allah yang paling agung itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian ada pendapat lain. Ya, tentu saja ada pendapat-pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya. Pendapat-pendapat orang yang mengatakan nama Allah itu yang paling agung itu mereka lihat dalam mimpi atau ya ini yang khurafat-khurafat, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya tadi pendapat yang pertama, yang kedua juga. Kemudian yang ketiga, seperti yang cenderung dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa nama Allah yang paling agung itu bukan satu atau dua nama tertentu, tapi nama-nama Allah yang cakupannya luas. Jadi termasuk Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Azim yang maha agung, ya, karena kan ini semua nama Allah pasti maha agung, iya kan? Kemudian Al-Karim, maha mulia, Al-Hamid, maha terpuji, termasuk As-Samad, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, termasuk semua. Jadi sejumlah nama-nama Allah yang cakupan maknanya luas, inilah yang dimaksud dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, Dan ini yang cenderung dikuatkan tadi oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan saya juga cenderung kepada pendapat yang terakhir ini tentang makna Ismullahil A'zam. Jadi kalau kita ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-nama ini, maka ini akan menjadikan peluang doa kita sangat dekat dengan pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang terbaik, kalau kita ingin bisa mengamalkan apa yang disebutkan di hadis ini, yang paling baik nama-nama ini kita hafalkan, kita jadikan sebagai pengantar doa kita sebelum kita menyebutkan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja ini menjadi sebab doa-doa kita sekali lagi dekat dengan pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih ada yang lain, silakan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, barakallahu fikum. Sehubungan dengan masalah menjadikan orang lain sebagai sutrah. Pertama, kalau seandainya kita bisa dan mudah mendapatkan sutrah yang lain, seharusnya jangan jadikan orang sebagai sutrah. Pertama, orang itu kalau bergerak, kita pasti akan terpengaruh. Ya, sutrah itu disyariatkan kan adalah untuk membatasi pandangan kita, supaya tidak kemana-mana, sehingga hati kita pun tidak akan terganggu konsentrasinya. Kalau sesuatu yang ada di hadapan kita, misalnya menarik, maka itu akan mengganggu konsentrasi kita. Orang yang bergerak misalnya, ya, kecuali kalau orangnya mungkin sedang duduk berzikir, bisa saja, tidak mengapa. Tapi yang terbaik adalah kita mengusahakan sesuatu yang nanti tidak akan membingungkan pikiran kita. Kita cari dinding misalnya, atau sesuatu yang memang ya bukan makhluk yang bisa bergerak, begitu maksudnya. Itu lebih utama. Bagaimana kalau terjadi sudah terlanjur kita sholat, kemudian orang itu bergerak, ya, apakah kita boleh mendekatinya? Maka jawabannya boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara umum di dalam hadis yang sahih, "Idza shalla ahadukum ila sutrati falyadnu minha." Jika salah seorang di antara kamu salat menghadap sutra, hendaknya dia mendekatinya. Kecuali kalau jauh sekali. Kalau cuma butuhkan gerakan sedikit, tidak mengapa kita geser sedikit atau kita maju sedikit, ini tidak mengapa. Tapi kalau butuhkan gerakan yang banyak, kata para ulama, tidak perlu kita lakukan. Lagi pula di sini kan para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya sutroh, pembatas. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan dia dianjurkan, tidak sampai wajib. Sebagian lagi mengatakan wajib hukumnya. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tapi jelas-jelas ada keutamaannya kan. Ya, jangan sampai diremehkan, karena tetap ada keutamaan dan pahalanya, karena ini bersifat sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya, kita baca pertanyaan yang lewat kertas ya. Apa? Terkait tahsin online, di mana kami membaca Al-Quran dan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kami, apakah juga didatangi oleh malaikat untuk keutamaan mendapatkan sakinah? Ya, tentu saja ini termasuk saat ini ya, termasuk kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi kita untuk bisa belajar lewat tahsin online misalnya. Cuma tentu ini tidak akan sama keutamaannya dengan mempelajarinya secara langsung. Cuman ini tentu sangat membantu, apalagi bagi perempuan yang disyariatkan dia untuk lebih sering di rumah, ya, yang kemudian juga agar mereka tidak perlu keluar rumah atau yang menjadi sebab dia melalaikan kewajiban di dalam rumahnya misalnya. Maka ini adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk jelas keutamaan hadis misalnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. termasuk mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun yang berhubungan dengan keutamaan lain, kita katakan tadi tidak akan sama keutamaannya dengan kajian langsung yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih keutamaannya, tapi ini jelas juga mendapatkan keutamaan dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dilakukan dalam rangka untuk yakni yang tadi ya, perempuan yang melakukannya misalnya dalam rangka untuk tidak menjadikan mereka sering keluar rumah, untuk menjadikan mereka ya lebih bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ya, dan tidak menjadikan mereka lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mengurus rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Demikian tadi para pendengar Mukmulullah telah kami hadirkan di ruangan Anda dari kajian bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala dengan pembahasan sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah jalla fi ula, yang merupakan kajian beliau format rekaman di Masjid Nurul Amal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Waktu di studio menunjukkan pukul 6 atau tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari frekuensi 95.1 FM yang juga dapat Anda simak di audio telegram Bun Sunnah, juga di audio streaming rojakkendari.com serta di live Facebook Radio Rojak Kendari, dan kami juga live di TikTok ya, Radio Rojak Kendari. Baik, ini merupakan masih hari-hari yang mulia, hari-hari tasyrik. Kita banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan batasnya nanti setelah sholat asar ya, sehingga ketika waktu maghrib lagi kita tidak akan mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil karena maghrib nanti sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Namun kita masih berada di bulan-bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, maka kita memperbanyak ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Berikut ini takbir, tahmid dan tahlil.

0: Baca Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM. Siaran kami dapat Anda simak untuk Anda yang berada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya di frekuensi 95.1 FM. Adapun Anda yang berada di luar wilayah Kota Kendari pun masih dapat mengikuti siaran kami melalui audio telegram pun sunnah, juga di audio streaming kami rojakendari.com, serta di live Facebook Radio Roja Kendari, live YouTube Radio Roja Kendari, dan juga kami punya live TikTok ya di Radio Roja Kendari. Oleh karena itu Anda bisa manfaatkan media sosial seperti ini untuk mendapatkan tentunya kebaikan dari ceramah-ceramah agama murotal pilihan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026 Miladiah. Dan kita masih berada di hari-hari tasyrik. Kita perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir-takbir seperti ini ada dua jenis. Yang pertama takbir mutlak yang kita baca saat kita lagi di perjalanan, mungkin lagi di rumah, di kantor, di masjid, dan yang lainnya. Tentunya di tempat-tempat yang bersih dan suci. Dan yang kedua adalah takbir muqayyad. Ini diucapkan setelah sholat lima waktu, ya, bersama-sama antara imam dan makmum untuk mengucapkan dengan memperkeras takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini menunjukkan ketakwaan di dalam hatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Baik, para pendengar kumullah, kami juga informasikan untuk jadwal waktu sholat untuk wilayah Kota Kendari sekitarnya. Hari ini untuk Kota Kendari jadwal waktu sholat zuhur pukul 11.47 waktu Indonesia bagian tengah, sholat asar pukul 15.11, sholat maghrib pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah, dan sholat isya pada pukul 18.59 waktu Indonesia bagian tengah. Adapun untuk perakiran cuaca untuk wilayah Kota Kendari sekitarnya yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Kendari, untuk hari ini Kota Kendari diprediksi berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Ya, jaga kesehatan tentunya dan jaga imun, ya, jaga kesehatan dan jaga iman, ya, dengan kita tentunya memperbanyak zikir dan tentunya amalan-amalan soleh yang lainnya. Baiklah para pendengar hukumullah, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala dengan tema pembahasan agar Al-Quran tidak menjadi penghalangmu kelak di hari kemudian. Barakallahu fikum, kami akan hadirkan di ruang Anda dan Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu fikum.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengingatkan betapa sering kita dilalaikan dengan urusan-urusan dunia, sehingga perlu kita untuk saling mengingatkan agar kita termasuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya seluruh manusia fi khusr, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasir, sungguhnya manusia merugi, tapi Allah mengatakan fi khusr, sungguhnya mereka dalam kerugian, seakan-akan kerugian menyelimuti mereka dari segala arah. Kemudian Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang beriman belum selamat sepenuhnya, masih ada kerugian yang meliputinya. Harus beramal saleh, yang beramal saleh juga belum selamat secara total, masih ada kerugian yang meliputinya. Sampai termasuk dari wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menjalankan firman Allah, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling mengingatkan di antara kita, ya. Bukan berarti yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar, tetapi di antara sifat seorang muslim bisa memberi nasihat dan juga mau diberi nasihat. Ya, mau memberi nasihat dan juga siap untuk dikasih nasihat, ya. Sebelum saya menyampaikan kajian kita tentang hadis Nabi, Al-Qur'anu wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, sungguhnya Al-Qur'an adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak, sebelumnya saya berterima kasih, ya, pada panitia dan juga kepada guru saya Ustaz Syamsuri, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yashkuru Allah man la yashkurun nas, tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi dahulu saya di Mahat Jamil Rahman, saya sempat belajar sama beliau, sempat setoran juga Al-Quran, ya, tapi tidak selesai. Ya, jadinya begini. Tapi tidak selesai, ya. Jadi semoga Allah membalas kebaikan beliau dan semoga bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau di tempat ini atau tempat-tempat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, ya, kitab yang sangat mulia, ya, sebagai penutup dari seluruh kitab-kitab suci sebelumnya, ya, yang merupakan penentu, ya, yang terbaik dari kitab-kitab sebelumnya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab dahulu diserahkan penjagaannya kepada orang-orang alim di zaman tersebut, adapun Al-Quranul Karim, Allah yang langsung menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Oleh karenanya di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran Allah menciptakan para penghafal Al-Quran. Dan ini suatu yang menakjubkan. Dan ternyata bukan cuma orang-orang dewasa yang hafal Quran, bahkan anak-anak kecil juga hafal Quran. Bahkan anak-anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Quran. Ya, dan ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang bisa baca dari belakang, ya. Ayat sekian, sebelumnya ayat apa, masya Allah, ada orang seperti itu, menunjukkan kuatnya hafalan. Dan itu tidak ada di kitab suci yang lain. Tidak ada agama lain penganutnya menghafal kitab sucinya dengan bagaimana orang kita menghafal Al-Quran. Dan ini salah satu mukjizat. Sehingga Al-Quran tidak mungkin dirubah meskipun sedikit pun. Ada satu huruf saja kurang atau lebih, pasti ketahuan. Kenapa? Karena yang hafal banyak orang. Oleh karena Al-Quran ini adalah kitab yang sangat spesial. Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah memiliki ahlun. Ahlun secara bahasa artinya keluarga. Tapi tentunya Allah tidak punya keluarga, ya. Tetapi ini kinayah yang menunjukkan kedekatan dengan Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, Man ahlullahi minhum? Siapa mereka itu, hai Rasulullah? Orang-orang spesial seperti keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuhu. Sungguhnya para ahli Al-Quran, para pakar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, mereka itulah keluarga Allah yang dan juga orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin semakin spesial di sisi Allah, maka berikanlah perhatian Anda semakin besar kepada Al-Quran. Karenanya Al-Quran ini kalau menyentuh apa saja, menjadikan sesuatu menjadi terbaik. Apa saja yang disentuh oleh Al-Quran, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, menjadikan sesuatu tersebut menjadi terbaik. Contoh, Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang terbaik. Al-Quran turun di bulan Ramadhan, maka jadilah bulan Ramadhan Sayyidus Syuhur, bulan yang terbaik. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan yang bulan diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadilah bulan Ramadhan menjadi bulan terbaik, bulan yang penuh keberkahan. Kenapa diantaranya? Karena bulan tersebut bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Kemudian jadilah Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Karena Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Sehingga malam tersebut menjadi malam yang sangat spesial. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang beribadah di malam tersebut cuma satu malam, seakan-akan dia beribadah lebih daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam tersebut diturunkan apa? Al-Quran. Tatkala Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, maka jadilah Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin wal Anbiya, pemimpin para Nabi dan pemimpin para Rasul. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah. Di antara sebabnya karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Kota Mekah juga menjadi kota yang terbaik. Di antara sebabnya Allah memilih kota Mekah untuk turun pertama kali ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua yang disentuh oleh Al-Quran menjadi terbaik. Kita kaum muslimin secara umum kalau mau jadi terbaik juga harus punya perhatian terhadap Al-Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Meraih keterbaikan dengan Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran itu sangat spesial. Seorang perhatian terhadap Al-Quran maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Orang-orang menghormati Ahlul Quran, orang-orang mencintai Ahlul Quran, ya. Lihat sekarang contoh saja Syekh Abdurrahman As-Sudais bagaimana dicintai oleh orang-orang sedunia. Sampai suatu hari Syekh Sudais salat, orang-orang sudah pada nunggu. Kemudian dia salat dengan suaranya yang menggelegar, tapi dia salatnya pendek. Setelah dia salam, ada yang marah-marah, "Kenapa cepat sekali?" Sudah datang dari jauh-jauh nunggu Syekh Sudais baca Quran, ternyata cuma sebentar. Kalau dia lihat bagaimana orang-orang kejar-kejaran ingin memberi salam kepadanya, ya. Lebih dihormati daripada yang lainnya. Kenapa? Karena memang Allah memberikan hal tersebut kepada hati kaum muslimin, mencintai Ahlul Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Quran, di mana Al-Quran akan menjadi hujjatun lahu, akan menjadi pembelanya. Dan setelah itu saya akan sebutkan juga bahayanya orang yang ternyata berpaling dari Al-Quran atau belajar Al-Quran namun tidak mengamalkannya, sehingga Al-Quran akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi bumerang yang akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan Al-Quran tatkala di akhirat, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, iqra, di akhirat kelak, iqra, bacalah, warqa, atau lewat yang lain, wartaqi, dan naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah engkau Al-Quran dengan tartil sebagaimana waktu kau baca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha, sungguhnya kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang kau baca. Saya ulangi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan kepadanya, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Bacalah dan naiklah engkau di derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil, dengan perlahan, dengan tajwid, sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada akhir ayat kau baca Al-Quran. Banyak ulama menyebutkan tatkala menafsirkan hadis ini, di antaranya Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Mereka menjelaskan bahwasanya ini dalil bahwasanya surga itu derajatnya banyak. Bahkan Al-Munawi dalam Faidhul Qadir mengatakan bahwasanya surga bukan cuma 100 derajat, lebih daripada itu. Kenapa bisa demikian? Karena hadis ini menjelaskan seorang akan naik di derajat surga sesuai dengan ayat yang dia baca. Dan kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran 6000 ayat lebih, 6200 sekian. Ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka berarti derajat surga pun demikian, lebih daripada atau paling tidak 6200 derajat. Adapun dalam sebagian hadis tentang 100 derajat, itu adalah sebagian daripada derajat-derajat tersebut. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah." Ya. "Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah siapkan 100 derajat bagi orang-orang berjihad di jalan Allah di surga. Di antara satu derajat dengan yang lainnya jaraknya seperti antara langit dan bumi. Kata para ulama ini hadis yang sahih, tapi tidak menafikan tentang hadis ini. Hadis ini juga sahih. Karena Allah mengatakan atau dikatakan kepada penghafal Quran, ya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu, derajatmu adalah sampai pada ayat terakhir yang kau baca. Berarti surga itu derajatnya sangat banyak. Nah, kalau setiap ayat satu derajat, berarti surga itu sampai ya 6000 derajat lebih. Saya bacakan contohnya perkataan Al-Khattabi. Beliau berkata, "Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri darajatil jannah. Datang dalam riwayat, dalam athar, bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari irqa fid daraj ala qadri ma kunta taqra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istawfa qira'ata jami'il Quran istawla ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Waman qara'a juz'an minha kana ruqiyyuhu fid daraj ala qadri dzalik. Barang siapa yang hanya membaca satu juz, menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntaha al-qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qiraat yang dia baca. Ya. Demikian juga ini pendapat Ibnul Mulaq dalam kitab At-Tawdih, Syarah Al-Jami' As-Sahih, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Dia menukilkan riwayat dari Aisyah, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ju'ilat darajul jannah ala adadi ayil Quran. Dijadikan bahwasanya derajat-derajat surga sesuai dengan jumlah ayat dari Al-Quran. Ini semua dalam rangka menjelaskan sabda Nabi tadi, dikatakan kepada penghuni surga, kepada penghafal Quran, naiklah engkau di surga dan kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas lagi ya perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa adadu ayil Quran aktsaru min 6000 wa 200 wal khulfiha zada ala dhalika minal kusur wa qawluhu fihi kullu darajatain ma bainahuma kama baina samai wal ard. Ibnu Hajar juga mengakui hal ini, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti antara langit dan bumi. Al-Munawi berkata, wa hadza sharihun fi anna darajal jannah tazidu ala 100 darajah. Ini dalil tatkala dia mengomentari hadis ini bahwasanya jumlah derajat di surga lebih daripada 100 derajat. Lebih dari 100 derajat berdasarkan hadis ini. Oleh karenanya ini sangat memotivasi kita untuk banyak baca Al-Quran dan juga untuk menghafalkan Al-Quran. Barang siapa yang masuk surga dan dia punya hafalan yang banyak, dia akan disuruh membaca ayat-ayat yang dia baca dan dia akan sampai pada derajat tertinggi sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Dan bayangkan, satu derajat dengan derajat yang lainnya jaraknya seperti langit dan bumi. Subhanallah. Surga di luar hayalan kita. Antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya seperti antara langit dan bumi. Dan sudah otomatis bidadari yang derajat tinggi tentu kualitasnya berbeda dengan yang di yang di bawah. Nikmat berbeda. Kalau nikmat tidak berbeda, ngapain derajatnya beda? Faham? Sudah otomatis orang yang derajatnya paling tinggi, nikmat yang dia rasakan tentu lebih baik daripada yang di bawah. Ini hadis sangat memotivasi seorang untuk banyak baca Al-Quran. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini hanya berlaku kepada orang yang hafal Quran. Bukan hanya sekedar membaca. Ada yang mengatakan membaca cukup. Kalau dia baca dengan tartil, dia sering mengulang-ulang, dia masuk dalam hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ini bagi orang yang menghafal Quran. Semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Nah, antum sudah hafal berapa juz? Ya, Ikhwan. Juz amat sudah selesai belum? Nah, lumayan, juz amat itu kan ayatnya pendek-pendek ya. Jadi derajatnya banyak nanti. Saya sudah hafal 7 juz. Juz apa? Juz apel, juz jeruk, juz macam-macam. Ya, seorang berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin untuk menyisihkan waktu untuk baca Quran, untuk menghafal Al-Quran. Semua punya. Ustaz, mudah sekali orang naik di atas surga. Antum kira mudah hafal Quran? Hafal saja mudah. Untuk bisa menjaganya tidak gampang. Fa'innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqalihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu cepat sekali lepas. Lebih cepat lepas daripada unta dari iqalnya. Unta itu kalau diikat dengan iqal, kalau dia sudah duduk, dideremkan, diikat dengan iqal, dengan sayang, dia suka gerak-gerak.
6: Dia suka gerak-gerak, ini ikolnya jadi longgar. Lama-lama apa? Lepas. Nah, orang supaya ontanya tidak pergi, dia harus ngecek lagi, diperbaiki lagi apa? Ikolnya. Diperbaiki lagi ikolnya. Sama Al-Quran, kalau tidak diulang, pasti lepas. Mau pakai metode apa saja? Ustaz, ini metode canggih, Ustaz. Iya, canggih, tapi lepasnya juga canggih. Hilangnya juga apa? Canggih. Orang banyak bikin metode, sekian bulan hafal Quran setiap. Benar, mungkin dia bisa hafal, tapi untuk menjaganya, susah. Dia harus ulang-ulang. Kenapa Allah membuat cepat lepas? Agar Allah ingin antum sering baca Quran. Orang mungkin hafal nasid, atau hafal qasidah, hafal syair, tidak lupa-lupa. Tapi kalau Quran, memang harus demikian. Allah ingin anda mengulang-ulangnya apa? Al-Quran. Gak mungkin ada orang hafalannya kuat, dia tidak pernah murojaah. Gak mungkin. Betapapun pintarnya dia, pasti akan lepas. Nabi yang bilang, mudah lepas dari seseorang. Antum tanya pada penghafal Quran. Tanya bagaimana beratnya mereka menjaga Al-Quran. Ya. Harus diulang-ulang. Kalau tidak, lepas. Mereka jaga dalam sholat malam mereka. Mereka jaga dengan mengajarkannya. Mereka jaga dengan menjadi imam. Ya. Dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menjaga hafalan Quran. Ini derajat surga yang mereka jaga. Derajat surga yang mereka jaga. Semakin mereka menjaga Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di surga kelak. InsyaAllah semangat hafal Quran. Semangat tidak? Yang benar. Jangan bilang semangat-semangat saja ya. Harus setoran ya. Kalau mau hafal Quran harus apa? Setoran. Baik. Di antara dalil tentang keutamaan Al-Quran, kata Nabi SAW dari hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innah ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat kelak akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan demikian amal soleh, puasa akan memberi syafaat, Al-Quran akan memberi syafaat. Dan kita di akhirat kelak butuh dengan syafaat. Syafaat fungsinya apa? Menyelamatkan kita atau meninggikan derajat kita. Terkadang kita mengharapkan syafaat dari kaum mukminin yang lain. Benar, kaum mukminin saling beri

tidak akan dapat syafaat. Ya. Saya sayang sama orang. Saya misalnya, bukan saya, misalnya ada orang si A sayang kepada si B. Pada hari kiamat kelak, si A ternyata masuk surga, si B ternyata tidak. Dan dia sangat sayang kepada si B, temannya mungkin waktu di dunia, ingin beri syafaat agar si B bisa selamat. Allah tidak izinkan, tidak bisa. Allah tidak izinkan, tidak bisa. Berbeda dengan amal soleh. Amal soleh dengan sendirinya akan beri syafaat kepada pelakunya. Amal soleh, Allah sudah bikin aturan, amal soleh akan beri syafaat kepada pelakunya. Orang kalau baca Quran, Allah sudah bilang Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya, akan dibela oleh Al-Quran, akan beri syafaat pada pembacanya. Kemudian Nabi bersabda, Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa Surat Al-Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan bacalah surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Bacalah Al-Quran, bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Imran. Sungguhnya dua surat tersebut akan datang pada hari kiamat seperti kumpulan dua awan yang besar atau kumpulan dua kelompok burung yang besar datang pada hari kiamat. Kenapa mereka datang? Kata Nabi SAW, tuhajjani an ashabihima, seperti kumpulan burung-burung yang sedang mengepakkan sayap-sayapnya. Kata Nabi SAW, karena dua surat ini akan datang membela pembacanya. Ya. Akan membela pembacanya. Ini dalil bahwasanya Al-Quran akan datang dan membela orang-orang yang membacanya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis makna dengan ini sangat banyak yang membenarkan sabda Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatul lak, Al-Quran akan membelamu pada hari kiamat kelak. Taib. Apa syaratnya Al-Quran bisa jadi pembela kita? Apakah cukup dibaca saja? Jawabannya tidak. Ya. Al-Quran itu dibaca dan dipelajari dan diamalkan semaksimal mungkin. Seorang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, apa yang telah dia baca, apa yang telah dia pahami, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Oleh karenanya, syarat ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, didatangkan Al-Quran pada hari kiamat, wa ahlihi, demikian juga pembaca Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat. Siapa ahlul Quran? Kata Nabi SAW, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mengamalkan Al-Quran tersebut waktu di dunia. Jadi ahlul Quran itu bukan cuma yang sekedar baca, tapi berusaha mengamalkan Al-Quran. Tentu mungkin dia tidak bisa mengamalkan seluruhnya, artinya dia berusaha memperbaiki dirinya, berusaha mengamalkan apa yang dia baca, berusaha mengamalkan apa yang dia pahami. Jadi syaratnya seorang agar Al-Quran bisa membela dia pada hari kiamat bukan sekedar dibaca, tapi dia baca, kemudian dia berusaha mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ya. Takdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran wa Alu Imran. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan dia ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berjalan di depan dia. Untuk apa? Untuk membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Qur'an itu memuliakan seorang bukan cuma sekedar dibaca. Dibaca, belajar tajwid ini adalah sarana yang sangat penting, tapi dia bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah untuk diamalkan. Oleh karenanya orang-orang yang membatasi Al-Quran hanya sekedar dibaca, dibelajar tajwidnya, belajar kiroahnya, tapi dia tidak berusaha mengamalkannya, maka ini tidak masuk dalam ahlul Quran. Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah ta'ala pernah berkata, unzilal Quranu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu kiraatahu amala. Sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Maka sebagian orang hanya membatasi Al-Quran itu hanya dibaca saja. Mereka menyangka kalau dibaca itu sudah cukup mengamalkannya. Tidak. Baca Al-Quran pahalanya besar. Ya. Bagaimana kata Nabi SAW bahwasanya, ya, baca Al-Quran setiap huruf berapa derajat, berapa pahala? 10 derajat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Saya tidak

0: mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walhasanatu bi asyri amsalha. Orang baca alif dapat 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Sudah 30. Coba baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Coba hitung berapa? Berapa pahala? Coba hitung. Alif lam mim dzalika, alif lam mim kaf ta alif ba kitabu, lam alif la ra ya ba fa ya ha. Subhanallah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, ternyata sudah 20 huruf. Orang baca itu dia sudah mendapat 200 apa? Kebaikan. Luar biasa pahalanya. Tapi ingat, baca Al-Quran adalah sarana untuk mengamalkannya. Barang siapa yang tidak mengamal Al-Quran, bahkan menyelisih Al-Quran, maka Al-Quran bukan jadi pembelanya, tapi Al-Quran akan menjadi bumerang yang menyerangnya pada hari kiamat. Inilah yang sangat berbahaya. Jadi Al-Quran itu cuma dua pilihan. Kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan membelamu, atau Al-Quran akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada kedudukan yang tengah-tengah, enggak ada. Tidak bela, tidak menyerang, enggak ada. Cuma dua, membela atau menyerang. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan Al-Qur'an pembela kita pada hari kiamat kelak. Baik. Syarat tadi telah disebutkan oleh Nabi. Yu'ta bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Quran dan orang-orang ahli Al-Quran. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tatkala di dunia. Adapun yang tidak mengamalkannya, maka Al-Quran akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Wal-Quranu hujjatun alaik, akan menyerang engkau pada hari kiamat kelak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Fayashfa'u li sahibihi, dan dia akan beri syafaat kepada pembacanya. Fayakunu qa'idan ilal jannah, maka Al-Qur'an akan mengantarkan dia kepada surga. Aw yashhadu alaihi, atau dia akan menyerang, menjadi saksi atas kekurangan orang ini. Fayakunu sa'iqan ilan nar, maka Al-Qur'an akan membimbing dia menuju neraka Jahannam. Ini menguatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Quran membela atau menyerang. Al-Quran akan datang, akan menjadi saksi membela kita, atau Al-Quran akan datang menjadi saksi untuk menyerang kita. Dengan berkata, ya Allah si fulan tidak membacaku, ya Allah si fulan hanya meletakkan aku di rak, tidak dibaca sama sekali, sambil berdebu. Ya Allah si fulan hanya menghiasiku, tidak dibaca. Ya Allah si fulan membacaku namun tidak mengamalkannya. Ya Allah si fulan membacaku balah menyelisihinya. Ini serangan Al-Quran pada hari kiamat kelak. Akhirnya Al-Quran akan membimbing orang ini menuju neraka Jahannam. Ini perkara yang sangat mengerikan. Bagaimana seorang tatkala baca Al-Quran, hendaknya dia baca dengan niat untuk mengamalkannya. Dia baca untuk niat mempelajarinya, dan dia baca untuk niat mengamalkannya. Ya. Dan saya berharap nanti di Ma'had Jabal Tariq ini juga ada pelajaran tafsir. Ya, bagi yang sudah mulai hafalannya banyak, nanti mudah-mudahan Ustaz Syamsuri bisa memberikan pelajaran tafsir kepada mereka sehingga mereka benar-benar memahami kandungan Al-Quran, ya, sehingga lebih mudah untuk mengamalkannya. Karena ilmu tafsir itu ilmu yang sangat indah, ilmu yang sangat indah, namun tidak banyak orang yang berkecimpung dalam ilmu tersebut. Ya. Oleh karenanya, di antara perkara yang disesali oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia menyesalkan dirinya kurang berkecimpung dalam ilmu tafsir. Jadi disampaikan. Dan dia mulai berkecimpung dengan dalam ilmu tafsir tatkala beliau di penjara sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Padahal kita tahu tulisan Ibnu Taimiyah tentang tafsir sangat banyak dan tafsirannya sangat menakjubkan, tapi itu dia masih merasa kurang. Ya. Itu pun dia masih merasa kurang. Dan saya lihat pun sekarang, ya, tidak banyak dai yang mengkhususkan dirinya untuk memperdalam ilmu tafsir. Padahal ilmu yang sangat sangat indah dan benar-benar mengingatkan orang dengan Al-Quran. Orang kalau menguasai tafsir juz amma saja, ini akan mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi solatnya. Kalau dia baca, dia akan benar-benar tahu makna ayat-ayat ini. dan itu membuat dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Makanya seorang ulama berkata, orang yang baca Al-Fatihah dengan orang yang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya, lebih khusyuk orang yang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya. Akan beda tingkat kekhusyuannya. Orang baca Al-Fatihah dengan terjemahannya, dengan orang yang baca Al-Fatihah dengan tafsiran singkat, akan lebih khusyuk orang yang baca Al-Fatihah dengan memahami tafsir singkatnya. Orang baca Al-Fatihah dengan tafsiran singkat, dengan orang baca Al-Fatihah dengan tafsir yang mendalam, kekhusyuannya lebih lagi. Kenapa? Karena dia ngerti betul maksudnya, apa maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maksudnya rabbil alamin? Dia akan paham dengan dalam. Ini mempengaruhi salatnya. Mempengaruhi kekhusyuannya. Kita saja terkadang tidak tahu artinya kita merasa khusyuk. Merasa. Enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. Imam baca nangis, kita ikut nangis, enggak tahu kenapa, pokoknya terbawa suasana. Apalagi kalau kita ngerti artinya. Apalagi kalau kita ya paham tafsirnya. Betapa banyak orang pada ayat tertentu dia langsung nangis. Kenapa? Dia paham betul maknanya. Saya masih ingat ada seorang imam di Masjid Nabawi. Dia baca firman Allah, kita tidak duga dia menangis di ayat tersebut. Dia baca apa? At-talaqu marratan. Sungguhnya cerai cuma dua kali. Nangis dia, enggak kuat. Apa ini, kata imam, nangis cerai dua kali. Kok nangis di sini? Kalau nangis kan biasanya ayat surga, rindu dengan surga, ayat neraka, ayat siksa, menangis. Ini at-talaqu marratan, nangis. Ini imam kenapa nangis dia ini? Ternyata imam tersebut qadhi, karena banyak imam di Masjid Nabawi itu qadhi, hakim. Mungkin dia menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Bagaimana banyak orang yang menjatuhkan cerai tiga kali menyesal. Saya saja sering ditanya oleh orang, Ustaz, saya sudah terlanjur ceraikan istri saya tiga kali, apa yang harus saya lakukan? Ustaz, tapi waktu cerai ketiga saya cuma bisik-bisik, kamu saya cerai. Ya sama. Kasus datang, sudah menjatuhkan talak tiga, masih saling mencintai, tapi gak bisa kembali, sudah terlanjur talak tiga, bingung. Ya mungkin, saya rasa kasus-kasus seperti ini yang dihadapi mungkin buat dia menangis dalam ayat ayat tersebut. Maksud saya, seorang yang memahami makna dari satu kandungan ayat itu kan pengaruhi kekhusyuan dalam sholatnya. Jadi baca tafsir sangat indah, buku tafsir sangat sangat indah. Cuma kita kurang dalam memperdalam apa? Tafsir. Nah, baca Quran dengan tajwid ini sangat penting. Orang kalau baca Quran dengan tajwid membuat dia semangat untuk baca Quran. Beda dengan orang yang baca Quran belepotan, kurang semangat. Tapi yang baca Quran dengan lancar, dia akan mudah membaca Quran dengan banyak banyak ayat yang akan dia baca. Kemudian dia bertahan baca berjam-jam. Ini memperbanyak pahala dia. Baca Quran itu sarana. Setelah itu memahami ayat itu juga sarana. Sarana untuk apa? Untuk mengamalkan. Jadi inti yang paling utama adalah mengamalkan apa? Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Orang yang punya baca hafalan banyak akan pengaruhi akhlaknya. Karena dia tahu ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang amal soleh, tentang dunia hanya sementara. Oleh karena di antara penjelasan Ibnu Hajar terhadap hadis, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di bulan Ramadan lebih semangat lagi bersedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas, dalam sahih Al-Bukhari. Sungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Kenapa? Hina yalqahu Jibril, tatkala dia bertemu dengan malaikat Jibril. Fayudari suhul Quran, dan malaikat Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Nabi bulan Ramadan murajaah, baca Quran di hadapan malaikat Jibril, diajari oleh malaikat Jibril. Ibnu Hajar mengomentari, dan juga ulama yang lain, ya. Saya lupa Ibnu Hajar atau Ibnu Mulakin. Saya kadang-kadang baca dua syarah Bukhari ini, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melalui banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan orang yang banyak baca ayat Al-Quran menjadikan bagi dia dunia ini sangat tidak ada nilainya. Sehingga buat dia iqbal alal akhirah, buat dia semangat untuk menuju akhirat. Sehingga lebih mudah lagi dia untuk beramal soleh. Sehingga mudah, lebih mudah lagi dia untuk bersedekah. Karena dia tahu dunia cuma sementara. Nah, kalau orang ngerti tentang Al-Quran dan dia sering baca Al-Quran, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. kalau sudah hafal Quran sampai pada surat An-Nur, kemudian dia baca itu ulang-ulang, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil lil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahunna ila akhir ayat. Dia baca ayat, katakanlah kepada laki beriman, ya, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan. Allah Maha mengetahui lirikan mata mereka. Dan katakan kepada wanita agar menundukkan juga pandangan mereka. Orang kalau suka baca ayat ini, dia lebih mudah menundukkan pandangan. Kenapa? Al-Quran mengingatkan dia. Tapi coba yang kalau dia hafal lagu dangdut, kau yang di sana, oh sudah. Itu yang pikirnya cewek, cinta, rindu, ya. Yang dihafal adalah ayat-ayat syaitan. Ya, ayat-ayat apa? Syaitan. Ya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau embahku. Itu yang dihafal. Ini gimana? Ini yang dihafal, ya. Bagaimana kemudian dia menundukkan pandangan? Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dibaca dengan tajwid itu sangat perlu untuk membantu memudahkan memahami, setelah itu kemudian diamalkan. Nah, untuk mengamalkannya di antaranya prosesnya dengan membaca terlebih dahulu, menghafalkannya, berusaha dengan tajwid, berusaha memahami maknanya. Ini semua adalah semua perkara yang penting. Belajar penting, belajar tafsir juga penting, mengamalkannya juga lebih jauh lebih penting. Karena Al-Qur'an diturunkan tujuannya untuk diamalkan. Taib. Saya bacakan lagi hadis tentang bahayanya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari, satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hal ro'a ahadu minkum ru'yah, apakah ada di antara kalian yang melihat mimpi? Untuk menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, dan Nabi menafsirkan mimpi tersebut. Kulna la, kata kami tidak bermimpi. Maka Nabi kemudian berkata, lakinni ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhadha biyadi. Akan tapi semalam aku bermimpi melihat ada dua orang datang kemudian membawaku memegang tanganku. Fa akhrajani ila al-ardil muqaddasati. Kemudian mereka berdua membawa aku keluar menuju satu tempat yang suci, bumi yang suci. Fa idza rajulun jalis, tiba-tiba aku melihat ada seorang yang duduk. Wa rajulun qa'imun, ada yang duduk, ada laki-laki yang lain berdiri. Biyadihi kallubun min hadid, orang yang berdiri ini memegang besi yang tajam, yang bengkok. Innahu yudkhilu dzalikal kallub fi sidqihi hatta yablugha qafahu. Kemudian ternyata orang yang berdiri ini masukkan besi di mulut orang yang duduk di sini, sidik. Kemudian ditarik robek sampai ke lehernya. Tsumma yaf'alu bi sidqihi al-akhar. Kemudian bagian satunya ditarik lagi, robek ke belakang. Wa yalta'imu sidqu hadza fayauduhu fayasna'u mislahu. Waktu dia tarik robek, kemudian dia gantikan tarik yang kiri. Waktu ditarik robek sebelah kiri sampai belakang, yang sini sudah sembuh. Tarik lagi, bagian sini sudah sembuh. Terus disiksa seperti itu. Fayaudu fayasna'u mislahu. Terus dia melakukan demikian. Qultu ma hadza? Aku bertanya kepada dua orang tersebut, siapa ini? Qala intaliq, kata dua orang ini, kita jalan lagi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttajain. Kami pun berjalan sampailah kami pada seorang yang sedang berbaring, ala qafahu, tidur di terlentang begini tidurnya di atas lehernya. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sahratin, dan ada seorang berdiri di atas dia, di atas sebuah batu, atau dia membawa sebuah batu. Fayashdahu bihi ra'sahu. Kemudian orang yang berdiri ini yang di bawah lagi tidur terlentang di atas punggungnya, di atas lehernya, yang berdiri mengambil batu kemudian lemparkan ke kepalanya. Pecahlah kepalanya. idza darabahu tadahdahal hajaru, begitu dia lemparkan ke kepalanya, kepalanya hancur, maka batu buat lempar tadi jatuh. Fantalaqa ilaihi liya'khudzahu, maka yang berdiri tadi pergi menuju batu yang jatuh tadi, yang dia jadi lemparkan batu, kepalanya orang ini pecah, jatuhnya bergulir, batunya bergulir menggelinding. Kemudian dia datang pergi menuju ke batu tersebut, dia ambil lagi. Falajarju ila hadha hatta yaltaima ra'suhu wa ada ra'suhu kamakan. Begitu dia ambil batunya, dia balik lagi, kepala orang di bawah sudah kembali lagi. Fa ada ilaihi fadarabahu, kemudian dia balik, dia pukul lagi kepalanya. Terus demikian. Sampai hari kiamat seperti itu. Terus demikian. Qultu man hadha? Aku bertanya, siapa orang ini? Yang disiksa itu siapa? Seperti itu. Qala intariq, kata dua orang ini, pergi. Kita berjalan. Fantalaqna ila saqbin mithli tannur. Kami pun berjalan, sampailah kami ke suatu tempat ada lubang kecil seperti tungku, ya, tannur. A'lahu dhayyiq wa asfaluhu wasi'. Di atasnya kecil, di bawahnya luas. Yatawaqqadu tahtahu naran, di bawahnya ada api yang menyala-nyala, menyalakan tungku tersebut. Ya. Kalau antum ke Arab Saudi, antum tahu full. Full itu kalau antum full itu kan tempatnya gini, di belakangnya besar, ya. Di atasnya kecil untuk ngambil full, semacam jenis makanan, ya. Ya, semacam kendi seperti itu, bawahnya luas, atasnya kecil. Tapi di bawahnya dinyalakan api yang sangat panas. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju fa idza khamadat raja'u fiha. Maka tatkala dinyalakan api, mereka pun terangkat saking panasnya, mau keluar enggak jadi lagi, turun lagi. Fa idza khamadat raja'u fiha, kalau apinya berkurang mereka turun lagi. Fiha rijalun wa nisa', di situ ada laki-laki dan perempuan. Dibakar kemudian padam lagi, dibakar lagi sampai mereka kepanasan, mau keluar enggak jadi lagi, turun lagi. Fakultu man hadha, aku bertanya, siapa ini wahai dua, ini siapa mereka ini? Qala intalik, berjalanlah. Fantalakna hatta ataina ala nahrin min damin, maka kami pun berjalan, sampailah kami pada suatu sungai yang isinya adalah darah. Wa ala shattir nahri rajulun baina yadayhi jaratun, dan di pinggir sungai darah tersebut ada seorang yang berdiri dan dia memegang batu di depannya. Fa aqbala rajul ladzi fihi nahri, kemudian ada orang yang berenang di sungai ingin keluar. Fa idza arada an yakhruj rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu aitsu kan, tatkala orang ini ingin keluar, yang di pinggir sungai ngelempar pakai batu sehingga kembali lagi. Datang lagi, lempar lagi, kena batu di mulutnya, kembali lagi. Terus begitu. Qultu man hadha, ini siapa? Kemudian kata dua orang ini, entalik, jalan. Masih panjang, ya? Taib. Saya singkatkan aja, ya, tentang orang-orang tersebut. Kemudian setelah itu, dua orang ini menjelaskan tentang siapa orang-orang dilihat oleh Nabi SAW. Di antaranya mereka berkata, Amma alladhi ra'aituhu yushakku shidukuhu fakadzaban yuhadithu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yawmil qiyamah. Adapun orang yang kau lihat diambil besi yang tajam, kemudian dirobek sini, robek lagi sini, robek terus gini, itu adalah seorang yang berdusta dengan satu dusta saja. Kemudian dusta tersebut disebarkan sampai mencapai penjuru dunia. Kalau zaman dulu seperti ini susah, karena sarana tidak ada. Sekarang orang sangat mudah terkena hadis ini. Orang nulis sesuatu di Facebook, dia bohong, dalam waktu menit tersebar ke seantero dunia. Iya atau tidak? Bahaya makanya. Nulis berita hoax, dia bohong, kemudian tersebar satu dunia. Kena hadis ini. Ada orang bersengketa dengan orang lain, kemudian dia bunuh, kemudian dia bohong, kemudian dia curhat di Facebook atau di Instagram.
1: Dia bohong, padahal ceritanya bukan demikian. Kemudian kebohongan ini tersebar satu antara dunia, dia kena hadis ini.
0: Mengerikan. Zaman sekarang sangat mudah, dengan satu enter, satu klik, selesai. Dia terancam dengan hadis ini. Nabi tidak mengatakan dia berusaha dengan banyak dusta, tidak. Kata Nabi SAW, kadzbah, dia berusaha dengan satu dusta saja. Memang dia terancam dengan ancaman seperti ini. Kemudian yang jadi perhatian kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ra'ai," kata Nabi bercerita penjelasan dua orang ini, mungkin malaikat bertanya kepada, berkata kepada Nabi, "Wallazi ra'aitahu yusdahu ra'suhu." Adapun yang kau lihat kepalanya dipecahin. Yang tadi ada yang tidur terlentang, yang satu berdiri ngambil batu lempar, serang kepalanya pecah, terus batunya bergelinding, dia ambil batunya, balik lagi kepalanya sudah baik lagi, lempar lagi, treng, bergelinding lagi, dia ambil batunya, kembali lagi batunya sudah, kepalanya sudah baik lagi, dipecahin lagi sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Siksaan terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Siapa orang ini yang disiksa ini, yang dipecahkan kepalanya? Perhatikan sini. Kata Nabi menjelaskan tentang penjelasan dua orang ini atau dua malaikat ini, farajulun allamahullahul Quran. Itu seorang yang diajari oleh Allah Al-Quran. Fanama anhu billail walam ya'mal fihi bin nahar. Dia telah diajari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di malam hari dia tidak membaca Al-Quran. Membuat dia lupa, membuat dia lalai. Walam ya'mal bihi fin nahar. Di siang hari dia tidak amalkan Al-Quran. Perhatikan, walam ya'mal bihi fin nahar. Di siang hari dia tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Maka akan disiksa demikian dia sampai hari kiamat. Dan perkataan dalam hadis ini, dilakukan siksaan tersebut sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Para ulama menjelaskan ini berarti siksa kubur, alam barzah. Alam barzah. Karena disiksa sampai hari kiamat. Ini juga dalil bahwasanya alam barzah tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata alam barzah ada semodel sungai dari darah, ada yang disiksa dengan berbagai macam modelnya. Alam tersendiri disebut dengan alam barzah, yaitu perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Namun sering dinamakan dengan alam kubur. Kenapa? Karena kebanyakan orang meninggal dikubur. Tapi seandainya seorang meninggal tidak dikubur, dia sudah masuk dalam alam tersebut. Contoh, ada seorang dimakan oleh harimau, dimakan oleh ikan hiu misalnya, tidak dikubur jasadnya, tetapi dia sudah masuk dalam alam barzah, alam perantara, alam tersendiri yang di luar daripada nalar kita. Oleh karenanya Firaun dan bala tentaranya, mereka tidak dikubur, mereka tenggelam dalam Laut Merah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Mereka ditampakkan api kepada mereka petang dan pagi dan petang. Siapa? Firaun dan bala tentaranya. Padahal jasad mereka tidak dikuburkan. Padahal jasad Firaun diselamatkan oleh Allah, tapi dia sudah masuk, rohnya sudah masuk dalam alam barzakh. Jadi jangan kita bayangkan alam barzah cuma kuburan seperti itu. Tidak, ini alam tersendiri. Dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang tatkala meninggal di kubur. Tetapi namanya adalah alam barzah. Taib. Ini yang sangat berbahaya. Kita lanjutkan yang ketiga tadi, tentang orang-orang yang dimasukkan dalam tanur yang atasnya kecil, dalamnya di bawahnya lebar. Ternyata itu orang-orang lelaki pezina dan wanita pezina. Disiksa di alam barzah seperti itu. Bahayanya orang berzina. Belum lagi di hari kiamat kelak di neraka jahannam. Yang menjadi perhatian kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada orang belajar Al-Quran namun tidak mengamalkannya, maka siksaannya berat. Siksaannya berat. Disiksa di alam barzakh, belum lagi di akhirat kelak. Al-Quran hujjatun alaihi. Al-Quran akan menyerang dia pada hari kiamat kelak. Dan ini sebenarnya bukan berkaitan dengan penghafal Quran saja, tapi berkaitan secara umum kepada para da'i. Saya rasa setiap da'i Allah berikan dia Al-Quran. Mungkin tidak 30 juz, tapi ada hadis, ada ayat-ayat yang dia hafal. Ada beberapa juz yang dia hafal. Ini sangat berbahaya bagi para da'i. Ternyata dakwah yang dia lakukan, ternyata bacaan Quran yang dia lakukan, bukan mengantarkannya kepada surga, justru mengantarkannya kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena Al-Quran yang sudah dihafalkan tidak diamalkan. Tidak dia amalkan. Bahkan dia selisihi. Dia sudah hafal ayat-ayat tentang larangan ini, larangan itu, maka dia selisihi.